0: Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.
1: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

0: فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ia berkata haddatsana Qutaibah, ia berkata haddatsana Jarir dari Al-A'mash, dari Amr bin Murrah, dari Yusuf bin Mahak, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah secara marfu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhaman nasi jurman insanun sya'irun yahjul qabilata min asriha wa rajulun tanaffa min abih." Sesungguhnya manusia yang paling berat dosanya seseorang penyair yang mengejek sebuah kabilah seluruhnya dengan syairnya tersebut, dan seseorang yang meniadakan dirinya atau dia meniadakan penisbatan kepada bapaknya. Hadis ini akhirnya menunjukkan larangan mengejek ya suatu kabilah, semuanya diejek. Enggak boleh ya akhwal Islam. Kita ini enggak boleh ya mengejek kabilah serendah apapun, enggak boleh. Hanya karena antum misalnya seorang keturunan nabi atau keturunan habib, lalu kemudian orang yang tidak punya nasab yang baik antum ejek, itu tidak diperbolehkan. Apalagi sengaja bikin syair-syair untuk mengejek ya sebuah kabilah atau sebuah keturunan ataupun yang lainnya, itu ya akhwal Islam sama sekali bukan dari Islam. Ya, bahkan itu termasuk perkara jahiliyah. Pernah suatu ketika Abu Dzar mengejek Bilal bin Rabah. Apa kata Abu Dzar? "Ya ibn Sauda, hai anaknya wanita hitam." Maka mendengar itu Rasulullah SAW apa? "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Ya, "Hai Abu Dzar, kamu itu ada pada diri kamu perangi jahiliyah, hai Abu Dzar." Makanya enggak boleh ya akhi kita mengejek seseorang karena orang tuanya atau karena kabilahnya atau karena itemnya atau gimana, enggak boleh. Karena merasa antum orang Indonesia ngelihat orang Afrika yang item ya item legam, antum ngejek dia item. Ya, barangkali yang hitam lebih baik daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan dosa besar seseorang yang tidak mau menisbatkan dirinya kepada bapaknya. Ya, karena misalnya antum benci sama bapak antum, akhirnya antum gak mau menisbatkan diri kepada bapak antum. Ini termasuk perkara jahiliyah, Pak. Iya, kufur nikmat namanya.
3: Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya, disebabkan karena kotoran penyakit hati. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha." Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian, lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, dan yang paling penting banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, perlu kita biasakan diri kita untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa bela sungkawa atau takziah.
5: Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa la tahtasib.
1: Sesungguhnya hak Allah adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Segala sesuatu yang di sisinya dibatasi dengan ajal yang ditentukan. Oleh karena itu, bersabarlah dan carilah ridha Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2/80 dan riwayat Muslim nomor 2/636. Mutiara Belajar Tajwid.
6: Tentang manfaat mengenal sifat-sifat huruf. Yang pertama, untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Untuk membedakan apa? Huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti antum tahu bahwa huruf to, dal, dan ta makhrajnya sama tidak? Makhrajnya sama, ya. Zahru tarfil lisan ma'a usul athanaya al-ulya. Artinya punggung ujung lidah menempel di mana? Di pangkal. Di pangkal gigi seri atas. Jadi huruf to, dal, dan ta, dia punya satu alamat, dia punya satu rumah, ya, punya satu alamat dan satu rumah. Artinya bahasa sini satu makhraj. Tempat keluarnya sama. Tapi untuk membedakan ini semua dengan sifat. Dengan apa? Sifat. Bagaimana sifat ta, bagaimana sifat dal, bagaimana sifat ta. Ya, dengan kita mempelajari sifat, maka kita akan paham perbedaan dari huruf-huruf yang dia keluar dari rumah yang sama, dari alamat yang sama, dari makhraj yang sama. Ya, ini faedah yang insya Allah kita akan bisa ambil. Yang kedua, ikhwan fillah, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Jadi dengan kita mengetahui sifatul huruf, kita akan mengeluarkan huruf selain makhrajnya benar, sifatnya pun benar. Sifatnya pun benar. Ketika tafkhim, ketika huruf-huruf yang tebal, ya, maka kita baca dengan tafkhim. Ketika huruf-huruf yang istifal, kita baca dengan tipis, ya kan? Dan tidak sebaliknya, tidak sebaliknya. Jadi dengan mengetahui sifatul huruf, maka orang mengucapkan huruf hijaiyah, maka diharapkan mengucapkan makhraj dan sifatnya dengan benar. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Dengan kita mengetahui makhraj dan sifat, mana huruf hijaiyah yang lemah, mana huruf hijaiyah yang kuat. Ya. Ini faedah yang insyaallah akan kita petik dari mempelajari sifat al-huruf. Ya.
7: Soal jawab.
8: Bagaimana kita menyikapi bahwa kita dianggap aneh dan jeleneh jika berusaha mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan keseharian kita, Ustaz?
9: Ya.
8: Silakan.
9: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah merupakan resiko bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan dianggap sebagai orang yang nyeleneh, sebagaimana orang yang asing. Karena kita mengetahui bahwasanya pengikut kebenaran itu sedikit. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti aktharoman fil ardi yudilluka an sabilih, apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari muka bumi. Jadi banyak di antara manusia itu memang yang belum mengetahui kebenaran. Jadi kepada saudara Abu Abdurrahman, ini adalah satu hal yang merupakan sunnatullah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk meninggalkan kerugian, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan sikap untuk berbuat sabar. Dalam surat Al-Asr dikatakan wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, semua manusia dalam keadaan merugi dikecualikan empat orang, yakni orang yang memiliki empat sifat, alladzina amanu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bi as-sabr. Ini orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian berdakwah dan sabar. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memegang iman, kemudian dia berdakwah, kemudian memegang iman dan mengamalkannya dan berdakwah, dia terkena resiko apa? Terkena resiko untuk mendapatkan gangguan, cemoohan, gangguan dan lain-lain dari orang-orang lain. Maka kita dituntut untuk bersabar. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka, kepada beliau tentang Al-Quran, ya, kepada beliau tentang Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan untuk bersabar. Maka sikap Abu Abdurrahman dan juga kita semuanya adalah bersabar terhadap apa yang mereka ucapkan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Ya fatfa billati hiya ahsan, balaslah atau ahdabilah segala sesuatu itu dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka apabila terjadi akan menjadi orang yang tadinya dengan kita dengan dia ada permusuhan, seakan-akan menjadi teman yang akrab. Dan ini adalah sunnatullah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu akan dimulai asing, ya, kemudian juga akan kembali dalam kondisi asing sebagaimana dia dimulai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang aneh, dianggap aneh, ya. Bukan orang yang aneh-anehi dengan apa, rambutnya yang disemir merah atau mungkin wajahnya yang dicoreng-moreng atau kemudian bajunya yang apa, yang satu diparuh kemudian yang satu tidak, atau rambutnya modelnya apa itu koza, ya, stokonju apa ya gitu ya,
6: mohak, Ustaz.
9: Mohak
6: ya, tampang itu
9: ya, tampang mohak ya, gitu. Bukan yang aneh-anehi, bukan itu, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan orang yang ghuraba adalah alladzina yuslihuna inda fasadan nas, yaitu orang yang terus berusaha melakukan perbaikan dengan mengikuti Al-Qur'an, dengan mengikuti hadis Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia sekarang ini sedang rusak. Demikian wallahu taala alam.
8: Ya mungkin ini juga terkait masalah sebagian besar dari kita itu menilai kebenaran itu dari banyaknya orang yang mengikuti gitu. Artinya ada pengajian itu ramai atau ada amalan-amalan yang diamalkan oleh banyak orang, kemudian itu dijadikan sebagai acuan, wah mungkin ini yang betul gitu Ustaz. Jadi terkait dengan masalah keterasingan tadi Ustaz.
9: Ya kita tekankan bahwasanya kebenaran itu tidak bisa diukur dari banyaknya orang yang mengikuti. Ya dulu dakwah para anbiya, ya saya tambahkan, di antara para nabi ada yang hanya memiliki pengikut satu atau dua orang, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya, uridat alayyal umam faraitu nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditampakkan padaku umat-umat terdahulu dan saya melihat seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kalau kebenaran itu dilihat dari besarnya dan banyaknya pengikut, tentunya nabi tadi batil berarti. Padahal kita enggak akan mungkin mengatakan ada seorang nabi yang batil kecuali nabi palsu, kan begitu.
8: Nabi palsu aja ada pengikutnya Ustaz.
9: Itulah kebatilan itu ada. Jelas-jelas kebatilan itu ada pengikutnya, apalagi kalau yang tersamarkan begitu. Demikian.
8: Bagus. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian jawaban dari pertanyaan.
7: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Apakah seseorang yang telanjur melakukan sebuah perbuatan dosa dan kemudian dia menyangka dirinya berada di dalam kemaksiatan dan tidak berputus asa dalam taubatnya dan merasa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan ibadah dan salat. Bagaimanakah cara menasihati orang yang seperti ini? Jazakallahu khair.
3: هذا الرجل تسلط عليه الشيطان بفعل الذنوب ومقارفتها ثم تسلط عليه الشيطان بقطعه عن العبادة موهما له أن مثله لا قبول لعبادته ولا قبول لتوبته هذا كله من الشيطان وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى ومثل هذا ينصح ويذكر ويبين له أن باب التوبة مفتوح وأن من تاب تاب الله عليه وينصح بتدارك نفسه قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى على هذه الحال ويذكر بأن من الناس من كان مسرفا على نفسه فتاب وحسنت حاله وزانت أموره بحسن توبته إلى الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن مثل هذا ينبغي أن يناصح وأن يوجه بالتي أحسن لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فيقبل بالتوبة والإنابة إلى الله.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya orang seperti ini dia telah dikuasai oleh syaitan dari beberapa sisi. Yang pertama, syaitan telah menguasai dia sehingga dia terjerumus dalam berbagai macam bentuk dosa. Ya, dia tertawan oleh syaitan kemudian dijerumuskan dalam berbagai macam dosa. Yang kedua, syaitan juga telah menguasai dia sehingga membuat dia merasa bahwasanya orang seperti dia ini tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dari syaitan. Oleh karenanya kita mencoba menasihati orang seperti ini dengan kita mengingatkan bahwasanya pintu tobat senantiasa terbuka. Yang pertama kita ingatkan pintu tobat senantiasa terbuka bagaimanapun besar dosa seseorang. Yang kedua kita ingatkan hendaknya dia segera menyelamatkan dirinya sebelum tiba-tiba maut menjemputnya di dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita ingatkan juga bahwasanya ada orang-orang lebih parah daripada dia. Ya, kemudian terjerumus dalam berbagai macam dosa, kemudian bertobat kepada Allah dan setelah bertobat jadilah kehidupan mereka lebih indah, jadilah urusan-urusan mereka lebih baik ya. Oleh karenanya orang seperti ini perlu dinasihati dengan nasihat yang bijak dengan cara yang terbaik agar dia kembali kepada Allah dan melepaskan dirinya dari perangkap syaitan.
2: Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar fadhahumallahu ta'ala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah
5: Mutiara Tafsir Al-Quran
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: di surat Al-Haqqah. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka diberikan oleh Allah surga, Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Maka kemudian Allah pun menyebutkan tentang nasib orang-orang yang diberikan kitab catatan amal yang di sebelah kirinya. Allah berfirman, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولْ يَا لَيْتَنِي لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatannya di sebelah kirinya, dia berkata, aduh andaikan kitab catatan ini tidak usah diberikan saja kepadaku. Andaikan aku tidak mengetahui tentang hisab diriku bagaimana keadaannya. Aduh andaikan aku binasa saja selesai, sudah tidak ada kehidupan setelah kematian. Tapi itu hanyalah omongan mereka saja, Pak. Hanya berandai-andai, menyesal dalam kehidupan akhirat. Sedangkan penyesalan di hari akhirat sudah enggak ada manfaatnya lagi, Pak. Mendingan di hari ini kita sesali dosa-dosa kita. Mendingan di hari ini kita ingat-ingat dosa-dosa kita daripada nanti di akhirat menyesal sudah tidak ada manfaatnya. Mau sabar enggak dikasih pahala. Iya kan? Makanya Allah mengatakan kepada penduduk api neraka, apa? Islawa fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakan ini panasnya api neraka. Silakan kalian sabar atau kalian pun tidak sabar, sama saja buat kamu. Kesabaran di hari itu sudah enggak ada manfaatnya. Sekarang di dunia, Pak, kesabaran masih ada manfaatnya. Maka kita sabarlah sedikit untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah sedikit untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Emang nikmat, tapi sebentar, sebentar nikmatnya di dunia itu. Tapi azabnya panjang dalam kehidupan akhirat. Subhanallah, ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Kata Ad-Dhahhak, yakni mautah la hayata ba'daha. Ya laitaha, aduh andaikan sudah tidak, kalau sudah mati udahlah enggak ada ya kehidupan lagi. Tapi manusia masalahnya pasti dihidupkan, Pak. Kalau binatang ternak dibangkitkan, dikisos, dah jadi tanah. Makanya orang-orang kafir ketika melihat binatang-binatang itu jadi tanah, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Aduh andaikan aku jadi tanah saja. Ikhwata Islam, ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat hartaku, kedudukanku, ternyata sama sekali tidak bisa menolak azab Allah dariku. Subhanallah. Ya, para pemilik harta pada hari kiamat itu menyesal, ternyata harta sudah sama sekali tidak ada manfaatnya. Sebanyak apapun yang kita miliki dari harta dunia, ya akhi, enggak ada manfaatnya kalau ternyata tidak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anni maliyah. Tidak ada manfaatnya untukku hartaku itu yang telah ditumpuk-tumpuk begitu. Justru harta-harta itu ya malah ikut mengadab dia. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kata Allah. Di hari itu emas dan perak tersebut dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke jidat-jidat mereka, ke punggung-punggung dan rusuk-rusuk mereka, sambil dikatakan, inilah hasil apa yang kalian tumpuk-tumpuk dalam kehidupan dunia, rasakanlah yang kalian tumpuk-tumpuk tersebut. Ternyata hartanya malah ikut mengadab dirinya, ya akhwat Islam. Iya. Unta-unta yang ia miliki yang tidak dikeluarkan zakatnya ikut menginjak-injak dia. Kambing-kambingnya yang ia tidak keluarkan zakatnya ikut menanduk-nanduk dia dalam api neraka itu. Subhanallah, ya akhwat Islam. Ternyata harta tidak ada manfaatnya, ya. Iya. Maka Allah mengatakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, telah binasa kekuasaanku. Ternyata buat apa aku jadi jenderal kalau ternyata masuk neraka? Buat apa aku jadi presiden kalau masuk neraka? Kedudukan-kedudukan kamu yang di dunia itu di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Kamu boleh bangga sebagai seorang jenderal atau presiden atau direktur atau siapa di dunia ini, Pak. Tapi di akhirat itu semua sudah tidak ada manfaatnya lagi di mata Allah. Iya. Bahkan ketika Allah datang pada hari kiamat bersama malaikatnya bersaf-saf, Allah melipat langit dengan tangan kanannya, menggenggam bumi dengan tangan kirinya sambil berkata, Anal Malik, aku tak akulah raja. Mana raja-raja dunia itu? Mana orang-orang yang sombong di dunia itu? Ikhwata Islam, azakumullah. Maka mereka berkata, Halaka anni sultaniyah. Sudah binasa kekuasaanku. Aku sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Kedudukanku sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kalau dulu waktu di dunia, kamu sebagai orang yang petinggi-petinggi negara, mungkin saja kamu bisa kebal hukum. Tapi di akhirat, tidak ada yang kebal hukum, ya akhwal Islam. Kalau ia telah berbuat dosa, berbuat keburukan di dunia, Masya Allah, bagaimana kerasnya azab Allah SWT.

0: Soal jawab.
1: Apakah orang yang awalnya muslim masuk kafir, kemudian kembali muslim, masuk kafir kembali, kemudian muslim kembali, Ustaz, apakah dosanya dapat diampuni?
2: Ya barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamba itu bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah maha mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang diperbuat hambanya. Selama dia sungguh-sungguh dalam bertobat, Allah terima, ampuni dosa-dosanya. Cuma kalau ada orang seperti tadi, kita khawatir dia bermain-main dalam tobatnya. Kita khawatir dia meremehkan, keluar masuk Islam, pindah ke agama yang kafir. Kita khawatir dia ada sikap meremehkan. Ini yang dikhawatirkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala seandainya menguatkan imannya, benar-benar dia mencintai iman, dia tidak akan meninggalkan iman itu selama-lamanya. Jadi kalau memang karena dia main-main atau meremehkan, akan dikhawatirkan ini adalah orang-orang yang hatinya telah tertutup, tidak diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, meskipun terjadi proses seperti tadi, dia menyesal di akhirnya, kemudian dia masuk Islam dan berdoa kepada Allah agar dikuatkan dalam Islam, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tobat bagi orang yang telah berbuat dosa selama dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah,
0: Mutiara Nasihat.
3: Ma'asyiral muslimin, walaupun kita tidak bisa hidup di masa Nabi, tapi kita bisa merasakan indahnya hidup bersama Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah. Dari sejak pagi hari, dari bangun tidur kita sampai petang, sampai tidur lagi. Indah sekali.

yang Nabi setuju. Nah, terus itu sunnah itu kan. Yang kedua, apa definisi sunnah? Arti sunnah itu apa? Kita mengatakan ini sunnah. Apa artinya? Ini sholat sunnah, ini puasa sunnah. Apa itu artinya? Perbuatan kita kasih hadiah nggak apa-apa lah, fadhil. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, biasanya orang mengatakan sunnah itu tadi yang dikatakan perbuatan Nabi, perkataan beliau, sifat beliau, akhlak beliau, kemudian persetujuan-persetujuan, ikrar-ikrar Nabi Muhammad SAW itu sunnah. Definisi kedua, sunnah itu adalah amalan yang kalau dilakukan dapat pahala, dapat pahala. Kalau ditinggalkan tak apa-apa. Gitu. Kalau mengatakan ini amalan sunnah, ya sunnah kan cuma sunnah, kata dia. Diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan tak apa-apa. Definisi ini kurang tepat, dan itu definisi ulama-ulama fikih yang mengatakan ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang kalau mengamalkan dapat pahala, kalau meninggalkan tak apa-apa. Definisi ini perlu disempurnakan. Para ulama mengatakan sunnah itu adalah amalan yang kalau kita lakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan merugi. Rugi kita. Contohlah sholat di masjid. Sebagian orang mengatakan sholat di masjid kan sunnah. Kita bicarakan sama dia, kita cakap sama dia, kalau kau buka kedai di depan rumahmu tiap hari dapat untung. Untung bahasa Melayunya apa? Untung. Dapat untung tuh $1,000 tiap hari. Buka kedai di depan rumah dapat untung $1,000. Kalau kau bukan buka kedai di pasar, kau dapat keuntungan tiap hari $27,000. Kira-kira dia mau buka kedai di mana? Di pasar lah. Karena dia ngatakan orang yang buka kedai di rumah itu nggak benar tuh. Masa dia tinggalkan $27,000 dia nggak mau? Rugi seharusnya. Dan kita pun ketika meninggalkan sunnah itu rugi. Seharusnya kita dapat keuntungan, nggak dapat keuntungan. Padahal kita dihidup di dunia ini mencari keuntungan. Orang sekarang lah, umpamanya dia masuk kerja dari pagi, dari jam 8 sampai jam 5, jam 6 sore, untuk cari apa? Cari gaji lah, cari uang, cari keuntungan. Kalau nggak untung dia nggak bakal masuk kerja. Maka kita akan melihat apa saja faedah yang kita dapatkan kalau kita ngamalin sunnah, supaya kita ini ketika beramal semangat, penuh ambisi. Kenapa kau suka sunnah? Karena banyak faedahnya. Faedah yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mencapai tingkat derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, Nabi berkata, Allah berfirman. Apa artinya hadis ini? Hadis qudsi. Apa kata Rasulullah SAW? Inna allaha qala, kata Rasulullah SAW, man adali waliyan faqad adantuhu bilharb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, wali. Kita sering dengar tuh ucapan waliullah, fulan waliullah, fulan waliullah. Siapa tuh waliullah? Kita akan tahu dari hadis ini. Man adali waliyan.

0: Barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi. Aku mengumumkan perang dengan dia. Subhanallah. Jadi kalau ada orang di Indonesia itu ada istilah namanya kuwalat. Kuwalat itu kalau kita mengganggu orang soleh, bakal balik tuh, bakal kena kita nih. Apa bahasa sini? Apa? Tualat. Ana minum dulu lah, bismillah. Dulat, iya. Itu memang Allah katakan itu. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, orang dicintai Allah, kau musuhi dia, faqad adzantuhu bil harb. Maka aku mengumumkan perang sama dia. Gimana kita ini mau jadi kekasih Allah, gimana caranya? Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtuhu 'alayhi." Ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai hambaku mendekatkan diri dengannya kepadaku lagi dari yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Jadi kalau kita mau dekatkan diri sama Allah supaya kita jadi kekasih Allah ini, laksanakan yang wajib-wajib. Jangan seperti orang yang masya Allah sholat malam, sholat tahajud dari jam 3 sampai jam 4. Masya Allah khusyuk, tapi sholat subuh jam 7. Gimana ini? Itu yang wajib dulu. Yang wajib yang harus kita amalkan. Kemudian setelah yang wajib, kita ini alhamdulillah, kalau yang wajib insya Allah sama. Sholat 5 waktu, puasa, Ramadan. Kedudukannya sama, karena wajib-wajib aja. Tapi ada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Gimana caranya? Allah mengatakan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku ini terus dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Sholat qobliyah, ba'diyah, ya. Dia bersedekah sunnah, dia puasa sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku cinta, kata Allah sama dia. Subhanallah, bayangkan. Kalau Rabbul Alamin, kita nih kalau dicintai sama raja, raja cinta sama kita, gimana perasaan kita? Wah, aman. Kita kemana-mana tak kena saman. Iya, karena kita ada tinggal telepon selesai. Subhanallah. Begitu kita kalau dicintain manusia yang punya kedudukan, punya jabatan, kita senang. Bagaimana kalau yang cinta itu Rabbul Alamin, yang punya langit dan bumi? Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengan pendengarannya dia dengar. Dia akan mendengar sesuatu hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsir bih, akan menjadi subhanallah penglihatannya, yang orang itu akan melihat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan akan jauh dari diri dia. Wa yadahu alladhi yabtishu bih, akan menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil, dia memukul, semua di atas kontrol Allah Subhanahu wa taala. Wa rijluhu alladhi yamshi bi, akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dia tidak akan berjalan ke tempat-tempat yang haram. Dia akan datang ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat yang bermanfaat. Allah yang membimbing dia. Wala in sa'alani la utiyanna, kalau dia minta sama aku akan kasih. Aku akan kasih kalau dia minta. Wala in ista'adhani la u'idzana, kalau dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia. Subhanallah jemaah, dengan mengamalkan sunnah, Allah akan cinta kepada kita. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menceritakan, "Idza ahabballahu 'abdan." Kalau Allah cinta sama hambanya, sama satu nih, fulan umpamanya. Kalau Allah cinta sama hambanya, nada Jibril, maka Allah akan menyeru Jibril. Jibril. Datang tuh Jibril. Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Jibril, aku cinta sama fulan, kau harus cintai dia. Subhanallah. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit. Dia mengatakan, "Innallaha ahabba fulanan fa ahibbu." Allah cinta kepada fulan, yang namanya fulan Allah cinta. Kalian semua harus cinta dengan dia. Fa ahabbahu ahlus sama. Maka penghuni langit semuanya cinta kepada orang itu. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian orang itu diterima di muka bumi ini. Subhanallah jemaah. Ada sebagian kita yang tersohor di muka bumi. Semua orang tahu dia. Tapi malaikat tidak ada yang tahu sama dia. Dia dicintai oleh manusia. Tapi malaikat tidak ada yang cinta sama dia. Apa guna kita dicintai oleh manusia-manusia? Apa guna kita dicintai oleh raja kalau Allah benci sama kita? Dengan mengamalkan sunnah, kita dapat meraih cinta Allah kepada kita.
1: Ayat 116 sampai 126.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

0: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
1: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura.
0: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

0: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
1: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung, dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

0: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu.
1: Mutiara Belajar.

0: Kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar sholat yang kali ini kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting, yaitu memaknai surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan salah satu dari rukun sholat yang harusnya bagi setiap orang yang sholat untuk membacanya. Setelah kita membahas tentang hal tersebut dan juga tentang kewajiban membacanya, kita akan mengkaji makna yang dikandung oleh surat Al-Fatihah tersebut. Sebab seandainya kita tidak memahami isi yang ada di dalamnya, niscaya kita akan kesulitan untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Padahal khusyuk di dalam sholat, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah merupakan ruhnya sholat. Fasalatun bila khusyuk kajasadin bila ruh, kata beliau. Bahwa sholat tanpa kekhusyuan itu bagaikan jasad yang tidak ada nyawanya. Maaf, bisa dikatakan sebagai bangkai, ya, sebagai bangkai. Maka alangkah tidak pantasnya seandainya setiap hari kita mempersembahkan bangkai kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita berusaha untuk memberikan dan menyuntikkan ruh di dalam sholat kita, yaitu dengan cara khusyuk. Dan khusyuk, salah satu cara yang paling manjur supaya kita bisa menggapainya adalah dengan berusaha memahami apa yang kita baca. Subhanallah, kita sudah membaca surat Al-Fatihah entah berapa ratus atau ribu atau ratus ribu kali. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita yang tidak memahami surat Al-Fatihah sebagaimana mestinya. Kita akan mulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena kita sudah bahas ta'awud dan juga basmalah. Kita sudah membahas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita juga sudah membahas bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang alhamdulillah rabbil alamin. Dan ini adalah merupakan ayat yang kedua menurut pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat yang cukup kuat. Sedangkan ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita perlu memahami bahwa alhamdu artinya adalah pujian yang sempurna. Jadi ketika kita mengatakan alhamdu, berarti kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna. Karena di sini ada kata al, ya. Alhamdu, bukan hamdun, ya. Bukan hamdun tapi alhamdu. Para ulama menjelaskan bahwasanya masuknya al di sini itu menunjukkan betapa luas cakupan yang ada dalam kalimat ini, alias segala pujian. Ya. Jadi kita berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian yang layak untuk Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdu ini, pujian ini bukan sembarang pujian. Akan tetapi pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Jadi ketika orang mengucapkan alhamdu, dia betul-betul merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dia mengucapkan alhamdu, dia memuji Allah. Akan tetapi pujian itu bukan sembarang pujian. Pujian yang tulus dari hati. Karena ada orang yang memuji tapi tidak tulus. Misalnya, ya, katakanlah ada seorang peminta-minta yang memuji orang kaya. Ini pujiannya biasanya kurang tulus. Dia menginginkan sesuatu duniawi berupa uang yang dia harapkan akan dikasih dari orang kaya tersebut. Ini pujiannya enggak tulus. Ya. Atau misalnya ada karyawan yang punya mental-mental ABS, ya, asal babe seneng, dia memuji atasannya, memuji bosnya. Akan tetapi pujiannya tidak tulus. Ya, bukan karena dorongan rasa cinta, tapi karena keinginan di dalam hatinya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Sedangkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Azza wa Jalla, sungguhnya pujian yang kita ungkapkan, yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang diiringi dengan pengagungan di dalam hati dan rasa cinta. Dua hal, mengagungkan dan mencintai. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian kita itu harus diiringi dengan pengagungan kepada Allah. Kenapa kita mengagungkan Allah? Dan harus diiringi dengan rasa cinta kepada Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Pertama, mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah Azza wa Jal karena memang Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala namanya sempurna, sifatnya sempurna, zatnya sempurna, perbuatannya sempurna. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk kita agungkan. Kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempurnaan Allah azza wa jal. Ini yang pertama, memuji Allah karena kesempurnaannya. Kemudian yang kedua, kita mencintai Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa seharusnya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita mengucapkan kalimat ini dengan sepenuh hati. Bahwa kita memuji Allah bukan karena apa-apa, tapi karena luar biasa karunia yang Allah berikan kepada kita. Entah karunia yang sifatnya duniawi ataupun karunia yang sifatnya ukhrawi. Yang sifatnya duniawi terlampau banyak, yang ukhrawi juga sangat banyak sekali. Yang sifatnya duniawi berupa kesehatan yang kita rasakan saat ini, berupa rizki yang kita nikmati saat ini, keluarga, anak, istri, rumah yang kita tinggali, kemudian kendaraan yang kita naiki, sawah yang kita setiap tahunnya atau setiap bulannya kita panen, ya, toko yang kita miliki yang setiap harinya selalu saja ada pembeli yang datang. Dan sekian banyak nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi yang Allah berikan kepada kita. Nafas yang kita helap. Kemudian otak yang bisa kita gunakan untuk berpikir. Tangan yang kita bisa gunakan untuk bergerak. Kaki yang kita bisa gunakan untuk berjalan. Subhanallah. Ini baru nikmat yang sifatnya duniawi. Belum nikmat yang sifatnya ukhrawi. Yaitu kita diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memeluk agama Islam. Nikmat. Ya. Miliaran manusia di muka bumi ini. Atau bahkan lebih dari itu. Belum mendapatkan karunia memeluk hidayah. Mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita di antara sekian miliar manusia. Nikmat. Karunia dari Allah azza wa jalla. Kita bisa beribadah, kita bisa sholat, nikmat dari Allah, karunia. Kita bisa berzikir, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berpuasa, nikmat dari Allah azza wa jalla. Kita bisa bersedekah, nikmat dari Allah. Itu semuanya membutuhkan pujian. Kita harus memuji Allah azza wa jalla. Dan pujian itulah pujian yang diiringi dengan rasa cinta yang tulus. Cinta yang maksimal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pujian yang sempurna hanya untuk Allah. Pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah kita bahas ketika kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah adalah merupakan nama yang paling agung yang dimiliki oleh pencipta alam semesta ini. Yaitu Allah azza wa jalla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Ya. Rabb adalah merupakan zat yang di dalamnya terkumpul tiga sifat sekaligus. Yang pertama adalah pencipta. Yang pertama adalah pencipta. Al-Khaliq. Yang kedua adalah pemilik atau penguasa. Al-Malik. Atau Al-Malik. Kemudian yang ketiga, ya, adalah pengatur. Ya, pengatur atau Al-Mudabbir. Jadi Rabb, ketika kita mengucapkan Rabb, ya, ya Rabbi, ya, ketika kita mengucapkan kata ini, berarti kita sudah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala minimal dengan tiga sifat sekaligus. Yang pertama adalah kita katakan bahwa Allah azza wa jal adalah pencipta. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur. Pencipta, pemilik dan pengatur. Inilah makna yang dikandung oleh kata Rabb. Jadi dalam satu waktu ketika kita mengucapkan Rabb, sama saja kita mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, Allah adalah pemilik atau penguasa, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur. Ketika kita katakan Rabbil Alamin, Al-Alamin, ya, artinya segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah, itu namanya Al-Alamin. Segala sesuatu selain Allah apa? Ya semuanya. Ya. Semuanya selain Allah adalah Al-Alamin. Mulai dari yang di langit sampai yang di bumi. Dan juga segala makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Silakan Anda hitung. Ya. Yang di langit para malaikat. Yang di bumi manusia, jin, binatang, tumbuhan. Nah, belum benda-benda yang kuat, belum benda-benda yang keras. Ya, gunung, laut, bumi. Ya, di langit ada awan, nah, kemudian ada matahari, ada bintang, ada bulan, dan yang semisalnya, dan ada galaksi yang begitu luasnya. Itu semuanya adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Serta Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semuanya. Bisa Anda bayangkan betapa luas wilayah kekuasaan Allah azza wajalla, dan betapa luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semuanya tanpa ada yang membantu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatur itu semuanya tanpa ada yang membantu. Dan Allah memiliki itu semuanya tanpa ada selain Allah yang memilikinya. Tidak ada saham, ya. Beda dengan perusahaan yang besar. Perusahaan yang besar ada sahamnya. Sebagian orang pegang ini, sebagian orang pegang ini. Kalau dunia seisinya berikut langit, itu semuanya lah yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini. Allahu Akbar. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, kita telah mengagungkan Allah azza wa jalla dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Kita berusaha untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang tulus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah yang memiliki kita. Dan Allah pula subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala kehidupan kita. Itu makna yang dikandung oleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Salat lahir batin.

Ada seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, mengapa kita biasa berdoa tapi doa kita tidak diijabahi? Lalu Ibrahim pun mengatakan, sebabnya adalah 5 hal. Pertama, kalian telah mengenal Allah tapi kalian tidak tunaikan haknya. Kedua, kalian telah membaca Al-Quran tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Ketiga, kalian mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi kalian tinggalkan tuntunannya. Keempat, kalian katakan kami melaknat iblis tapi kalian mengikutinya. Dan yang kelima, kalian tinggalkan aib kalian tapi kalian permasalahkan aib orang lain. Semoga pesan beliau ini bisa menjadi pelecut bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Terutama pesan beliau dalam hal menunaikan hak Allah, yaitu mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Taib, kita akan memulai ra yang pertama yang dibaca tipis, yaitu ra yang berharokat kasrah. Ya, ra yang berharokat kasrah. Contohnya pada halaman 19, yaitu baris yang kedua. Baris yang kedua. Nanti saya membaca, ya, bisa ditirukan oleh para hadirin yang sudah hadir di studio.
2: Alladzina yuballighuna risalatillah.
1: Ya, risalatillah, seperti itu. Baik, ditirukan 1, 2, 3.
2: Alladzina yuballighuna risalatillah.
1: Ya. Sampingnya masih pada baris yang kedua. Lirrijali, ya. Lirri, ya. Ra hanya ada dua kemungkinan, dibaca tipis dan dibaca tebal, ya.
2: Lirrijali nasibum mimmaktasabu.
1: Ya, seperti itu. 1, 2, 3.
2: Lirrijali nasibum mimmaktasabu.
1: Ya. Kemudian contoh ra lain yang berharokat kasrah pada baris yang keempat, ya. Pada baris yang keempat yang sebelah kiri.
2: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
1: Ya,
2: bisyarri wal khairi
1: ri, ya, ri tipis, dibaca tipis.
2: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
1: Ya, 1, 2, 3.
2: Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
1: Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Seperti itu, ra yang berharokat kasrah dibaca tipis, ya. Kemudian keadaan ketika dibaca tipis yang kedua dari huruf ra, yaitu adalah bacaan imalah, ya. Ini bacaan imalah, yaitu pada jilid yang kelima halaman 31, ya. Jilid yang kelima halaman 31, silakan dibuka. Ra, ya, yang dibaca tipis, ya. Bacaan imalah ini hanya satu, ya. Satu di dalam Al-Qur'an, yaitu pada kata majreha, ya. Kita akan latihan satu ayat saja, yaitu yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang ada kata majreha, ya. Dibuka pada jilid yang kelima, ya, dari kitab Tamhid halaman 31. Di situ ada bacaan imalah. Pada ayat yang ke-41. Ya, pada ayat yang ke-41, ya. Jilid yang kelima halaman 31, ayat ke-41. Ya, kita latihan bersama-sama.
2: Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha.
1: Ya. Wa mur, ya, kalau yang ini dibaca tebal.
2: Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
1: Ya, sekali lagi.

0: Ya, baik ya, demikian ya. Bismillahi majre, ya tipis majre, seperti hanya kita bilang ri ri ya ri. Di sini kita bilang re majreha wa mursaha. Nah, seperti itu. Baik, ini keadaan ro dibaca tipis yang kedua. Ro yang dibaca tipis yang ketiga, yaitu manakala huruf ro tersebut sukun yang didahului kasroh, ya ro sukun, sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf istifal, ya ro tipis yang ketiga. Ya, kita buka kembali pada jilid yang kelima halaman 19, ya kita buka kembali jilid yang kelima halaman 19, jilid yang kelima halaman 19. Bisa dilihat di situ pada baris yang keempat, ya baris yang keempat, jilid yang kelima halaman 19 baris yang keempat, di situ ada ya fala taqfi miryatim min mirya, ada ro sukun, ya ro sukun, ya dilihat pada baris yang keempat halaman 19 baris yang keempat, mirya miryatim min, ada ro sukun setelah sebelumnya kasroh, ya sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf istifal. Huruf istifal, apa saja huruf istifal? Huruf istifal adalah selain huruf isti'la, ya huruf istifal adalah selain huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7, ya 7, kha, sad, do, ghain, ya, to, kof, dan do, ya, ya, sod, ya, lebih mudahnya, sod, dot, itu huruf isti'la, to, do, itu huruf isti'la, kemudian kho, gho, kho, gho, dan kof, ya. Sod, dot, to, dho, kho, kof, sama gho, ya. Ada 7 huruf istiqla. Selain 7 huruf ini, berarti dia masuk istifal, ya. Masuk istifal. Pada dilihat lagi pada baris yang keempat, ya di situ ada ro sukun miryatim min. Ro sukun sebelumnya kasroh, setelahnya istiqla, ya setelahnya huruf istiqla, maka dibaca tipis, maka dibaca tipis, ya contohnya fala taku fi miryatim min mirya, ya fala taku, fala taku fi miryatim min, ya silakan ditirukan 1 2 3
1: fala taku fi miryatim min,
0: ya seperti itu. Kemudian contohnya lagi pada baris yang ke-8, pada baris yang ke-8.

0: ulang. Ya, satu, dua, tiga.
1: Fa'anbirni ila yawmil.
0: Ya, ya, ro sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf istifal. Ya, nun itu huruf istifal. Taib seperti ini. Ya, huruf ro yang dibaca tarkik, dibaca tipis. Ya, pada keadaan yang ketiga ini. Ya, satu lagi pada kata fir'aun, fir'aun, fir'aun. Ya, itu juga dibaca tipis. Ya, jangan sampai kita membaca fir'aun, fir'aun. Ya, tapi fir, fir'aun. Ya, seperti itu.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Ke hadis yang ke-10 di bab yang pertama, yaitu bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap ucapan atau amalan batin ataupun amalan yang lahir. Pentingnya niat dalam setiap amalan. Hadis yang ke-10, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salat seseorang di dalam jamaah, salat seseorang secara berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, lebih banyak pahalanya dibandingkan salat dia sendirian di rumahnya atau salat dia sendirian di pasarnya, di tokonya. Bid'an wa ishrina darajah, sebanyak 27 derajat. Jadi 27 kali lipat. Wadhalika, hal itu dikarenakan, anna ahadahum, bahwa seorang dari mereka, yakni seseorang, idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, apabila dia berwudu kemudian membaguskan wudunya, tsumma atal masjida, kemudian dia mendatangi masjid, la yanhazuhu illa salatu, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Jadi niat dia ketika keluar rumah untuk apa? Untuk salat. La yuridu illa salata, dia tidak menginginkan kecuali salat. Lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajatun, kecuali pasti dengan langkah tadi dia akan diangkat satu derajat. Ya, wa hutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan darinya dengan langkah tadi, masih satu langkah, dari kesalahan. Jadi satu langkah ada dua faedah. Faedah yang pertama mengangkat derajat. Faedah yang kedua menghilangkan kesalahan atau menghapus kesalahan. Hatta yadkhulal masjida, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjida, apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahbisuhu, maka dia dihitung berada di dalam salat. Melangkahnya satu langkah dua faedah. Masuk ke masjid, selama masih di dalam masjid dia dihitung dalam salat, dengan catatan apa? Maka niatis salah hiya tahbisuhu, selama sebab dia tinggal di masjid itu adalah untuk salat. Ya, datang ke masjid, niatnya memang sholat, ternyata sholatnya kurang 2 jam. Masya Allah. Berarti jenengan duduk di masjid nunggu 2 jam itu berada di dalam sholat. Luar biasa. Bagaimana kalau batal, Ustaz? Nah, kalau batal beda lagi. Kita lanjutkan hadisnya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Dan para malaikat senantiasa bersolawat mendoakan seorang dari kalian, mendoakan kalian. Madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Selama kalian masih berada di tempat kalian sholat tadi, entah itu di tempat sholatnya atau masih di dalam masjidnya. Yaqulun, para malaikat itu berkata, Masya Allah, Allahummarhamhu, ya Allah, kasihanilah dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Masya Allah, doanya malaikat, ya. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu, tidak menyakiti di dalamnya, tidak berbuat keonaran. Malam yuhdis fihi, dan selama dia tidak berhadath. Hadath adalah kondisi seseorang atau kondisi yang melekat pada seseorang, kondisi maknawi yang melekat pada seseorang sehingga menghalangi orang tersebut untuk mengerjakan sholat. Biasanya hadath itu ya terjadi setelah seorang buang khobath. Ya, seorang itu buang air kecil, maka tubuhnya ada hadasnya. Atau seorang buang air besar, maka orang itu pun menjadi berhadas. Ya, dan ini bisa dihilangkan dengan cara apa? Berwudu. Ini hadas kecil. Atau mungkin karena buang angin, sehingga timbul hadas di dalam badannya. Ini dihilangkan dengan wudu. Kalau ada air, kalau tidak ada air, dengan tayamum. Atau hadas besar, seorang mengalami junub atau mungkin berhubungan suami istri, maka kondisi badan dia setelah junub atau berhubungan suami istri, ya, itu hadas besar. Ya, hadas besar. Ini harus dihilangkan dengan mandi. Kalau tidak kuat mandi dengan air dingin, boleh mandi dengan air hangat atau panas? Hangat. Ya, kalau panas nanti melonyoh badan kita. Ya. Kalau masih juga tidak kuat dengan air, harus apa? Guling-guling? Harus cari debu atau tanah untuk bertayamum. Ala kulli hal, yang jelas, ya, ini luar biasa. Hadis ini sangat luar biasa. Ya, beberapa faedah dari hadis ini, dan sangat banyak sebetulnya faedah dari hadis ini. Karena hadis ini panjang, ya, nanti saya akan langsung mengambil faedah. Tapi sebelum saya ambil faedah, yang pertama saya ingin ulangi lagi makna dari hadis ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sholat seseorang ketika dia berjamaah dilebihkan oleh Allah 27 derajat dibandingkan sholat dia sendirian di rumahnya atau sholat dia sendirian di tokonya atau pasarnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Hal ini, yakni peningkatan derajat ini, disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah dia itu berwudu di rumahnya dan wudunya dibaguskan, bukan wudu yang asal-asalan. Thumma ata ilal masjid, kemudian dia jalan menuju masjid. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya pun ada faedahnya, setiap langkah diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Sampai dia masuk ke masjid, berhenti pahalanya tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk masjid, selama dia menunggu salat dan yang memang ditunggu itu hanya salat, dan keluarnya dia dari rumah adalah benar-benar untuk salat, tidak menginginkan kecuali untuk salat, maka dia ditulis sebagai orang yang sedang salat. Dan kalau dia sudah salat, maka malaikat akan mendoakan dia selama dia tidak pindah dari majelisnya dan selama dia tidak berhadas.
2: Apa doa malaikat? Allahumma Allahummarhamhu, ya Allah kasihinilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Ini luar biasa hadis ini. Ya, hadis yang menerangkan keutamaan orang yang sholat berjamaah dan menunggu sholat. Dan satu lagi, sebetulnya faedah yang intinya kaitannya dengan bab al-ikhlas ini tadi, yaitu niat. Dia keluarnya dari rumah itu apa? Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau ada seseorang keluar dari rumah, niatnya ke toko, kemudian dia dengar adzan, baru belok ke masjid, ini gak dapat pahala kayak gini. Jadi murni betul-betul yang mendorong dia keluar rumah itu adalah apa? Sholat. Lambok yo sekali-kali itu gitu loh. Urip niku mboten ming donya tok, istilah begitu. Sekali-kali itu kita hidup murnikan hati betul-betul niatnya untuk akhirat. Sekali-kali. Jadi untuk mendapatkan fadilah keutamaan semacam ini, itu adalah murnikan niat. Ustadz, bagaimana kalau dia niatnya mulai dari tokonya? Dia keluar dari rumah, belum ada keinginan untuk ke masjid menegakkan sholat. Tapi begitu di toko dia dengar adzan, maka dia keluar dari toko untuk sholat. Maka bagaimana ini ustadz hukumnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, barangkali orang yang seperti itu, dia keluar dari tokonya dengan niat untuk sholat, semata-mata sholat, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan catatan berwudu di tokonya. Nah, sing gadah toko niku nek saged pasang kran. Ya, banjir Ustaz. Ya, ada tempat untuk berwudu. Dan lebih dari itu adalah ini faedah sebetulnya, menjaga wudu. Dimanapun kondisi kita, kalau batal itu kalau bisa cepat-cepat apa? Berwudu. Ya, berwudu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hafadha ala wudu'in illa mu'min." Tidaklah seorang itu menjaga wudu kecuali pasti dia beriman. Karena menjaga wudu itu suatu perkara yang tidak diketahui oleh orang lain. Dari sinilah seorang itu terbukti keimanannya. Ini adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa menjaga wudunya. Kalau batal wudu, kalau batal wudu. Enggak ada yang tahu. Dan ini keutamaan. Amalan itu biasanya semakin tersembunyi, semakin gampang untuk apa? Ikhlas. Dan diantara amalan yang tersembunyi ini, adalah menjaga wudhu. Sekarang saya nggak tahu di antara bapak-bapak ini yang sudah batal siapa. Rahasia itu, ya, nggak kelihatan. Batal ya tetap bisa mesem nih masalahnya, ya kan begitu, nggak kelihatan. Ya subhanallah. Maka silahkan kita ini diperintahkan atau di antara faedah ini adalah kita menjaga wudhu.
0: Mutiara Riyadus Solihin.

0: untuk sholat berjamaah di masjid, maka dia izin untuk pergi ke masjid sholat. Ya. Sholat. Tapi kalau misalnya apa namanya? Karena ini masalah-masalah khilaf. Ya. Masalah-masalah khilaf. Ya. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wajib sholat berjamaah, tapi tidak harus di masjid. Paham? Ya. Jadi antum bisa setelah itu kemudian sholat berjamaah juga tidak mengapa. Ya. Tapi ala kulli hal, kalau mau yang utama dan memungkinkan antum izin untuk sholat di masjid, maka itu yang lebih afdal. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka antum lihat dan antum setelah itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah dengan kawan-kawan antum. Ya. Itu adalah jamak, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab apa yang antum bertanyakan.
1: Mutiara Nasihat.
2: Yang kedua, faedah mengamalkan sunnah itu sebagai tanda Allah cinta sama kita. Kalau tadi kita mau cinta sama Allah, kita ngamalkan sunnah, dan kita tahu dicintain Allah dengan mengamalkan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Ini kalau sudah rami-rami ini, biar kita suruh naik dia. Nah, fadhal.
3: Pemilik kendaraan SJP9438J harap alihkan kendaraan anda sekarang.
2: Baca lagi tuh, belum ada yang bangun. Allah Jalla Jalal mengatakan, suaranya terdengar enggak ke belakang? Mengatakan, Alhamdulillah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Banyak orang mengaku-ngaku cinta sama Allah. Aku ini cinta sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau benar kau cinta sama Allah, fattabi'uni. Buktinya tuh ikuti aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau orang-orang yang dicintain Allah itu buktinya apa? Dia mengikuti sunnah Nabi. Baru tuh jadi waliullah. Kalau ada waliullah, orang mengaku sebagai waliullah, tapi dia benci sama sunnah Nabi, gak benar. Karena bukti bahwa Allah cinta sama engkau, bukti kalau engkau adalah waliullah, adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cinta kepada kalau kau ikutin sunnah Nabi. Imam Syafi'i pernah ditanya, gimana menurut engkau orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan tuh di atas air, apa dia itu waliullah? Kata dia, hatta a'ridu amalahu alal kitab wa sunnah. Aku tidak akan mengatakan dia waliullah sampai aku lihat apakah amalannya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, baru aku bisa katakan dia waliullah. Karena banyak, gak banyak ya, di Indonesia itu ada beberapa orang yang mengaku wali Allah tidak sholat. Tak sholat. Kata dia, ana sholatnya di Mekah. Subhanallah. Dia sholat duhur di Mekah. Di Indonesia jam 12. Di Mekah jam berapa? Jam 8. Masa dia sholat duhur di Mekah jam 8 gitu kan? Ada orang-orang mengaku wali Allah gak sholat. Jauh dari sunnah. Amalan-amalan sunnah dia benci. Bahkan melihat orang melakukan sunnah dia gak suka. Ya, kita punya pegangan bahwa orang yang dicintai Allah itu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, kana alamatu hubbihim iyyah ittiba'u sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan mereka kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah

0: kita punya ukuran. Kalau kau mengamalkan sunnah, insya Allah dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga faedah sunnah nih, melengkapi kekurangan di ibadah yang wajib. Kita sholat, habis sholat baca apa? Baca alhamdulillah apa astagfirullah?
1: Astagfirullah.
0: Habis sholat, bukan habis berbuat dosa. Kok astagfirullah? Ya memang kita gak tahu apa sholat kita sempurna tadi. Ada sebagian orang yang sholatnya gak dapat pahala kecuali cuma setengah, separuh. Ada yang gak dapat apa-apa, cuma dia gugur kewajiban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Amalan yang akan pertama kali dihisab, dihitung tuh pada hari kiamat adalah salat. Yaqulu rabbuna jalla wa 'azza limalaikatihi. Allah azza wa jalla berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lam, dan Allah tahu dengan jumlah amalan hamba. Allah tahu dengan amalan kita, tapi Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada kita. Allah berkata kepada malaikatnya, undur fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Lihat di salat hambaku, apakah salatnya sempurna atau kurang. Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk melihat. Maka ditimbang tuh sholatnya, dilihat sholatnya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tama. Kalau sempurna, ditulis sempurna. Man taqasa min hasyan. Kalau kurang sholatnya, qala nduru hal li 'abdi min nawafil. Kata Allah, lihat apakah hambaku punya sholat-sholat sunnah. Punya sholat-sholat sunnah. Jadi kita nih, kalau sholat lima waktu aja nggak masalah sebenarnya. Tapi nanti dihitungan di hari kiamat, sholat lima waktu kita nih apa sempurna? Kadangkala ada kurangnya. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, lihat apakah ada amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi fariidhatah. Kalau dia punya amalan sholat sunnah, maka sempurnakan, kata Allah, yang wajib dengan yang sunnah. Jadi disempurnakan. Thumma tu'khadul a'mal ala dhakum. Kata Nabi, kemudian amalan yang lainnya seperti itu hitungannya. Puasa. Ada orang-orang nih yang tak kenal puasa kecuali Ramadan. Tak kenal tuh dia puasa kecuali Ramadan. Tak kenal puasa Senin, Kamis. Ustaz, kan gak apa-apa Ustaz. Iya gak apa-apa. Tapi rugi kau. Tak kenal dengan puasa Asyura. Tak kenal dengan puasa Arafah. Ada puasa-puasa yang untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Maka tolonglah, agar Ramadan kita itu dapat sempurna dengan kita berpuasa sunnah. Yang keempat, faedah mengamalkan sunnah. Mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Mendapatkan taufik dari Allah SWT. Kita ini tiap hari minta hidayah. Tiap hari. Berapa kali? Paling sikit 17 kali. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kalau kau ingin ditunjukkan jalan yang lurus, ikuti sunnah Nabi. Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kalian ikuti Muhammad tuh agar kalian mendapatkan hidayah. Kalau ingin dapat hidayah, maka ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-A'raf ayat 158.
2: Surah An-Nisa ayat 127 sampai 134.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa yastaftu

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran, juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

0: أحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana.

0: Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tapi jika kamu kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila.
0: Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 764. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Ahmad. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Ja'far, ia berkata haddatsana Syu'bah dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Amr bin Al-As, ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghairu sirr. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap keras bukan pelan-pelan. Inna ala abi fulan laysu li bi awliya. Innama waliyallah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya keluarganya Abu Fulan itu bukanlah waliku. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan kaum mukminin yang saleh. Ya. Dan disebutkan dari jalan lain ada tambahan walakin lahum rahmun, tapi aku punya hubungan silaturahim dengan dia. Aku punya hubungan rahim dengan mereka. Abullu habibalaliha, aku ingin membasahi dengan menyambung silaturahim dengan mereka. Ya. Hadis ini akal Islam azanillahu yakum dikuatkan dengan hadis selanjutnya 765. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Abul Mufad Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dengan lafaz inna awliya yaumil qiyamah al-muttaqun, sesungguhnya wali-waliku pada hari kiamat adalah orang-orang yang bertakwa. Namun kita bahas dulu hadis 764 ini. Kita ambil dulu faedah yang pertama. Hadis ini menjelaskan akhi tentang hakikat makna wali. Bahwa wali itu ya setiap mereka yang beriman dan beramal soleh, itulah wali-wali ya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan sesungguhnya keluarganya Abu Fulan itu bukan waliku, padahal mereka masih kerabat Rasulullah. Tapi waliku itu adalah Allah dan kaum mukminin yang saleh. Artinya percuma mereka punya kekerabatan dengan Rasulullah kalau ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sekali lagi karena apa? Kekerabatan tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Yang bermanfaat adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Ketahuilah Pak, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin menyebutkan bahwa syarat taubat itu tiga. Kata Imam Nawawi, syarat taubat itu tiga. Yang pertama, an-nadam, menyesali dosa-dosa dia. Tanda orang menyesal kalau dia mengingat dosanya, dia merasa malu. Itu tanda orang menyesal, kata para ulama. Yang kedua, al-iqla anidzam, dia tinggalkan sama sekali dosanya itu, jangan ulangi lagi. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ilaih, dia bertekad bulat untuk tidak akan kembali lagi. Itu tiga syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertaubat.
5: Mutiara doa. Sehari-hari
6: doa memejamkan mata jenazah.
7: Allahumma ighfir li fulan bismih wa rafa' darajatahu.

0: العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: Ya Allah, ampunilah si fulan sambil menyebutkan namanya. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Dan ampunilah kami dan dia. Ya Rob, seru sekalian alam. Lebarkanlah kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2/634.
2: Soal jawab. Bagaimana tata cara menghormati pemerintah? Tentunya apa? Islam sudah mengatur bagaimana menghormati pemerintah. Yang pertama, kita hormati dengan cara memuliakan mereka. Ya, sebutkan dalam hadis yang hasan insyaallah, Rasulullah sabda, "Man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemimpin, Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Ya. Di sini Nabi mengatakan orang yang menghinakan ya penguasa, Allah akan hinakan. Dan orang yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Ya. Yang kedua, jangan kita menebar aibnya di media-media, enggak boleh. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, diharamkan untuk menebar aib mereka di mimbar-mimbar, di media-media. Kenapa? Karena pemimpin itu harus dijaga kewibawaannya, Pak. Kalau pemimpin sudah jatuh kewibawaannya, rakyat tidak akan hormat sama pemimpin. Kalau rakyat sudah tidak hormat sama pemimpin, susah, Pak. Akan terjadi keamanan susah. Ya, peraturan-peraturan enggak bakalan dituruti. Kenapa? Karena kewibawaan pemimpin sudah jatuh. Yang ketiga, Rasulullah menyuruh kita bersabar menghadapi kezaliman pemimpin. Ya, kata Rasulullah, "Inna satakunu atharah." Sesungguhnya nanti akan muncul al-atharah. Apa itu al-atharah? Pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kamu. Sampai kapan Rasulullah sabar? Hatta talqauni al-haud, sampai kamu berjumpa denganku di telaga haud. Ya, sampai meninggal. Ya, ketika Rasulullah bersabda, nanti akan ada umara, tal'anunahum wa yal'anunakum. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang kamu melaknat mereka, mereka pun melaknat kamu. Iya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afalan nubadhihum bisayf? Bolehkah mereka kita lawan dengan pedang, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih sholat. Jangan, enggak boleh. Artinya selama mereka masih muslim, boleh. Kita lawan pakai pedang, wah, tak boleh dalam Islam. Dilarang. Hadis-hadis tentang masalah itu mutawatir. Iya. Demikian pula doakan mereka untuk diberikan kekuatan taufik hidayah. Doakan mereka. Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa innahu min ahli al-hawa. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa innahu min ahli sunnati insyaallah." Kalau kamu melihat ada orang yang suka mendoakan keburukan buat penguasa, itu tandanya ahli hawa. Dan kalau kamu melihat ada orang yang selalu mendoakan kebaikan buat penguasa, itu dia tandanya Ahlussunnah insyaallah. Doakan mereka supaya mereka diberikan hidayah. Nah, kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, ternyata mereka dapat hidayah, keuntungannya buat siapa, Pak? buat kita kan, buat rakyat juga. Kemudian dalam tata cara menasihati penguasa ternyata juga Islam sudah mengatur. Ya Rasulullah sabda, man arada an yansah lidi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, falayubdi alaniyah, jangan terang-terangan, tidak boleh terang-terangan. Ya, fal ya'khud biyadi wal yakhlu bih, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima nasihatmu, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak mau menerima nasihatmu, faqad adda alladhi alaihi, dia sudah melaksanakan tugas. Hadis ini diperselisihkan apakah dhaif atau hasan. Saya lebih condong kepada penghasanan hadis ini karena jalan-jalannya. Ya. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing bagaimana tata cara menasihati penguasa. Maka dari itulah ya, kita sebagai seorang kaum muslimin itu ketika melihat pemimpinnya berbuat zalim, kata para ulama enggak boleh kezaliman penguasa dibalas dengan kezaliman rakyat, tak boleh. Kezaliman enggak boleh dibalas dengan kezaliman, tak boleh. Kalau pemimpinnya zalim, rakyat enggak boleh berbuat zalim. Iya. Nah, inilah Bapak sekalian. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang bagaimana sikap terhadap pemimpin dalam Islam. Iya. Cuma banyak kaum muslimin yang tidak mau mendengar petua-petua Rasulullah SAW ini, Pak. Iya. Kalau pemimpin kita berbuat maksiat, ya kita benci. Tapi jangan sampai kita membangkang. Iya. Karena Rasulullah mengatakan, man ro'a min amiri syai'an, siapa yang melihat pemimpinnya sesuatu yang menyimpang, maka bencilah ia. Tapi layan syaunna min yadan min ta'ah, jangan sekali-kali mencabut ketaatan kepada dia. Tetap Imam Ahmad bin Hanbal 2 tahun lamanya disiksa oleh khalifah, ya, 2 masa kekhilafahan, Khalifah Al-Mu'tasim Billah dan Khalifah Al-Wathiq Billah. Disiksa 2 tahun hanya untuk disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Dan pada waktu itu Khalifah Al-Mu'tasim memaksa seluruh ulama wajib mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan banyak ulama yang disiksa. Sebagian lagi ulama lari ke Mesir seperti Imam Syafi'i. Sebagian lagi dibunuhi karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, Imam Ahmad termasuk yang disiksa, Pak. Disiksa Imam Ahmad 2 tahun lamanya. Setelah selesai disiksa 2 tahun itu, Mu'tasim Billah mati, kemudian digantikan oleh Al-Wathiq. Di zaman Al-Wathiq, ya, Imam Ahmad dibebaskan. Pulanglah Imam Ahmad ke rumahnya dalam keadaan aduh, ya, sudah enggak karuan karena disiksa 2 tahun, bayangin, Pak. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Berkumpullah para fuqaha Baghdad ke rumah Imam Ahmad. Datang, Pak. Ngajakin apa? Berontak. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqqam. Ini urusan sudah berat, hai Aba Abdillah. Mari kita berontak. Apalagi Imam Ahmad kan muridnya banyak banget. 2.5 juta lebih, Pak. Ya. Imam Ahmad itu muridnya luar biasa, sangat berpengaruh, tokoh yang paling berpengaruh. Sampai-sampai ketika Imam Ahmad meninggal, seorang ulama mengatakan, aku belum pernah melihat ada pelayat yang lebih banyak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Iya, banyak sekali yang melayat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi lihat, setelah Imam Ahmad dilepaskan, para fuqaha datang dan mengatakan, ayo Imam Ahmad, kita memberontak, kita ganti isi wathiq ini. Apa kata Imam Ahmad? Antima, antima, jaga darah kaum muslimin, jaga darah kaum muslimin. La tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan kalian memberontak dan membangkang. Cukup kalian ingkari mereka dengan hati-hati mereka, dengan hati-hati kalian. Sampai kemudian berdebat Imam Ahmad, kemudian para fuqaha pun mengikuti pendapat Imam Ahmad tersebut. Ternyata apa yang terjadi, hasil kesabaran luar biasa manis loh, Pak. Jangan kita anggap kalau kita bersabar Allah tidak akan bela kita. Allah bela. Ternyata apa? Ketika Imam Ahmad dan para fuqaha bersabar, Tak lama kemudian Al-Wasiq meninggal, diganti Al-Mutawakkil Allah. Dan ternyata Al-Mutawakkil Allah orang yang sangat cinta kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dijamin Al-Mutawakkil Allah, apa yang terjadi Pak? Dia kebalikan, Imam Ahmad dimuliakan. Ya, semulia-mulianya. Makanya Imam Ahmad sampai detik ini disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah hasil kesabaran. Tapi kalau enggak sabar, susah. Sementara ya, Rasulullah menyuruh kita sabar. Sabar di sini tentu dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, mendoakan mereka. Adapun kemudian kita berbuat kerusakan, ya, kerusuhan, malah kemudian darah-darah kaum muslimin yang apa namanya, ya, tercecer, ini jelas tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu makanya kalau Bapak baca ya tentang sejarah Imam Ahmad, luar biasa uswah qudwah kita Pak Imam Ahmad bin Hanbal itu.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sheikh. Ada beberapa syubhat terkait dengan pembahasan kesyirikan, di mana sebagian kaum muslimin mengatakan seorang muslim yang telah mengucapkan syahadat maka dia tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ayat-ayat yang dibawakan terkait dengan orang yang berbuat syirik kesyirikan itu semuanya adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang kafirin. Bagaimana menanggapi syubhat ini? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair.
3: La ilaha illallah. Hadhihi kalimah azimah jiddan wa mubarakah. Wa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala li an-nutq biha wa an yakuna min ahliha, fa hadhihi a'zamu an-ni'am وأجلها. وهي كلمة التوحيد وكلمة الشهادة. وهذه الكلمة العظيمة المباركة إنما تكون نافعة لقائلها إذا قالها عن علم بمعناها وتحقيق لمدلولها. ومدلول هذه الكلمة هو توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فإن لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى بكل معانيها، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. فهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، ومن وفق للنطق بها عليه أن يجاهد نفسه في حياته كلها على تحقيق ما دلت عليه من التوحيد لله حتى يكون من أهلها حقا، وذلك إنما يكون بتحقيق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى.
4: Saya menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang penuh keberkahan. Barang siapa diberi taufik oleh Allah untuk mengucapkannya, ya, atau menjadi ahli la ilaha illallah, maka ini merupakan kenikmatan yang terbesar, anugerah yang terindah. Ya. Kalimat tauhid, yaitu syahadah, kalimat syahadah, hanyalah bisa bermanfaat. Kalimat la ilallah hanyalah bisa bermanfaat bagi pengucapnya jika dia mengucapkannya dengan ilmu, dengan apa, mengerti apa maksud la ilaha illallah, dan dia juga bisa mewujudkan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu tauhid. La ilaha illallah apa artinya? Tidak boleh diibadah diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mana la ilaha illallah? Ya. Allah berfirman, "Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan ibadah hanya untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, "Ala lillahi dinul khaliq." Dan ketahuilah bahwasanya bagi Allah miliklah, hanya milik Allah agama yang murni. Ya, orang-orang yang syirik tentunya tidak memurnikan agama. Oleh karenanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang barang siapa diberi taufik mengucapkannya maka dia berusaha untuk bisa mewujudkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dengan sungguhnya, yaitu dia tidak berbuat kesyirikan, dia tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jazakallah khair kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizahullah Ta'ala yang telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: Afala yatadabbarun Al-Quran.
7: Di surat Al-Haqqah. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, khudhuh faghulluh thummal jahima salluh. Ambil dia, faghulluh, ikat dia dengan rantai-rantai. Maka para malaikat pun berlomba-lomba diambil kakinya, ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Khudhuh faghulluh thummal jahima salluh. Kemudian bakar ia ke dalam neraka jahannam, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada kemampuan lagi manusia di saat itu, ya akal Islam. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Kemudian ya, ia berada dalam silsilah. Silsilah itu rantai besi yang panjangnya 70 dhira. Fasluku, ya, dimasukkannya ke dalam tuburnya, dikeluarkannya dari mulutnya. Siksa yang sangat keras. Ya, Masya Allah, ya akhwat Islam, azakumullah. Ingatlah tentang hari itu, wahai para pecinta dunia. Ingatlah tentang hari itu, wahai orang-orang yang berbangga dengan kedudukan. Ingatlah hari itu, wahai anda-anda yang mempunyai kedudukan tinggi di negeri ataupun dimanapun. Utaqillah, bertakwalah anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Dia tidak yakin akan adanya hari kehidupan akhirat. Dia tidak mau tunduk kepada Rabbnya yang telah menciptakannya. Dia selalu berbuat maksiat, bahkan sombong kepada Rabbnya. Padahal dia manusia yang diciptakan dari air mani, lemah, tak punya kemampuan dan kekuatan. Ikhwata Islam, azakumullah. Kata Ibn Kathir, Ayla yakumu bihaqillah alaihi min ta'atih wa ibadatih, wala yanfa'u khalquhu wa yu'addi haqqahu. Ya, artinya ia tidak mau menaati hak-hak Allah. Tidak mau dia melaksanakan hak Allah berupa menaati Allah dan beribadah kepada Allah. Fa'inna lillahi alal ibad an yuhiduh, wala yushriku bihi syai'an. Karena kewajiban para hamba adalah mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Walil ibadi ba'dhum 'ala ba'dhin haqqul ihsan wal mu'awana 'alal birri wat taqwa. Dan manusia pun punya hak satu sama lainnya untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tapi dia kepada Allah sombong, kepada manusia meremehkan. Dia merasa dirinya punya kedudukan tinggi, seakan-akan kedudukan dia bermanfaat kelak pada hari kiamat. La wallah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Walihada, oleh karena itulah kata Ibn Kathir, amarallahu biiqamis salah wa ita'iz zakah. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan membayar apa? Zakat. Laksanakanlah ya akhi. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya orang ini tidak beriman kepada Allah tidak pernah beriman kepada Allah ya yang maha agung lagi maha besar. Di sini Allah mengingatkan kepadanya ya bahwasanya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha agung lagi maha besar. Seharusnya dia berpikir, sebetulnya siapa sih yang menciptakan dirinya? Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi yang sangat besar dan agung begini? Siapa yang bisa menciptakan matahari dan yang lainnya? Apa dia tidak sadar kalau Allah Tuhannya maha agung dan lagi maha besar? Seharusnya kalau dia berpikir sedikit saja, sejenak, tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, dia akan sadar bahwa penciptanya maha besar dan lagi maha agung. Maka seharusnya dia itu merendahkan dirilah kepada Rabbnya dan penciptanya. Seharusnya dia beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Ada apa kemudian ya dia kemudian tidak beriman kepada Allah? Bahkan na'udzubillah pak, ya ada orang mengatakan apa, saya tidak takut neraka. Dengan penuh tantangan dia katakan apa, saya siap masuk neraka, saya tidak takut neraka. Masya Allah. Iya. Memang kalau di dunia sih memang kayaknya sih enak-enak aja gitu ya Pak. Ada orang berbuat maksiat kok sama Allah malah dikasih kenikmatan terus. Semakin ia kurang beriman kepada kehidupan akhirat. Itu istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sesungguhnya ia dahulu di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak pula menganjurkan manusia untuk memberikan makan fakir miskin. Yang ia pikirkan hanya dirinya, tak pernah ia berpikir bagaimana untuk membantu fakir miskin. Subhanallah ikhwatul Islam. Innahu kana la yu'minu billahil azim falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini tidak ada teman yang bisa membantu dia dari adab Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya. Kalau di dunia kan masih ada teman minta bantuan. Waduh, dipersulit nih. Telepon deh. Ya, jenderal kayak apa kayak ya, teman. Ini nih saya dipersulit. Masih bisa minta bantuan, Pak. Di akhirat enggak ada orang yang bisa membantu. Yang membantu diri sendiri kita apa? Amal. Ya amal saleh kita ya akhul Islam, ma'azakumullah ya. Wala tu'amun illa min ghislin. Tidak pula pada hari itu ya makanan kecuali dari ghislin. Ghislin itu adalah seburuk-buruknya makanan penduduk api neraka. Ya, penduduk api neraka itu buahnya buah zakum, Pak. Iya. Yang kata Allah mayangnya saja bagaikan kepala-kepala setan. Minta minum dikasih minum air yang sangat panas mendidih. Enggak ada kenikmatannya dalam api neraka itu ya akhwal Islam. Iya. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Di mana ghislin itu adalah makanan yang terbuat dari nanah dan darahnya penduduk api neraka. Iya. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang suka berbuat dosa. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum.

0: Soalnya cewek.
1: Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Termasuk keadaan ke dalam sikap yang bagaimana jika diri ini tidak begitu menggebu dalam urusan dunia, misalnya tidak begitu menggebu untuk memiliki rumah sendiri karena berpikir dan berkeyakinan bahwa apa-apa yang di dunia akan ditinggalkan, berusaha tetap tapi berpikir kalau memang ditakdirkan untuk memiliki apa-apa yang di dunia maka pasti akan dimiliki, jadi usahanya cukupnya, apa salah? Ya, ini kalau saya salahkan dia marah ini. Ya, Allah tidak melarang kita berangan-angan jadi orang kaya. Tidak. Allah tidak memarahi kita kalau Anda siap jadi kere raya. Ya, enggak akan dimarahi sama Allah. Kita boleh berikhtiar, boleh berusaha. Yang paling utama adalah ridha dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu walaupun sedikit pasti cukup untuk hidup kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk style dan gaya hidup kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit pasti cukup untuk hidup kita, namun tidak akan pernah cukup untuk gaya atau style hidup kita. Kan tidak mungkin orang gajinya 2 juta, anaknya 3, nekat mau makan sehari 500 ribu, itu bunuh diri namanya. Apakah salah kalau saya hanya berangan-angan, udahlah nggak usah, mendingan jadi kontraktor, nggak apa-apa, itu pilihan Anda, itu pilihan Anda. Tapi ya kalau nanti Allah takdirkan saya punya rumah, ya alhamdulillah, ya itulah namanya rezeki, itu rezeki. Kan tidak mungkin orang secara logikanya punya pendapatan 2 juta per bulan pengen bangun rumah ya seharga 20 miliar. Dari mana mas, saya ngutang dulu 20 miliar itu berapa tahun bayarnya mas, sampai dengan mati gak lunas-lunas itu mungkin.
0: Mutiara Nasihat.
2: Yang kelima, faedah sunnah, terhindar dari kehancuran, terhindar dari pertikaian, kegaduhan yang terjadi di antara umat Islam. Kita lihat ya, banyak sekali kelompok-kelompok dalam Islam ini. Apa penyebabnya terjadi kelompok-kelompok itu? Karena mereka jauh dari sunnah. Jadi sunnah ini seperti mata air. Kita ini kalau mau ambil air yang bersih di mana? Di mata air. Tapi kalau udah di sungai-sungai kecil itu udah banyak orang lempar sampah, udah airnya keruh. Dengan sunnah kita akan mendapatkan air yang jernih, yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi itu takut mereka dapat ditimpa fitnah, ditimpa kekacauan, ditimpa pertikaian yang tak ada ujungnya, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jemaah, umat Islam ini tidak akan bersatu kecuali dengan sunnah. Ayo kita bersama-sama, ayo kita jalan bareng-bareng. Gimana mau jalan bareng-bareng kalau sunnah Nabi kau tinggalkan? Yang akan terjadi adalah pertikaian. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal beliau pernah memberikan ceramah yang membuat sahabatnya menangis. Wajilat minhal qulub wa dharifat minhal a'yun. Hati mereka tergetar dengan nasihat Nabi. Mata mereka menitiskan air. Kemudian para sahabat minta kepada Nabi, "Ausina, ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami, ka'annaha wasiatu muwaddi'." Seakan-akan wasiat yang kau sampaikan ini wasiat orang yang hendak berpisah, orang yang akan terakhir kali berjumpa. Di antara wasiat Nabi beliau mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya yang hidup setelah aku, kata Nabi, yang hidup setelah Nabi akan melihat pertikaian yang banyak, khilaf yang banyak. Maka solusinya apa? Maka Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiina min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Ini katakan boleh, ini katakan enggak boleh, ini katakan bid'ah, ini katakan sunnah, banyak pertikaian tuh. Gimana solusinya? Kalian ikuti sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Atu alaiha bin nawajib. Gigit tuh dengan gigi rahang gitu. Pegang. Kalau ingin selamat, pegang. Dan orang yang berpegang dengan sunnah Nabi itu, berpegang dengan agama Allah yang benar, seperti berpegang kalqabidi alal jamr. Seperti berpegang bara api. Susah. Siapa yang kuat pegang bara api? Maka Nabi mengatakan gigit tuh. Wa iyyakum muhdatsatul. Hati-hati dengan urusan perkara-perkara, pasal-pasal yang baru, hati-hati. Yang baru-baru yang tidak diajarkan oleh Nabi itu adalah disebut bid'ah. Maka hati-hati. Subhanallah. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi, pertikaian akan semakin sedikit. Ada kelompok, nggak tahu di sini, yang menyebut dirinya Quraniyun, pengikut Quran, nggak mau sama sunnah. Subhanallah. Kalau kau tak mau sama sunnah, gimana kau sholat zuhur? Berapa rakaat sholat zuhur? Dari mana kita tahu sholat zuhur 4 rakaat? Dari sunnah, nggak ada di Quran tuh. Kita mau balik tuh Quran dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dari mana? Dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Yang keenam, faedah mengamalkan sunnah. Terhindar dari bid'ah. Kalau kita nih mengamalkan sunnah Nabi, tak ada waktu buat bid'ah. Tak ada waktu. Seperti gelas. Kalau gelas ini sudah full, kita mau tambah air, akan tumpah. Jadi kalau hari-hari kita, masa-masa kita, semuanya kita isi dengan sunnah, tak ada waktu untuk bid'ah. Karena semuanya sudah diamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada waktu kosong. Sejak kita bangun dari tidur kita sampai tidur lagi, mungkin tak cukup waktu kita untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya bid'ah itu banyak karena orang tak tahu sunnah. Maka kita ketika berdakwah, kita harus sampaikan sunnah. Orang kalau sudah tahu sunnah, bid'ah akan ditinggalkan. Oh, ternyata yang sunnah seperti ini, dia akan amalkan. Karena pada hakikatnya fitrah kita tuh cinta sama sunnah. Cinta sama sunnah. Mana ada orang yang benci sama sunnah. Diragukan keimanannya. Tapi dia tak tahu, tak kenal dia dengan sunnah Rasul SAW. Kita wajib untuk mengenalkan dia. Yang ketujuh, faedah mengamalkan sunnah itu mengagungkan syiar-syiar Allah. Adzan, iqamatus shalah, itu termasuk syiar-syiar Allah. Yang kedelapan, dengan mengamalkan sunnah nih, kita pada hakikatnya mencontoh manusia yang paling sempurna, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Semua insan itu punya kecenderungan mencontoh, baik yang anak-anak atau yang bapak-bapak. Kita lihat anak-anak kita, dia tak kalah suka dengan pemain bola, dia akan beli bajunya tuh. Umpamanya siapa pemain bola yang terkenal? Siapa jemaah? Kok nggak ada yang tahu? Saat kita nggak kenal, insyaallah. Siapa jemaah? Bener nggak ada yang kenal di sini? Masya Allah ya. Ini orang-orang sunnah semua, kita nggak kenal. Oke, Ronaldo lah. Ronaldo. Si anak akan bilang, Pak, beliin kaos nomor berapa? Nomor 1. Nomor 7. Dia pakai itu. Ketika dia main bola, itu mungkin setannya Ronaldo masuk sama dia. Wah, dia. Karena apa? Dia ingin seperti Ronaldo. Manusia itu ingin mencontoh. Ibu-ibu lah. Lihat tetangganya beli kereta baru. Dia ngomong tuh sama suaminya. Bang, tuh tetangga beli kereta baru tuh. Kapan kita beli? Dia ada keinginan untuk mencontoh. Maka Allah yang menciptakan kita tahu dengan kebutuhan kita, keperluan kita dengan contoh itu. Allah memberikan contoh yang tak ada kurangnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik di diri siapa? Di diri ustaz, di diri kiai, di diri tuan guru, di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memerlukan contoh. Kita ingin mencontoh gimana tidurnya Nabi, gimana jalannya Nabi. Subhanallah. Tapi itu tidak untuk semua orang. Itu hanya untuk orang-orang spesial. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada 3 sifat. Yang pertama, dia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Yang kedua, dia beriman dengan adanya hari kiamat. Dia tahu dunia bakal dia tinggalkan semuanya. Dan yang ketiga, dia suka berzikir. Karena ada orang-orang, subhanallah, ada seorang pemuda. Ditanya waktu itu, jadi ketika muda-muda tuh ada seminar. Setelah seminar, semua saling tanya, gimana fulan pendapatmu gitu ya. Ada satu yang bertanya kepada teman kita waktu itu. Dia berjenggot waktu itu. Dia tanya, ana mau tanya sama fulan, kenapa ente berjenggot? Kenapa kok pasang jenggot? Orang jenggot itu buat orang-orang tua yang udah, ya, udah mau mati lah baru pakai jenggot. Kau masih muda, kenapa kau pakai jenggot? Subhanallah. Tuh kata anak muda itu, dulu aku suka nonton film. Dan dia punya salah satu pemain film yang dia cintai. Maka ketika itu aku berusaha memotong rambutku, pangkas rambutku seperti rambut dia. Aku beli baju seperti baju dia. Bahkan itu

kasih tanda tangan. Kenapa? Karena dia cinta sama orang ini. Maka mana bukti cinta kita kepada Rasul SAW? Ya kita dengan mengikuti beliau semuanya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, para sahabat Nabi itu kecintaannya luar biasa. Kita tak perlu berkorban nyawa sekarang. Bas, cukup kau amalkan sunnahnya. Kau tegakkan sunnahnya. Kau tak mampu melakukan sunnah, paling enggak kau ikut menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kondisi-kondisi orang tak mampu melaksanakan sunnah karena kondisi, maka dia tak lupa untuk menyampaikan sunnah kepada orang lain. Para sahabat Nabi ketika perang Uhud, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ketika itu Nabi berlari menuju gunung Uhud bersama 9 sahabatnya, 7 dari sahabat Ansar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yarudduhum anni kana ma'i fil jannah." Siapa yang menolak mereka akan bersamaku di surga. Siapa yang menahan mereka? Tuh 7 sahabat terus berusaha untuk berjuang dan semuanya mati. Mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau ingin bersama Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Maka jangan sembarang orang kita cinta. Kalau mau cinta, cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta sama sahabat-sahabat yang udah dijamin masuk surga, cinta tuh. Tapi kalau enggak dijamin masuk surga, tunggu dulu. Jangan-jangan dia enggak masuk surga. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Apa ada yang menjamin masuk surga sekarang jemaah? Ada. Para sahabat Nabi pernah lagi sholat di Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi itu gak pakai sejadah. Bawahnya pakai apa? Pakai pasir. Jadi mereka sholatnya pakai sendal. Sendal jemaah. Kayaknya di sini gak ada sendal. Ada yang slipper. Maaf tau lah. Itu mereka sholat pakai sendal. Nabi pakai sendal jadi imam. Tengah-tengah sholat Nabi lempar sandal. Itu semua sahabat yang di masjid pada ngelempar sandal. Subhanallah, subhanallah. Itu mereka cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lempar sandal. Selesai sholat Nabi tanya, "Kalian kenapa lempar sandal kalian?" Kata dia, "Ra'aina." Kita melihat engkau Rasulullah. Kita melihat engkau melempar sandal, kita lempar semuanya. Subhanallah ya. Orang enggak ngurus. Terkadang kita ini kalau mengamalkan sunnah, itu sunnah Nabi. Tapi kenapa kok Nabi mengamalkan itu? Pakai kenapa? Why? Sahabat enggak ada why. Lempar semuanya sandal. Subhanallah. Karena mereka udah cinta. Nabi mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku memberitahu bahwa di sandalku ada kotoran, ada najis. Maka aku buang. Kalian kalau mau sholat masuk masjid, tolong dilihat dulu sandalnya. Jadi sholat kalau kotor bersihkan baru ke masjid pakai sandal. Kita sholat di masjid Raudhah boleh pakai sandal jemaah. Ustaz, kan sunnah sholat pakai sandal. Ya lihat dulu pakai tanah lah. Kalau sekarang kotor semua tuh karpet sama sejadah itu. Maka kita harus lihat-lihat. Kalau kita umpamanya sholat itu tak harus di masjid. Tapi kalau kita di kampung, kita sholat ke masjid. Terkadang kita dalam perjalanan safar umpamanya, kita ke Indonesia, kita ke Malaysia, umpamanya ke Johor lah. Pas masuk waktu sholat, apa kita harus cari masjid? Enggak harus cari masjid. Berhenti tuh, mobilnya berhentiin, keretanya. Bismillah sama keluarga yuk, komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat tuh pakai sandalnya gak apa-apa. Harus pakai sejadah sholat itu. Tak harus pakai sejadah. Tapi kita biasa bawa sejadah. Gak tahu di sini. Orang Indonesia biasanya kalau sholat mesti bawa sejadah. Dulu gak ada yang bawa sejadah. Di pinggir jalan ya sholat. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu sunnah Nabi. Bayangkan ya. Bagaimana syiar Allah ini akan nampak. Ketika sepanjang jalan kita lihat orang sholat. Sana mamanya 500 meter ada satu keluarga, Allahu Akbar sholat pas masuk waktu zuhur. Di depannya lagi kita

0: orang sholat, masya Allah, itu benar-benar sunnah Nabi. Tapi kalau kita di kampung kita ya sholat di masjid lah. Tapi itu dalam perjalanan kita boleh pakai sandal, nggak harus pakai sejadah juga.
1: Surah An-Nisa ayat 135 sampai 141.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.
1: Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima.
0: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

0: yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.
1: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun

0: yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.

Kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar sholat yang kali ini kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting, yaitu memaknai surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan salah satu dari rukun sholat yang harusnya bagi setiap orang yang sholat untuk membacanya. Setelah kita membahas tentang hal tersebut dan juga tentang kewajiban membacanya, kita akan mengkaji makna yang dikandung oleh surat Al-Fatihah tersebut. Sebab seandainya kita tidak memahami isi yang ada di dalamnya, niscaya kita akan kesulitan untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Padahal khusyuk di dalam sholat, kata Imam Ibn Qayyim, adalah merupakan ruhnya sholat. Fasalatun bila khusyuk kajasadin bila ruh, kata beliau. Bahwa sholat tanpa kekhusyuan itu bagaikan jasad yang tidak ada nyawanya. Maaf, bisa dikatakan sebagai bangkai, ya, sebagai bangkai. Maka alangkah tidak pantasnya seandainya setiap hari kita mempersembahkan bangkai kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita berusaha untuk memberikan dan menyuntikkan ruh di dalam sholat kita, yaitu dengan cara khusyuk. Dan khusyuk, salah satu cara yang paling manjur supaya kita bisa menggapainya adalah dengan berusaha memahami apa yang kita baca. Subhanallah, kita sudah membaca surat Al-Fatihah entah berapa ratus atau ribu atau ratus ribu kali. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita yang tidak memahami surat Al-Fatihah sebagaimana mestinya. Ayat yang berikutnya, yang keempat, adalah Maliki Yaumiddin. Kata Malik bisa dibaca dengan bacaan yang panjang di huruf ma, bisa juga dibaca dengan bacaan yang pendek. Malik atau Malik. Saya ulangi. Kata Malik itu bisa dibaca Maliki Yaumiddin, panjang ma-nya. Bisa juga dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Dua-duanya bacaan ini sama-sama sahih dan sama-sama mutawatir. Sehingga yang membaca Maliki Yaumiddin benar, yang membaca Maliki Yaumiddin juga benar. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi SAW, dan riwayat itu dua-duanya sama-sama mutawatir. Jadi Anda membaca Maliki Yaumiddin benar, dan Anda membaca Maliki Yaumiddin juga benar. Mananya gimana Ustaz? Sama atau beda? Beda dong. Ya. Lafadznya beda, mananya juga beda. Kalau Malik, ya, dengan bacaan yang panjang artinya pemilik. Artinya apa? Pemilik. Maliki Yaumiddin, pemilik hari akhirat. Ya. Kalau Malik, ya, kalau Malik pendek artinya adalah raja. Ya. Artinya adalah raja. Raja hari pembalasan. Ya. Jadi saya ulangi, Maliki Yaumiddin kalau panjang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pemilik hari pembalasan, sedangkan Maliki Yaumiddin, ya, dengan bacaan yang pendek menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raja hari pembalasan. Dan dua-duanya sama-sama benar. Allah Subhanahu wa taala pemilik hari pembalasan, juga Allah Subhanahu wa taala raja hari pembalasan. Dan kalau misalnya kita gabungkan, kalau kita gabungkan antara raja dan pemilik, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik dan penguasa mutlak hari pembalasan. Karena kadang-kadang di muka bumi ini ada raja tapi dia enggak memiliki. Ada raja dia enggak memiliki. Contohnya raja yang dipasang, raja boneka, penguasa boneka. Seperti yang mungkin kita lihat di zaman kita ini, ada presiden atau raja atau penguasa yang cuma memainkan apa ya, dia cuma skak-skak itu apa, catur. Nah, catur, dia cuma jadi pion, nah, cuma jadi batang atau buah catur saja gitu loh. Ya, dia bukan pemiliknya. Dia hanya sekedar dipasang oleh orang lain jadi raja gitu loh. Atau dipasang oleh orang lain jadi presiden, atau dipasang oleh orang lain menjadi penguasa.
Nah ini kalau ini dia cuma raja aja, tapi dia gak memiliki. Atau sebaliknya banyak orang memiliki tapi gak raja. Seperti siapa? Seperti kita. Saya dan Anda, ya. Kita pemilik, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya tanah, kita punya keluarga. Akan tetapi kita bukan raja. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Allah Subhanahu wa taala pemilik dan juga Allah Subhanahu wa taala raja. Maliki dan maliki. Yaumiddin. Yaumiddin, yaum artinya adalah hari, ad-din artinya adalah pembalasan. Pembalasan di sini maksudnya adalah pada hari kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan penguasa hari kiamat, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Ustaz. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itulah pemilik dan raja dunia dan akhirat? Dunia dan akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala pemilik dan raja, di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga pemilik dan raja. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini disebutkan Maliki Yaumiddin? Hanya sekedar penguasa hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Apakah makna dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan raja dan pemilik di dunia? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cuma disebutkan Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat, penguasa hari akhirat. Apakah Allah Subhanahu wa taala di dunia bukan penguasa? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala penguasa. Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta ini di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi kenapa kalau di ayat ini yang disebutkan cuma Maliki Yaumiddin aja? Yang disebutkan cuma penguasa hari akhirat saja. Kata para ulama bahwa sebab di dunia ini ada penguasa-penguasa lain. Di dunia ini ada penguasa-penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada raja-raja lain selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kekuasaan mereka sangat terbatas. Ya ini ma'ruf. Setiap negara ada rajanya, ada presidennya, ada penguasanya. Semuanya ada. Akan tetapi, ya, akan tetapi pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti, satu-satunya yang menjadi penguasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para hambanya bahwa satu-satunya yang berkuasa saat ini adalah Dia, Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan di dunia. Di dunia ada raja-raja kecil, ada raja-raja besar, ya. Ada penguasa-penguasa kecil, ada penguasa-penguasa besar, yang mereka semuanya masing-masing menyombongkan kekuasaannya. Akan tetapi nanti ketika datang hari kiamat, satu-satunya penguasa adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malik Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Makanya Nabi SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, yaqbidu Allah tabaraka wa ta'ala al-ardha yawma al-qiyamah wa yatwi as-sama'a biyaminihi. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Tsumma yaqul ana al-malik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akulah raja. Akulah raja." "Aina mulukul ard?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aina mulukul ard?" Mana para raja dunia tersebut? Mana para raja dunia tersebut? Orang-orang yang mengklaim kekuasaannya tanpa batas, mana orang-orang tersebut? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Semuanya tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada para makhluknya bahwa satu-satunya yang berkuasa saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Surat Ghafir atau Surat Al-Mu'min ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'." Pada hari itu mereka semuanya keluar dari kuburan dan tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Allah bertanya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kekuasaan hari ini milik siapa?" Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjawab langsung, "Lillahil wahidil qahhar." Kekuasaan hari inilah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada seluruh hambanya bahwa kekuasaan yang mutlak pada hari adalah milik Allah Azza wa Jal. Makanya di sini disebutkan Maliki Yaumiddin. Ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya nanti pada hari kiamat jangan harapkan Anda mengandalkan kekuasaan yang Anda miliki. Anda di dunia bisa memainkan hukum dengan kekuasaan yang Anda miliki. Anda di dunia bisa menggunakan kekuasaan yang Anda punya untuk menghindarkan Anda dari penjara. Di dunia Anda bisa memanfaatkan kedudukan yang Anda miliki, jabatan yang Anda miliki, untuk memainkan hukum. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Jangan harap Anda bisa melakukan itu nanti pada hari kiamat. Anda bisa selamat dari penjara di dunia. Anda bisa selamat dari hukuman di dunia pada hari kiamat nanti. Jangan harap Anda bisa memanfaatkan kekuasaan yang Anda miliki. Satu-satunya berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa lain pada hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Jangankan untuk memanfaatkan kekuasaan, untuk berbicara saja kita kalau enggak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa berbicara pada hari kiamat. Berbicara. Apa susahnya berbicara? Di dunia ini semua orang bisa berbicara. Berbicara sekehendaknya. Dengan kekuasaan yang dimiliki dia bisa berbicara semau dia. Pada hari kiamat nanti. Jangankan berbicara, berbisik aja kita enggak bisa. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Hud ayat 105. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat 105, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih." Pada hari itu datang, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sepatah kata pun, satu huruf pun kita tidak bisa keluarkan dari mulut kita kalau kita tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa minhum syaqiyyun wa sa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para manusia yang sengsara dan ada di antara para manusia yang berbahagia. Semoga kita termasuk manusia-manusia yang berbahagia dan Allah jauhkan kita dari perilaku orang-orang yang sengsara. Ini ayat-ayat yang sudah kita bahas pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kelanjutannya insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga kajian memaknai Al-Fatihah secara singkat ini bisa membantu kita untuk meresapi dan memahami bacaan-bacaan sholat kita. Semoga bermanfaat. Sholat lahir batin.

keikhlasan merupakan satu puncak keberhasilan di dalam beragama. Dan keikhlasan dituntut di dalam seluruh lini kehidupan ibadah. Bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan kita? Ini yang paling terpenting. Agar kita beramal ikhlas, maka pertama, kita harus sering berdoa kepada Allah dengan doa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, dari sum'ah, dari riya, dari berbagai macam pamer di dalam amal kita. Kemudian yang kedua, hendaknya setiap amal yang kita amalkan, sembunyikan sebaik-baik mungkin. Di antara orang yang dinaungi oleh Allah, di masa nanti tidak ada naungan, adalah orang yang berzikir kepada Allah sendirian, tertutup, meneteskan air mata. Yang tidak kalah pentingnya, saat kita beramal, anggaplah kita itu sudah membuang, seperti membuang kotoran kita. Tidak akan kita ingin balik lagi, kita tidak akan ingat lagi, kita tidak akan mungkin ungkit-ungkit lagi. Selanjutnya, jangan suka menuntut balas. Nanti kalau saya sholat dapat apa? Ini adalah perusak. Perusak amal di antara sekian amal dan akhirnya kita tidak ikhlas. Selanjutnya, jangan suka pamer, suka riya, suka bangga apa yang kita amalkan. Ini pasti hancur. Kemudian setelah itu, kita besarkan kesalahan yang kecil, kecilkan kebaikan yang besar. Insya Allah kita akan cenderung lebih ikhlas, lebih terima kita lepas amalan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga tidak kalah pentingnya, kita mencoba membaca sirahnya, biografinya, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah bisa menyembunyikan amalan-amalannya. Ada di antara salafuna soleh 40 tahun puasa, keluarganya tidak tahu. Ada yang mereka ketika malam hari menangis karena Allah supaya tidak diketahuinya, pura-pura dia pilek dan batuk. Semua ini di dalam rangka supaya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, kalau bisa kita cari amalan-amalan yang tidak pernah dilirik orang, tidak diminatin orang, tidak menjadi rebutan orang. Insya Allah kita akan cenderung lebih ikhlas. Seperti tukang sapu masjid, bagaimana Rasulullah SAW menghargainya. Bahkan ketika wafat, Rasulullah SAW sholat di atas kuburannya untuk dia.

0: Soal jawab.
1: Ustaz, saya seorang penuntut ilmu. Nah, ketika saya pas ingin berangkat menuntut ilmu, saya dipanggil oleh ibu saya untuk mengantarkan ke suatu tempat sehingga saya tidak jadi. Apakah manakah yang lebih saya dahulukan, Ustaz? Saya berangkat menuntut ilmu ataukah mengikuti perintah orang tua tersebut?
2: Dahulukan mengantar orang-orang tua. Ya, karena itu lebih wajib untukmu, akhi. Adapun menuntut ilmu, insya Allah kamu bisa tunda untuk waktu besok atau pekan yang akan datang. Sementara ibumu butuh bantuanmu untuk mengantarmu, antarkan ia. Insya Allah itu pahalanya besar, insya Allah, sebagai ketaatan kepada Allah dan baktimu kepada orang tua. Ya, karena bakti kepada orang tua itu tempatnya setelah tauhidullah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga, dan kepada orang tuamu berbuat ihsanlah.
0: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: مطيارا رياض الصالحين.
2: Kita masih pada hadis ke 11 dari kitab Riyadu As-Salihin, yaitu hadis tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis al-hasanat was-sayyi'at. Allah menulis semua bentuk kebaikan dan semua bentuk keburukan, baik itu ditulis di lauh al-mahfud ataupun ditulis oleh para malaikat ketika seorang hamba mengerjakan kebaikan atau mengerjakan keburukan. Ini catatan amalan manusia. Maka pada faedah yang pertama kita sudah ambil bahwasanya Allah menulis segala sesuatu, baik kebaikan ataupun keburukan ditulis oleh Allah. Yang kedua, adanya malaikat pencatat. Malaikat itu makhluknya Allah yang diciptakan dari cahaya, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan perintah Allah. Ada yang tugasnya di antaranya adalah mencatat amalan-amalan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan dikerjakan, dicatat. Semua perbuatan dicatat, tidak luput satu pun, baik itu yang kecil apalagi yang besar, baik itu yang besar termasuk yang kecil, semuanya dicatat. Catatan yang paling teliti, rinci sekali. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan yang tidak meninggalkan perkara yang besar dan juga perkara yang kecil, semuanya tercatat. Nah, ini tentang catatan malaikat. Demikian juga termasuk ucapan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah seorang itu mengucapkan satu ucapan kecuali di sisinya ada raqib atid, dua malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi. Ya, raqib dan atid itu bukan nama malaikat tapi sifatnya. Ya, bukan nama malaikat tapi apa? Sifat. Raqibun atidun. Ya. Sampai apa yang kita sampaikan kemarin? Diriwayatkan bahwasanya dari gurunya Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sampai pun keluhannya orang yang sakit, ngeringi, ya, ngeringinya orang sakit itu dicatat. Apalagi kalau ngeringinya menyalahi syariat. Aduh, masya Allah. Ngeringi itu apa ya namanya? Merintih. Ngerintih ada yang boleh kalau memang itu terkadang apa, betul-betul sakit mungkin sulit ditahan, atau mungkin dia ingin menggambarkan betapa sakitnya yang dia rasakan ketika misalnya ditanya oleh dokter bagaimana sakitnya. Aduh Pak Dokter, ini rasanya bumi itu berputar. Nah, memang bumi itu berputar. Dokternya ini masya Allah sudah mumet kayak gitu masih diajak apa, guyon, ini rasanya bumi berputar, baru tahu ya Pak ya, masya Allah, emang bumi itu berputar Pak, masya Allah. Taib, ini boleh seorang itu mengeluhkan sakitnya ketika mungkin ditanya atau ingin memberikan gambaran tanpa ingin mengeluh kepada selain Allah, tidak ada masalah. Tapi yang seperti ini pun ditulis. Makanya kemarin kan ceritanya sampai-sampai anaknya Imam Ahmad pun menasihati siapa? Bapaknya. Kemudian kita belarah-belarah bicaranya sampai apa? Betapa senangnya kalau punya anak bisa nasihati kita. Caranya gimana? Yo kon belajar bocah. anaknya yang suruh belajar. Kita ajari kebaikan. Kalau enggak kita ajari dia, bagaimana dia akan nasihati kita? Itu faedah yang nomor 2. Faedah yang nomor 3. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa, ya, apapun yang kita kerjakan. Allah tidak akan pernah lupa. Tapi kita terkadang apa? Lupa. Ahsahullahu wa nasuhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghitungnya dengan teliti sementara mereka lupa. Jadi terkadang kita ini melakukan sekian banyak kebobrokan. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah mengampuni masa lalu kita dan memperbaiki sisa-sisa umur kita. Allahumma amin. Betapa banyak mungkin seseorang lah, taruhlah, bukan kita, seseorang, betapa banyak amal buruk yang dia kerjakan. Tapi kalau dia suruh nulis daftar keburukan dia, kira-kira gimana? Hah? Sulit atau gampang? Sulit. Sulit kita itu suruh nulis daftar keburukan. Tapi kalau suruh nulis daftar kebaikan, nah, sebaliknya loh Pak. Kalau kita suruh nulis keburukan orang lain, tiri-tiri. Coba saja nanti pulang ke rumah, anaknya berapa? 3. Namanya A, B, C. Daftar kesalahan-kesalahan anak-anakku. Iku nek kan nulis kesalahan orang lain pinter banget. Kesalahan si A, 1, beling, 2, salate telat terus, 3, sering bentak-bentak orang tua, 4, telatan, 5, ini, 6, 7, Masya Allah sampai tiri-tiri. Tapi cobalah ganti sekarang, ya. Daftar kebaikan anakku. Mumet mikirin. Apa yo, anakku iki apike apa yo? Masyaallah. Nah, Ustaz, jangan anak lah, Ustaz. Saya itu sama anak sayang sekali. Ama anak bagi saya itu wingko. Napa jenenge? Napa? Boy, anak de- bebek kon ra nyilem. Anake dewek kon ra dialem. Nah, anak itu bagi saya itu semuanya daftarnya baik, Ustaz. Cari orang itu bebek kon ranyilem, itik kok tidak mau nyelam, ya. Anaknya sendiri masa ora di alam, dipuji-puji tidak mungkin, ya. Coba sekarang istri Anda. Ya, mudah sekali kita daftar, bikin daftar keburukan sifat-sifat jelek istri. Mbok 20 kon ngisi semuanya bisa. Mulai sing abape mambu lah. Masyaallah, ya kan. Ya. Saya pernah itu datang telat ora dimasakaken, 1. 2, saya datang itu kumbahan teng lumruk, 2. Datang omah itu saya kotor, 3. Datang dicueken, 4. Masyaallah. Datang pulang agak bentak-bentak anaknya, 5. Tapi coba sekarang diganti daftar kebaikan istri. Si Cipi bingung. Dulu cantik, tapi sekarang bingung toh. Masya Allah. Bian langsing, sekarang langsung. Masya Allah. Padahal kebaikannya banyak. Yang jelas, kita ini terkadang terhadap kesalahan kita ini lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Termasuk kebaikan kita. Allah itu bukan hanya mencatat apa? Keburukan. Allah itu Maha Adil. Allah itu tidak melupakan kebaikan kita meskipun sedikit saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak akan didolimi meskipun sebesar fatil. Panjenengan ngertos fatil napa mboten? Tahu fatil? Mereka tidak akan didolimi meskipun sebesar fatil. Apa ada yang tahu fatil? Bukan patil, fatil. Fatil itu panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu pernah makan kurma ya? Pernah. Seneng napa mboten? Temenan. Seneng temenan. Nek kurma tok tanpa sego? Sehari kurma terus. Ya, kurma itu kalau kita makan habis dagingnya itu ada kulit ari di atas biji. Nah, itu bukan fatil. Itu namanya kulit ari biji. Namanya itu qitmir. Qitmir, qa ta mim ya ra, qitmirun. Ya. Qitmir kalau dalam Al-Qur'an wala wala yamlikuna min qitmir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang disekutukan oleh orang-orang musyrikun sama sekali tidak menguasai meskipun sebesar kitmir, sebesar kulit ari biji kurma. Tipis itu aja enggak punya, apalagi sebesar ratusan ribu. Yang sebesar kitmir aja mereka enggak punya. Yang disembah-sembah selain Allah, yang diagung-agungkan selain Allah, apalagi yang lebih tebal dari itu. Itu kalau kitmir. Nah, fatil itu kalau kulit arinya dibuka. Biji kurma itu kan nuun sewu, tengahnya kan belah ya. Nah, di belahan itu ada benang kecil. Nek dilorot itu ada benang kecil begitu. Nah, itu baru namanya fatil. Nanti coba kalau pulang ke rumah atau ngenteni Ramadan lah ya. Suwi banget sih ngenteni Ramadan. Kalau pulang coba mana kitmir? Oh, ini kulit arinya. Coba mana fatil? Sekecil apa itu fatil? Allah tidak akan mendolimi hambanya meskipun sekecil fatil. Tidak sama sekali. Subhanallah. Kalaupun Anda berbuat kebaikan sebesar fatil, Anda akan diingat-ingat oleh Allah, ditulis itu kebaikannya. Tidak akan luput sama sekali kebaikan itu. Makanya dalam ayat yang lain ditegaskan, wa may ya'mal famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang beramal berbuat baik meskipun seberat dzarrah, dia akan melihatnya, melihat catatannya. Allah enggak lupa. Allah tidak lupa. Alhamdulillah, kita itu tidak disuruh nyatet sendiri. Nek kon nyatet dewek, catatane ilang, bingung kita ini. Ya, subhanallah. Alhamdulillah Allah telah menyediakan malaikat yang mencatat. Tinggal kita berusaha mengisi lembaran-lembaran itu dengan apa? Kebaikan. Hidup ini ibaratnya ngisi lemari. Kita punya dua lemari kosong. Ada lemari yang kosong, yang satu isinya kebaikan, yang lemari satu isinya keburukan. Tinggal mana yang mau kita penuhi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Jadi begitu, Allah sedikit pun tidak akan mendzalimi hambanya meskipun sebesar fatil. Fatil itu sesuatu yang tidak ada harganya, sesuatu yang tidak ada harganya. Tapi kalau itu diperbuat oleh hambanya, kebaikan yang sebesar fatil diperbuat oleh hamba Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Makanya ada, sudah saya sampaikan tentang hadis bitaqah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan kelak pada hari kiamat, dia memiliki catatan-catatan keburukan, catatan-catatan amal merah sebanyak 99 bitaqah. Berapa? 99. Satu bitaqahnya, satu kartu bitaqah itu kartu. Satu kartunya itu panjangnya maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu bitaqah itu keburuk. 99 itu isinya buruk. Jadi orang itu sudah apa? Sudah putus asa. Diadili sama Allah, ditunjukkan nih catatan kamu nih. Bitaqah yang pertama, dieler, diulur. Diulur panjang sampai sepanjang mata, sejauh mata memanjang. Isinya buruk. Lembar kedua ditarik sejauh mata memandang, isinya buruk. Ketiga, keempat, kelima, sudah orang itu sudah tertunduk saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, masihkah engkau memiliki kebaikan? Yakni untuk menandingi keburukan kamu. Kata hamba Allah tersebut, sudah ya Allah, saya tidak punya, katanya. Saya tidak punya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala. Bala. Laka indi hasanah. Kamu masih memiliki kebaikan di sisiku, katanya. Apa itu ya Allah? Maka Allah mengeluarkan satu bitaqah kecil, kartu kecil banget. Dibandingkan yang tadi sejauh mata memandang, ini kartu kecil banget ditunjukkan, ini kebaikan kamu. Isinya apa? La ilaha illallah. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, mada tasna'u bihadihil bitaqah min hadihil bitaqah. Memang apa yang bisa, pengaruh apa yang bisa diberikan kartu kecil ini menghadapi 99 bitaqah? Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta la yudlama ahadun indi, supaya tidak ada satupun hambaku yang terzalimi. Jadi kamu masih punya kebaikan. Kebaikan kamu meskipun kecil, enggak akan aku lupakan. Supaya kamu itu tidak terzalimi. Wala yudzlamuna fatila. Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya seberat fatil sekalipun. Maka akhirnya 99 bitaqah keburukan tadi diletakkan di satu daun timbangan. Dan satu bitaqah kecil tadi itu udah jomplang begini, udah keberatan nih dosanya. Yang kecil tadi taruh. Apa yang terjadi? Maka bitaqah kartu yang kecil tadi malam-malam menekan. Dan ternyata jauh lebih berat dibandingkan 99 catatan buruk tadi. Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Alhamdulillah. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka perbanyaklah kebaikan dimanapun kita berada, kapanpun, ya, sekecil apapun. Nanti insya Allah akan kita bahas bahwasanya walaupun kecil itu nanti akan bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang nomor berapa? 3, ya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabb kalian lupa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Faedah yang keempat. Bahwa di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kebaikan itu kalau dikerjakan dibalas dengan apa? 10 kali lipat. Kemudian dilipatkan sampai berapa? 7 700. Kemudian dilipatkan sesuai dengan kehendak Allah. Faedah yang keempat dari kata-kata ini, hadis ini, bahwa pelipat gandaan pahala itu adalah berdasarkan tingkat keikhlasan dan tingkat ittiba. Jadi satu amalan itu pahalanya akan semakin besar, besar, besar, besar pelipat gandaannya tergantung berapa hal? Dua hal. Tingkat ikhlasnya dan tingkat ittiba-nya. Contoh tingkat ikhlasnya. Kadang amal yang sepele, tapi kalau ikhlasnya gede, ikhlasnya besar, dia akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sepele contoh menyingkirkan gangguan dari pinggir jalan. Menyingkirkan gangguan di tengah jalan, entah itu batu, entah itu duri, entah itu paku, entah itu kawat, entah itu ranting yang menjulur menghalangi jalanan, entah itu sampah yang sekiranya membahayakan orang lain, entah itu parkir motor sekiranya nanti knalpotnya apa? Nyakiti orang lain atau yang lain-lain. Menyingkirkan gangguan sederhana. Tapi kalau ikhlasnya besar, itu bisa jadi luar biasa. Berulang kali saya sampaikan tentang seorang yang masuk ke dalam surga, dia bolak-balik diberi kebebasan oleh Allah mau kemanapun di dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara menghilangkan sebuah ranting pohon, dahan pohon yang dia khawatirkan apa? Mengganggu orang lewat. Masya Allah. Itu gara-gara itu dong. Kalau kita melakukan hal yang sama ini, mencelasi apa? Ranting di tengah-tengah, atau menyingkirkan batu, bahkan mungkin batunya besar, belum tentu kita dapat seperti itu. Belum tentu. Kenapa? Keikhlasannya beda. Semakin tinggi keikhlasan, meskipun amal itu kecil, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Ini pentingnya pembahasan ikhlas ini. Ini contoh yang pertama. Jadi bukan dinilai hanya sekedar amalannya. Ya samalah kalau infak. Infak 1 juta dengan infak 1000 rupiah, ya. Belum tentu yang 1000 rupiah ini apa? Pahalanya lebih besar daripada yang 1 juta. Iya kan? Belum tentu pula sebaliknya. Yang 1 juta belum tentu lebih besar daripada apa? Yang 1 rupiah. 1000 rupiah. Tergantung apa? Keikhlasannya. Tergantung keikhlasannya. Dan tentunya nilainya beda ya. 1000 gocah cilik. Anak baru belajar sedekah sama orang yang gajinya 1 juta per hari. Masya Allah kan? Infaknya 1 juta enteng saja, ya kan? Artinya 30 juta keluar 1 juta masih sisa. Nah, ada Masya Allah sebagian orang itu keluar ratusan juta itu enggak terasa. Daripada jamur juga, Masya Allah, ya kan? Enggak terasa terkadang, subhanallah. Tapi orang keluarkan 50 ribu terkadang sangat apa? Terasa berat. Tentunya pahalanya beda. Ya. Karena apa? Pahala itu ala qadri masyakkah. Pahala itu adalah tergantung beratnya seseorang terkadang dalam apa? Melakukan amalan tersebut. Nah, contoh lagi misalnya. Itu loh yang sering kita beri contoh. Pelacur yang ngasih minum anjing. Pelacur. Diampunkan dosanya oleh Allah gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Kata para ulama, sebetulnya dosa besar yang dilakukan pelacur ini yaitu apa? Zina. Itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Taubat. Tapi dalam hadis itu diterangkan bahwasanya Allah mengampuni dia dan dalam nasnya itu dia itu gara-garanya adalah ngasih minum seekor anjing. Sebagian ulama mengatakan ini pengecualian. Terkadang seseorang itu dengan keikhlasan yang sangat tinggi sampai-sampai sebuah amalan bisa menumpas habis semua dosa, termasuk dosa besar. Ini terkadang, walaupun ulama yang lain mungkin mengatakan kemudian Allah setelah itu memberikan taubat kepada dia, memberi hidayah kepada dia, dan dia bertaubat akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi sebagian mengatakan terkadang satu amalan itu karena ikhlasnya sangat tinggi meskipun apa? Kecil, maka Allah hapuskan seluruh dosa. Kalau kita ini ngasih minum anjing sekarang, belum tentu pahalanya kayak gitu. Kenapa? Beda keikhlasannya, apalagi ditambah selfie. Ya, ditambah selfie. Sekarang nih subhanallah, di Masjid Nabawi itu pada foto-foto Masjidil Haram. Saya kemarin itu lihat di tayangan langsung, siaran langsung tawaf di Masjid Haram. Ini orang pada tawaf, kalau doa itu kan biasanya menghadap apa? Menghadap Ka'bah. Di depan Ka'bah masalahnya. Ini orang membelakangi Ka'bah. Gini, Ka'bahnya di situ, gini. Saya pikir ini doa apa? Ternyata begitu saya amati, di depannya lagi moto dia. Jadi lagi aksi. Subhanallah. Ora mawi ngono islah. Insyaallah untuk masuk surga enggak harus apa? Enggak harus terkenal. Untuk masuk surga tidak harus terkenal. Ini faedah yang nomor 4. Ya, bahwasanya pelipat gandaan itu apa? Terkadang dilipat gandakan karena kuatnya ikhlas dan tingginya ittiba. Insyaallah masalah yang kedua yaitu tingginya ittiba kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

sifat badan, bentuk badan, atau sifat itu adalah sifat secara batin, sifat dalam makna kelakuan dan tindak tanduk. Sehingga ada daya tarik untuk mencintai sesuatu yang dicintai tersebut. Dan yang kedua, syu'urul muhibbibih, rasa yang timbul di dalam hati orang yang ingin mencintai. Karena bagaimanapun indahnya orang yang dicintai, kalau orang yang akan mencintai tidak mempunyai rasa, maka cinta tidak akan pernah bertemu dan cinta akan bertepuk sebelah tangan. Dan yang ketiga, al-ilaqah bainal mahbub wal muhib, ada saling keterkaitan yang dibutuhkan oleh orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Ada kebutuhan yang dia inginkan dan ada sesuatu yang dia dambakan dari orang yang dia cintai. Maka kalau ketiga-tiga ini ada, terbentuklah sebuah cinta yang hakiki. Melemah salah satu di antara yang tiga ini, maka posisi cinta pun akan melemah. Dan semakin kuat ketiga faktor penumbuh cinta, maka cinta akan semakin sempurna. Kita kembali kepada topik yang ingin kita bicarakan, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita jauh berbicara tentang cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul merupakan bahagian dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, kalau memang kalian itu cinta kepada Allah, kalau benar kalian itu memang cinta kepada Allah, maka kalian harus ikuti saya, baru Allah itu akan cinta kepada kalian, baru Allah itu akan ampunkan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, tidak mungkin kita meraih cinta kepada Allah, tidak akan mungkin kita meraih cinta Allah kalau kita tidak cinta terlebih dahulu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sebagai ujian kepada orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah, ujiannya adalah jauh mana engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka omong kosong orang yang mendakwakan cinta kepada Allah tapi mereka jauh dari jalan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan mungkin cinta Allah bisa diraih tanpa melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita ungkapkan dan kita bacakan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Karena memang pembicaraan kita bukan tentang cinta kepada Allah, tapi fokuskan cinta kepada Rasulullah, maka kita pun akan hanya memfokuskan pembicaraan kita kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk cinta kepada Rasulnya. Mencintai Rasul suatu hal yang wajib di dalam agama Islam, bukan suatu hal yang disepelekan, tapi suatu hal yang diwajibkan. Banyak Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mencintai Rasul. Jadi ini bagian daripada pondasi, pondasi agama kita, bahagian daripada kewajiban tersebut, pondasi tersebut, sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan beberapa ayat dan beberapa hadis yang mewajibkan kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya nabi lebih diutamakan seharusnya oleh orang mukmin daripada dirinya sendiri. Orang mukmin, kalau benar orang mukmin yang benar yang hakiki, maka Rasulullah harus dia lebih cintai daripada dirinya sendiri. Dan dia akan mengedepankan perintah Rasul daripada perintah dirinya. Dia akan

0: mengedepankan syariat Rasul daripada perintah hawa nafsunya. Dan bahkan dia akan menjadikan hartanya lebih bahagia dia, hartanya itu dimanfaatkan Rasul dibanding dimanfaatkan oleh dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalaulah seandainya orang tua kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri dan suami-suami kalian, keluarga kalian, dan harta yang telah kalian hasilkan, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan hunian-hunian atau rumah-rumah yang kalian sangat cintai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah urusan dan perintah Allah akan datang. Tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita bahwa kecintaan kepada seluruh yang disebutkan di atas, apabila melampaui kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka ini adalah pengundang petaka. Ini adalah mengundang petaka. Allah akan ancam kita dengan firman-Nya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu datang fitnah. Dan tiada fitnah yang lebih besar daripada hilangnya agama. Tiada fitnah yang lebih besar bagi seorang muslim daripada hilangnya akidah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum-kaum yang fasik. Kaum yang fasik adalah sesuai dengan yang dibicarakan di atas, mereka yang mendahulukan cinta kepada apa yang disebutkan daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih ia cintai dibanding ayahnya, dibanding anaknya, dibanding seluruh manusia. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang kalau tiga itu berada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya dan nikmatnya serta manisnya keimanan. Di antaranya, Man kana Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada seluruh yang ada. Riwayat Imam Bukhari. Berkata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, ketika beliau menukilkan ayat surat At-Taubah, wa hadhil ayatul karimah a'zamu dalilin ala wujubi mahabbatillahi wa rasulih wa ala taqdimiha ala mahabbati kulli syai. Ayat di atas tadi adalah dalil yang paling kuat mewajibkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mengharuskan kita mendahulukan cinta tersebut di atas cinta terhadap segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat rahimakumullah. Telah kita nukilkan sebahagian daripada firman Allah dan sebahagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan dan mewajibkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mewajibkan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua manusia yang beriman pasti akan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seluruh orang Islam akan mendakwahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada orang Islam yang berani mengatakan, saya enggak cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Enggak berani. Karena fitrahnya menyuruh dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, di sini kita akan melihat bahwa siapakah yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya? Karena cinta pasti memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Dia pasti memiliki tanda-tanda cinta. Mustahil cinta itu hanya ungkapan mulut yang kemudian tidak ada reaksi sama sekali. Persis seperti hubungan antara manusia dengan manusia, makhluk dengan makhluk, ketika kecintaan itu ada, maka ada tanda-tanda cinta. Kasih sayang seorang ibu adalah simbol kasih sayang dan cinta di dunia ini. Maka kita lihat, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi, kita melihat tanda-tanda kecintaan tersebut. Siang dan malam, tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, dia selalu memberikan kasih sayangnya sebagai bukti daripada cintanya kepada anaknya tersebut. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah lebih cinta kepada kita dibanding cinta ibu kita kepada kita. Seorang wanita dilihat oleh Rasulullah SAW sedang menggendong bayinya dan memperlihatkan cintanya kepada bayinya. Rasulullah katakan, demi Allah, Allah lebih cinta kepada makhluknya daripada wanita ini kepada bayinya. Oleh karena itu, tanda-tanda cinta kepada dari Allah kepada kita itu banyak sekali. Hanya orang buta yang tidak tahu cinta Allah kepada dia. Buta yang saya maksud sini bukanlah buta mata, akan tetapi buta hati. Karena setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik daripada kehidupannya, dia gunakan dengan cinta Allah kepada dirinya.
1: Surah An-Nisa ayat 142 sampai 152.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قَلِيلًا.
1: Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

0: Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui?
1: La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian 'alima.
0: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: In tubdu khairan

0: Jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.
1: Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir.
1: Ulaika humul kafirun haqqa wa a'tadna lil kafirin 'adaban muhina.
0: Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.
1: Wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu

0: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Kita lanjutkan hadis 766. Hadis yang dikutlah Ibnu Majah, Ibnu Adi, Al-Khatib dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih, dengan bagian yang pertama dari jalan Uthman bin Matar, dari Al-Hasan bin Abi Ja'far, dari Muhammad bin Jahadah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata kepada Nafi', ya Nafi', wahai Nafi', qad tabayyagha bihiddam, biyaddam, darahku sudah mulai naik. Faltamislihi hajjaman, tolong carikan orang yang bisa membekam aku. Waj'alhu rafiqan inistafa'ta, dan jadikan ia orang yang lembut jika kamu mau, atau jadikan ia sebagai teman jika kamu mau, jika kamu mampu. Wala taj'alhu shaykhan kabiran wala sabiyan saghiran, tapi jangan cari yang terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hijamatu 'ala ar-riqi amthal, berbekam 'ala ar-riq. Ar-riq itu setahu saya maknanya dalam keadaan tidak kenyang, ya. Dalam keadaan tidak apa? Kenyang, tapi juga bukan terlalu lapar. Amsal itu lebih bagus. Wa fihi syifaun wa barakah, dan padanya ada kesembuhan dan keberkahan. Wa tazidu fil aqli wa fil hifdhi, dan itu bisa menambah kekuatan akal dan menambah kekuatan hafalan. Fahtajimu ala barakatillah yaumal khamis, maka berbekamlah kalian dengan keberkahan dari Allah yaitu pada hari Kamis. Wajtanibul hijamah yaumal arbi'a wal jumu'ah was sabt wa yaumal ahad taharriya, dan jauhi ya kalau bisa berbekam pada hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad, karena sengaja ingin berbekam pada hari itu. Wahtajibu yaumal itsnain wa tsulatsa, dan berbekamlah pada hari Senin dan Selasa. Fa innahu al-yawm alladhi afallahu fi ayyub minal bala, karena di hari itu, itu hari Selasa atau Senin, Allah menyembuhkan Nabi Ayyub dari penyakitnya. Wa darabahu bil bala yaumal arbi'a, dan Allah memukulnya, maksudnya memberikan kepada Nabi Ayyub penyakit itu pada hari Rabu. Fa innahu la yabdu judamun wala barasun, karena sesungguhnya tidaklah muncul penyakit judam, sejenis kusta, wala baras, penyakit kulit, illa yaumal arbi'a aw lailatal arbi'a, kecuali pada hari Rabu atau pada malam Rabu. Hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sanadnya ya al-ada al-Hasan bin Abi Ja'far, ya dhaif hadisnya, akan tetapi Al-Hasan tidak bersendirian, ia dimutaba'at sebagaimana dalam riwayat Ibnu Adi, dan juga mempunyai dua mutaba'ah yang lain. Yang pertama itu Abu Ali Uthman bin Ja'far, ia berkata haddatsana Muhammad bin Jahadah, ya. Akan tetapi kata Al-Hafidh ini hadis yang mungkar, sementara Adz-Dzahabi berkata ini jalan yang sangat lemah. Mutabat yang kedua yaitu Ghazal bin Muhammad an Muhammad bin Jahadah, dikeluarkan Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Al-Hakim dari beberapa jalan dari Abul Khattab atau Abul Khattab Ziyad bin Yahya Al-Hassani, ia berkata haddatsana Ghazzal bin Muhammad dengannya. Namun Ghazzal bin Muhammad ini majhul. Ya.
4: Siapakah orang yang terhalang dari kebaikan? Dialah orang yang terhalang dari ketaatan kepada Allah. Tahu kalau waktu sholat duha itu hingga 6 jam, tapi tidak bisa sholat meski hanya 2 rakaat, padahal hanya 5 menit untuk melakukannya. Tahu kalau waktu sehari semalam itu 24 jam, tapi tidak bisa membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman, padahal hanya membutuhkan waktu hanya 2 menit. Tahu kalau lidah itu tidak bertulang dan tidak mudah lelah, tapi dia tidak gunakan berzikir kepada Allah. Tapi kalau untuk komen tentang orang lain atau ustadz atau bahkan tiang listrik, semangatnya luar biasa. Begitulah, kehidupan dunia ini akan terus berjalan dan manusia akan terus lalai kecuali yang Allah rahmati. Ayolah, sadarkan diri. Ingatlah waktu yang berlalu takkan pernah kembali lagi. Mari persiapkan sebaik-baiknya dengan amal. Semoga Allah merahmati kita semua.
5: Wal'asr, innal insana lafi khusr.

0: بالصبر.
1: Mutiara doa, sehari-hari.
2: Doa salat jenazah.
3: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqqaitas thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhu min azabil qabr wa azabin nar.
2: Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari beberapa hal yang tidak disukai, maafkanlah dia dan tempatkanlah dia ke tempat yang mulia. Luaskanlah kuburnya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia, istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya, dan masukkan dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2 garis miring 663, dibaca setelah takbir ketiga dan setelah takbir keempat dalam sholat jenazah.
4: Soal jawab.
5: Ustaz, bagaimana menghubungkan hadis yang menyebutkan tentang orang yang sholat jadi malam hari bagus, tapi di pagi hari dia mencuri. Terus dengan seorang perempuan yang sholatnya, puasanya, sedekahnya banyak, tapi dia tapi dia di neraka katanya Rasulullah. Gimana itu Ustaz?
6: Baik.
5: Ya,
6: baik,
5: makasih Ustaz. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pertanyaan bagus sekali.
6: Iya.
7: Memang seakan-akan dua hadis tersebut tak bertabrakan, tapi sebetulnya insya Allah tidak bertabrakan, Bu. Adapun hadis yang pertama yang Ibu sebutkan, karena dia memang bersungguh-sungguh dalam sholatnya dan khusyuk insya Allah, sehingga sholat yang seperti ini yang akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun yang kedua, bisa jadi sholatnya itu kenapa kok tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Kenapa dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi kok lisannya tetap menyakiti tetangga? Bisa jadi sholatnya ada apa-apanya, ada sesuatunya. Iya. Maka pada waktu itu tidak bertabrakan insya Allah, Ibu. Justru kita yakin bahwa pasti kalau wanita tersebut memperbaiki sholatnya dengan benar-benar bagus, pasti akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ketika si wanita itu kok tetap sholat, tapi tetap lisannya tidak mau ya berhenti dari menyakiti tetangga, itu berarti ada sesuatu pada sholatnya. Kenapa seharusnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Tapi ketika sholat ternyata tidak mencegah, berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat mungkin karena dia riya, akibat mungkin karena dia tidak becus sholatnya, akibat mungkin karena ya hal-hal yang lainnya. Hanya Allah yang Maha Tahu. Allahu a'lam.
8: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Ya Sheikh, bagaimanakah hukum bagi tamu yang telah pernah menyuap polisi karena pelanggaran lalu lintas, karena melihat adanya kesulitan di dalam mengurusi pelanggaran lalu lintas yang pernah dialami tersebut? Bagaimanakah cara tobat bagi dosa tersebut? Mohon nasihat dan penjelasan dari Sheikh.
3: La ta'ud misal hadha, lianna hadha min ar-rishwah التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والذي عليك هو أن تأخذ الأمور من مآخذها الصحيحة، وإذا كان فيه تطويل عليكم فيمكن مكاتبة الجهات ومخاطبتهم بما يكون فيه بيان للأمر لعل الحال تصلح. ليس الحل ب أعطى الرشوة للجندي أو غيره، وإنما الحل في معالجة الأمر من أساسه.
4: Saya menjelaskan jangan ulangi lagi perbuatan seperti ini, jangan ulangi lagi perbuatan seperti ini, karena ini perbuatan rishwah, perbuatan nyogok. Ya, kita tahu tidak boleh hukumnya, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang kita bisa kita lakukan adalah kita melakukan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan aturannya. Kalau ternyata urusannya repot terus panjang, ya, maka kita harus berusaha memperbaiki dengan misalnya kita mengirim surat atau keluhan sesuai dengan bagian-bagian yang resmi yang bisa kita memberi masukan kepada mereka. Karena mungkin saja dengan cara seperti itu kondisi bisa berubah, mungkin. Akan tapi dengan cara memberi sogokan kepada tentara atau kepada polisi, maka ini bukan pengobatan, bukan cara perbaikan, ini termasuk daripada rishwah.
2: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Anderja Hafirullah.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: إخوة الإسلام kita lanjutkan kajian kita surat Al-Haqqah masih ya. Allah berfirman di ayat yang ke-44 walau taqawwala alayna بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أما منكم من أحد عنه حاجزين ولو تقول علينا dan kalaulah Muhammad تقول علينا artinya berbohong atas kami. Ba'dal aqawil dengan sebagian kebohongan-kebohongan. Artinya, kalaulah Muhammad ya berbuat dusta atas kami atau membuat risalah yang tidak pernah kami wahyukan kepadanya, la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan siksa ia dengan tangan kanan kami. Artinya, ya, kalian-kalian yang menganggap atau menyangka bahwa Muhammad ya telah berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira Allah tidak mampu untuk mengadab Nabi Muhammad kalau ternyata ia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Allah mampu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala biarkan, bahkan Allah kokohkan Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat-mukjizat, itu menunjukkan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad hak, benar. Allah tidak mungkin membiarkan Rasulullah SAW berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan Rasulullah SAW ya di atas kesalahan. Banyak kan setiap kali Rasulullah berbuat kesalahan ditegur tidak oleh Allah? Ditegur. Iya. Contohnya Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. ya Muhammad berpaling dan bermuka masam hanya karena datang kepadanya seorang laki-laki yang buta. Ketika Rasulullah melakukan kesalahan ditegur oleh Allah. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Sini Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah melakukan kesalahan-kesalahan langsung ditegur oleh Allah, mana mungkin Allah mendiamkan kesalahan kalau ternyata Rasulullah SAW berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan Al-Qur'an hak. Yang Rasulullah sampaikan kepada kita berupa risalah hak. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Berkata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, walau taqawwala alaina ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam law kana kama yaz'umuna muftariyan alaina fazada fi risalati aw naqasa minha aw qala shay'an min indi fanasabahu ilaina wa laysa kadhalik la'ajalnahu bil 'uqubati. Walau taqawwala alaina, artinya kalaulah Muhammad itu seperti yang mereka kira bahwa ia berdusta dan berbohong atas nama kami, ya kalaulah Muhammad itu menambah-nambah risalah atau mengurang-nguranginya atau mengucapkan dari dirinya dan dinisbatkan kepada kami, pasti kami akan segerakan azab untuk dia. Ya. Walihada qal la akhadna minhu bil yamin. Ya, kami akan siksa ia dengan yamin. Li'anna ashaddu fil batash, karena kanan itu lebih kokoh jadi dalam mengadab. Atau maknanya, la akhadna bi yaminihi, kami ambil tangan kanannya Muhammad untuk kami siksa dia. Ya. Berarti atas penafsiran yang pertama, dan inilah yang masyhur, menunjukkan Allah mempunyai tangan. Dan kata Rasulullah SAW, kil wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Wajib kita imani, Pak. Ya, tapi jangan dipikir-pikirin tangan Allah kayak gimana ya. Sebab kalau kita pikirkan, pasti yang kita bayangkan tangan kita sendiri, Pak. Orang Yahudi pernah datang ke Rasulullah SAW dan berkata, hadisnya diriwayatkan Muslim, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa kelak nanti Allah akan menyimpan tanah di satu jari, pepohonan di satu jari, air di satu jari. Ya. Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkan. Orang Yahudi ini ya mengatakan, kami mendapatkan dalam Taurat Allah punya jari. Kelak pada hari kiamat itu Allah akan meletakkan apa? Tanah di satu jari, ya, pepohonan di satu jari. Ternyata Rasulullah membenarkan ucapan Yahudi itu. Lalu kenapa kemudian sebagian kaum muslimin ada yang menolak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengatakan, katanya mustahil Allah punya tangan. Sebab kalau punya tangan berarti Allah terdiri daripada apa? Jasad yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kita katakan, ya karena masalahnya kamu membayangkan Allah seperti manusia. Iya, manusia betul. Terdiri daripada tubuh yang saling membutuhkan. Tapi kalau kita katakan laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan apa? Dengan sesuatu pun. Wa huwa samiul basir. Dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Cukup. Imani saja Allah punya tangan, selesai. Dan tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas Rasulullah mengatakan wakil tayadaihi yamin. Kedua-dua tangan Allah itu kanan. Iya. Kita lanjutkan. La akhadna minhu bil yamin. Maka kami akan segerakan siksa dia dengan keras. Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami akan putuskan urat lehernya itu. Iya. Kalau memang ternyata Muhammad berdusta atas nama kami seperti yang kalian kira, kami akan lakukan seperti itu. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. dan di antara kalian pun tidak akan ada yang mampu untuk apa? Menghalang-halangi perbuatan itu dari kami. Di sini Allah seakan ingin ya mematahkan hujah-hujah mereka. Kamu-kamu yang menganggap Rasulullah berdusta, apakah kamu kira Allah tak kuasa untuk mengadab Nabi Muhammad? Kalau memang dia berdusta, Allah tidak akan biarkan ia berdusta. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan yang hak, dan Allah pun membenarkan dengan mukjizatnya, bahkan Allah pun menolongnya dengan pembelaan, itu menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan Rasulullah tidak mungkin dusta, Pak. Karena yang namanya nabi itu pasti sifatnya apa? Amanah. Padahal orang musyrikin sendiri ya sudah tahu kalau Rasulullah SAW sebelum diutus itu digelari apa? Al-Amin, yang sangat amanah. Ya, tapi kenapa kemudian ketika Rasulullah membawa risalah mau Rasulullah dituduh berdusta? Anallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, "Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin." Dan sesungguhnya ia yaitu Al-Qur'an latadhkiratun lil muttaqin, ya sungguh sebagai peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 44, qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama. Katakan, Al-Qur'an untuk orang yang beriman itu sebagai hidayah dan penyembuh. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak beriman, pada telinga-telinga mereka ada penutupnya dan mereka pun buta darinya. Makanya Al-Qur'an itu, Pak, peringatan. Tapi yang hanya mengambil peringatan dari Al-Qur'an hanyalah orang yang bertakwa. Makanya Allah mengatakan apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan hudan lil muttaqin. Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Maksudnya apa? Bahwa orang-orang yang bertakwalah yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah. Hanya orang-orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai tadhkirah, peringatan. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak akan ya menambah hidayah. Ya, justru orang-orang munafik itu ya dengan turunnya Al-Qur'an itu malah semakin bertambah penyakit kemunafikannya, ya akhi. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wa idza ma unzilat 'alaihim surah" فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah berfirman, apabila diturunkan surat dari Al-Quran, orang-orang munafik itu ada yang berkata begini, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat Al-Quran ini? Maka Allah membantah. Apa kata Allah? Adapun orang yang beriman, dengan diturunkannya Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka, dan mereka pun bergembira. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, dengan diturunkannya surat Al-Quran itu apa? Bertambahlah kenajisan di samping kenajisan yang ada. Malah bertambah penyakit hatinya, Pak. Makanya kalau ada orang mendengar Al-Quran malah panas, mendengar Al-Quran malah bertambah penyakitnya, wah, ini tanda ya akhwal Islam, ya hatinya itu telah ada kemunafikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Soal jawab.
1: Kalau di dunia kita enggak disiplin dihukum. Kalau ibadah kita enggak disiplin hukumannya apa? Ya dihukum juga sebenarnya ya. Nah, cuman memang hukumannya ini ada yang langsung hilangnya kesempatan nikmat ibadah dimiliki oleh dia. Akhi, ibadah itu akan mentazkiyah orang yang melakukannya. Sampai kalau antum ini enggak disiplin, wudu enggak rapi, waktunya enggak tepat, caranya enggak nyontoh Rasul, selesai ibadah antum, cuma bekasnya enggak ada. Makanya bahasa Rasul apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Itu disiplin. Karena Rasul udah mati, saat gimana ngelihatnya? Buka hadis. Nabi rahmatan lil alamin kok. Ini orang dapat hidayah walaupun enggak ketemu Rasul, ketemu hadisnya. Khudhu anni manasikakum. Ambil cara haji kalian dariku. Supaya disiplin. Kalau tidak berantakan. Ini banyak Nabi suruh ambil mikot di tempat yang ditentukan. Zulhulaifah, Dhatul Iraq, kemudian Yalamlam. Cuma Qurnul Manazil. Cuma yang ada orang malah mengambil mikotnya di Jeddah. Padahal Rasul bilang Yalamlam kalau melewati Yalamlam. Enggak, Jeddah. Rasul bilang Yalamlam, tapi kata ustaz saya Jeddah. Ya Rasul begini, udah masing-masing aja tat. Masalah gitu. Kudis tuh. Yeah, okay. Kurang disiplin. Okay. Nah, ya, dan lainnya dan lainnya. Jadi hukumannya enggak mentazkiyah dirinya itu ibadah gitu lah. Harusnya kan dia jadi baik karena ibadah, cuma karena kurang disiplin dalam ibadah tersebut, Allah hukum dia hilang makna ibadah. Atau nanti di akhirat, wujuhu yawma idin khasiyah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min ain, dan seterusnya. Menjadi orang yang tertunduk malu di hadapan Allah, merasa sudah beramal, tapi hilang maknanya. Allahu Akbar.
2: Tahukah Anda,
3: orang yang beriman ketika menggunakan media-media sosial tersebut, imannya harus bertambah. Dia harus semakin yakin kepada Allah. Jadi seharusnya seseorang ketika melihat sosmed bukan memalingkan dia dari kajian, bukan memalingkan dia dari sholat, harusnya semakin rajin lagi sholat, semakin rajin lagi datang ke pengajian, semakin rajin lagi berzikir, semakin rajin-rajin lagi bersedekah dalam infak. Kenapa? Karena ini benar lagi loh. Ini terbukti untuk sekian kalinya. Nabi gak pernah bohong. Maka ketika Nabi mengatakan mana pasal sadaqatu mimal, sedekah tidak akan mengurangi harta, maka Nabi pasti benar. Jadi ketika kita melihat fenomena ini, katakan pada diri kita bahwa Nabi tidak pernah keliru. Nabi pasti benar. Dan janji-janji Nabi pasti terbukti. Dan ancaman-ancaman Nabi itu real. Maka seharusnya semakin mendekatkan kita kepada sunnah Nabi SAW, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada sunnah Rasulullah, semakin mendekatkan kita kepada hari akhirat, bukan tertipu dengan media ini sehingga kita hanya berpikir dunia, dunia, dan dunia. Itu yang pertama hadirin sekalian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, istilah yang sedang kita bahas adalah sosial media atau media sosial. Lagi-lagi media. Dan namanya media, maka hukumnya netral. Tergantung untuk apa kita gunakan. Kalau kita gunakan media sosial ini untuk bertakwa kepada Allah, maka kita akan dibawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan media ini untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan kemungkaran, untuk menggibah, untuk menggunjing, untuk menyebarkan kesesatan, maka media ini akan mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hukum media sosial itu netral, tergantung untuk apa kita gunakan. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Betul, banyak yang negatif. Seperti durhaka kepada orang tua, banyaknya kasus pembunuhan, lalu turunnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, tapi tidak semua negatif seperti tanda-tanda hari kiamat yang sedang kita bahas pada kesempatan hari ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang ketiga, di antara hal yang harus kita tekankan saat kita ingin menggunakan sosial media, baik kita punya Facebook, punya Telegram, punya Instagram, punya Twitter, atau hanya sebatas mengirim pesan lewat BBM, lewat WA, lewat LINE, lewat IMO, atau memposting di YouTube dan lain sebagainya, yang perlu kita camkan adalah pembagian waktu. Silakan gunakan untuk hal positif, tapi harus proporsional. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang engkau harus tunaikan. "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluargamu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Fa'atiqu li haqqin haqqan." Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Ini harus kita tekankan, bahwa semua punya hak. Jangan sampai kita melampaui batas ketika menggunakan gadget kita tersebut. Saat kita memonitor apa yang terjadi di laman Facebook kita. Karena sekali lagi, semua punya hak. Kita tidak boleh melalaikan hak Allah gara-gara media sosial. Berikanlah hak Allah. Dan ini yang sangat disayangkan. Betapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat gara-gara sosmed ini. Betapa banyak orang yang gak dikir ba'da sholat. Setelah assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lihat ada pesan masuk apa. Ini terfitnah, hadirin sekalian. Taruh dulu, istighfar dulu. Perbanyak istighfar kepada Allah. Lalu bertasbih dulu 33 kali. Lalu bertahmid dulu 33 kali. Baru takbir dulu 33 kali. Lalu baca dikit-dikit ba'da sholat. Baru setelah itu kita main dengan masalah ini. Ketika kajian tutup semua gadget kita. Ini bagaimana mungkin saat di kajian masih sempat posting. Masih tempat foto ustadznya lagi. Lalu ditaruh di Facebooknya. Subhanallah. Jadi ngikutin gak sih pengajiannya? Berarti kan gak ngikutin, kok bisa sempat-sempatnya Anda mengupload foto ustadznya? Ustadz Nuzul 10.13 IM. Subhanallah, terus berarti Anda gak nyatet dong. Anda hanya mainkan kamera Anda. Dan ini terjadi di mana-mana. Sekarang coba kita lihat suasana di khutbah Jum'at. Betul sih gak tidur, betul pada nunduk. Tapi kalau kita lihat laman Facebooknya, itu update terus itu. 12.10, 12.12, 12.13, 12.15, itu kan waktu-waktu khutbah Jumat. Bahkan khotibnya dikomenin sama dia, subhanallah. Gila nih khotib lama banget, subhanallah. Ya, jadi memang dia gak ngobrol. Bahkan yang subhanallahnya, gara-gara medsos, itu jamaah Jumat di masjid A, itu bisa ngobrol dengan jamaah Jumat di masjid B. Subhanallah. Lu udah selesai belum bro? Gua belum selesai nih khotib lama banget. Iya sama, gak selesai-selesai. Bayangkan padahal yang satu di Cibubur, yang satu di Sleepy misalnya. Dan sama-sama khutbah Jum'at. La haula wa la quwwata illa billah. Ini fitnah. Karena ini terjadi. Oleh karena itu, ingat, Rabb kita punya hak. Kalau kita ingin Facebook kita, kalau kita ingin media sosial kita membawa kita ke surga, maka jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah, off-kanlah atau jangan dilihat sama sekali. Minimal silent, kalau perlu di off-kan. Biar ketika sholat enggak geter-geter tuh paha gitu, karena dikantongin di pahanya geter-geter, geter-geter, geter-geter, akhirnya penasaran. Begitu salam dibuka semuanya, subhanallah. Ketika membaca Al-Qur'an, jauhkan diri kita dari handphone tersebut. Jauhkan. Simpan baik-baik. Yang terjadi kan gak demikian. Misalnya baca surah Bapak Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ting tong. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ting tong. Win-win solution. Dua-duanya dikerjakan dalam satu waktu. Mana kekhusyuan? Mana pertadaburan? Mana penghayatan? Dan itu real. Ini fitnah. Ini sudah tidak benar. Oleh karena itu, Rabb kita punya hak. Rabb kita punya hak. Berikan hak Rabb kita.
2: Surah An-Nisa ayat 153 sampai 162.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluka

0: Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Dan mereka menyembah anak sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Lalu kami maafkan mereka dari yang demikian. Dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata.
1: وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
0: Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mengatakan, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar.
1: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا

tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

0: كَثِيرًا.
1: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.
0: Wa

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu dari rukun salat yang teragung, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah kita bahas tentang makna secara ringkas dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang ayat berikutnya dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat mulia, sebuah ayat yang begitu agungnya. Bahkan sebagian ulama salaf mereka mengatakan bahwa inti dari Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Inti dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan inti dari surat Al-Fatihah adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata para ulama, Al-Quran yang terdiri dari 114 surat ini intinya ada dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah sendiri

Inti dari surat yang mulia ini ada di dalam ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat ini adalah merupakan inti dari Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kita harus memahami dengan betul makna dari surat atau ayat yang mulia ini. Terjemahan letter lock-nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah engkau, pada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanyalah kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Perhatikan baik-baik di sini, kita menggunakan kata ganti orang atau dhamir yang berbunyi iyyaka, hanya kepada-Mu. Hanya kepada-Mu, engkau. Di ayat yang kelima ini kita menggunakan kata ganti engkau. Padahal di ayat-ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat, kita menggunakan kata ganti dia. Perhatikan baik-baik, ini perlu perenungan, akan tetapi maknanya nanti kalau kita mengetahui maka akan sangat membantu kita dalam khusyuk saat sholat. Perhatikan, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita menggunakan kata ganti dia untuk Allah. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dia, Allah, dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, dia. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dia yang Maha Rahman Maha Rahim. Kemudian ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, dia adalah pemilik atau penguasa hari kiamat. Ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita masih tetap pakai kata ganti dia. Namun di ayat yang kelima ini, tiba-tiba kata ganti itu berubah menjadi engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qurani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 11 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Jangan Takut Menikah.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, bicara masalah pernikahan, agama kita adalah agama yang sangat mendorong umat manusia untuk menikah. Karena di dalam pernikahan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan dan banyak sekali hikmah yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ketika seseorang menikah, maka akan banyak sekali ada keburukan-keburukan yang bisa kita tutup. Sebaliknya, akan banyak ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita datangkan. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa pernikahan ini merupakan tradisi para nabi, tradisi para rasul. Sebagaimana Allah menegaskan walaqad arsalna rusulan min qablik, dan kami sudah mengutus para nabi, para rasul sebelum kalian. Wa ja'alna lahum aswajan wa dzurriyah, dan kami jadikan bagi mereka istri dan anak keturunan. Jadi agama Islam adalah agama yang sangat menjaga fitrah manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan manusia fitrahnya adalah berpasang-pasangan, dan ini merupakan tanda kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan wa min ayatihi, dan termasuk tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah an khalaqa lakum min anfusikum aswaja, dan Allah menciptakan dari diri kalian, golongan kalian, yaitu pasangan untuk kalian. Untuk apa? Di antaranya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, supaya kalian mendapatkan ketenangan, supaya muncul di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Sungguh, bicara masalah urgensi pernikahan dan maksud dari sebuah pernikahan, maka Islam sudah menjelaskan dengan sangat panjang lebar. Maka ketika kita melihat ada fenomena marriage is scary, sesuatu yang sangat menakutkan. Karena memang kita bisa melihat adanya sebuah fenomena, zaman terus bergeser, kemudian pemahaman manusia terus berubah. Maka orang-orang zaman sekarang memahami bahwa ketika seseorang menikah, enggak bisa lagi bebas. dia harus diingat dengan sebuah komitmen. Dia harus diikat dengan sebuah tanggung jawab. Dan bagi sebagian orang, maka scary ini disebabkan karena adanya komitmen yang harus dia penuhi. Dia khawatir kalau seandainya enggak bisa memenuhi komitmen itu. Dia khawatir kalau enggak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Apalagi zaman sosial media tadi sudah disebutkan, di mana di sosial media digambarkan bahwa seolah-olah kalau orang mau menikah itu ada hitungannya, harus punya duit segini dulu, harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya pendapatan tetap, harus punya tunjangan ini dan itu, sehingga orang takut dulu, seolah-olah orang nikah itu harus mapan terlebih dahulu. Ditambah lagi kemudian di sosial media terlalu banyak ekspektasi yang digambarkan, seolah-olah ini nikah loh, bahagia, nikah harmonis, tanpa ada masalah. Ditambah lagi ada kasus kemudian makin maraknya muncul pil pria idaman lain, will atau wanita idaman lain, sehingga menambah ruwet masalah pernikahan. Sehingga kita lihat banyak fenomena orang lebih suka menunda menikahnya, menunda pernikahannya. Kejaman sekarang menjadi sesuatu yang tidak aneh ketika kita melihat banyak orang 30 tahun belum menikah, 40 tahun belum menikah. Bahkan kemarin saya membimbing jamaah umroh, 50 tahun belum nikah. Ya, 50 tahun belum nikah. Saya menanya, "Bu, anaknya berapa umur?" "Maaf, saya belum nikah, Ustaz." Oh, Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Jadi, subhanallah, ini PR buat kita semua. Maka dari itu, hadirnya kita dalam talk show hari ini adalah untuk sedikit memberikan wawasan. Artinya untuk sedikit menyadarkan diri kita bahwa ada fenomena seperti ini dan bagaimana kita harus mensikapinya. Ya.
4: Baik, ya. Ustaz. Baik, jadi di antara keutamaan menikah itu adalah tradisi para nabi. Dan di antara ketakutan adalah berkaitan dengan tanggung jawab, ya Ustaz ya.
3: Tanggung jawab.
4: Ya. Atau komitmen tadi Ustaz ya.
3: Komitmen untuk bertanggung jawab.
4: Masya Allah. Ya. Baik. Mungkin sebagian dari kaum muslimin itu sudah tahu Ustaz bagaimana banyaknya keutamaan dari menikah, salah satunya tradisi para nabi dan ada perintah juga dari Allah dalam Al-Qur'an. Tapi di antara pertimbangannya ilmu agama itu sendiri Ustaz. Dia merasa mungkin belum terlalu kokoh ilmu agamanya sehingga itu mungkin menjadi salah satu ketakutan sendiri Ustaz. Mungkin bisa diawali Ustaz dengan bagaimana urgensi ilmu agama dalam membangun sebuah pernikahan Ustaz.
3: Baik, ketika kita perhatikan, ternyata ada sebuah keterikatan yang sangat kuat antara ilmu agama dengan keputusan seseorang untuk menikah. Semakin seseorang itu memiliki bekal ilmu agama, maka biasanya orang itu akan semakin menyadari tentang ancaman yang mengancam dirinya. Di zaman sekarang kita tahu dengan mudah kita bermaksiat kepada Allah. Kita buka HP, kita buka sosial media, kita bermaksiat dengan mata kita. Kita bermaksiat dengan telinga kita, kita bermaksiat dengan jari jemari kita. Maka sarana yang terbaik yang sudah ditetapkan dalam Islam untuk menyetop pintu maksiat, terutama lewat mata, adalah seseorang itu dianjurkan untuk menikah, dianjurkan untuk melengkapi setengah dari agamanya. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan, idza tazawwajul mar'u, ketika seseorang itu menikah, faqad kammala nisfa dinihi, maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka falyattaqillah fi nisfihi al-baqi, dan bertakwalah kepada Allah pada setengah yang tersisa. Maka semakin seseorang sadar, ngerti ilmu agama, dia akan semakin mengerti urgensi menikah dalam dirinya. Ketika dia menikah, maka dia merasa bahwa dia mendapatkan solusi atas fitnah syahwat yang menyambar-nyambar. Ini solusi terbaik. Maka dari itu ditegaskan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda sekalian, manistata'a minkumul ba'ah, kalau kalian sudah bisa ba'ah, yaitu al-qudratu alal jima', kemampuan untuk melakukan jima', maka falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Kenapa? Karena hal itu akan lebih menundukkan pandangan mata kalian. Wa ahsanu lil faraj, hal itu akan lebih membentengi dan bisa menjaga kemaluan kalian. Jadi memang ada korelasi antara ilmu agama dengan dorongan seseorang untuk semakin mempercepat nikahnya. Karena di zaman sekarang kita enggak bisa jamin diri kita, kita bisa selamat atau tidak dari fitnah yang menyambar-nyambar seperti ini. Subhanallah. Nah, maka kebalikannya, semakin kita jauh dari ilmu agama, maka semakin kita merasa nyaman berkubang dalam maksiat kita. Maka nikah adalah solusi, solusi atas meluapnya nafsu dan keinginan dalam diri manusia. Maka nikah adalah solusi. Kalau kita tidak menikah, pasti kita akan menyalurkannya pada jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sarana untuk menyalurkan di jalan yang diharamkan oleh Allah mudah, banyak. Ya, kalau dulu orang mau berzina harus ambil motor dulu, pergi ke flower market atau flower market. Ya, pergi ke sana, pilih dulu di akuarium mana nih barangnya, gitu. Tapi sekarang ya Allah, ada booking online, ya, lintas aplikasi, luar biasa. Sekarang sudah mengerikan, mau yang tingkat apa? Tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat apa? Apa lagi mas? Tahu nggak?
4: Allah.
3: Nasional, provinsi, mau tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat desa, silahkan. Ada semuanya di sana. Mau tarif yang berapa? 3 digit, 2 digit, 1 digit, setengah digit, bahkan 0,01 digit, yang kepala 50 ribuan, 60 ribuan, kelas ecek-ecek, ada semua. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ini fitnah makin besar, makin menyambar. Maka ketika kita tidak menyalurkan di perkara yang dihalalkan oleh Allah, hampir bisa dipastikan kita menyalurkannya pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dengan pemenuhan menggunakan media makhluk hidup atau pemenuhan dengan media benda mati, dan itu semua diharamkan dan termasuk perbuatan melampaui batas. Maka sungguh betul bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang lurus. Maka manusia yang lurus itu akan bersegera untuk menutup celah-celah keburukan di dalam dirinya. Dan ketika seseorang melandasi dirinya dengan ilmu agama, dia semakin sadar. Dia semakin sadar akan solusi yang Allah berikan ini, dan dia semakin sadar akan kebutuhannya dalam pernikahan. Maka tidak ada kata terlambat dalam menikah. Kenapa? Karena kita enggak pernah tahu kapan kita diselamat dari fitnah yang ada. Barakallahu fiik.
4: Ya. Baik Ustaz, jadi salah satu tujuan terbesar pernikahan itu justru diharapkan bisa menyelamatkan agama kita ya Ustaz ya, di tengah zaman fitnah ini atau zaman yang penuh dengan syahwat ini. Lalu Ustaz, berarti kita kan juga harus mempersiapkan bekal ilmu agama kita sendiri ya Ustaz ya. Dan juga dalam kriteria pasangan itu berarti kita juga harus memilih yang agamanya baik. Atau bagaimana Ustaz untuk kriteria pasangan ini dalam kita memilih pasangan Ustaz?
3: Baik, bicara masalah kriteria memilih pasangan, maka Islam memberikan sebuah rambu dan garis besar. Dan Islam memberikan arahan kepada umat Islam.

0: li jamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga, li hasabiha, karena kedudukannya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Apa yang harus kita pilih dari itu semua? Kalau ada semuanya, alhamdulillah. Mau enggak? Mau ya? Ada semuanya. Dapat istri, anak orang kaya, kemudian anak tunggal, orang tuanya udah tua, ya. Mau enggak kira-kira? Ya, kalau dapat semua, alhamdulillah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi terkadang kita enggak punya pilihan dalam hidup. Ya, terkadang kita tidak seberuntung apa yang kita bayangkan. Maka kalau kita harus memilih, maka kata Rasulullah SAW, fatfar bidatid din, pilihlah yang punya agama, taribat yadaka, maka kalian akan beruntung. Maka kuncinya adalah pilih yang punya agama. Syukur punya agama, ada bonusnya. Apa bonusnya? Cantik. Syukur kemudian ada bonus lagi tambahannya, kaya. Syukur ada bonusnya, darah biru. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau kita enggak punya pilihan, agama jadi pilihan utama. Maka begitulah Islam mengatur itu semua. Karena nikah ini bukan sekedar hidup bersama, bukan sekedar makan bersama, beraktivitas bersama, tidur bersama, mandi bersama, tinggal bersama di atap rumah yang sama. Tidak. Tapi di dalam pernikahan itu menjadi sarana untuk menguatkan ibadah kita. Maka tadi sudah dijelaskan, Rasulullah menyebutkan idza tazawwajul mar'u, kalau seorang wanita, pria atau manusia sudah menikah, dia sudah melengkapi setengah dari agamanya, tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Nah, itulah indahnya Islam, bagaimana Islam sampai begitu detail mengatur bagaimana kita memilih pasangan buat diri kita. Ya, barakallahu fiik.
1: Insyaallah. Jadi secara umum ada 4 kriteria, Ustaz, ya. Hartanya, kekayaannya, nasabnya, lalu cantiknya atau agamanya. Kalau bisa keempatnya, alhamdulillah, Ustaz, ya. Tapi masalahnya dia mau sama kita atau enggak, gitu,
0: Ustaz, ya. Ya, kalau ada yang empat itu pertanyaannya dia mau sama kita apa enggak?
1: Itu pertanyaan sesungguhnya.
0: Ya, karena enggak merasa selevel dan sefrekuensi sama kita. Ya, itu masalah zaman sekarang begitu. Kita terlalu banyak kriteria. Begitu kita sudah dapat kriteria, wah ini kriteria aneh banget nih. Lalu pertanyaannya dari pihak sono itu memandang kita ini apa ini kira-kira? Bagikan punuk merindukan bulan Anda itu. Maka cobalah kalau kita mau menikah, realistislah. Realistis. Jangan terlalu banyak kriteria. Jadikan kriteria itu setara dengan apa yang kita miliki, kondisi kita saat ini. Jangan kita baru punya hafalan juz 30. Kriterianya punya hafalan 30 juz. Jangan. Ya. Betul, dia memang masuk kriteria Anda, tapi pertanyakan juga, Anda masuk kriteria dia atau enggak? Jangan kita ingin punya pasangan yang bacaan Qur'annya bagus. Begitu dites bacaan Qur'annya, dedel duel. Jangan sampai lah, malu kita. Maka berkacalah diri kita. Karena sesungguhnya, jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Maka sebelum kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan dari kriteria-kriteria jodoh itu, maka hendaknya yang harus kita lakukan adalah pantaskan diri kita. Ya, pantaskan diri kita terlebih dahulu. Sudahkah pantas saya mendapatkan orang yang salehah sedangkan kita bukan orang yang saleh? Pantaskah diri kita mendapatkan seorang penghafal Al-Quran sedangkan saya belum hafal Al-Quran? Pantaskah diri kita mendapatkan orang yang berakhlak mulia sedangkan akhlak saya masih amburadul, mulutnya masih kotor? Maka cobalah, sebelum kita menetapkan kriteria, kita berkaca diri dulu. Kita memahami diri kita dulu. Kita mengerti kondisi diri kita dulu. Kita pantaskan diri kita dulu. Maka semoga dengan itu Allah berikan kepada kita jodoh terbaik sebagai hadiah dari Allah ketika kita bisa

0: bermuhasabah diri. Ketika kita bisa berkaca diri. Karena sungguh terkadang Allah berikan kepada seseorang jodoh yang lebih baik daripada orang yang dia meminta. Ya, artinya orang ini diminta kepada Allah jodoh yang setara dengan dia, tapi dia punya keinginan untuk merubah dirinya jadi orang yang lebih baik pada titik tertentu. Maka terkadang Allah datangkan seseorang lebih baik daripada dirinya agar dia bisa membantu Anda untuk mengontrol Anda pada titik tertentu yang Anda inginkan. Maka dari itu banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan jodoh-jodoh yang terbaik. Tapi jangan pernah lupa untuk pantaskan diri Anda agar Anda dipertemukan dengan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, ya. Insyaallah. Baik, Ustaz. Lalu selanjutnya Ustaz, kembali ke permasalahan tadi ya, di zaman sekarang di mana era sosial media banyak mempengaruhi mindset kaum muslimin, Ustaz. Jadi walaupun di samping dia mungkin ngaji, banyak mendapatkan motivasi-motivasi seperti keutamaan menikah dan sebagainya, tapi seperti terkena mental gitu, Ustaz. Dengan gambaran-gambaran pernikahan yang didapatkan melalui media atau sosial media yang membuat mereka itu terhambat dari segi mental, Ustaz, seperti ketakutan-ketakutan yang tadi disampaikan. Mungkin bisa diberikan nasihat, Ustaz, terkait dengan kita menghadapi era sosial media yang banyak was-was atau sesuatu yang menimbulkan was-was bagi kita untuk menikah, Ustaz.
0: Baik, di antara masalah terbesar kita dan menjadi sumber dari problematika kita hari ini adalah sosial media. Ketika kita tidak mampu untuk bersosial media dengan bijak dan dengan baik, sehingga semua yang ada di sosial media kita telan mentah-mentah, kita terima tanpa pernah kita filter, sehingga yang namanya fenomena tadi, merit is scary, itu menjadi sebuah tren, ya. Kenapa menjadi sebuah tren? Maka ini menjadi sebuah tren disebabkan karena kemudian yang pertama, banyak di antara kita yang kemudian merasa bahwa setelah menikah dia harus bertanggung jawab, dan kita seolah ditakuti dengan sesuatu yang bernama komitmen. Nanti kalau kamu menikah nggak bisa dolan-dolan lagi, nggak bisa hangout lagi, nggak bisa mancing-mancing lagi, nggak bisa pit-pitan lagi, nggak bisa futsalan lagi, nggak bisa apa lagi kira-kira, macam-macam lah. Nah, ketakutan terhadap komitmen, maka ini menunjukkan atas fenomena bahwa kita belum dewasa. Justru ketika seseorang memutuskan untuk menikah, itu menunjukkan atas level kedewasaannya, dan dia bersiap untuk scale up pada level kedewasaan yang tingkat berikutnya. Bayangkan, ketika orang menikah, maka dia bersiap untuk menjadi orang yang lebih dewasa beberapa level di atasnya. Bayangkan, setelah menikah kita harus hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, mandi bersama dengan orang yang beda sama kita. Beda latar belakang pendidikan, beda pola pengasuhan, beda lingkungan, beda budaya, beda bahasa, beda selera. Bayangin, orang Jawa nikah sama orang mana? Orang Batak misalnya. Satu suka manis, satu suka pedas misalnya. Satu semua dimanisin tahu, dimanisin tempe, dimanisin ayam, dimanisin. Satu dipedesin semua. Coba, maka harus ada penyesuaian. Harus ada adaptasi. Maka adaptasi inilah yang meningkatkan level kedewasaan seseorang. Belum lagi ketika nanti kita punya anak. Maka ketika orang punya anak, dia akan loncat level kedewasaannya. Setelah dia menikah, dia sudah naik level kedewasaannya karena dia harus beradaptasi. Maka setelah punya anak, dia akan lebih loncat lagi level kedewasaannya. Kenapa loncat lagi? Dia harus beradaptasi dengan makhluk kecil yang tidak bisa diajak kompromi. Bayangkan, kita punya bayi, kemudian waktunya kita tidur, pulang kerja capek, kemudian waktunya kita tidur, ini bayi nangis. Bisa diajak kompromi? Ya, anak kecil, tolong ya, pahami perasaan bapakmu. Bapakmu pulang kerja, tolong harap dimengerti. ini waktunya tidur, sekarang tidur, 1, 2, 3. Bisa?
1: Gak bisa.
0: Gak bisa. Yang harus beradaptasi bayinya atau yang gede?
1: Yang gede.
0: Yang gede. Itulah kemudian ketika orang menikah, dia level kedewasannya akan jauh lebih meningkat. Nah, maka ini masalah terbesar. Kenapa married is scary menjadi tren saat ini? Karena orang takut untuk berpegang pada sebuah komitmen. Takut untuk berpegang untuk menjalankan sebuah tanggung jawab. Dianggapnya jadi penjara, gak bisa bebas. Ini masalah pertama. Termasuk diantaranya adalah ketakutan yang kedua, ketakutan akan sebuah ekspektasi yang dibuat-buat sendiri. Seolah-olah orang menikah itu harus bahagia, harus harmonis, harus romantis, harus seneng-seneng selalu misalnya. Padahal rumah tangga Rasulullah pun dihiasi dengan kecemburuan. Bahkan rumah tangga terbaik ada pertikaian di dalamnya, ada perselisihan di dalamnya. Pernah suatu hari Rasulullah masuk ke rumahnya Fatimatuz Zahra dan Rasulullah mengatakan, "Aina walad ammuk?" Di mana anak dari pamanmu? Maka diceritakan oleh Fatimah, ekonomi. Ya, apalagi kita hidup di zaman yang serba materialistis seperti ini, seolah-olah orang kalau mau nikah harus punya pendapatan tetap. Ya, pegawai. Anda kerja apa? Takmir. Oh, nanti dulu. Anda kerja apa? Anda kerja apa? Oh, nanti dulu. Anak saya mau dikasih makan apa? Ya kan? Pertanyaannya gitu-gitu. Ya. Jawabannya apa kalau Anda ditanya gitu? Anak saya mau dikasih makan apa? Jawabannya apa? Ya nasi tuh. Masa tak kasih makan kerikil? Ya enggak mungkin toh, Bu. Ya. Ya. Cobalah kemudian. Kita hidup di zaman dimana seolah-olah orang punya... Orang ketika datang melamar dilihat, numpak opo ya. Ya, numpak apa? Anda mau ngasih makan anak saya apa? Cinta itu memang buta, tapi lihat, cinta itu bisa bedakan. Mana Yamaha Jupiter, mana Toyota Fortuner, ya. Mana Kawasaki Ninja, mana Astrea Impreza. Tahu Astrea Impreza? Anak sekarang gak tahu Astrea Impreza ya. Ya, katanya cinta itu buta, tapi cinta bisa bedakan. Mana Fortuner, mana Jupiter. Katanya seperti itu. Maka itulah pemahaman yang menjadikan kita itu menunda nikah. Ah, belum mapan nih. Oh, rumah belum punya nih. Rumah masih ngontrak nih. Motor masih kredit nih. Ini masih ini, masih ini, masih ini. Subhanallah. Maka tidakkah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satu hakun 'alallahi aunuhum. Ada tiga golongan yang berhak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib ditolong oleh Allah. Di antaranya adalah an-naqih alladhi yuridu al-'afaf. Orang yang menikah dan dia ingin untuk mendatangkan al-afaf, kesucian dalam dirinya, ingin menjaga diri. Kenapa nikah? Ingin jaga diri, takut zina. Allah jaga dia, Allah kayakan dia, Allah muliakan dia, Allah mudahkan urusannya. Nah, inilah sumber-sumber di mana scary-scary itu muncul. Ya. Bagaimana kemudian zaman sekarang itu ketakutan luar biasa. Entah ketakutan secara ekonomi, ketakutan secara ekspektasi yang dia buat-buat sendiri, atau ketakutan berupa menanggung beban dan komitmen serta tanggung jawab, dan banyak sekali. Maka ketika seseorang membekali dirinya dengan ilmu agama, dia akan yakin betul orang menikah karena Allah. Karena ada nikah bukan karena Allah, karena tren. Tren nikah dini, yo nikah dini. Sehingga kalau enggak nikah dini, wal isin sama koncone. Yang lain udah nikah, kenapa saya belum nikah? Jadi nikah itu bukan bicara masalah siapa yang paling cepat, tidak. Tapi nikah kita bicara tentang siapa yang paling tepat. Tepat niatnya, tepat memilih pasangannya, tepat menyiapkan bekalnya. Nikah bukan balapan. Termasuk fenomena zaman sekarang ada orang-orang itu berbondong-bondong poligami. Seolah-olah kalau sudah poligami jadi Superman, yang enggak poligami cemen. Ya. Nah, itu kemudian jadi kemudian menjadi sebuah kayak ajang untuk menunjukkan keakuan kita. Ini aku loh Superman, ente itu cemen. Maka janganlah untuk bilang-bilang. Ini ibadah, bukan ajang perlombaan siapa yang paling cepat. Kita bicara siapa yang paling tepat. Tepat niatnya, dengan siapa Anda menikah, dan bekal apa yang sudah Anda persiapkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, Masya Allah Ustaz. Lalu selanjutnya Ustaz, tadi kan berarti berkaitan dengan sosial media, sikap kita jangan menerima mentah-mentah Ustaz ya. Dan masalah role model berarti kita harus mengacu pada para nabi dan juga para sahabat serta para ulama Ustaz ya. Jangan menggunakan standar TikTok zaman sekarang Ustaz namanya, standar TikTok. Berarti itu harus kita, apa berarti Ustaz? Kita jauhi, kita
0: ada ganti role model. Ada standar TikTok ya?
1: Iya, namanya ya, standar TikTok Ustaz. Apa yang ngetren di TikTok, itu yang diikuti Ustaz.
0: Subhanallah. Baik, subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk menjadi manusia yang ber-SDM tinggi. Standarnya apa? Rasulullah alaihissalatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah ada untuk diri kalian pada diri Rasul. Telah ada contoh terbaik untuk kalian ada pada diri Rasulullah. Jadi orang-orang berstandar SDM tinggi itu jadikan Rasulullah sebagai standar. Jangan kita jadi orang yang kemudian ikut standar TikTok tadi, STM rendah ya. Ya, yang kemudian cuma bisa geol-geol, joget-joget, ngikuti tren, ikutin arus. Maka, ya Allah, ini bagian dari fitnah di zaman sosial media. Di mana banyak dengan mudah hidup kita telan mentah-mentah. Gak peduli ini benar, ini salah, ini layak, ini gak layak. Ini pantas gak pantas ya Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, karena Allah sudah jadikan standar hidup kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi, bukan TikTok ya. Jadilah jamaah dari kaum muslimin, bukan dari jamaah TikTok ya. Dimana kemudian jadikan TikTok sebagai acuan, sebagai apa, sebagai rujukan ya. Karena kalau kita jadikan TikTok sebagai rujukan dia, akun TikTok yang mana yang jadi rujukan kita? Ya enggak? Jadi ketika kita menjadikan TikTok itu sebagai rujukan, maka kita sedang melakukan satu perbuatan yang sangat mustahil dan tidak masuk akal. Akun TikTok mana yang akan Anda jadikan rujukan? Nisbi, enggak jelas. Tapi sedangkan kita bicara tentang Al-Quran, agama itu jelas patokannya. Ujung sana, ujung sini, pojok sana, pojok sini, jelas semuanya, terukur. Ya, sehingga dengan mudah kita bisa meraih ridho Allah dengan mudah. Tapi kalau tujuan kita, itu orientasi kita, mencari ridho netizen, percayalah, ini adalah perbuatan paling konyol yang selama ini kita lakukan. Karena kita mencari sesuatu yang gak ada standarnya, gak ada ujungnya. Maka sebagaimana kisah dua orang yang kemudian, dua orang ini bapak dan anak naik keledai lewat pasar. Orang-orang pasar ngomong itu keluarga tidak berperi kehewanan. Kenapa? Keledai sekecil itu dinaikin dua orang, cengep-cengep keledainya. Ya udah kalau gitu ya dah, bapaknya ngalah. Naluri kebapaannya muncul, udah anakku aja yang naik, aku tak turun. Diomongin enggak? Kalau kita standarnya netizen, tetap diomongin. Itu bapak enggak bisa didik anak jadi anak berbakti, anak kurang ajar itu. Bapaknya suruh jalan, anaknya naik keledai. Kemudian ya udah kalau gitu daripada anakku dikatakan anak durhaka, udahlah aku tak naik keledai, anakku tak suruh jalan. Kalau standarnya kita netizen diomongin kira-kira, tetap diomongin. Itu bapak tidak sayang anak, itu kurang ajar tuh bapak. Anaknya suruh jalan, dia enak-enak naik keledai. Ya udah nak, kalau gitu kita turun semuanya. Akhirnya bapak anak turun semua itu keledai digandeng, jalan pakai keledai itu. Apa kata netizen, itu keluarga Bahlul itu. Udah punya keledai enggak dinaikin, malah digandeng itu keledainya. Terus harus digimanain cuma. Maka kalau kita ngikuti standar yang ada zaman sekarang ini, sampai kapan kita mau melakukan itu? Sampai kapan kita akan mendapatkan kebahagiaan jika standar kita kayak gitu? Maka kalau kita pakai standar Allah dan Rasulnya, jelas terukur. Ya, jelas dan terukur. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah mudahkan.
1: Baik Ustaz, itu di antara kendala yang ada dalam diri sebagian kaum muslimin Ustaz, atau kendala internal ya. Tapi Ustaz, ketika ada seorang yang mungkin sudah siap dan bertekad untuk menikah, ada beberapa hal yang bisa mendukung juga untuk menyelenggarakan pernikahan, tapi ada kendala eksternal Ustaz, mungkin dari keluarga, orang-orang terdekat yang memberikan mungkin was-was atau dalam istilah jauhnya gondeli Ustaz, kalau misalnya orang tua seperti itu Ustaz. Nunggu pembahagiaan orang tua dulu, nunggu orang tua tercapai keinginan tertentu. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi kendala eksternal seperti ini Ustaz?
0: Baik, manusia memang tidak hidup sendirian. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang tua kita, ada kakak kita, ada adik kita, ada kerabat kita, ada masyarakat kita, ada tradisi yang ada di sekitar kita, dan kita memang tidak bisa lepas dari itu semua. Maka dari itu memang ketika kita melihat ada fenomena seperti itu, maka kita harus melihatnya sebagai peluang bagi kita untuk berdakwah, ya. Peluang bagi kita untuk berdakwah. Sungguh, ini kesempatan bagi kita untuk mendakwahkan kebenaran di tengah masyarakat kita. Saya masih ingat tepat 20 tahun yang lalu, tahun 2004. Ketika waktu itu usia saya sudah menginjak angka 21 tahun. Ya, masuk 21 saya bilang ke orang tua pingin nikah. Ya, saya bilang ke orang tua pingin nikah. Kemudian apakah kemudian orang tua menyetujui? Alhamdulillah menyetujui. Kenapa? Karena sejak saya lulus SMA 18 tahun, saya berusaha untuk mencari uang sendiri. Saya berusaha untuk kemudian tidak minta uang dari orang tua saya. Walaupun masih ngirimin, tapi saya berusaha menunjukkan bahwa saya sudah pantas untuk menikah. Maka ketika di usia 21 saya ingin menikah, orang tua alhamdulillah tidak terlalu banyak drama. Jadi terkadang orang tua itu gondelin kita untuk tidak nikah dulu karena mungkin orang tua merasa Anda itu dirasa belum cukup meyakinkan untuk nikah di mata orang tua Anda. Jadi orang tua Anda itu merasa bahwa apa mungkin anak saya mau nikah? Kalau orang tuanya enggak yakin, gimana calon mertua bakal yakin? Maka masalah itu berarti kembali pada diri Anda. Maka tugas kita adalah pantaskan diri kita. Nih, saya sudah punya ilmu, saya sudah besar, saya sudah bisa cari uang sendiri, saya izin menikah. Kalau ditanya, anakmu mau dikasih apa? Istrimu mau dikasih apa? Insya Allah rezeki sudah ada yang ngatur. Dakwahkan pelan-pelan nilai tauhid di dalam keluarga kita. Maka hati orang tua itu pasti luluh. Apalagi kalau dijanjikan, apa mama gak pingin segera nimang cucu yang lucu dari aku. Ya, cuma kita masuk dengan pelan-pelan. Terkadang kita, pendapat kita ditolak sama orang tua kita karena kita terlalu ngegas. Karena kita itu kemudian terkesan di depan orang tua itu sok keminter, sok nggurui. Padahal orang tua itu lebih banyak makan asam dan garam kehidupan daripada kita. Nggak usah diajarin udah. Cuman tunjukkan bukti bahwa Anda sudah pantas untuk menikah. Kalau Anda sudah bisa tunjukkan bukti itu, Anda sudah pantas menikah, Anda adalah sosok yang bertanggung jawab. Contoh bertanggung jawab apa? Orang tua Anda melihat Anda orang sudah disiplin. Kita sudah dianggap sudah disiplin, bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Salah satu skill kehidupan yang ada, yang harus kita kuasai, itu problem solving, itu sudah ada pada diri kita. Tapi gimana orang tua akan percaya bahwa kita ingin nikah dan bisa bertanggung jawab untuk menikah, kalau kita bangun subuh aja masih harus dibangunin. Jadi masalah ada pada diri kita sebenarnya. Kita bangun tidur gak merapikan tempat tidur kita sendiri. Kita mau masak telur aja minta dimasakin lah, gimana kita mau nikah? Maka terkadang masalah itu kembali kepada pribadi kita. Ya, jadi gak bisa kita serta-merta menyalahkan orang tua. Orang tua saya gak setuju. Orang tua saya belum mau merestui pernikahan saya misalnya. Bisa jadi masalah itu ada pada diri kita. Maka kuncinya adalah sebelum menikah pantaskan diri kita. Karena ketika kita menikah, kita akan kemudian memiliki tanggung jawab yang besar di mata Allah. Maka Allah menyebutkan di surat 66 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian. Ku anfusakum, domirkum ini kembali kepada kaum pria. Kalau wanita, ku anfusakunna, ini domir kepada pria. Jadi Anda harus belajar untuk menjadi orang yang memang kredibel di mata orang tua. Anda sudah layak menikah. Jadi kalau Anda masih dikit-dikit minta kiriman bulanan, siap untuk menikah. Jadi terkadang masalah kembali pada diri kita. Jadi pantaskan diri kita, selesaikan masalah itu pada diri kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Masyaallah. Ya Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, pada bincang-bincang kita sebelum kita bacakan pertanyaan dari para pendengar yang sudah dipilih ya oleh panitia. Tadi kan sempat disebutkan salah satu motivasi Ustaz agar kita itu membangun niat ya. Tadi janji, diantara janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong seorang yang menikah dengan niat, salah satunya agar menjaga agamanya atau menjaga dari kemaksiatan. Nah, berarti ini kan terkait dengan niat ya Ustaz. Nah, bagaimana mempertahankan niat mulai dari sebelum nikah, setelah nikah, dan sampai berkelanjutan punya anak dan seterusnya, Ustaz? Bagaimana mempertahankan? Ustaz?
0: Baik, ada satu hal yang sering luput dari sebuah pernikahan, yaitu bagaimana kita wajib untuk membangun kelurusan dan kekokohan niat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung daripada niatnya. Kenapa kita harus bicara niat? Karena nikah itu bukan sekedar hidup bersama. Nikah itu bukan sekedar senang-senang bersama. Nikah itu bukan sekedar mandi atau tidur bersama. Tidak. Nikah adalah ibadah. Nikah adalah proses melengkapi setengah dari agama kita. Nikah adalah jalan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau kita salah niat, bisa dipastikan kita bakal menjadi orang yang paling kecewa dengan pernikahan kita. Kalau kita salah niat, bisa dipastikan kita menjadi orang yang paling patah hati dalam pernikahan kita. Kalau kita salah niat, kita bisa dipastikan kita menjadi orang yang paling kehilangan harapan dalam pernikahan itu. Karena pernikahan itu adalah ibadah mencari ridho Allah. Sehingga kesulitan apapun yang kita dapatkan dalam pernikahan, karena ini ridho Allah yang dia cari, maka dia tetap berjalan lurus, tegak lurus di atas keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kemudian ada orang menikah niatnya supaya bahagia. Ternyata di awal pernikahan dia tidak bahagia. Patah hati enggak? Patah hati. Ketika orang menikah, dia ingin agar dia bisa kemudian melayani pasangannya. Sekedar melayani pasangannya sebagai seorang pria yang gentleman, melayani pasangannya sebaik mungkin. Ternyata pasangannya tidak bisa melayani dirinya dengan pelayanan sebagaimana yang telah dia berikan kepada dirinya. Sakit hati dia. Maka jadikan pernikahan kita itu lillah, karena Allah. Sehingga ketika ada satu kondisi, kita memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, pasangan kita tidak bisa memberikan terbaik untuk diri kita, memberikannya asal-asalan. Maka kalau kita niatnya karena Allah, maka itu enggak ada masalah. Karena saya menikah karena Allah, bukan karena dia. Maka ini pentingnya kita bicara meluruskan niat. Dan masalah meluruskan niat dalam pernikahan mungkin pernah saya bahas satu sesi ya. Di waktu itu di Masjid Agung Sleman, satu sesi, dan memang khusus bicara masalah niat. Karena penting sekali, banyak rumah tangga yang rusak, berantakan, hancur hanya gara-gara niat yang salah. Dan fakta membuktikan, kemudian kasus-kasus yang ada juga membuktikan bagaimana ketika kita tidak punya niat yang lurus, pernikahan itu mudah tercabik-cabik dan terombang-ambing. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan marriage is scary. Ternyata tidak semenakutkan itu ya, dan semoga tadi motivasi-motivasi dan juga arahan dari Ustaz bisa kita untuk terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang kita dapatkan dari para peserta yang sudah mendaftar ya di kajian atau talk show sore hari ini. Pertanyaan pertama Ustaz, Ustaz apakah benar kabarnya jodoh itu cerminan dari diri sendiri? Namun pernah saya dapati ada kasus orang baik menikah dengan orang yang buruk. Mohon penjelasannya Ustaz, dan ini menjadi salah satu ketakutan atau was-was tersendiri. Mohon penjelasannya.
0: Baik, jodoh itu adalah cermin bagi diri, adalah cermin dari diri kita. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat An-Nur, bahwa at-thayyibat lit-thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang baik untuk juga wanita yang baik juga. Maka dari itu, ini adalah hukum asal, bahwa pasangan kita adalah cermin bagi diri kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim, alimul hakim, alimul khabir, Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Seandainya tidak terjadi dan itu terjadi, Allah Maha tahu. Maka dari itu terkadang Allah SWT dengan hikmahnya menginginkan terjadinya sesuatu pada diri seseorang dengan memberikan jodoh yang tidak selevel dengan dirinya. Contohnya, seorang pezina menikah dengan orang yang berilmu. Ternyata ada hikmahnya. Ternyata dengan itu Allah jadikan sang pezina ini tobat dari keburukannya dan Allah angkat derajatnya. Dan tentunya itu semua dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kenapa ibunda Asia dijodohkan dengan Fir'aun. Sampai ibunda Asia menghadapi kedzaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, berdoa minta sama Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ada hikmah yang sangat dalam yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam kisah tersebut. Maka bicara masalah jodoh yang tidak sekufu ini, kita butuhkan pembahasan yang cukup mendetail, karena kita bicara tentang hikmah Allah yang maha agung dan maha besar. Tetapi kaidah umumnya, kaidah dasarnya adalah jodoh kita adalah cermin bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz mohon nasihatnya, sudah berusaha maksimal seperti meminta melalui doa, lalu ikut biro jodoh syar'i dan beberapa wasilah lainnya, tapi sampai sekarang belum ditemukan atau dipertemukan dengan jodoh dan hampir putus asa Ustaz. Mohon nasihatnya.
0: Baik. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan cara kita belum juga menemukan jodoh kita, terkadang hal itu merupakan ujian atas kelalaian diri kita. Subhanallah, saya punya pengalaman unik. Ketika saya dan tim kira-kira pas masa pandemi itu membuka biro jodoh, ya, saya dan tim buka biro jodoh.
2: waktu itu yang daftar akhwatnya 200, ikhwannya cuma 5. Itu ngefilternya itu gimana itu? Dan yang setelah kemudian data itu masuk, kita rapatin ya, yang bikin saya dongkol apa kira-kira? Kebanyakan akhwat itu terlalu tinggi maunya, terlalu banyak maunya, ya, terlalu banyak maunya. Subhanallah, dia gak sadar, rasionya 200 banding 5, Anda harus bertarung, satu orang harus mengalahkan 40 ini. Subhanallah. Maka terkadang kemudian kalau kita belum menemukan jodoh, yuk evaluasi lagi. Ya, evaluasi lagi itu biodata kita. Itu diklopin juga dengan kriteria dan spek yang menempel pada diri kita. Ya. Ibaratnya spek kita kaki 5 pengin dapat bintang 5. Dapat enggak kira-kira? Enggak dapat. Diklopin dululah. Ya, kita lihat spek kita kayak apa, hafalan kita kayak apa, akhlak kita kayak apa, pemahaman agama kita kayak apa, baru kita ngaca gitu loh. Maka subhanallah, maka terkadang sulitnya kita mencari jodoh itu disebabkan karena yang membuat barrier adalah diri kita, yang membuat pembatas tembok adalah diri kita. Kita menyulitkan diri kita dengan bikin kriteria tetek bengek dari A sampai Z. Maka ternyata orang zaman dulu sama zaman sekarang beda. Terus terang dulu ketika saya bikin surat ta'aruf yang pertama dan terakhir, alhamdulillah langsung jadi. Itu saya bikin surat ta'aruf itu 4 lembar folio. Ya, 4 lembar folio. Apa yang saya tulis di situ? Semua tentang diri saya dari A sampai Z. Dan visi saya, misi saya, tujuan saya setelah menikah. Saya enggak bicara panjang lebar tentang ekspektasi saya. Yang penting ini visi saya, misi saya, kemudian ini kondisi saya, mau ya monggo, kalau enggak ya udah monggo, silakan. Maka dengan itu kemudian orang lebih respect sama kita. Oh, ini orangnya gini, maunya gini, oh cocok. Jangan dikit-dikit maunya yang orangnya putih, tinggi, kemudian putih, tinggi, tegap. Saya mikir, itu nyari suami atau nyari tiang ini nih?
1: Putih.
2: Hah? Tiang masjid ya? Kan putih.
1: Iya, betul.
2: Tinggi, tegap. Ya, ini nyari suami atau nyari tiang? Saya juga mikir, tuh. Subhanallah. Maka terkadang jodoh itu tidak kunjung datang karena masalah ada pada diri kita. Yuk kita benahi diri kita lah ya. Ya, benahi diri kita. Maka semoga yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya. Ya.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kaum muslimin, para jamaah sekalian, baru saja kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Hanan Yasir MA hafizallahu taala berkaitan tentang motivasi-motivasi pernikahan ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada MC. Silakan.
3: Baik, kami ucapkan jazakumullah.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
5: Radio Mutiara Quran
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: مطيرة تلاوة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Inilah sumber kesyirikan di muka bumi. Sesungguhnya orang-orang musyrikin dari kalangan Arab Jahiliyah tidak pernah meyakini bahwa berhala-berhala mereka itu bersekutu dengan Allah dalam menciptakan alam semesta. Bahkan keadaan mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang musyrikin dari India, Turki, Barbar, dan selain mereka, yaitu meyakini bahwa berhala-berhala itu adalah patung-patung kaum yang saleh, baik dari kalangan Nabi dan orang-orang saleh. Mereka menjadikannya sebagai pemberi syafaat dan bertawassul dengan orang-orang saleh tersebut, yaitu menjadikannya sebagai perantara menuju Allah. Inilah sumber kesyirikan orang-orang Arab Jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr."

0: Soal jawab.
1: Anak saya perempuan sudah sekolah kelas 3 SMP. Bagaimana cara mengetahui bakat anak saya? Rencananya nanti SMA saya masukkan ke pondok pesantren. Pertanyaan yang kedua dari beliau, apakah kalau sudah bapak-bapak seperti saya masih bisa dicari bakatnya? Karena saya dari kecil kehidupannya tidak ada arahan. Karena orang tua saya dulu tidak sekolah dan saya juga tidak dan saya juga hanya lulusan SD. Terima kasih Ustadz, silakan Ustadz.
2: Ya, Bapak Supriyono di Gubuk, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada keluarga Bapak Supriyono dan beri kemudahan untuk mendidik anak-anak Bapak. Masalah anak yang sudah kelas 3 SMP, bagaimana mengetahui bakatnya? Yang pertama adalah ya, kita perbanyak aktivitas, jenis aktivitas, bukan banyak aktivitas yang tunggal, yang monoton, tapi banyak sekali aktivitas yang perlu diketahui. Antara lain 34 sifat itu kita cobakan ke anak. Bagaimana kalau anak mungkin diajak bergaul dengan orang, senang apa tidak, maka kita ketahui relatornya lemah ya. Bagaimana kalau pekerjaan yang kaitannya dengan berpikir ya, kita coba-coba dengan 34 bakat itu, kita cobakan dengan aktivitas, kita pilihkan aktivitas yang cocok untuk sifat bakat tersebut, maka akan ketahuan itu. Kalau kita tidak mencobakan dengan aktivitas ya, kadangkala anak SMP itu diajak dialog juga masih belum bisa ya, sehingga justru malah pengamatan untuk SMP ke bawah itu adalah apa namanya, memetakan bakat untuk SMP ke bawah adalah dengan pengamatan, bukan dengan dialog. Jadi yang pertama perbanyak aktivitas. Nah, masalah nanti mondok itu perlu ditanya dialog dengan anak, apakah anak tersebut bersedia ya diajak dulu ke pondoknya, nanti keadaannya seperti ini, kalau dia siap enggak masalah ya. Tidak masalah ini. Yang jelas sebelum anak dipondokkan itu harus tumbuh karakter imannya dulu. Karakter iman itu ditumbuhkan terlebih dahulu, dia cinta dengan belajar agama, maka di pondok dia akan senang. Terus kemudian apakah dia itu memiliki bakat untuk menghafal Al-Qur'an ya. Anak-anak yang memiliki sifat thinking ya, pemikir tadi itu biasanya dalam menghafal Al-Qur'an itu senang dan bakat sekali dia itu. Ini pengalaman kami dalam memetakan bakat anak-anak yang bidang tahfidznya betul-betul menonjol itu biasanya di thinking ya, di pemikir tadi, intellection itu kuat sekali dia itu. Ini. Tapi apabila ternyata di bidang tahfidznya dia enggak begitu berbakat, hendaklah targetnya itu jangan kuat-kuat, jangan terlalu tinggi. Menghafal wajib ya, menghafal Al-Qur'an wajib, itu kitab suci dan harus kita hafalkan. Namun apabila dia tidak memiliki kekuatan bakat di bidang menghafal itu ya, targetnya jangan ditaruh terlalu tinggi sehingga dia bisa menjadi tertekan itu, dan mandorot bagi dia, malah akan membenci menghafal. Seandainya nanti dia berhasil menghafal, dikhawatirkan akan menjadi mantan hafid atau hafidah nanti. Kemudian untuk usia yang sudah terlanjur tua, apakah bakat itu masih bisa dipitakan? Masih bisa, bahkan sudah pensiun pun itu harus dipitakan. Bahkan sudah istilahnya umurnya sudah 80 tahun pun juga tetap dipitakan. Karena apa? Karena bakat itu seumur hidup gitu loh. Apabila orang itu merasa bahwa dirinya sudah tidak bermanfaat bagi orang, maka seperti seolah-olah dia selesai hidupnya itu. Orang akan merasa hidup itu apabila dia merasa dibutuhkan orang lain. Nah, orang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain apabila dia itu memberikan manfaat sesuai dengan bakatnya. Karena apa? Dia senang, enjoy melakukan, bahkan tanpa dibayar pun kadang-kala mau. Karena apa? Itu kepuasan dia ini. Maka sampai umur berapapun tetap harus dipitakan. Pengalaman saya pribadi melihat seseorang ya, ada seorang menjadi direktur perusahaan selama 35 tahun. Orang mengatakan sukses karena perusahaannya sampai sekarang masih berjalan dan menghasilkan itu. Namun ternyata setelah dia berumur 59 tahun, yang menjelang 60 tahun, itu dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Akhirnya dia mengatakan bahwa selama ini dia jadi direktur itu enggak bakat itu loh. Akhirnya dia berusaha untuk menggali apa yang ada pada dirinya itu, maka ketemulah ternyata dia itu bakatnya adalah sebagai seorang pengajar. Dia cocok berperan sebagai seorang guru. Maka setelah itu kemudian dia pensiun menjadi seorang guru. Dan ternyata benar manfaat dia menjadi guru lebih besar dibandingkan pada saat dia menjadi direktur selama 35 tahun. Dalam hal ini ukurannya bukan masalah materi, tapi ukurannya adalah manfaat. Akhirnya dia menjadi nikmat sekali ya, menjadi tambah lebih muda. Karena apa? Karena bakatnya ketemu dan dia bekerja sesuai dengan bakatnya dan merasa bahwa walaupun umurnya sekarang mungkin sudah 70 tahun ya, dia merasa seolah-olah itu masih pemuda itu. Karena apa? Masih berkarya dia itu, bisa memberikan manfaat pada orang lain. Maka kita-kita orang tua yang sudah mungkin umurnya 40 itu masih sangat muda sekali om. Bahkan mungkin kita yang sudah 60 saja itu, kita cari bakat kita apa ya. Sebab di dalam Islam itu gak ada kata pensiun ya, gak ada kata pensiun, karena Nabi SAW tidak pernah pensiun. Ya, maka kita terus berkarya sampai akhir hayat kita sesuai dengan bakat kita masing-masing. Kalau kita sudah menemukan ya kita tingkatkan. Dengan itulah kita menjadi khalifah di muka bumi ini, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian.
3: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Hadis yang akan kita pelajari panjang. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman bin Amr bin Umar bin Khattab bin Abdullah, ini Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yani dari Abdullah ibnu Umar, Abdullah anaknya Umar. Qal, dia berkata radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, yakni Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cerita ini cerita yang sudah sangat masyhur. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Suatu saat ada tiga orang dari orang-orang sebelum kalian melakukan sebuah perjalanan. Tiga orang jalan bareng. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Sampailah karena perjalanannya sangat lama, akhirnya mereka terpaksa menginap di sebuah gua, dan masuklah mereka ke dalam gua tersebut. Bapak-bapak, jangan bayangkan gua ini gua wisata, ya, yang tempatnya sudah tertata rapi, ya. Kemudian ada lampu-lampunya, kemudian apa lagi? Tempatnya bersih, kemudian apa? Ada yang jualan, ya. Jangan bayangkan kayak gitu. Ini gua alami, ya, gua alami. Dan jangan bayangkan mungkin guanya itu, jangan dibayangkan guanya itu gua yang besar, yang luas. Enggak, cuma saat ketemu nih, karena sedang melakukan perjalanan tiga orang ini, ya. Kemudian sampailah dia itu, mereka itu pada malam hari, akhirnya terpaksalah mereka menginap di gua, ya. Saat ketemu nih gua, dah. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Tiba-tiba tatkala mereka sedang bermalam di gua, ada sebuah batu yang sangat besar dan keras, sakhrah, batu karang, ya, menggelinding kemudian menutup pintu gua. Menggelinding dari gunung kemudian menutup pintu gua. Fasaddats alaihimul ghara, maka batu ini pun menutup pintu gua. Faqalu, mereka pun berkata, ya, kalau saya membayangkan mereka ini

panas dan oksigen terbakar, ya, sehingga mengurangi udara yang segar. Saya bayangkan mati dan nafas sudah mulai mencekik paru-paru. Itu saya bayangkan. Keringat mereka sudah berkucuran. Badan mereka penuh dengan debu sudah. Pokoknya dalam kondisi betul-betul sangat kepepet. Apalagi ditambah enggak ada HP. Ya, zaman itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mau teriak enggak sampai keluar teringat. Keteriak pun enggak ada orang yang mendengar karena tidak ada orang lewat. Jadi kondisi betul-betul kepepet, gelap, dingin, sumpek, lelah, capek, takut. Subhanallah. Maka mereka pun setelah usahanya maksimal, akhirnya mereka berkata, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu karang yang besar ini kecuali dengan cara kalian berdoa meminta kepada Allah dengan bertawassul, dengan menjadikan perantara amal soleh kalian, yakni dengan menjadikan amal soleh kalian sebagai perantara untuk menguatkan doa kalian. Artinya apa? Tiga orang ini mengatakan, dah, kita gak mungkin selamat. Caranya tinggal satu saja. Kita minta kepada Allah, kamu punya amal soleh apa? Sebutkan. Supaya amal soleh yang engkau sebutkan itu menguatkan doa ini di hadapan Allah. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Sudah, kita pokoknya minta kepada Allah gantian. Ya, maka faqala rajulun minhum, berkata salah seorang dari mereka, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, aku dulu memiliki dua orang tua yang sudah sangat tua renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala mala. Dan kebiasaanku ya Allah, aku tidaklah memberi minum keluarga ataupun hartaku, budak-budak dan pembantu-pembantuku di sore hari sebelum aku memberi minum kepada mereka berdua. Ini kalau dia memerah susu di sore hari, itu susu tersebut tidak akan diberikan kepada anak istri dan pembantu-pembantunya kecuali setelah apa? Orang tuanya. Itu kebiasaanku ya Allah. Fana abi, kemudian ya Allah, suatu hari aku berjalan jauh dalam menggembala kambing. Fana abi talabus syajar. Ketika aku mencari rerumputan, menggembala kambing atau mungkin ngarit begitu, ya, aku berjalan terlalu jauh. Falam urih alaihima, maka tidaklah aku pulang kepada kedua orang tuaku hatta nama, kecuali mereka berdua sudah tertidur. Jadi biasanya dia pulang tepat waktu, tapi kali ini dia berjalannya terlalu jauh. Dia cerita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, suatu hari aku berjalan terlalu jauh, biasanya tepat waktu, ini suatu hari aku berjalan terlalu jauh sehingga tidaklah aku pulang ke rumah kecuali kedua orang tuaku sudah tertidur. Capek orang tuanya. Fa halabtu lahuma ghabuqahuma, maka seperti biasa, walaupun aku terlambat, tapi aku tetap perahkan susu untuk kedua orang tuaku. Fawajadtuhuma naimain, tapi aku ketika masuk kamar, aku dapatkan kedua orang

0: waktuku dalam keadaan tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Aku merasa enggan untuk membangunkan keduanya. Tidak mau saya untuk membangunkan keduanya. Lihat bedanya sama anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Ini untuk kepentingan orang tua. Dan juga lihat apa yang terjadi. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan wala mala. Aku enggak mau pula memberikan susu yang aku perah ini kepada keluargaku atau kepada pembantuku. Enggak boleh pokoknya. Pokoknya harus orang tuaku dulu. Falabistu wal qadahu ala yadayya. Aku terus menunggu. Sementara susu itu tetap tak pegang dengan dua tanganku. Antadiru istiqadhahuma. Aku tunggu sampai keduanya bangun. Hatta barakal fajru. Sampai datang waktu fajar. Masya Allah. Jadi taruhlah pulangnya jam 9 malam. 9 malam. Nunggu sampai fajar. Kira-kira nek subuh niku sekarang jam 4:30. 9, 10, 11, dari jam 9 ya, 9 malam misalnya pulang, misal ini 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, setengah 7, setengah jam ngececeng, nyekeli, susu. Kalau anak zaman sekarang wong tua turba. La ilaha illallah. Ini satu pelajaran sebetulnya. Tapi nantilah kita pelajari. Kita cerita dulu. Ya, subhanallah. Hatta barakal fajru, sampai fajar datang. Dan bukan itu saja. Wasabiyatu yataghaduna inda qadami. Dan anak-anakku mereka berteriak-teriak, merengek-rengek, narik-narik kakiku minta susu. Masya Allah. Ya. Fa istaiqadha fa syariba ghabu qahuma. Maka keduanya pun akhirnya terbangun dan meminum susu jatah sore hari. Jadi ghabuk itu adalah susu yang diperah di waktu sore. Itu ceritanya begitu. Pulang malam hari sudah perah susu, orang tuanya ternyata sudah keburu tidur. Anak-anaknya merengek minta susu, kelaparan. Ya di kakinya, "Bapak lapar." Begitu, tapi dia terus enggak. Pokoknya bapak ibu saya dulu. Terus susunya dipegangin. Mau bangunkan? Kasihan. Ya, wajahnya wajah lelah mereka berdua. Akhirnya dia ya merelakan dirinya untuk menunggu sampai pagi. Tidak ada istri yang nyicipi susunya, tidak ada pula anak yang diberi susunya itu. Pokoknya untuk dua orang tuaku dulu, sampai fajar. 7,5 jam, 8 jam, 9 jam. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Kemudian apa kata beliau dalam doanya orang ini? Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau memang benar-benar aku mengerjakan hal itu dalam rangka mencari wajah-Mu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka ya Allah, bebaskanlah kami dari kondisi yang menimpa kami berupa batu yang menutup pintu goa ini. Apa yang terjadi? Fan farajat syai'an. Batu yang besar kayak gitu bergeser dengan doa. Fan farajat syai'an. Ya, maka terbukalah sedikit. Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Akan tetapi dia atau mereka tetap saja belum bisa keluar.
1: Jajal tangannya metu, tangannya tok ya, sirai dicempet-cempet kayak begini, mulai didongkel-dongkel lagi, enggak bisa juga.
0: Ya, ini baru doa yang pertama. Melihat seperti itu, maka qalal akhar, berkata yang kedua. Ya, berkata yang kedua. Nah, yang kedua mengatakan, Allahumma, ya Allah. Yang kedua berdoa, innahu kanat li ibnatu ammin, sesungguhnya aku dulu punya kenalan, ibnatu ammin, putri pamanku. Putri pamanku, berarti sinten niku nggih? Putri paman. Ayo. Keponakan? Sepupu, ya. Jadi bapak kita punya adik atau punya kakak, punya pak lik, kita punya pak lik atau punya pak de. Pak de atau pak lik punya anak. Nah, namanya sepupu. Ya biasa namanya sepupu, main ke sana kemari terkadang begitu ya, padahal bukan mahram. Apa katanya? Kanat ahabban nas ilayya. Ini sepupuku ini ya Allah adalah wanita yang paling aku cintai. Paling aku cintai. Yakni aku ini jatuh hati sama dia. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisaa. Kata orang ini, saya itu mencintainya dengan cinta yang paling pol-polnya seperti seorang laki-laki mencintai kekasihnya. Jadi kalau diukur, ini ada pasangan laki-laki perempuan, 1000 laki-laki perempuan seluruh dunia, pasangan, maka dia ngaku saya paling cinta. Jadi derajat kecintaannya apa? Nomor satu. Ka asyaddinnas. Ya, sebagaimana orang yang sangat mencintai kekasihnya. Luar biasa. Ya. Fa aradtuha ala nafsiha. Saking cintanya aku, maka aku terdorong untuk mengajaknya berbuat zina. Aku ingin dia menyerahkan dirinya. Famtana'at minni, tapi ternyata wanita itu menolak. Hatta sampai suatu saat, alammat biha sanatun minas sinin, datanglah musim paceklik yang menimpa saudara sepupuku itu. Faja'atni, dia datang kepadaku untuk apa? Minta bantuan. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Aku beri dia 120 dinar. Oh, berarti pemuda ini kaya. Kebetulan saudara sepupunya saat itu kena paceklik, musibah. 120 dinar. Ala, dengan syarat. Aku beri dia 120 dinar dengan syarat. Antukhalliya baini wa baina nafsiha, dia harus menyerahkan dirinya kepadaku. Fafa'alat, maka wanita tersebut pun akhirnya menyerah. Karena memang dia terdesak. Kondisinya betul-betul memprihatinkan. Dia butuh bantuan. Gak bisa tidak harus nerima uang itu. Tapi dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya. Kalau dia nolak, dia terancam kematian. Dia berada di antara dua pilihan yang berat, sama-sama bahayanya. Mati atau menyerahkan dirinya dengan terpaksa. Maka dia pilih saat itu sesuatu yang lebih ringan. Dia masih bisa mempertahankan hidupnya, dia melakukannya dengan terpaksa. Ya. Akhirnya dia pun menyerahkan dirinya. Tapi cerita belum selesai sampai di sini. Akhirnya wanita itu mengatakan, baiklah, dengan terpaksa aku serahkan diriku padamu. Seakan-akan dia mengatakan begitu. Hatta idza qadartu alaiha, sampai ketika itu, saat aku hampir saja menguasai dirinya.
1: Hampir saja menguasai dirinya. Dalam tanda petik, ini menguasai, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu sendiri.
0: Ketika hampir saja aku menguasai dirinya, dalam riwayat yang lain, falamma qa'attu baina rijlaiha, tatkala aku sudah duduk di antara dua kakinya, lebih jelas.
1: Tatkala aku sudah duduk di antara dua kakinya, qalat, maka saudara sepupuku itu berkata dengan gemetar, ittaqillah wa la tafuddul khatama illa bihaqqih. Takutlah engkau kepada Allah, jangan kau rusak cincin itu kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Wahai saudaraku, wahai saudara sepupuku, takutlah engkau kepada Allah, bisik wanita tersebut. Jangan kau rusak cincin itu kecuali dengan cara yang benar.
0: Mendengar kata-kata saudara sepupu wanitanya begitu, maka aku pun fansaraftu anha, aku pun jenggila. Aku segera tinggalkan saudaraku.
1: Ini sedang cerita kepada Allah ini. Jadi orang yang berdoa ini sedang apa? Cerita kepada Allah. Allah enggak butuh kita cerita nih. Allah Maha tahu. Tapi ini orang sedang apa? Menceritakan kepada Allah dalam rangka betul-betul yakni menundukkan diri kepada Allah.
0: Maka aku pun segera tinggalkan wanita tersebut. Wahia ahabbun nasi ilayya, dan dia tetap wanita yang paling aku cintai. Subhanallah. Jadi keinginannya untuk merebut sang wanita tetap ada di dalam hati, akan tetapi dia takut kepada Allah.
1: Dia tinggalkan. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan pula 120 dinar yang sudah aku berikan kepadanya. Aku tinggalkan. Aku tinggalkan wanita itu dan aku tinggalkan 120 dinar. Apa kata orang tersebut? Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku melakukan hal itu benar-benar mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Fafruj 'anna ma nahnu fih, maka bebaskan kami dari kesempitan yang menimpa kami.
0: Fanfarajatis sakhratu,
1: maka batu itu pun bergeser lagi. Masyaallah. Ya.
0: Ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha, hanya saja mereka tetap belum bisa keluar.
1: Sudah berusaha kepalanya tidak bisa,
0: badannya masih ganjel.
1: Tinggal satu, ya, tinggal satu.
0: Wa qala tsalitsu, dan berkata yang ketiga, Allahumma, ya Allah.
1: Ini orang kalau sudah kayak gini doanya tenanan. Ya, sudah kepepet ngelihat doa teman-temannya ada hasilnya.
0: Itu saya apa? Yang lain itu mungkin sudah, ya Allah, bayangkan saya itu ikut khusyuk mendengarkan, mengaminkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah, gitu mungkin kalau saya bayangkan.
1: Nah, masya Allah.
0: Allahumma sta'jartu ujara, ya Allah, kebiasaanku, aku memiliki kebiasaan menyewa orang-orang upahan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Fa'ataituhum ajrahum, dan aku senantiasa memberikan kepada mereka upah-upah mereka, dan sudah kulunasi semuanya.
1: Ghaira rajulin wahidin, hanya ada satu orang saja yang belum. Ya, tarakal ladhi lahu wa dhahaba, dia tidak mengambil upahnya dan pergi begitu saja. Kira-kira kenapa? Tidak tahu.
0: Mungkin begitu kerja selesai, belum sempat ngambil gajian, langsung apa? Ada urusan lain atau apa yang terjadi? Tidak tahu. Yang jelas dia pergi begitu saja tanpa ada kabar berita.
1: Kalau sekarang mungkin ya pulang itu Pak SMS, ingat Pak, nanti gajinya tak ambil di akhir bulan yang kedua saja.
0: Ini enggak ada kabar sama sekali. Dan itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun tanpa kabar.
1: Makanya dikatakan di sini fathamartu ajrohu, maka gaji milik pekerjaku itu ya Allah aku kembangkan. Aku belikan kambing sehingga kambing itu kemudian terus berkembang biak. Dikisahkan di sini sampai satu lembah. Kambing kalau sampai satu lembah niku pinten tahun? Taruhlah beli 10 ekor kambing, misal ini. Satu kambing beranak 2. Untuk beranak 2 butuh berapa bulan mengandung kambing itu? Yang ahli kambing? 9 bulan? Apa 9 bulan 10 hari? Berapa set? 4 bulan. 5 bulan. Ya, Pak dokter ini kebetulan tahu masalah kami. 5 bulan dia itu hamil. Ya. Dan kemudian anaknya itu berkembang sampai dia siap nikah itu umur berapa ya kira-kira kambing itu? Subhanallah, terus begitu berkembang itu kan butuh waktu yang lama. 1 tahun, 2 tahun. Setelah itu sebagian kambing dijual, dibelikan unta. Sebagian berkembang lagi dibelikan sapi. Sebagian berkembang lagi dibelikan budak manusia yang ngurusi itu. Jadi dia punya kambing, kemudian punya sapi, punya unta, plus budak-budaknya dari uang itu untuk ngurusi. Luar biasa. Kebak sak lembah. Subhanallah. Itu bertahun-tahun itu berarti. Bertahun-tahun. Ibaratnya mungkin sudah menjadi saudagar yang kaya raya dengan hartanya itu. Subhanallah. Kemudian kata beliau, kata orang yang ketiga, hatta kasurat minhul amwal, sampai harta yang tadinya sedikit tadi berkembang menjadi sangat sangat banyak. Faja'ani ba'dahin, sampai suatu saat setelah masa berlalu sekian lama, tiba-tiba datang. Ya, tiba-tiba datang. Faqal, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, mana bayaranku yang dulu? Nek jenengan niku gaji pekerja 5 juta, ya kan? Ora teko-teko tukoke kambing. Ya. Kemudian berkembang menjadi sapi. Ditagih ngasihnya berapa? 5 juta nyoh gajimu. Ini orang beda. Apa kata dia? Fakultu, maka aku katakan kepada pekerjaku, ya Allah, kullu ma tara min ajrik. Itu loh. Itu yang kamu lihat ini sekarang ini di depanmu ini, semua yang kamu lihat ini itu adalah upahmu. Minal ibil, unta, sapi, kambing, budak belian, semuanya ini milik kamu. Ratusan ribuan bahkan, masya Allah. Faqala ya Abdullah, la tastahzi bi, wahai hamba Allah, Pak, mbok jangan ngece, katanya. Gajiku dulu kan cuma sedikit, mosok sebanyak ini sih. Kataku, maka dia pun bercerita kepada Allah, maka aku pun berkata kepada pekerjaku, la astahzi'u bika, aku sama sekali tidak mengejekmu. Ini semua gajimu. Mungkin sempat cerita kepada pekerjanya, gajimu tak kembangkan dan demikian, maka ini adalah hakmu. Singkat cerita, fa akhadahu kullahu, maka pekerjaku itu ngambil semua hartanya ini. Yo, pekerjaannya masya Allah ya, masya Allah. Satu kambing pun nggak disisakan, ya. Kullahu, semuanya, budak-budaknya diambil. Fasta kahu, dia giring semuanya, ambil semuanya. Falam yatsruk minhu syai'a, tidak ninggal sedikit pun. Subhanallah. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau aku benar-benar melakukan itu karena mencari wajah-Mu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fi, bebaskanlah kami ya Allah dari kondisi yang menimpa kami. Fan farajati sakhratu fa kharaju yamsun, maka tiba-tiba batu karang itu apa? Bergeser, dan mereka bertiga bisa keluar berjalan. Masya Allah. Ini kisah nyata. Ya, subhanallah. Ini kisah yang, ini faedahnya luar biasa. Tiga doa tiga orang ini faedahnya luar biasa. Demikian juga tentang batu yang menggelundung, ya. Intinya bahwasanya setiap orang itu di dalam kehidupannya pasti akan ada terkena apa? Musibah, ya. Akhirnya musibah itu nantinya juga akan apa? Akan pergi, dihilangkan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Demikian. Ini singkat cerita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
2: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Tahukah Anda?
4: Ustadz mau bertanya, kenapa sikap lemah lembut kita kepada manusia sering disalahgunakan untuk mereka gunakan, sehingga mereka sering merugikan kita, Ustadz? Seperti ketika kita mau meminta uang yang mereka utang kepada kita, dia selalu bertele-tele, tidak mau membayarnya, dan kita tidak bisa marah, sehingga orang lain menasihati Anda untuk marah kepada orang tersebut. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz?
5: Apakah kita menyesal dengan kelemah lembutan kita? Ya, nanti kita nggak dapat pahala. Jadi nggak ada yang rugi dengan kelemah lembutan kita itu. Kita nggak rugi. Ya, kalau orang lain itu menyalahgunakannya, itu adalah kita katakan keburukan mereka. Mereka dapat buruknya. Ya, nah mereka membalas kebaikan dengan keburukan. Ya, cukuplah Allah sebagai pemberi balasannya. Ya, innamal jazaa' min jinsil amal. Ya, Nabi juga berpesan kepada kita, rahimallahu mar'an, semoga Allah merahmati seorang hamba. Ya Allah sayang kepada orang ini, hamba ini. Kenapa? Samhan idza qada. Samhan idza qada. Dia samhan, dia memberikan kemudahan. Ya, dia memberikan solusi di dalam dia memberikan kemudahan, ya, di dalam menagih hutangnya. Dia memberikan toleransi, ya, samhan, mudah. Dia beri kemudahan di dalam pembayaran hutangnya. Ya, pembayaran hutang. Orang berhutang kepadanya, misalnya dia mudahkan cara membayarnya. Ya, dia mudahkan. Ya, dia tidak berubah menjadi orang yang kasar, tidak berubah menjadi orang yang buas, ya. Ya, dengan masalah duniawi ini, ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang dia rugi dua kali lipat. Ya, uang enggak kembali, dia dapat kekasaran. Ya, kadang-kadang ya mungkin orang itu dia susah, kan begitu. Yang mana kita diperintahkan untuk, ya, kepada orang-orang yang susah ini, ya berilah tempo, kan begitu, ya. Memang kita harus sabar. Ya, pertama itu berawal dari kita. Ketika kita meletakkan harta kita kepada seseorang, ya, kita bertanggung jawab penuh sebenarnya pertama kali terhadap harta kita ini. Kita harus siap. Nah, setelah, ya, karena kita harus mengantisipasi apa yang akan terjadi nanti, kan begitu, ya. Jika harta itu kita serahkan kepada orang yang safih, orang yang tidak mengerti tanggung jawab, ya berarti kita memang sudah salah letak harta itu. Ya, kemudian ujung-ujungnya kita bertengkar, berantem, ya, kita tiba-tiba menjadi buas, kita tiba-tiba menjadi kasar, kehilangan kelemah lembutan, kehilangan kesabaran, rugi kita, rugi dunia, rugi akhirat juga, hancur semuanya, berantakan. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu Nabi memuji orang-orang yang, ya, samhan idaqtada, mudah dia di dalam menagih piutangnya kepada orang lain. Ya, menagih haknya dari orang lain, hingga dia tidak terjebak kepada akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya, ujung-ujungnya dia tidak dapat apa-apa, uang enggak kembali. Ya, kemudian dia dapat dongkol dan kesal, dan ya, dia dapat untung apa? Maka kita, ya, coba perhatikan, ya. Kadang-kadang kita dibujuk-bujuk oleh manusia supaya kita keluar dari zona kesabaran. dari zona sabar. Wah, kamu kayak gini terus. Kadang-kadang dibisiki seperti itu supaya ya kadang-kadang belum tentu itu suatu yang baik bagi kita. Ya, maka untuk menemukan orang yang nasihun amin ini susah. Orang yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan itu susah. Ya, jarang-jarang ada orang seperti itu ya. Kebanyakannya memanas-manasi, memprovokasi. Nanti kalau kita sudah terjebak dalam kerumitan, ya. Ya, dia pergi.
4: Pergi, lepas tangan.
5: Dia pergi, ya. Nah, dia tidak memberikan solusi. Ya. Maka coba lihat bagaimana Nabi SAW memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para sahabat ketika mereka bertengkar. Nabi selalu mencari jalan tengah, kebaikan, ya. Ya, tidak minimal tidak apa namanya rugi sampai berlipat-lipat begitu. Udah rugi dunia, rugi juga akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Jadi memang ya kita katakan sabar itu, santun itu adalah modal yang berharga di dalam bermuamalah. Dan jangan merasa nyesal ya dengan kesantunan kita. Saya nyesal santun sama si fulan. Ternyata di mana ya ya apa namanya kita katakan serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita coba berpikir untung ruginya kalau kita melampiaskan marah kita, apakah hasilnya, kan begitu ya. Tidak baik juga bagi dia, tidak juga baik bagi kita, kan begitu ya. Karena ada sebagian orang, apalagi zaman sekarang, kita marah-marah belum tentu dia melunak.
4: Iya,
5: demikian ya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, mungkin kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang bijak itu lebih menohok dirinya daripada cacian, makian, cemoohan, ngamuk ya, brutal, ganas, buas dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Baik.
3: Tahukah Anda?
5: Nah, dunia ini adalah godaan yang sangat berat. Allah menciptakan dunia ini manis dan hijau. Ya, ad-dunya hulwatun khadirah, penuh dengan kenikmatan. Ya, dunia dijadikan Allah sebagai darul bala, ya, sebagai kampung tempat Allah menguji hamba-hambanya. Ya, godaan dunia ini adalah perkara yang bisa ya membuat seorang itu lupa diri. Ya, dia lupa kepada Rabb-nya. Dia lupa kepada perkara yang bisa membawa maslahat bagi dirinya. Maka dari itu, ya, ada dua sikap yang mesti kita terapkan. Yang pertama adalah melihat dunia sebagai sesuatu yang begitu cepat musnahnya, fana, akan hilang dan berganti, penuh kekurangan dan kehinaan. Mengejar dan memperebutkan dunia itu hanyalah akan melahirkan penderitaan dan kehinaan. Kedua, melihat akhirat sebagai sesuatu yang pasti, yang segera datang dan abadi, serta penuh kemuliaan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yaitu kita melihat dunia dengan pandangan yang hakiki. Ya, jangan tertipu dengan dunia. Dunia itu diibaratkan dengan bangkai. Ya, pernah satu kali Nabi melewati bangkai dan bertanya kepada para sahabat, siapakah yang mau membeli bangkai ini? Mereka enggak ada yang mau membeli bangkai itu. Kemudian Nabi menawarkan lagi, bagaimana kalau gratis? Siapakah yang mau mengambil bangkai ini tanpa membelinya? Mereka mengatakan, ya, kalaupun diberi, untuk apa bagi kami bangkai ini? Selain itu, telinganya cacat. Ya, maka Nabi berkata kepada para sahabat ketika itu, demi Allah, dunia itu dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini di dalam pandangan kalian. Jadi ternyata tiap hari kita mengejar bangkai, yaitu mengejar dunia. Maka dari itu, pandanglah dunia dengan pandangan yang benar. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengungkapkan satu syairnya, inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha wa lamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Allah memiliki hamba-hamba yang bijaksana, cerdas, smart. Mereka meninggalkan dunia, mereka menjauhi dunia, menalak dunia itu karena mereka takut terhadap godaannya. Mereka melihat dunia itu dan mereka menyadarinya bahwa dunia itu bukanlah tempat selamanya bagi orang-orang yang hidup.
6: Mereka jadikan dunia sebagai samudra, dan mereka jadikan amal soleh sebagai bahteranya. Ya, itulah dia hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang bijaksana.
7: Surah An-Nisa ayat 163 sampai 171.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.
1: Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.
1: Innal ladzina kafaru wa dhallu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Diya dalam Al-Mukhtarah dari jalan Ahmad dan Abu Ya'la dari Yahya bin Ishaq. Saya tidak tahu ini ya, untuk pembacaannya di, kita lompat aja. Ia berkata akhbarani Yahya bin Ayyub. Ia berkata haddathani Abu Abdillah Al-Asadi. Ia berkata samitu Anas ibn Malikin yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ya, secara marfu, secara marfu artinya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda ittaqu da'watal madhlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Takutlah kalian atau hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi walaupun dia orang kafir sekalipun, karena tidak ada antara doa dia dengan Allah itu penutupnya. Artinya doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani berkata perawi-perawinya thiqat, kecuali Abu Abdillah Al-Asadi ini aku tidak mengenalnya. Ia disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Al-Thiqatnya. Akhi ya, yang sedang dibicarakan oleh Syekh Al-Albani ini lafaz ini loh. Adapun hadis tentang ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi, ya, karena tidak ada antara Allah dengan doa tersebut hijab, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'adz bin Jabal. Tapi di sini ada tambahan, hati-hati doanya orang yang dizalimi walaupun dia orang orang kafir. Ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, aku tidak mengenal siapa Abu Abdillah Al-Asadi ini. Kemudian aku coba merujuk ke kitab Al-Kuna dan Ta'jilul Manfaah milik Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ternyata beliau mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Isa. Ia telah berlalu nama-namanya, tapi setelah aku rujuk kok aku tidak mendapatkannya. Akan tetapi kata beliau jelas kepadaku bahwa ia adalah Abdul Aziz bin Rafi Al-Asadi, Abu Abdillah Al-Makki Al-Kufi. Karena Anas termasuk guru-gurunya. Ya. Dan ia juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Sehingga hadis ini kalau memang ternyata dia, maka sanadnya sahih. Akan tetapi hadis ini juga mempunyai syahid penguat, dan hadis ini insyaallah menjadi naik. Ya. Yaitu hadis Ibnu Abbas dengan lafaz wa in kana kafiran, walaupun itu dia orang kafir, asalnya ada dalam Bukhari dan Muslim, tapi kata-kata walaupun dia seorang kafir tidak ada dalam lafaz Bukhari dan Muslim. Akan tetapi tambahan ini bisa diterima karena itu termasuk tambahan perawi yang thiqah insyaallah. Juga mempunyai syahid yang lain dikeluarkan At-Tayalisi. Ia berkata haddathana Abu Mi'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah da'watul madzun mustajabah, doa orang yang dizalimi itu pasti dijabah wa in kana fajiran, walaupun dia orang yang fajir. Fa fujuruhu ala nafsi, karena kefajirannya itu untuk dirinya. Ya, sanad ini lemah karena buruk hafalan Abu Mi'syar. Akan tetapi ia cocok untuk menjadi syahid. Dan ternyata ada syahid yang lainnya. Di sini belum membawakan syahid dan penguatnya, dan intinya bahwa hadis ini sahih.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Peristiwa ini terhitung cukup langka lantaran saat gerhana terjadi posisi bulan akan berada di...
5: Wah, udah ada nih. Akhirnya ketemu masjid. Nyalain keran. Siapan. Bismillah.
6: Saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk bersuci, namun Allah melarang kita untuk bersikap boros, termasuk boros ketika berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap boros. Kita bisa meniru bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sederhananya beliau dalam menggunakan air. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa wudu dengan air satu mud. Berapa satu mud? Satu cakupan dua telapak tangan. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan air. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang Badui tentang bagaimana cara berwudu yang ideal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan wudu dan beliau mencuci, membasuh tiga kali. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, hakadzal wudu, seperti inilah wudu yang ideal. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalama. Siapa yang melakukan wudu lebih dari ini, jumlah gerakannya lebih dari 3 kali, atau dia boros menggunakan air, maka dia telah berbuat buruk, telah melampaui batas, dan bahkan beliau menyebut sebagai tindakan kezaliman. Karena itu, jangan boros dalam menggunakan air meskipun untuk alasan berwudu.
7: Mutiara doa sehari-hari.
3: Doa salat jenazah untuk anak kecil yang belum balig.
8: Allahumma ij'alhu lana faraton wa salafan wa ajran.
3: Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala yang didahulukan, simpanan dan pahala bagi kami. Hadis riwayat Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah nomor 5/357, Abdur Razak nomor 6588, dan Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'alaq dalam kitab Al-Janais nomor 2/113. Mutiara Belajar Tajwid.
9: Kita masuk yaitu sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Ya. Para ulama ikhwani fillah menyebut 5 dengan masing-masing lawannya. Ya. Sebagiannya. Sebagiannya menyebut 4. Ya. Ana pilih 4 saja. Karena nanti sifat idlak dan ismat ini tidak berhubungan langsung dengan tajwid. Tidak berhubungan langsung dengan apa? Tajwid. Ya. Baik. Masalah yang pertama atau sifat yang pertama, jahr, lawannya adalah apa? Hams. Jahr lawannya apa? Hams. Ya, jahr lawannya hams. Ingat-ingat ya, ada huruf dia punya sifat hams. Apa itu hams? hurufnya apa saja dan lawannya jahar, apa itu jahar dan hurufnya apa saja, ya baik. Apa itu hamas? Antum perhatikan di sini, yang ana tulis di sini ikhwan fillah, itu saya rujukannya di kitab ini, Hilyatu Atilawah. Hilyatu Atilawah, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita semua. Baik, hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Ini apabila maksudnya dibandingkan dengan sifat berikutnya, sifat lawannya. Karena jahar tidak sesamar hamas, ya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Dalam buku Hilyatul Tilawah yang ditulis oleh Doktorah Rihab, beliau istrinya Syekh Aiman sendiri, itu ikhwan, beliau membuka atau menggambar makharid dan sifat itu pakai alat, minta bantuan para atiba, para dokter, untuk melihat dalamannya juga, semacam endoskopi gitu, dipotok dalamannya. Ketika mengucapkan huruf hamas bagaimana, ketika mengucapkan huruf jahar juga bagaimana. Oleh karena itu definisi ini antum enggak jumpai di kitab-kitab yang lama, ya, yang mutaqaddimin. Baik, perhatikan, terbukanya pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya, tidak ada getaran pada keduanya, serta banyaknya udara. Perhatikan, serta banyaknya udara, banyaknya nafas, banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Ya. Jadi hamas itu mengucapkan huruf-huruf hamas, banyak udara yang mengalir. Banyak apa? Udara yang mengalir. Baik. Hurufnya ada berapa? 10. Terkumpul dalam ungkapan fahathahu syakhsun sakata. Ya. Asalnya sakata fahathahu syakhsun. Ya. Baik. Fahathahu syakhsun sakata. Nah, yaitu hurufnya, lihat, fa, kemudian ha, kemudian tha, kemudian ha, terus shin, terus sad, terus kha dulu, ya, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi 10 huruf hams. Baik. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini ikhwan fillah, ya, udara banyak yang mengalir, banyak yang keluar. Ya, ketika antum mengucapkan huruf fa, lihat af. Ya, af, banyak enggak udara yang mengalir? Banyak. Af, ya kan? Ha, ah, banyak udara yang mengalir. Tha, as, as, as, terus apa lagi? Hah? Shin, ash, banyak, ya, dan semuanya. Ini 10 huruf disebut apa? Hamas. Sin, as, lihat, as, ada udara yang mengalir banyak. Baik, kita lihat jahar. Jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Di sini enggak belum kita sempat apa namanya memberikan gambar yang jelas karena berhubung dengan yang kita inginkan dari praktisnya buku ini kan. Mudah-mudahan di berikutnya ada gambar. Lihat ikhwan, ini hamas ya. Ini ketika mengucapkan huruf-huruf hamas, pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan apa? Huruf-huruf hamas, pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan huruf-huruf jahar, pita suaranya tertutup. Ya. Jadi ini ketika hamas, ini dari leher dari kita ini. Ketika mengucapkan hamas, pita suaranya apa? Terbuka. Ketika jahar, tertutup. Ya. Nah. Baik, hanya sekedar gambar saja ya. Kemudian lihat kalimat adanya getaran. Getaran pada apa namanya? Jahr itu terasa. Lihat. Dan adanya getaran pada keduanya. Serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi banyaknya yang tertahan. Nafasnya keluar enggak tetap? Tetap keluar. Karena kalau enggak punya nafas orang mati. Iya enggak? Nah. Tapi tertahan nafasnya banyak. Di mana? Di sifat jahr. Di sifat jahr. Contoh kita contoh dua huruf antara sin dan zai. Ya. Ketika kita mengucapkan sin as itu huruf apa itu? Hamas. Ya. Beda dengan kita mengucapkan huruf zai az. Makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Sin sama zai makhrajnya apa? Sama. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Lihat. As. Antum pegang ininya enggak ada getaran. As. Ada getaran enggak? Enggak ada getaran. Karena pita suaranya terbuka. Plong gitu kan. Tapi kalau misalkan nyebut az ada getaran di sini. Az. Ada getaran tidak? Ada getaran. Ya. Nah ini. Ya jadi itu di antara perbedaan antara sifat hamas dan sifat jahr. Ya. Nah.
10: Soal jawab.
11: Ya Ustaz, bolehkah saya berdoa seperti ini? Ya Allah, bebankanlah dosa kedua orang saya kepada saya saja, jangan siksa mereka ya. Nah, jika ingin menyiksa maka siksa aku saja. Bolehkah berdoa seperti ini?
12: Doa yang tidak layak untuk kita ucapkan. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu untuk menanggung siksa Allah yang begitu berat. Iya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Hakim bahwa Rasulullah SAW menjenguk seorang laki-laki yang lama sekali ia tertimpa sakit. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, la'allaka da'utallaha syai'an. Tampaknya kamu meminta Allah ya kepada Allah sesuatu. Kata dia, betul ya Rasulullah. Apa itu? Aku berdoa, ya Allah, semua sanksi yang engkau hendak berikan aku kepadaku di akhirat percepat untukku di dunia saja. Apa kata Allah? Subhanallah. Innaka la tutiqu dhalik. Subhanallah, kamu tidak akan mampu itu. Iya. Jadi kita pun tidak akan mampu untuk menanggung dosa orang tua. Untuk kita sendiri kita tidak akan mampu. Jadi apa dong yang harus kita ucapkan? Mohonkan ampunan buat orang tua. Makanya doa yang Allah ajarkan, Rabbighfirli waliwalidayya yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Sheikh, mohon nasihatnya bagaimanakah hukum dengan film kartun yang merupakan makhluk yang digambar dan digunakan untuk keperluan pengajaran bagi anak-anak, apakah diperbolehkan?
3: Film al-kartuniyah التي للتعليم دخل في كثير منها على أبناء المسلمين خلل في الفهم والتصور وأيضا السلوكيات، ومن كان ذا تتبع بهذه الأفلام أفاد بذلك، ولا سيما أن عددا منها يعني أدخل فيها كثير من الأفكار وكثير من المعاني السيئة، إضافة إلى كونها تصاوير نسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يبصرنا بالحق والهدى، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh.
4: Film-film kartun untuk pengajaran ya, ternyata kenyataannya banyak dimasuki dengan kesalahan-kesalahan dalam film-film tersebut. Dimasuki dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar, akidah-akidah yang tidak benar, film-film anak-anak yang terkadang dimasuki dengan adab-adab yang buruk ya, akhlak-akhlak yang buruk yang masuk dalam film-film tersebut. Sebagaimana orang yang telah sebagian apa namanya peneliti film anak-anak menyampaikan hal ini, bahwasanya ternyata banyak film-film anak-anak yang mengajarkan hal tersebut, yang mengajarkan akhlak yang buruk, akidah yang buruk, kemudian mengajarkan perkara-perkara yang buruk yang tidak pantas bagi anak-anak, ditambah lagi bahwasanya film-film tersebut merupakan gambar-gambar makhluk yang bernyawa.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja Hafirohumullahu Ta'ala.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara tafsir Al-Quran.
6: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ.
7: Surat Al-Haqqah masih ya. Allah berfirman, وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Dan sesungguhnya ia yaitu Al-Quran sebagai peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. Dan sesungguhnya ia حَقُّ الْيَقِينَ, sesuatu yang hak dan betul-betul yakin kebenarannya. Iya. Yeah.

Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." La, kata Allah mengatakan, "La raiba fih." Tidak ada keraguan di dalamnya. Allah mengatakan, "Wa innahu la haqqul yaqin." Sesungguhnya Al-Quran itu haqqul yaqin. Haqqul yaqin itu di atas yakin. Di atas yakin ada yang lebih yakin. Yang betul-betul yakin, jelas, tegas, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun akan kebenarannya. Dan Al-Quran memang benar, ya, akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau Allah mengatakan, wa innahu la tadhkiratul lil muttaqin, maaf. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Tadi langsung loncat, ya. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar peringatan untuk orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami tahu bahwasanya di antara kalian ada yang mendustakan Al-Quran. Ya. Allah mengatakan, ya akhal Islam, ya, bahwa Al-Quran ini sudah jelas kebenarannya. Al-Quran ini sudah tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Tapi ternyata walaupun Al-Quran begitu sangat jelas, ada orang yang mendustakan Al-Quran. Kenapa? Orang yang mendustakan Al-Quran itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, bodoh, super bodoh. Keadaan yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Iya. Yeah. Orang-orang musyrikin Quraisy yakin sebetulnya, Pak, akan kebenaran Al-Quran. Yakin. Iya. Yeah. Namun karena mengikuti hawa nafsu, karena kedengkian dan yang lainnya, akhirnya mereka tidak mau mengikuti Al-Quranul Karim. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan, wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Ay ma'a hadzal bayani wal wuduh. Sayujadu minkum man yukadzib bil Qur'an. Artinya dengan penjelasan yang sangat jelas begitu, Al-Qur'an sudah sangat jelas kebenarannya begitu, ternyata akan ada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an karena kebodohan atau karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah mengatakan, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya ia di sini, apa maksudnya? Sebagian ulama seperti Ibnu Jarir mengatakan yang dimaksud dengan hu di situ, innahu di situ artinya takdzib. Karena Allah mengatakan sebelumnya apa? Di antara kalian ada yang mendustakan. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya ia, artinya pendustaan kalian itu, lahasratun 'alal kafirin, akan menjadi penyesalan buat orang kafir. Dia akan menyesal akibat mendustakan Al-Qur'an Karim. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan yang dimaksud innahu hu di sini tetap domirnya kembali kepada Al-Qur'an. Wa innahu, dan bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an itu, ya, akan menjadi penyesalan untuk orang kafir, artinya menyesal kenapa saya dahulu tidak beriman kepada Al-Qur'an. Menyesal kenapa mereka tidak mengikuti Al-Qur'anul Karim. Padahal mereka sudah tahu sebetulnya Al-Qur'an itu hak. Iya. Maka itu akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Demikian pula penyesalan bagi orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Ya. Bagaimana Rasulullah bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membela kamu, atau Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membinasakan kamu. Iya. Jangan sampai akhi, Al-Quran malah bersaksi di hari kiamat bahwa kita ini lalai darinya. Jangan sampai Al-Quran, ya akhi, di hari kiamat.
menyeret kita ke dalam api neraka. Maka kewajiban kita, coba ya, berusahalah. Setiap kita ada keinginan yang kuat lah ya, untuk mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran. Wallahi akhi, hari-hari yang senantiasa dipenuhi dengan baca Al-Quran itu hari-hari yang luar biasa. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ada tiga perkara yang para sahabat setiap harinya tidak pernah lepas. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, membaca Al-Quran. Mereka tidak pernah lepas membaca Al-Quran setiap harinya. Iya. Yang kedua, yaitu sedekah. Mereka senantiasa sedekah setiap harinya. Yang ketiga, saya lupa. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, kalau bisa setiap hari kita baca Quran, setiap hari kita mentadaburi Al-Quran. Ada satu ayat yang kita tadaburi, Pak. Iya, setiap hari. Makanya Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Hatinya orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, itu tandanya hatinya sudah digembok sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha ya akhi, ya, senantiasa bersama Al-Quran setiap harinya. Kita berusaha supaya Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi penghibur kesedihan kita. Menjadi penghibur kegalauan kita. Makanya kan kata Rasulullah SAW, Rasulullah minta kepada Allah apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Rabi'a qalbi, air yang menyejukkan hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang ya kegalauanku. Masya Allah. Ketika kita sedih, baca Quran enggak, Pak? Ketika kita galau, baca Quran enggak? Atau malah dengerin dangdutan? Sudahkah Al-Quran kita jadikan sebagai Rabi? Rabi itu air yang menyejukkan di hati kita, nur, cahaya dalam kehidupan kita. Makanya subhanallah ya, seorang mukmin itu selalu rindu, ingin selalu membaca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya akhi. Wa innahu lahaqqul yaqin, ay al-khabaru sidqul haqq alladhi la miryata fih wala syakka wala raib. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah haqqul yaqin, betul-betul yakin kebenarannya, yang tidak ada padanya keraguan sedikit pun juga. Iya. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan firman-Nya apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Rabb-mu yang maha agung. Iya. Kenapa kita disuruh bertasbih ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum? Setelah Allah menyebutkan tentang kebenaran Al-Quran, kita disuruh bertasbih. Karena tasbih, ucapan subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Suci dari apa? Dari berbagai macam kekurangan. Kalau Allah mendiamkan Rasulullah SAW di atas kesalahan, berarti kita belum mensucikan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ternyata membiarkan Rasulullah di atas kesalahan, berarti kita mengatakan Allah lemah untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita belum mensucikan Allah ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah mengatakan fasabbih. Maka bertasbihlah bismi rabbikal azim, dengan nama Rabb-mu yang maha agung. Subhanallah ya akhal Islam, Rasulullah SAW ketika ruku mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah, Rabbku yang maha apa? Agung.
wa bihamdi dengan memujinya.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Jika kita berutang kepada si A dan kita hendak membayar kepada si A, tapi sudah lama sehingga lupa jumlahnya berapa, kita ketika menghadap si A juga lupa jumlahnya. Saling taradhi, ya, saling meridhokan. Saya bayar segini gimana? Kalau lebih saya relakan, kalau kurang antum ridho. Oke. Selesai. Ini hubungan antara manusia, yang penting taradhi, saling ridho, ya.
3: Tahukah Anda,
4: hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita? Dia mengatakan, yang aku lihat, bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M, Pak. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Enggak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan sekarang. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijnul mukmin, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini, ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu seneng sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram. Enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh.
5: yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat, jemaah. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan dunia kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas, antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel, di depannya ada buah durian, di depannya ada buah apa lagi yang gak enak, Pak? Buah yang gak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet, Pak. Masya Allah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana, fadhol. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Bayangkan kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar. Seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, nah terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya enggak berhenti, nikmatnya juga enggak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'dun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70, tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun.
6: Surah An-Nisa ayat 172 sampai 176.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan

0: umat-Mu, kami mati dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa

0: tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
3: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
4: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Mutiara Belajar.

0: Berikutnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Perhatikan baik-baik di sini, ada subjek, ada objek. Ada subjek, ada objek. Objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Subjeknya adalah kita. Kita beribadah. Ini subjek. Predikatnya adalah beribadah. Objeknya adalah Allah. Kita sebagai subjek beribadah kepada Allah sebagai objek. Susunan yang lazim, subjek, predikat, baru objek. Ya. Subjek dulu, baru predikat, baru objek. Kami beribadah kepada Allah. Itu susunan yang lazim. Akan tetapi perhatikan baik-baik di dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek yaitu Allah sebelum subjek yaitu kita. Iyyaka, hanya kepadamu Allah sebagai objek, na'budu, kami beribadah. Kenapa kok objeknya didahulukan sebelum subjek? Padahal lazimnya urutannya adalah subjek dulu baru objek. Dan ini pun mengandung makna yang sangat istimewa. Kata para ulama, manakala objek didahulukan sebelum subjek, hal itu menunjukkan sebuah makna, yaitu makna pembatasan dan pengkhususan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga oleh Imam Sa'di dalam tafsirnya pula. Jadi ketika objek didahulukan sebelum subjek, ini memberikan makna pembatasan dan pengkhususan. Apa maksudnya Ustaz, makna pembatasan dan pengkhususan? Dengan kata lain, bahwa seluruh ibadah dibatasi khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Jadi arti dari makna pembatasan dan pengkhususan, artinya adalah bahwa ibadah apapun bentuknya itu dibatasi khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada pembatasan bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan hanya boleh kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Khusus, tidak ada yang lainnya. Maka makna dari ayat ini adalah persembahkan seluruh ibadahmu tanpa terkecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, kita sedang mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita, ya Allah, tidak akan beribadah, tidak akan mempersembahkan, tidak akan mau untuk mempersembahkan ibadah kami kecuali hanya untuk-Mu semata, ya Allah Azza wa Jalla. Dan inilah prinsip dasar agama kita, yaitu tauhid. Jadi prinsip dasar agama kita atau pondasinya adalah akidah atau tauhid, di mana seorang hamba dituntut untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam agama kita tidak dikenal prinsip mendua di dalam beribadah. Mendua dalam beribadah. Apa itu, Ustaz? Tentunya yang mendua saya maksud di sini bukan poligami, ya. Yang saya maksud di sini adalah mendua dalam beribadah. Maksudnya adalah kita persembahkan sebagian ibadah kepada Allah, tapi sebagian yang lain kita persembahkan kepada selain Allah. Ini namanya mendua dalam beribadah. Jadi dalam agama kita, no way, tidak boleh sama sekali. Beda dengan mendua dengan makna yang lainnya. Kalau mendua dalam makna yang lainnya, maka kata kita, why not? Nah, kalau ini, no way. Ya. Mendua dalam ibadah, maksudnya adalah mempersembahkan sebagian ibadah hanya untuk Allah, mempersembahkan sebagian ibadah untuk Allah, dan sebagian yang lainnya diberikan kepada selain Allah. Ini enggak bisa. Ini tidak sesuai dengan prinsip iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Kalau misalnya dia masih mendua dalam ibadah, berarti dia bukan hanya beribadah kepada Allah. Akan tetapi dia beribadah kepada Allah plus beribadah kepada selain Allah. Praktek seperti ini, mendua dalam ibadah, diistilahkan di dalam agama kita dengan kesyirikan. Menjadikan Allah memiliki sekutu. Sekutu Allah dalam ibadah. Sebagian ibadah dipersembahkan kepada Allah, sebagian yang lainnya dipersembahkan kepada selain Allah. Inilah praktek kesyirikan. Sebagian orang ngira, oh, yang namanya syirik itu kan manakala seorang hamba mempersembahkan seluruh ibadahnya kepada selain Allah. Sebagian orang memahami yang namanya syirik itu adalah mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Itu baru dinamakan syirik. Kalau masih 50-50, separuh untuk Allah, separuh untuk selain Allah, ya itu masihlah enggak syirik. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Pemahaman yang perlu diluruskan. Bahwa kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah, yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah kesyirikan jenis mendua. Jadi kaum musyrikin sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, manakala beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Islam itu artinya adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini selain menunjukkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, hadis ini juga menunjukkan larangan untuk mempersembahkan sebagian ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan bahwa praktek kaum musyrikin pada zaman dahulu adalah mereka beribadah kepada Allah lahiriahnya, akan tetapi juga dalam waktu yang sama mereka mempersembahkan ibadah kepada sekutu-sekutu Allah. Inilah praktek mendua. Maka kalau misalnya ada sebagian kaum muslimin atau sebagian yang berKTP Islam, sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, bagus. Akan tetapi ternyata dia masih suka minta-minta kepada kuburan. Atau dia masih suka memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul atau kepada yang bau rekso pohon beringin di alun-alun misalnya. Atau masih suka untuk memberikan sesaji di pojok-pojok sawah manakala datang panen. Walaupun dia pergi ke masjid, sholat untuk Allah dan puasa untuk Allah Azza wa Jal, sejatinya orang yang seperti ini sudah menduakan Allah di dalam beribadah, alias terjerumus kepada perbuatan syirik. Dan ini tidak selaras dengan ayat yang selalu dia baca, iyyaka na'budu. Ini makna dari iyyaka na'budu.
1: Salat lahir batin.

0: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Masya Allah.
1: Kok kumbah tuh nek Vespa nih?
2: Wah iya, ya kan
3: cocok
2: nih. Wah ngono nek jalan-jalan iki to. Dewe kan dadi
3: anu wangi. Tak wangi
1: rek. Wis menawa. Wis,
3: tak sabuni.
1: Iki ben iki piye maksudmu iki? Iki wis dikumbah le. Lagi digaring.
3: Apa iya? Ah. Aduh, ya sorry lek. Wis kene tak wangi.
1: Ya ya. Wis siap iki kowe?
3: Siap aku.
2: Tak ganti klub bisa?
3: Ya.
2: Kowe.
3: Tak biar aku nanti lagi.
2: Alun-alun.
3: Wah, cocok. Makin bora udan iki. Wes kinclong iki garing. Pecah kayak ini. Wah. Pelek, kinclong ora?
2: Ya pemula mayan lah.
1: Mayan ya.
2: Ya, ya.
3: Di helm. Oke, aku iki. Wah, aku ki klambi anyar iki. Jenenge pambisi liyan iki. Nang iki duwe. Ayo, Lek.
2: Enak memang nek misale motor resik ngono ya.
3: Heeh. Muga-muga ora udan lho, Lek.
2: Insyaallah.
3: Alun-alun ya, Lek. Adem, Lek. Adem.
2: Pada. Ya, gentian ki. Jangan keringat ki, ya.
3: Wah. Aduh. Adem, Lek. Kaya ndadak udan barang iki ngopo to, ya, ya. Padahal ning kene terang ning kono iso udan iki ngopo to? Kambiku iki lho, Lek.
2: Wis. Ora entuk ngono kuwi. Jangan mencela hujan. Ti. Ora entuk ana adise kuwi. Udan kuwi rahmat, Lek. Ana doane barang nek misale ana udan gede, Allahumma sayyiban nafi'an. Ti. Pas udan kuwi malah paling afdol kuwi nek misale donga. Ngerti? Kok njaluk apa kuwi pas udan gede kuwi insyaallah terkabul
3: karo Allah. Mustajab.
2: Mustajab. Malah iki ngopo iki klambi pantes. Paling klambi. Klambi telat.
3: Baleni neh wae yo rono. Kan kono udan, kok ade ndonga sak oke-oke.
2: Wah kono wae, aku tak mulih.
3: Ayo mulih. Ayo.
4: Wis wis rasa sambat. Iki lho tak andani. Seka umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam nek pas ana udan ngendika Allahumma sayyiban nafi'an. Duh Gusti Allah paring ana udan kang manfaat. Hadis riwayat Bukhari. Ngono ya.
5: Soal jawab.
6: Menanya tentang ini Ustaz, zikir-zikir setelah salat fardu itu yang afdal mana ya Ustaz?
7: Oh iya, baik Bapak.
8: Itu saja Pak ya.
6: Boleh misalnya kan di sunnah kan 33 Ustaz ya, baca subhanallah walhamdulillah. Apakah boleh kita lebihkan enggak Ustaz? Atau menjadi 100 gitu Ustaz?
8: Oh iya. Baik. Baik Pak Cikal. Nah, iya. Baru. Baik. Terima kasih banyak.
7: Kaidah yang harus kita ketahui Pak. Doa atau zikir ada dua macam. Ada doa dan zikir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kapan saja, di mana saja, silakan. Ada lagi doa yang terikat dengan waktu dan tempat. Zikir setelah sholat adalah termasuk zikir muqayyad ini, yaitu zikir yang terikat dengan waktu, yaitu setelah sholat. Dan kaidah yang harus kita pahami Pak, zikir yang terikat dengan waktu dan tempat tidak boleh kita membuat-buatnya sendiri. Ya, zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW tempatnya jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah. Maka dari itu, ya ucapkanlah dan lakukanlah seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Demikian pula kaidah yang harus Bapak ketahui juga. Dan kita semua ketahui bahwa suatu zikir yang Rasulullah telah tentukan jumlahnya, ya, tidak boleh kita lebihkan, tidak boleh kita kurangi juga. Pokoknya sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, karena Rasulullah yang lebih tahu tentang kebaikan dong daripada kita. Maka seperti Rasulullah mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bolehkah saya tambahkan Ustaz? Saya ingin Subhanallah 330 kali, Alhamdulillah 330 kali. Kita katakan tidak boleh. Loh, bukankah kita disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah? Betul. Akan tetapi Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita batasannya. Sesuatu yang Rasulullah sudah berikan kepada kita batasan jumlahnya, maka pada waktu itu tidak boleh kita lebihkan. Amalkan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, karena Rasulullah lebih tahu tentang kebaikan, dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Maka dari itu Pak, ya, ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Ya Allahu Akbar, sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Namun tentunya dalam masalah jumlah ada beberapa, ya, dalam satu riwayat yang masyhur, ya, Rasulullah mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam riwayat yang lain yang sahih juga, Rasulullah mengajarkan Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, selesai. Ya, barangkali ini cocok untuk orang-orang yang punya kesibukan. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengajarkan Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Maka mana saja yang kita amalkan silakan. Yang jelas ya Rasulullah SAW memberikan apa namanya motivasi di saat fakir miskin datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah membawa pahala besar dan lebih besar dari kami, ya Rasulullah. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa mempersiapkan jihad, sementara kami tidak. Kata Rasulullah, maukah aku kabarkan suatu amalan yang dengan kalau kalian amalkan, kalian akan mengejar orang-orang yang telah melalui mendahului kalian itu. Apa itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ucapkan Subhanallah setelah sholat 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan mengejar orang-orang yang telah mendahului kamu itu. Masya Allah, betapa besar pahala ini. Ya. Maka kita berusaha sesuai yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, jangan kita tambah-tambah. Nah, di masyarakat kita terkadang ditambah lafaz-lafaz yang Rasulullah tidak pernah ajarkan. Kita mendengar tidak imam setelah selesai sholat membaca Al-Fatihah, padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Ya. Kita mendengar di masyarakat kita terkadang ditambah-tambah sesuatu yang tidak pernah Rasulullah ajarkan. Kalau Rasulullah hanya mengatakan Allahumma antas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi terkadang kita dengar di masyarakat kita ditambah-tambah. Ya, dengan ucapan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Padahal bukan begitu yang Rasulullah ajarkan setelah sholat. Ya. Demikian berarti ya, ditambahkan Allahumma antas salam, aminkas salam, ya, wa ilaika ya'udus salam. Ya. Ini semua adalah sesuatu yang ditambah-tambahkan melebihi yang Rasulullah SAW ya ajarkan kepada kita. Dan seperti ini tentu tidak dibenarkan. Karena seakan-akan kita ya mengkritik Rasul dan mengatakan, ya Rasul, kamu kurang. Yang lebih bagus kayak gini nih, tambahin nih. Padahal Rasulullah SAW ya tidak menambah. Ya, kewajiban kita adalah ittiba saja, ngikutin sesuai dengan yang Rasul ajarkan, jangan tambah-tambah. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umir. Ya. Istiqomalah kamu seperti yang diperintahkan kepada kamu. kata-kata kama umirta artinya seperti yang diperintahkan kepada kamu. Artinya jangan lebih. Makanya dalam ayat itu mengatakan wala tatghaw, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Artinya kita ketika istiqomah di atas perintah Allah itu jangan melebihi batasan. Tapi istiqomahlah sesuai dengan batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwatul iman azakumullah wa iyakum. Nah inilah Bapak ya, jadi dalam masalah zikir-zikir ya, kita hanya mengamalkan yang sahih saja dari Rasulullah SAW. Adapun yang tidak sahih jangan kita amalkan. Apalagi itu diada-adakan, ditambah-tambahkan. Allahu a'lam.
9: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Kita masih bersama hadis ke-12, yaitu hadis yang terakhir dalam Babul Ikhlas wa Ihdharin Niyah kitab Riyadus Salihin. Hadis yang panjang, di mana dalam hadis yang sahih tersebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan cerita yang disampaikan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan 3 orang. Yang menarik bukan perjalanannya, tapi yang menarik adalah ketika mereka terjebak di dalam gua. Siapa 3 orang tersebut? Dari kisah yang telah kita sampaikan tampak jelas siapa mereka bertiga. Yang pertama adalah orang yang memiliki 2 orang tua dan dia sangat berbakti kepada keduanya. Yang kedua adalah seorang juragan, majikan yang sangat amanah. Dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang sangat menjaga kehormatan dirinya dan bertakwa kepada Allah. Di mana akhirnya mereka terjebak di dalam gua dan berusaha untuk keluar darinya, akan tetapi tidak bisa. Sehingga singkat cerita, mereka tidak ada jalan lain, berembuk, dan tidak ada jalan lain kecuali masing-masing mohon kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan bertawassul, dengan amal soleh mereka. Jadi menjadikan amal soleh mereka jembatan untuk menuju dikabulkannya doa doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlepaslah mereka bertiga dari gua tersebut setelah dikabulkan oleh Allah doa mereka. Wa kanu yakhrujuna yamshun, maka fakharaju yamshun, mereka berjalan keluar dan berjalan. Ini menunjukkan bahwasanya tersirat keluarnya itu bukan munduk-munduk atau merobos atau merangkak, tapi betul-betul batunya terbuka. Jadi mereka dengan santai itu bisa keluar, jadi bukan berangkang. Masya Allah. Nah, seperti saya katakan pada kesempatan malam hari ini dan juga malam-malam berikutnya insya Allah, mungkin mengambil waktu yang agak panjang, kita akan mengambil faedah dari kisah tersebut. Faedah yang pertama, cerita tadi terjadi di zaman Nabi ataukah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum. Maka kita katakan dalam faedah yang pertama, wallahu taala a'lam, ya. Faedah yang pertama adalah ada beberapa manfaat dari kisah-kisah orang terdahulu. Ada beberapa manfaat dari kisah orang-orang terdahulu. Di antara manfaatnya adalah yang pertama, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Menunjukkan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, mulai sejak kisahnya Nabi Adam sampai kisah Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak bagaimana Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mendatangkan atau Allah menceritakan tentang datangnya iblis untuk mengganggu Adam, kemudian turunnya Nabi Adam, kemudian keturunannya yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, dan kisah tentang tanda-tanda kebesaran Allah berupa diluapkannya air dari permukaan bumi dan digerojokannya air dari langit. hujan deras dan semua mata air apa? Keluar airnya. Jadi dari air keluar, dari langit hujan deras, dari bumi pun keluar. Subhanallah. Sehingga tidak tersisa di muka bumi kecuali yang naik perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian kisahnya Nabi Musa atau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, keajaiban ketika mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah ketika dia bisa selamat dari api. Api yang secara kebiasaan dia itu panas dan mencelakakan. Tapi dengan izin Allah, api itu menjadi dingin dan menyelamatkan. Jadi bukan hanya sekedar apa? Dingin, tapi menyelamatkan. Karena sebagian dingin juga mematikan. Ini dingin tapi menyelamatkan. Ya. Kemudian kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kebesaran Allah, kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala lewat tongkatnya Nabi Musa yang bisa berubah menjadi apa? Ular sungguhan. Bukan ular getoan, bukan ular lomboan, bukan ular jadi-jadian, ya. Tapi benar-benar ular. Makanya dulu kalau enggak saya salah ada bapak, ada tebakan yang saya sampaikan toh. Pohon di dalam Al-Qur'an yang punya darah, ya, punya daging dan punya dua mata bisa melihat. Apa itu? Tongkatnya Nabi Musa, dan tidak ada yang bisa menjawab sehingga hadiahnya amblas. Ya, begitu. Kemudian bagaimana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di zamannya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, kisah di surat Yusuf dari awal sampai akhir atau menjelang akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sesungguhnya pada kisah Nabi Yusuf dan saudaranya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya-tanya. Maka fungsi atau faedah pertama dari kisah itu adalah memahami tentang tanda kebesaran Allah. Lah di kisah ini apa tanda kebesaran Allah? Di antaranya adalah batu. Batu yang besar seperti itu tanpa digerakkan oleh tenaga manusia bisa apa? Bisa apa? Bukan hanya geser, menggelundung pertama kali, menggelundung dari atas, ya kan? Karena batu menggelundung kan ada, butuh ada yang membuat, mendorong, loh. Bukan menggelundung dengan sendirinya, tapi Allah yang menggelindingkan batu itu. Kemudian yang kedua, ya kalau tanah longsor itu jangan dibilang terjadi dengan sendirinya. Ada yang mengatur. Cuma terkadang kita ini apa? Tanah longsor karena mungkin lapisan tanah sudah terkikis, kemudian kurangnya apa? Pohon-pohonan, kemudian tanah sudah terlalu apa? Berat dengan kandungan airnya. Ya, itu secara apa? Secara fisiologis tanah iya. Tapi jangan lupakan ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita ini lupa, kenapa banjir itu bisa terjadi? Oh, ya mungkin karena apa? Ada pohon yang tumbang sehingga malang, ya, di sungai, kemudian arus sungai akhirnya apa? Terhambat, akhirnya airnya meluap. Ya secara fisiologis, secara nalar kita iya, secara fisik iya. Tapi siapa yang menumbangkan pohon? Siapa yang menumbangkan pohon dan siapa yang mengangkat air itu ke atas? Ini yang terkadang kita jarang untuk bicarakan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laut yang sedemikian luas, Enggak pernah-pernahnya laut itu luber ke daratan. Bisa luber. Masya Allah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang kita ini cuma apa? Terpaut pada perhitungan-perhitungan fisik. Kalau ada seperti itu, iyalah mungkin itu bukan musibah, itu cobaan taruhlah. Tapi alangkah baiknya kita ini tetap banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi. Kalau ada musibah, ada cobaan, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sedang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ya. Subhanallah. Jadi luar biasa. Kejadian-kejadian yang kayak dulu di daerah Banjar sampai ditegakkan monumen apa? Peringatan di kasus tahun 50-an dulu. Kalau enggak salah. Yang apa? Gunung apa itu? Hah? Rendetan. Kali Getang. Legetan, oh, Legetan betul. Yang sampai ada apa? Monumen peringatan ini. Oh, itu secara manusiawi, secara nalar bukan longsor itu. Karena kalau longsor pasti ke bawah yang penuh lembahnya. Ini enggak ada tanda-tanda di sana, puncak gunungnya separuh pindah. Subhanallah. Ini yang seharusnya kita pelajari. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut bisa membelah di zamannya siapa? Zamannya Musa alaihi salatu wassalam. Zaman sekarang mana ada? Begitu membelah, setelah membelah ini laut itu kering. Jadi untuk jalan itu enggak belenyok. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel jalan dengan tenangnya. Subhanallah. Logikanya yang namanya air baru dikuras ngisore belenyok. Belenyok niku napa nggih? Becek gitu ya. Tapi ini Masya Allah. Ya, mungkin masuk setengah kaki dan yang lainnya. Ini ndak. Subhanallah. Ya. Kemudian setelah itu baru ditutupkan lagi ketika Firaun lewat. Allah musta'an. Jadi ini tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian juga batu ini, Masya Allah. Glundung, diglundungkan oleh Allah sebagai ujian bagi mereka bertiga. Nanti insya Allah akan kita ambil faedah. Ini sebagai ujian bagi mereka bertiga. Ya, kemudian digeser oleh Allah tanpa adanya tenaga manusia. Subhanallah. Nanti juga akan kita ambil faedah. Bahwasanya ternyata doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa mengangkat sesuatu yang tidak bisa diangkat oleh manusia. Bisa menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh manusia. Bisa mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh manusia. Terkadang mendatangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, subhanallah. Nanti insya Allah akan kita bahas pada faedah-faedah berikutnya. Karena memang hadisnya panjang, jadi faedahnya juga banyak. Ini satu faedah dari cerita orang terdahulu. Faedah yang kedua dari cerita yang orang-orang terdahulu adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengambil ibroh. Ibroh niku napa? Ibroh itu pelajaran. Ya. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengambil ibroh, pelajaran. Pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu. Yuk, kalau kamu itu seperti Korun, hasilnya kayak gini. Kalau kamu seperti Fir'aun, hasilnya kayak gini. Kalau kamu seperti Namrud, hasilnya kayak gini. Kalau kamu seperti pengikutnya Nabi Nuh, hasilnya kayak gini. Pengikutnya yang, maksudnya kaumnya Nabi Nuh, yang mereka menentang dakwahnya Nabi Nuh, itu hasilnya seperti ini. Kalau kamu ingin seperti iblis, ya, kerjaannya hasad, terus kayak iblis, ya, gembong perintis hasad pertama di alam dunia itu ya iblis. Dengan karena hasad itulah iblis diturunkan ke muka bumi, dikeluarkan dari surga. Dan karena hasad pula lah terjadi pembunuhan antara Habil dan Qabil. Ini loh, kalau orang hasad tuh hasilnya kayak gini. Ya. Kemudian kalau kamu meniru perbuatannya Abu Lahab tuh kayak gini. Kalau kamu meniru perbuatannya Abu Jahal tuh seperti ini. Ini kisah orang-orang terdahulu. untuk kita ambil pelajaran. Demikian pula yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa taala menutup kisah Nabi Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sungguh dalam kisah mereka itu ada ibrah. Ya, surat Yusuf ayat 111. Kalau yang tadi surat Yusuf ayat 7. Ya. Ini dalam fungsi atau faedah dari apa namanya? Kisah orang-orang terdahulu. Sehingga kalau kisah orang terdahulu itu berbicara tentang orang-orang baik, kita berusaha untuk meniru. Kalau kisah terdahulu itu berbicara tentang orang-orang yang buruk, kita berusaha untuk meninggalkan. Demikian. Ini faedah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah orang terdahulu, untuk diantaranya adalah dua faedah ini.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 11 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Tata Surya Bukti Kebesaran Allah, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan juga karunia. Tentunya nikmat yang paling besar ayyuhal ikhwah, nikmat hidayah kepada Islam dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan bersama-sama menambah iman dengan memikirkan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya serta keagungannya yang berkaitan dengan alam semesta. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, Kita semua mengetahui insyaallah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita di dunia ini kecuali untuk beribadah kepadanya. Ayat yang insyaallah masing-masing dari kita hafal, karena memang ini adalah tujuan utama. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaidah prinsip yang harus senantiasa diingat oleh seorang muslim dan juga muslimah supaya hidupnya terarah. Dan seseorang tidak mungkin dia bisa mewujudkan tauhid yang merupakan tujuan hidup ini kecuali apabila dia mengenal zat yang dia tauhidkan. Tidak mungkin dia bisa mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya kecuali apabila dia mengenal Allah. Dan masing-masing dari kita ketika dia keluar dari dunia ini, tentunya setelah masing-masing dari kita menghabiskan umurnya, dengan umur tersebut sebenarnya tujuannya adalah supaya kita manfaatkan dengan baik mewujudkan tauhid ini. Akan ditanya di alam kubur tentang tiga hal yang semuanya berkaitan dengan tauhid. Ditanya tentang siapa yang engkau tauhidkan, siapa yang engkau sembah, siapa Rabbmu. Akan ditanya tentang siapa nabimu, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tauhid, membawa cara ibadah tauhidkan Allah. Akan ditanya tentang agama Islam yang di dalamnya ada tata cara bertauhid, beribadah kepada Allah. Masing-masing dari kita akan ditanya tentang ma'rifatullah. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Kenal atau tidak? Tentunya orang yang berbahagia adalah orang yang keluar dari dunia ini dalam keadaan dia mengenal Rabbnya. Dan ini yang seharusnya dia lakukan, kewajiban dan aib, dan merupakan kekurangan yang sangat besar apabila seseorang mengenal si fulan, mengenal si fulan, tapi dia tidak mengenal Allahu Rabbul Alamin, zat yang telah menciptakan dia, berikan rezeki, dan tidak ada sebuah karunia kecuali itu adalah berasal dari Allahu Rabbul Alamin. Tidak masalah antum tidak kenal si fulan, orang yang terkenal, dan itu bukan merupakan aib, tapi merupakan kekurangan yang sangat besar apabila seorang hamba tidak mengenal Rabbnya. Justru kebahagiaan akan dirasakan oleh seseorang ketika dia mengenal Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia bahagia. Semakin dia jauh dari mengenal Allah, maka hidupnya semakin sengsara. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan sebuah kesengsaraan, suatu yang menyusahkan. Justru semakin mengenal Allah, seseorang semakin bahagia di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita semuanya, yang pertama adalah dengan nama dan juga sifatnya, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman, As-Sami', Al-Basir. Dialah yang Maha Penyayang, Maha Melihat, Maha Mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengenalkan dirinya dengan ciptaannya. Ciptaan yang dilihat langsung oleh hamba-hambanya. Saksikan, akan dirasakan. Dalamnya ada

subhanahu wa ta'ala mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana dia diciptakan? Lihat kepada gunung, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pancapkan. Lihat kepada bumi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan. Lihat kepada langit, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan. Afala yandurun, apakah mereka tidak melihat? Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada mereka penglihatan dan bisa dilihat oleh siapa saja. Ciptaan-ciptaan tersebut bukan sesuatu yang kecil. Allah juga mengatakan, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak melihat, tidak memikirkan di dalam kerajaan-kerajaan Allah di langit maupun di bumi dan seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa fil ardi ayatun lil muqinin fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Dalam diri kita sendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang mau berfikir. Para ikhwah, di antara ciptaan-ciptaan Allah SWT tersebut adalah tata surya, sistem astronomi yang terdiri dari matahari dan semua benda-benda langit yang terikat oleh gaya tariknya, gravitasinya. Baik itu berupa planet-planet dan satelitnya, asteroid, komet dan lain-lain, ternyata di dalamnya apabila seseorang mau merenungi, berpikir, insyaallah kebanyakan kita pernah belajar tentang benda-benda langit tersebut. Dulu ketika kita SD, SMP, SMA, guru kita mengajarkan tentang benda-benda langit tersebut. Sebenarnya apabila kita memikirkan tentang bagaimana Allah SWT menciptakan benda-benda tersebut, saya akan kita akan membawa kita mengenal lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadikan kita bertambah keimanannya. Kalau kita berbicara tentang tata surya dari awal sampai akhir yang berkaitan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak hanya satu atau dua pertemuan. Kita berbicara tentang matahari saja mungkin bisa beberapa pertemuan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari,

0: mulai dari bahan yang digunakan, suhunya, jaraknya dengan bumi, besarnya, berbicara tentang matahari saja, banyak perkara yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Tapi kita ingin fokus pada kesempatan kali ini mengetahui tentang kebesaran Allah Azza wa Jal dari dua perkara. Yang pertama adalah tentang gravitasi planet, dan yang kedua adalah tentang gravitasi matahari. Sekedar mengingatkan, gravitasi adalah daya tarik. Benar, Pak Bowo? Benar ya? Gravitasi adalah daya tarik. Dan pengertian planet adalah benda langit yang mengorbit sebuah bintang atau yang mengelilingi sebuah bintang. Dan bumi ini adalah termasuk planet. Dan matahari adalah bintangnya. Selain bumi, maka di sana ada planet-planet yang lain mengorbit, mengelilingi matahari. Yang paling dekat adalah apa? Merkurius. Kemudian yang kedua adalah Venus. Setelahnya adalah bumi. Kemudian Mars. Setelahnya Jupiter. Kemudian Saturnus. Kemudian Uranus. Kemudian Neptunus. Di sana ada beberapa planet yang mengelilingi apa? Matahari. Yang paling dekat adalah Merkurius dan yang paling jauh adalah Neptunus. Bumi itu nomor tiga. Masing-masing dari planet tersebut, dan kita berbicara tentang sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang bagaimana masing-masing dari benda-benda tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berjalan di porosnya. Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari berjalan pada porosnya. Demikian kata Allah adalah penentuan dari yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Nah, tidak menggerakkan benda sebesar itu kecuali Allah Rabbul Alamin yang maha perkasa, yang maha kuat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim. Kemudian Allah mengatakan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan masing-masing di porosnya, di jalannya, dalam keadaan dia bergerak. Tidak saling menabrak satu dengan yang lain. Padahal kita tahu bahwa berapa jumlah benda-benda langit yang ada di atas sana. Bertaburan. Bintang, planet. Di sana ada puluhan juta galaksi. Itu yang diketahui oleh manusia. Dan masing-masing galaksi itu memiliki miliaran bintang. Satu di antaranya adalah matahari. Kita berada di galaksi Bima Sakti, di dalamnya ada matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan masing-masing dari benda-benda langit tersebut memiliki orbit, memiliki jalannya, sehingga tidak saling menabrak satu dengan yang lain. Di antara kekuasaan Allah SWT, di antara rahasianya adalah kuasanya masing-masing dari benda tersebut Allah SWT berikan di sana gaya gravitasi. Dan sekali lagi maksudnya adalah gaya tarik. Di antara faedahnya, ketika sebuah planet dia memiliki gaya tersebut adalah mengatur orbit dari satelit yang berada di sekitarnya. Dan bumi memiliki satelit alami yang dinamakan dengan bulan. Bulan mengelilingi bumi dan dia adalah satelit bagi bumi. Dan di sana ada satelit-satelit buatan yang dengannya kita bisa menikmati berbagai media, bermanfaat untuk transportasi. Pasang di atas sana, bagaimana dia bisa tetap di tempatnya? Allah SWT memberikan bagi bumi ini gaya gravitasi tadi, sehingga dia masih bisa mengikat. Seandainya tidak memiliki niscaya, satelit-satelit tersebut akan keluar dari orbitnya. HP, komunikasi yang kita lakukan di zaman sekarang, media, adalah dengan teknologi tersebut. Allah SWT yang menjadikan gaya gravitasi tersebut di dalam bumi dan juga planet-planet yang lain. Di antara faedahnya, mungkin kita tidak menyadarinya, adalah dengan adanya gaya gravitasi yang Allah ciptakan di dalam planet-planet tadi, termasuk di antaranya adalah bumi, maka akan tertahan atmosfer. Apa itu atmosfer? Lapisan gas yang menyelimuti planet. Di masing-masing planet berbeda tipis tebalnya, itu memiliki atmosfer. Di situ ada lapisan gas dan berbeda-beda kandungannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan atmosfer ini untuk banyak faedah. Gimana bisa terjadi atmosfer? Di antaranya adalah dengan adanya gravitasi bumi, sehingga tertahanlah atmosfer tersebut tetap menyelimuti bumi kita. Yang di situ ada oksigen, ada nitrogen, ada CO2. Oksigen sebagaimana kita tahu itu adalah untuk kebutuhan makhluk hidup, manusia, hewan, mereka butuh untuk bernafas dari oksigen, dan itu adalah bagian dari atmosfer. Dan kalau tidak ditahan, maka oksigen tersebut akan ke sana, luar angkasa. Kita tidak bisa hidup di sini. Di sana ada CO2, karbon dioksida. Dan ini adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, diproses hingga kemudian menghasilkan oksigen. Di sana ada nitrogen untuk menjaga keseimbangan kimia di atmosfer dan seterusnya. Bagaimana zat-zat tersebut masih berada, menempel, menyelimuti bumi? Karena Allah SWT menciptakan gravitasi di dalam bumi. Ada gaya tariknya. Dan atmosfer itu sendiri fungsinya, selain dia adalah sebagai penyedia zat-zat yang tadi kita sebutkan, yang kedua adalah juga melindungi kita dari radiasi matahari yang kenal dengan lapisan ozon. Dia menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Yang kalau seandainya tidak ada zat tersebut, maka ini akan memberikan dampak yang tidak baik, memudarati manusia yang ada di bumi ini. Rusak kulit, bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Allah SWT jadikan atmosfer ini diantaranya adalah untuk melindungi kita dari radiasi matahari. Di antara fungsinya adalah menjaga suhu supaya tetap stabil. Karena gas-gas yang ada di atmosfer membantu menyerap dan memantulkan kembali panas yang dipancarkan oleh bumi, sehingga ini bisa menjaga suhu bumi ini tetap hangat dan juga stabil, menjadikan kita bisa bertahan di bumi ini dan kita tidak merasa. Allah jadikan atmosfer tersebut menjadi sebab stabilnya suhu di bumi ini. Di antara fungsinya juga, dan ini sekedar mengingatkan, semoga di dalam peringatan ada manfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah melindungi kita dari meteorit atau meteoroid. Karena ketika dia datang, atmosfer akan membakar sebagian besar benda tersebut sebelum dia masuk ke permukaan bumi, sehingga tidak sampai ke permukaan bumi kecuali sedikit saja, tidak memudarati manusia. Dan masih banyak lagi, termasuk diantaranya adalah membantu proses komunikasi, karena gelombang radio dan sinyal komunikasi memantul di lapisan atmosfer tersebut. Demikian pula bidang penerbangan, bagi yang bekerja di bidang penerbangan, maka dia mengetahui bahwa bidang penerbangan pun sangat membutuhkan yang dinamakan dengan atmosfer ini. Tanpa atmosfer, mereka mengatakan penerbangan tidak mungkin terjadi. Karena pesawat membutuhkan udara untuk menghasilkan daya angkat saat terbang. Kalau tidak ada atmosfer, maka tidak mungkin dia bisa terbang. Nah, ternyata atmosfer tersebut tetap berada menyelimuti bumi, sebabnya adalah adanya gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan demikian sempurnanya. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain. Karena gravitasi bumi ini sangat mendukung kehidupan di bumi. Bukan hanya atmosfer saja yang ditahan oleh bumi dengan gravitasi tersebut, tetapi air. Gimana air laut yang berada menempel di bumi, kita sekarang bisa duduk di sini, masjid bisa kokoh berdiri seperti ini. Allah SWT yang menjadikan dan menciptakan gravitasi tersebut sehingga kita pun bisa duduk. Seandainya tidak ada, tahu kita kemana? Masing-masing dari kita terbang. Air kemana-mana, karena tidak ditarik oleh bumi. Mobil bisa berjalan dengan lancarnya. Semuanya ini adalah Allah SWT yang menjadikan dia tertarik dengan gravitasi bumi tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mereka mengatakan bahwa gaya gravitasi tersebut harus dalam keadaan stabil, menjaga. Bagaimana supaya tetap stabil? Allah SWT yang lakukan. Jadi masing-masing dari planet itu memiliki gaya tarik yang stabil, tidak berubah-ubah. Bagaimana dia bisa stabil? Para ilmuwan mengatakan stabilnya diantaranya adalah dengan menjadikan masing-masing dari planet tersebut berputar, atau dinamakan dengan rotasi. Sehingga bumi kita ini dia dalam keadaan berputar. Dia tidak bergerak, dia tidak diam. Tapi Allah jadikan bumi kita ini berputar. Demikian pula planet-planet yang lain itu dalam keadaan berputar. Di antara faedahnya adalah menyeimbangkan gravitasi. Kalau tidak seimbang, maka akan membahayakan yang lain. Allah SWT jadikan kecepatan masing-masing dari planet tersebut dalam berputar ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan termasuk cara berotasinya, cara berputarnya ini juga berbeda. Meskipun sebagian besar sama, satu saja yang melawan arah, kalau tidak salah Venus ya. Ini berbeda arahnya. Sehingga kalau di Venus matahari itu terbit dari barat. Kalau di planet-planet yang lain matahari terbit dari timur. Tidaklah Allah SWT menentukan kecepatan masing-masing dari planet tersebut dalam berotasi kecuali di sana ada hikmahnya. Karena ini berkaitan dengan gaya gravitasi tadi. Saya sebutkan di sini Merkurius itu berputarnya itu sangat lambat. Kalau kita bumi berputarnya berapa jam? 24 jam. Berotasi selama berapa? 24 jam. Satu hari, satu malam. Tapi kalau Merkurius itu dia berputar sangat lambat, kembali ke titik yang awal itu membutuhkan waktu 58 hari kurang lebih. Ya, dia berputar kembali ke titik awal butuh berapa? 58 hari. Kita cuma berapa? 24 jam saja. Dan itu adalah dengan ketentuan Allah. Coba seandainya sehari itu jadi 58 hari. 58 kali 24 jam. Betapa lamanya kita menunggu satu hari, satu malam. Itu di Merkurius demikian. Venus lebih lambat lagi. Waktu rotasinya adalah 243 hari. Hampir satu tahun. Sangat lambat sekali. Dan rotasi dia terbalik. Berputar dari timur ke barat. Berputar dari timur ke barat. Kalau planet-planet yang lain itu dari barat ke timur. Ya, dari barat ke timur sehingga matahari terbit dari timur. Bumi, dan ini yang stabil dan termasuk cepat, yaitu 24 jam dia berotasi. Mars hampir mirip dengan bumi, 24,6 jam. Jupiter rotasinya sangat cepat, 9,9 jam. Kalau kita 24 jam, dia 9,9 jam sampai ke titik awal. Dan itu adalah kecepatan yang luar biasa. Saturnus cepat juga, 10,7 jam. Nah, ini adalah beberapa waktu rotasi dari planet-planet tersebut. Allah SWT bedakan antara satu dengan yang lain. Dan tentunya di balik itu semua ada hikmah, supaya di antara hikmah rotasi tersebut adalah agar gravitasinya stabil. Ini berkaitan dengan tadi itu. Bagaimana benda-benda langit tersebut tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Terkait dengan rotasi bumi, Allah Subhanahu wa taala selain menjadikan ini sebagai sebab stabilnya gravitasi bumi, ternyata di sana ada hikmah-hikmah yang lain ketika bumi kita ini berotasi. Di antaranya terjadi pergantian siang dan malam. Sekarang kita merasakan waktu pagi tadi malam, malam kemarin sore, insyaallah nanti siang. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena bumi kita apa? Berputar. Bumi kita berotasi. Sehingga kita bisa beraktivitas siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Kita bisa membagi waktu kita. Kapan belajar, kapan liburan, kapan kita mendapatkan gaji, tanggal sekian, dari mana itu semuanya? Ketika ada pergantian siang dan malam. Ada siang, ada malam, sehingga kita pun mengenal apa yang dimaksud dengan hari, dan kita mengenal apa itu minggu, karena minggu terdiri dari 7 hari. Dan kita mengenal satu bulan, kita pun juga mengenal satu tahun. Dengannya manusia banyak mengambil faedah, membuat kalender pendidikan, kalender yang berkaitan dengan pekerjaan, yang kalau itu tidak ada, tidak tahu bagaimana kita bisa menentukan kegiatan dan juga aktivitas tersebut. Kita bisa membuat pengumuman, besok hari Kamis ada kajian, tanggal sekian. Dari mana? Ya dari pergantian siang dan malam. Tapi kalau misalnya tidak ada, gak ada siang, gak ada malam, gimana cara menentukannya? Masalah yang besar bagi manusia. Demikian pula di antara faedahnya, dengan diputar oleh Allah bumi ini, menjadikan iklim stabil karena semua merata, pernah terkena matahari, sehingga tidak ada satu sisi di bumi ini yang terlalu panas atau terlalu dingin. Diputar oleh Allah SWT supaya masing-masing rasakan terkena panas matahari. Demikian pula rotasinya bumi ini mempengaruhi pola angin dan juga cuaca. Samping tadi juga menunjukkan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan gravitasi planet ini seimbang satu dengan yang lain. Sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatannya. Kalau bumi ini 9,8 Newton kekuatannya. Kalau Merkurius ini lemah, lebih lemah daripada itu. Kemudian Venus juga memiliki kekuatan tersendiri. Allah SWT telah memberikan masing-masing dari planet tadi memiliki kekuatan gravitasi yang berbeda. Dan itu sudah tentunya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kurang daripada itu, sedikit saja atau terlalu berlebihan, maka ini membahayakan manusia secara khusus dan akan menjadikan sistem tata surya ini menjadi kacau balau. Kalau kurang sedikit saja, misalnya kita 9,8 Newton jadi 5 Newton saja, itu jadi 8 Newton kuatannya. Karena ini akan membahayakan manusia. Kalau lebih daripada itu, beda koma saja, kita 9,8. Beda koma jadi 9,9 atau jadi 9,10. Ini pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Siapa yang menjaga bagaimana supaya gravitasi tersebut tetap stabil, tidak lain adalah Allah Rabbul Alamin. Kita tidak merasakan. Allah yang menjaga, Allah yang melakukan berbagai perkara bagaimana supaya gravitasi tersebut tetap stabil. Contoh misalnya, seandainya gravitasi bumi ini terlalu lemah, maka dia tidak akan bisa menjaga atmosfer. Tidak akan bisa menjaga atmosfer. Dia akan terbang begitu saja. Kita enggak punya oksigen, tidak ada karbon dioksida. Planet Mars, planet yang keberapa? Yang keempat. Itu gaya gravitasinya terlalu lemah, sehingga apa? Atmosfernya dapat bocor keluar angkasa, karena tidak ada daya tarik yang cukup untuk menahannya, sehingga dia pun kehilangan pelindung dari radiasi matahari dan suhu yang ekstrim, sehingga tidak bisa, meskipun dia dikatakan planet yang paling dekat sifatnya dengan bumi, tapi dari sisi ini kita gak bisa hidup di sana. Tidak ada di sana udara yang cukup untuk nafas. Dan suhu juga tidak stabil. Kalau sampai gaya gravitasi tersebut tidak stabil, maka orbit planet bisa terganggu. Kalau dia terlalu lemah, planet bisa keluar dari orbitnya. Dia akan terlempar keluar angkasa. Kalau daya tariknya terlalu lemah, maka dia akan keluar, terlempar keluar angkasa. Kalau dia terlalu kuat, maka bisa menjadikan planet tersebut tertarik lebih dekat ke arah matahari. Kalau lebih kuat sedikit saja, jadi 9,9 atau 10 misalnya kekuatan gravitasi bumi, maka kita akan mendekat kemana? Ke arah matahari. Di sini saja ketika musim panas di sebagian negara itu bisa sampai 50 derajat. Bagaimana seandainya gaya gravitasi bumi bertambah koma saja, kemudian dia mendekat sedikit demi sedikit ke arah matahari, dan akan kuat. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjaga bagaimana supaya gravitasi bumi tersebut dalam keadaan stabil. Demikian pula akan terjadi gangguan pada satelit kita, yaitu bulan. Ya, karena bulan itu menjadi satelit kita, ya, kemana saja bumi bergerak, bulan mengitari kita. Bagaimana dia bisa? Demikian keadaannya karena dia ditarik oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT dengan gravitasi bumi ini. Kalau sampai gravitasi bumi melemah, maka bulan akan keluar dari orbitnya. Dia akan lepas, terlempar. Dan ini pengaruhnya besar. Ya, berkaitan dengan sang surut air laut. Berkaitan dengan pasang surut air laut. Kalau dia terlempar atau dia mendekat, seandainya terlalu kuat, ya, gravitasi bumi sehingga bulan mendekat ke bumi, maka ini akan mempengaruhi pasang surut air laut. Antum kalau pas bulan purnama di pinggir laut, itu akan terjadi pasang, akan kita melihat pasang. Air laut akan naik. Dan dia di waktu yang lain akan surut. Kalau bulan mendekat ke arah bumi, bagaimana dengan air laut tersebut? Ini akan memudarati manusia. Terjadi banjir besar. Karena airnya tertarik oleh gravitasi yang juga dimiliki oleh bulan. Nah, ini di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ketika gaya gravitasi bumi ini berubah, ini akan berpengaruh pada diri kita juga. Karena ketika dia lebih kuat gravitasinya, maka semua makhluk di bumi ini akan merasa lebih berat daripada sebelumnya. Sekarang misalnya 62 misalnya. Normalnya demikian. Kalau gravitasi ini semakin kuat, maka Ustaz akan merasa diri Ustaz ini adalah lebih berat dari normalnya. Demikian pula sebaliknya. Belum lagi gangguan antar planet. Nah, kalau sampai berubah-ubah gaya gravitasi tersebut, tata surya akan bisa kehilangan keseimbangan. Tata surya secara umum akan kehilangan keseimbangan. Kalau tidak seimbang, maka mungkin saja, maka akan terjadi apa? Tabrakan di antara benda-benda tersebut. Kalau sampai berubah-ubah kayak gravitasinya, maka akan mungkin keluar dari orbitnya, dan sekali dia keluar dari orbitnya, maka ini membahayakan yang lain, menjadi tabrakan dengan benda-benda yang lain. Entah itu dia menjauh atau dia mendekat, sekali dia keluar dari orbitnya, maka akan membawa kerusakan di alam semesta ini. Allah SWT yang menjaga masing-masing dari benda-benda tersebut. Para ikhwan sekalian, yang kedua adalah tentang gravitasi matahari. Tadi adalah gravitasi planet. Allah SWT juga menjadikan bagi matahari ini gravitasi. Dia punya daya atau punya gaya tarik yang cukup besar. Sehingga apa? Planet-planet yang demikian jauhnya dari matahari, mulai dari Merkurius sampai Neptunus, bisa terjaga dalam keadaan mereka mengelilingi apa? Matahari. Di antara sebabnya adalah Allah SWT ciptakan di dalam matahari gravitasi juga, dan diukur kekuatannya sehingga tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Kelilingnya planet-planet tersebut mengelilingi matahari dinamakan dengan apa? Revolusi. Mengelilingi matahari dan masing-masing mengelilingi di orbitnya. Revolusi ini terjadi karena gravitasi matahari yang menarik planet-planet tersebut, menjaga mereka tetap berada pada jalurnya. Dan masing-masing dari planet tersebut memiliki kecepatan dan durasi dalam berevolusi ini berbeda-beda, karena jaraknya juga berbeda-beda. Kalau kita, bumi, evolusinya berapa hari? 365 seperempat hari. Ya, mengelilingi, kalau tadi berputar pada dirinya sendiri. Kalau ini mengelilingi apa? Matahari, dan sampai ke titik awalnya membutuhkan waktu berapa? 365 seperempat hari. Itu bumi. Kalau Merkurius lebih dekat atau lebih jauh? Lebih dekat. Itu butuh waktu 88 hari saja. 88 hari berarti seperempat kurang lebih dari waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk berevolusi. Venus memiliki atau membutuhkan waktu 225 hari. Mars, planet yang lebih jauh daripada kita, planet yang keempat, ini membutuhkan waktu 687 hari, dua kali lipat dari bumi. Jadi membutuhkan hampir 2 tahun untuk satu kali evolusi mengelilingi matahari. Jupiter berapa tahun? 11,86 tahun. Jadi butuh waktu 11 tahun untuk bisa sampai ke titik berikutnya. Saturnus hampir 30 tahun. Uranus berapa? 84 tahun. Subhanallah. Membutuhkan waktu 84 tahun sampai ke titik nolnya. Neptunus butuh waktu sekitar 164 tahun. Ini masing-masing memiliki waktu tertentu untuk berevolusi dengan hikmah Allah SWT. Waktu yang paling lama adalah Neptunus. Nah, apa fungsi dari revolusi bumi ini secara khusus? Di antaranya adalah pergantian musim. Jadi kalau pergantian hari dari apa tadi? Rotasi, ya, berputarnya bumi sendiri itu menghasilkan pergantian siang dan malam. Tapi kalau revolusi, ya, mengelilinginya bumi terhadap matahari, maka ini berpengaruh pada pergantian musim. Sehingga di sana ada berapa musim, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, itu adalah dengan adanya revolusi tadi. Sehingga di sana ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Bahkan hewan pun juga demikian. Beda musim, beda tanaman. Musim hujan, apa? Padi misalnya. Ya, kalau di beberapa negara, ketika musim tertentu muncul tanaman tertentu. Ini muncul hanya di musim semi saja. Sehingga beraneka ragam berbagai tanaman. Bahkan hewan pun juga demikian. Ada yang muncul di musim-musim tertentu. Kemudian di antara pengaruhnya juga adalah mempengaruhi panjang pendeknya siang dan malam. Adanya siang dan malam itu adalah rotasi sebabnya. Allah SWT yang memutar. Tapi panjang pendek siang dan malam dari evolusi. Sehingga siang sebagian daerah lebih pendek daripada malamnya. Ya, sehingga jarak antara waktu zuhur dengan asar sekarang cuma 2 jam atau 1,5 jam. Ada yang panjang sekali di musim tertentu. Nah, ini adalah akibat dari revolusi tadi. Demikian pula di antara faedahnya, hikmahnya adalah keindahan langit. Karena perubahan posisi bumi dari satu posisi ke posisi yang lain selama berevolusi itu ternyata menciptakan variasi penampakan bintang yang berbeda-beda. Dan itu semua tentunya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, wahai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum perhatikan, kita hanya berbicara satu poin atau dua poin yang berkaitan dengan masalah tata surya. Tapi dari situ kita mengetahui tentang kebesaran Allah, kudratullah, kekuasaan Allah, dan kita menyadari ilmu Allah yang luas. Allah tidak mengetahui tentang kita-kita saja yang ada di sini, tapi semuanya diperhatikan oleh Allah SWT dari ujung ke ujung, dari pojok ke pojok. Diukur oleh Allah SWT untuk maslahat kita semuanya. Sehingga sekarang kita tahu bagaimana ilmu Allah yang maha luas. Bukan hanya kita, tapi seluruh yang terjadi di luar angkasa, Allah mengetahuinya. Dari sini kita mengetahui, mengenal bahwasanya Allah SWT, dialah yang maha penyayang. Cuma kita yang kadang lupa atau sering lupa. Masih di dalam penciptaan ini ada kasih sayang Allah untuk kita semuanya, untuk menjaga kita semuanya. Stabilnya suhu, cuaca, pergantian musim, ternyata di situ ada kasih sayang Allah SWT untuk kita semuanya. Dan di sini kita menyadari bahwasanya Allah SWT dialah yang ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kalau yang besar-besar itu saja Allah SWT dialah yang melakukan, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lain? Tentunya ini menjadikan kita tawakal hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah dalam melakukan segala sesuatu, belajar, bekerja, menjadikan seseorang senantiasa optimis. Jika dia tertimpa musibah, kesulitan, Dia tahu bahwasanya Rabbnya ala kulli syai'in qadir, dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia tidak menjadi seorang manusia yang mudah berputus asa. Dia senantiasa optimis, husnudzon. Allah SWT dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Semuanya diuris oleh Allah, menjadikan dia hanya takut kepada Allah saja. Apa yang dilakukan oleh jin, yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh makhluk, mereka tidak melakukan apa-apa. Allah SWT yang di tangannya seluruh perkara. Maka bagaimana seseorang takut kepada selain Allah Azza wa Jalla? Selain Allah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya, matinya, bergeraknya, diamnya, sebagaimana Allah SWT mengurus dan juga mengatur benda-benda angkasa. Kalau memang demikian, harusnya jadikan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita semakin bertauhid kepada Allah. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Menjadikan kita sadar bahwasanya apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran akan terjadinya hari kiamat. Terjadi ini, terjadi itu, akan berguguran bintang, akan berguguran matahari, akan meluap air laut. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah SWT sekarang menjaga, akan dengan mudahnya di hari kiamat Allah SWT akan porak-porandakan, menghancurkan. Sehingga seseorang takut kepada Allah SWT dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang memiliki akal. Masing-masing kita memiliki akal, tapi tidak semua kita menggunakan akalnya. Bagi orang yang memiliki akal dan menggunakan akalnya, maka dia akan mengetahui tentang kekuasaan Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki akal tersebut, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, bukan, dan memikirkan penciptaan langit dan juga bumi. Beribadah dengan cara bertafakur, memikirkan kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan juga bumi. Kemudian dia mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jika dia mengetahui tentang kekuasaan Allah yang luar biasa di alam semesta ini, maka dia mengatakan, memuji Allah dan mengatakan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Ternyata Allah ciptakan ini semua dengan hikmah. Tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau ya Allah. Kemudian dia ingat tentang hari kiamat dan mengatakan, faqina adzaban nar, maka jagalah kami dari neraka. Berarti Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, memasukkan seorang ke dalam surga, memasukkan seorang ke dalam neraka sesuai dengan kehendaknya. Maka dia pun meminta kepada Allah supaya dijaga dari neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakan dia, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Lihat bagaimana awalnya adalah memikirkan langit dan juga bumi, kemudian membawa dia untuk takut kepada Allah, takut dengan hari akhir, kemudian dia berdoa kepada Allah meminta supaya dijaga dari neraka. Menambah keimanan. Baik, wahai yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan Allah SWT mengabarkan bahwa perjalanan benda-benda langit tersebut ada akhirnya. Allah mengatakan, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Dan Allah SWT dialah yang menundukkan matahari dan juga bulan. Jadikan dia stabil tadi, tidak berubah-ubah. Siapa yang menundukkan? Allah. Dan masing-masing yajri ila ajalin musamma, masing-masing berjalan sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Di sisi Allah sudah ditentukan waktunya, matahari akan berjalan sampai itu tersebut. Demikian pula bulan dan seluruh benda-benda langit. Kalau sudah datang waktunya, maka selesai perjalanan mereka dan selesailah dunia ini. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian mutiara.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana bila memakai liontin dengan lafadz Allah? Kan harus dilepas, Ustaz. Bagaimana bila cuma dikantongi atau masuk tas, tapi tasnya juga dibawa ke kamar mandi, Ustaz?
3: Iya, tadi ingkana sabil darurah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Seseorang kalau darurat tidak mengapa. Adapun kalau mungkin itu di kamar mandi sendiri, di rumah kita, kita lepaskan, kemudian kita masuk kamar mandi tanpa menggunakan yang ada lafadz Allahnya. Tetapi kalau misalnya kita di kamar mandi umum, kita di perjalanan, atau sangat riskan tas kita ditaruh di luar. Sepeda ikhwan pernah di sebuah kapal dia letakkan tasnya karena ada Al-Qur'annya, ditaruh di luar kamar mandi padahal dalam kapal itu, kemudian dia hilang tasnya, maka ini masalah madarat. Maka yang terbaik kalau kita berdua di perjalanan, yang satu nunggu tasnya, satu masuk kamar mandi. Kalau kita pas sendirian, maka apa boleh buat. Kalau tidak bisa dititipkan tasnya kepada penitipan, maka kita tadi, semoga kita tidak disalahkan di hari kiamat. Tetapi yang jelas, yang asal dari hukum tadi adalah kalau ada hurmatullah, dihindar. Baik itu gelang ataupun kalung atau sejenisnya yang ada lafaz Allah Ta'ala atau di sana zikrullah atau juga ayat-ayat Quran, sebaiknya dihindarkan, tidak bawa masuk. Kecuali kalau ada darurat atau madarat yang besar, maka silahkan disimpan, dimasukkan tas. Nah, sebagaimana juga handphone, apakah boleh kita sedang membaca Al-Quran di handphone, di apa, di gilafnya atau di layarnya sedang ada ayat-ayat Quran, kita bawa masuk. Beliau sih menjelaskan kalau bisa ditutup dulu programnya, kemudian handphonenya dibawa, karena Al-Quran dalam handphone dia tabi, ngikut. Hukum ngikut ini dibolehkan. Tetapi kalau dia sedang membuka programnya lalu dibawa ke kamar mandi, dikhawatirkan ini termasuk yang salah, maka ditutup dulu programnya, kemudian dia masuk kamar mandi dengan handphone yang di dalamnya ada program tersebut. Wallahu a'lam.
0: Mutiara nasihat. Nasihat.
4: Apa hakikat dunia ini? Yang pertama, dunia itu hanya permainan. Permainan. Allah sebutkan berulang kali dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya dunia itu, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kata Allah, ketahuilah kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau belaka. Wazina, perhiasan. Kita lihat orang kepingin rumahnya bagus, kepingin mobilnya bagus, kepingin motornya bagus, kepingin pakaiannya bagus, itu dunia. Watafakhurun bainakum, dunia itu tempatnya orang berbangga-banggaan. Ente punya sayar apa? Ente punya mobil apa? Wah, alafu, kita orang mobilnya ya baru Lamborghini. Baru Lamborghini. Orang akan berbangga dengan mobilnya. Ente rumahnya di mana? Di jalan ini. Pekerjaan ente apa? Ini. Orang berbangga-banggaan dengan jabatan dia, dengan profesi dia, itu dunia. Padahal kita itu budak, jemaah. Ente itu siapa sih? Kita akan tahu tatkala kita berdiri di tempat ini. Ada yang tahu engkau seorang profesor? Profesor, ya di soft pertama. Enggak ada yang di soft pertama, yang pertama datang dia akan mendapat di soft pertama. Jadi dunia watafakhur watakathurun fil amwali wal aulad. Dunia itu untuk banyak-banyakan. Orang banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Itu kehidupan dunia. Para jemaah rahimakumullah, kalau kita bicara game, game itu permainan. Antum tahu kadangkala anak kita pegang game, main. Dalam permainan game itu biasanya ada hadiah uang. Anak itu loncat ngambil uang nanti ya, nanti dapat bonus, terus lari lagi mendapatkan sesuatu, mendapatkan harta karun, banyak duitnya dia. Tertulis di dalam balance dia itu dia punya uang mungkin sudah 1 miliar. Setelah berapa jam capek dia tutup. Taruh. Nanti dapat uang berapa tadi? Banyak kata dia. Enggak bisa buat beli-beli, ya enggak bisa. Dari tadi dia dibohongin. Tapi senang dia dibohongin. Dan kita lihat ada orang main game bosan, rata-rata enggak ada yang bosan main game. Senang dia ditipu. Karena itulah permainan. Salah satu yang menyebabkan orang terlena dan lalai itu karena memang hatinya merasa nyaman dengan permainan itu. Contoh game yang dulu, kalau orang-orang tua mungkin gak pegang game yang dari gadget ya. Dulu orang tua main gamenya itu main Monopoly. Antum lihat. Yuk kita main, antum jangan main lagi. Sudah. Kita permainan itu melalaikan dan kita ditipu juga dengan melempar dadu-dadu. Melempar dadu. Pertama bagi duit kan. Berapa duitnya fulan? Sudah. Mulai bismillah. Baca bismillah ya, supaya menang. Dia sampai ke stasiun. Ana mau beli stasiun. Bayangkan jemaah. Ente beli? Iya, ana beli. Bayar. Setiap orang lewat stasiun bayar sama dia. Nanti ada sohibnya yang lewatin stasiun, berhenti stasiun bayar. Nanti sampai ada PDAM. Air dia beli. Lalu dia beli hotel. Ada hotelnya. Anda masih ingat dulu kita kecil tuh beli hotel. Punya hotel berapa, punya apartemen. Setiap orang mampir sana bayar sama kita. Dapat duit banyak nih. Setelah 2 jam main, ya apa? Terus nah, duit kesem. Ya sudah, duitnya dibalikin semua. Ente punya hotel mana? Enggak, bohong itu, bukan hotel. Kita dibohongin, tapi kita main. Seperti permainan kehidupan dunia. Tanyakan kepada orang yang punya hotel 10 biji. Ketika waktu dia selesai. Seperti game tadi ada waktunya, selesai waktunya. Tanyakan, ente mana hotelnya? Enggak ada. Dia imut, enggak dibawa tuh hotelnya sama sekali. Persis seperti orang main. Maka di akhir ayat itu Allah mengatakan, wa fil akhirati. Di akhirat nanti baru ada kehidupan yang sebenarnya. Jadi hakikat kehidupan dunia itu hanya permainan. Kita harus sadar, jangan mau ditipu. Kadang-kadang orang main bola, satu menang. Kadang-kadang sampai berantem. Inti kenapa berantem gitu? Ya, kalah anak. Tapi ini kan cuma permainan belaka. Seharusnya engkau sadar bahwa engkau itu enggak serius permainan itu. Permainan. Maka jangan dianggap serius. Orang yang bodoh ketika dia beranggapan itu serius. Sehingga dia sampai nangis-nangis bermain gitu kan. Maka dia yang tidak sadar dengan permainan dan tipuan iblis nantinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hakikat yang kedua. Waktu permainan itu tidak lama. Sebentar. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang ketika mereka mati atau ketika bangkit kiamat, ketika mereka di akhirat, Allah bercerita, wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, ketika mereka ditanya, ente berapa lama hidup di dunia? Allah, seperti 1 jam aja. Satu waktu kita ketemu sama sahib kita, selesai terus. Dan gak lama cuma. Orang berpikir yang umurnya 60-70 tahun, seakan-akan dia hidup lama, enggak. Allah menceritakan tentang kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa inna yawman inda rabbi. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, yang kalian hitung. Jadi satu hari di akhirat dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia sama dengan 1000 tahun. Satu hari. Bagaimana kalau di surga itu atau di neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya kita di situ. Kalau kita hidup di akhirat cuma 5 hari, maka dengan kehidupan di dunia seperti 5000 tahun kita hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amaru ummati baina 60 wa 70. Ini yang selalu harus kita ingat, umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70. Maka dalam kehidupan dunia ya seharusnya kita tidak minta panjang umur. Kenapa? Seorang alim ulama mengatakan man talaba tulal umur falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang minta panjang umur, maka dia harus sabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Karena waktunya pendek, inti sendiri yang mau panjang umurnya. Inti punya istri meninggal, punya anak meninggal, cucunya meninggal, tinggal dia sendirian. Anak kok gak mati-mati itu dia. Karena dia merasa ditinggal orang-orang yang dia cintai gak nyaman di depan dia. Dan bagaimana perasaan suami ketika ditinggal mati oleh istrinya? Subhanallah. Maka udahlah, umur itu gak perlu engkau minta panjang umur, minta berkah di umur. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istrinya Ummu Habibah minta dipanjangkan umurnya, Nabi mengatakan, kenapa kau enggak minta yang lebih baik dari itu? Agar kau bisa beramal saleh dan masuk surga Allah SWT. Kalau umur selesai, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana pendeknya masa hidup kita. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Orang kalau tidur di atas tikar, apalagi orang dulu, pakaiannya itu ya seperti surban itu, seperti selendang. Kadang-kala tersingkap, kadang-kala karena panas selendangnya dibuka. Sehingga ketika bangun dari tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punggungnya itu membekas tikar. Ada garis-garisnya. Itu tempat tidurnya Rasulullah SAW. Kita sekarang kalau tidur sampai kasurnya bekas kita. Jadi kasur kita itu ada bekasnya kita, bukan punggung kita yang ada bekasnya kasur. Subhanallah. Umar bin Khattab ketika melihat Rasulullah SAW seperti itu, nangis Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra. Tuh raja-raja Romawi dan raja-raja Persia hidup bergelimang harta mereka dengan segala kemewahannya. Engkau seperti ini hidupmu, wahai Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada Umar? Ya Umar, mali walid dunia. Mali walid dunia. Apa peduliku dengan dunia ini? Innama ana fid dunia au ma ana fid dunia illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Umar, apa peduliku dengan dunia ini? Hubunganku dengan dunia ini tidak lain hanya seperti seorang pengendara, orang yang mengendarai tunggangannya, kemudian dalam perjalanan dia mendapatkan sebuah pohon untuk bernaung. Lalu dia bernaung di bawah pohon itu berapa lama? Sebentar. Setelah itu dia pergi melanjutkan perjalanan yang panjang. Ingat Fir'aun. Fir'aun itu berapa tahun hidup di dunia? Kalau para sejarawan menyebutkan, ya antara 100-an. 98 tahun kira-kira umur Fir'aunnya Nabi Musa. Dan sekarang kalau dibandingkan dia hidup nikmat sebagai raja di Mesir, memiliki istana yang begitu besarnya, memiliki ya permaisuri dan wanita-wanita yang dia pakai sesuka dia, dia hidup selama 98 tahun dalam kenikmatan. Dan tidak semuanya nikmat, tidak semuanya nikmat. tapi kita anggap 98 tahun nikmat semuanya, dan dia hidup di dalam kuburnya lebih dari 3.000 atau 4.000 tahun, dan Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Tiap hari keluarganya Fir'aun ini ditampakkan ke neraka, tiap hari, pagi dan sore hari. Wa yauma taqumu as-sa'ah, dan ketika kiamat Allah masukkan ke neraka. Jadi cuma 100 tahun dibanding 4.000 tahun sekarang. Maka mana yang seharusnya dia pilih, jamaah? Di situ kita harus berpikir, yang kita perebutkan itu apa sebenarnya? Sesuatu yang berharga. Waktunya pendek kita di dunia, jamaah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ini, apa sih hubunganku sama dunia wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Beliau sudah meninggal dunia. Umur beliau hanya 63 tahun. Qomariyah, pakai hitungan Hijriah. Kalau mungkin hitungan Masehi cuma 61 tahun umur Rasulullah SAW. Dan beliau di alam kuburnya hidup dengan kenikmatan yang tiada batas. Sudah berapa tahun? 1426 tahun. Itu hidup Rasulullah SAW. 1426 tahun hidup dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini belum ke surga yang hakiki, kenikmatan yang Allah berikan di taman-taman surga. Karena tatkala kita berdoa mendoakan mayit, kita mengatakan Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Kita doakan itu. Maka ma'asyar muslimin, itu hakikat yang kedua, tidak lama.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Maidah ayat 1-5.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ya

0: ini.
1: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.
0: Ya ayo.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang kolaib, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.
2: Mutiara Silsilah.

Muslim telah lepas tanggungan dari orang yang tinggal di negeri orang-orang musyrikin alias negeri kafir. Hadis ini kata beliau sanadnya hasan, dikeluarkan pula oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Kalau bukan karena An'anah Al-Hajjaj itu Ibnu Arto'ah. Karena Al-Hajjaj bin Arto'ah ini perawi yang mudalis, ya. Tapi ia tidak bersendirian sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang ke-636. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya tinggal di negeri kafir. Karena Rasulullah SAW mengatakan bari'ati dhimmah, telah lepas tanggungan dari orang yang tinggal di negeri kafir. Dalam satu riwayat, inni bari, sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap orang yang tinggal di negeri kafir. Bayangkan Rasulullah berlepas diri dari setiap orang yang tinggal di negeri kafir, Pak. Apa itu negeri kafir, Pak? Dan kapan disebut negeri kafir? Apakah negeri yang tidak berhukum dan hukum Allah itu mutlak dikatakan negeri kafir? Nah, di sini harus kita pahami secara benar hakikat negeri kafir itu siapa. Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah negeri Islam bisa berubah menjadi negeri kafir atau tidak. Itu menjadi 5 pendapat. Sebagian mengatakan tidak mungkin negeri Islam jadi negeri kafir, tapi ini pendapat lemah. Sebagian mengatakan negeri Islam bisa menjadi negeri kafir kalau tampak di situ dosa-dosa besar, dan ini pendapat Khawarij. Ini pendapat siapa? Khawarij. Sebagian mengatakan negeri Islam menjadi negeri kafir bila ya tali kendalinya itu, kendali kepemimpinannya dipegang oleh orang-orang kafirin. Sebagian mengatakan ya negeri Islam bisa menjadi negeri kafir bila tampak padanya syiar-syiar kufar. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, yaitu bahwa negeri kafir, negeri Islam bisa berubah menjadi negeri kafir dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, negeri tersebut tali kekangnya apa kendalinya dipegang oleh orang-orang kafir. Kepemimpinannya, kendalinya dipegang oleh orang kafir. Syarat yang kedua, ya, syiar Islam dilarang. Yang tampak di situ adalah syiar-syiar kufar. Syiar Islam yang dimaksud di sini adzan, salat berjamaah, salat Jumat. Dan ini pendapat yang kuat, Pak. Karena ditunjukkan oleh dalil dan hujjah. Adapun syarat yang pertama, karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada panglima kaum muslimin, ya, "Fumat'uhum ilal Islam, dakwahi mereka kepada Islam. Kalau mereka menerima, suruh mereka hijrah ke negeri kaum muslimin." Kata-kata ke negeri kaum muslimin artinya negeri yang dikuasai oleh umat Islam, kata para ulama. Adapun yang kedua, bahwa negeri Islam disebut negeri Islam kalau tampak di situ syiar-syiar Islam, yaitu bahwa Rasulullah SAW apabila ingin menyerang suatu kaum, maka Rasulullah SAW tunggu dulu ada adzan apa enggak. Kalau ada adzan, enggak jadi diserang. Kalau tidak ada adzan, diserang. Berarti tampak di situ syiar Islam. Berarti negeri Islam kapan disebut negeri Islam? Apabila memenuhi 2 syarat. Di situ yang memegang kendali kepemimpinannya orang Islam, dan syiar Islam bebas sebebas-bebasnya di sana. Dan di Indonesia alhamdulillah presiden kita masih muslim. Kemudian syiar Islam alhamdulillah, adzan di mana-mana, orang salat berjamaah di masjid di mana-mana. Iya. Nah, sekarang menjadi permasalahan, Pak, kalau ternyata pemimpinnya kafir tapi syiar Islam bebas. Nah, ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang negeri Maridin.
sebagaimana Syekhul Islam

Taimiyah rahimahullah ditanya tentang negeri Maridin. Apa itu negeri Maridin? Negeri Maridin itu negeri yang dikuasai oleh orang kafir, penguasanya orang kafir, tapi umat Islam dibebaskan untuk menjalankan syiar-syiar Islam di sana. Silahkan. Nah, Syekhul Islam Taimiyah jawabannya apa? Ini negeri yang ketiga. Tidak disebut negeri Islam, tapi juga tidak disebut negeri kafir. Lihat, para ulama itu hati-hati banget, gak berani. Ya. Disebut negeri Islam gak? Disebut negeri kafir? Enggak, gimana? Disebut negeri Islam penguasanya orang kafir, disebut negeri kafir kaum muslimin dibebaskan untuk syiar-syiar Islam, silahkan. Ya. Ikhwatlah Islam azanillahu ayyakum. Kalau ada orang berkata, tapi kan di Amerika juga dibebaskan kok adzan. Tapi itu tidak secara umum. Tidak seperti di negeri Islam. Tentu beda ya akal Islam. Maka dari itu ya, kalau negeri Maridin saja, negeri Maridin, paham? Yang disebutkan, yang ditanyakan kepada Syekhul Islam tadi, negeri yang dikuasai oleh orang kafir, pemimpinnya orang kafir, tapi umat Islam dibebaskan sebebas-bebasnya untuk menjalankan syiar Islam. Apa kata Syekhul Islam? Ini negeri yang ketiga. Dia bukan negeri Islam, bukan negeri kafir. Sementara Al-Isbibaji dari Syafi'iyah mengatakan itu negeri Islam. Itu negeri apa? Islam. Ya, terjadi ikhtilaf.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jangan mudah berhutang. Sebagian kita ada yang senang dengan perilaku berhutang, walaupun terkadang dia mampu. Ada pula yang memang menjadikan hutang itu sebagai gaya hidupnya. Berhutang itu tidaklah baik, karena hutang dapat menimbulkan perilaku yang buruk bagi orang yang suka atau hobi berhutang.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: Bagaimana dengan foto keluarga yang ada di ruang tamu ataupun lukisan-lukisan yang berbentuk binatang, juga souvenir-souvenir kan biasanya kita dapat souvenir, dan buku-buku juga yang bergambar, itu bagaimana, Ustaz?
3: Iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
4: Al-mu'allaq laysa mumtahanan bal mu'azzam wa mu'tana bihi. فليس ممتهنا. ولهذا تعاليق الصور عرضة من علقها لمثل هذا الوعيد الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما قدمت مرت معنا نصوص عظيمة وتهديدات وأحاديث صحيحة ثابتة. فالإنسان لا يفتح لنفسه بابا للتساهل أو الترخص أو النظر للآخرين ممن فعل وتهاون بالأمر. وعلى الإنسان أن يحرص على نقاء بيته وسلامته من هذه الأشياء. وأما الأشياء الممتهنة هذه لا تضر الإنسان. الأشياء الممتهنة التي تداس في الأرض أو مثلا ترمى هي تأتي في العلب التي تستهلك وترمى هذه أمرها أهون إن شاء الله.
5: الشيخ menjelaskan bahwasanya gambar-gambar yang digantung, dipasang, dipajang di dinding-dinding, ini bukan perkara yang diremehkan, tetapi perkara yang diagungkan, dijadikan hiasan, diperhatikan. Ini tidak diperbolehkan seperti ini, ya. Dan orang yang melakukan hal ini dikhawatirkan terjerumus dalam ancaman-ancaman hadis-hadis tadi yang telah kita sampaikan. Ya, tadi telah kita jelaskan bagaimana hadis-hadis yang keras yang menjelaskan akan hal ini. Seorang berusaha menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Jangan dia buka pintu-pintu yang bisa membuat dia terjerumus dalam hal yang dilarang. Seorang berusaha membersihkan dirinya dari segala bentuk hal-hal yang dilarang atau menjerumuskan dia kepada hal-hal yang dilarang. Adapun perkara-perkara gambar-gambar yang diremehkan atau dihinakan, seperti mungkin ada gambar-gambar misalnya yang diinjak di keset misalnya, atau di misalnya di plastik-plastik ada gambar-gambar yang akan dibuang misalnya, atau di kaleng-kaleng ada gambar-gambar yang akan dibuang, maka ini perkaranya lebih mudah. Yang dilarang oleh Syekh, yang dilarang yang digantung, berarti kalau digantung diperhatikan, mu'allaq diperhatikan, dijadikan hiasan, dibersihkan, ada pengagungan, ini semuanya dilarang. Adapun yang dibuang, bakalan diinjak atau dibuang tempat sampah, diremehkan, ini perkaranya lebih ringan.
3: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullahu taala.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: مطيرة تفسير القرآن.
7: أفلا يتدبرون القرآن.
8: طيب kita sekarang masuk ke surat Al-Ma'arij. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Sa'ala telah bertanya, telah meminta, sa'ilun, orang yang meminta, bi'adabin waqi', dengan adab yang pasti terjadi. Maksudnya apa sih? Ya. Artinya Pak, orang ini minta disegerakan datang adab. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil adab, dan mereka minta disegerakan datangnya adab. Terus saking kufurnya mereka, Pak, ya. Sampai-sampai mereka menantang, bahkan mereka berdoa, ya. Apa katanya? Allahumma in kana hadha huwal haqq min indak min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, kata orang musyrikin, kalau memang ini kebenaran yang berasal dari Engkau, maka hujani kami dengan batu dari langit atau datangkan kepada kami adab yang pedih. Gila nih orang. Iya. Nantang adab, bayangin. bahkan minta kepada Rasulullah segera, ayo ya, datangkan azab kepada kami, segerakan azab kepada kami. Justru ketika kami tidak diazab, aman-aman aja, menunjukkan kami di atas kebenaran. Subhanallah ya akhal Islam, mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja mengulur-ngulur-ngulur mereka itu, Pak, supaya mereka tertipu dan supaya lebih keras azabnya pada hari kiamat. Kadang orang ya akhi ya, ada orang yang semakin kufur, semakin maksiat, semakin diberikan oleh Allah kenikmatan. Semakin diberikan oleh Allah berbagai macam Masya Allah ya, kesenangan. Supaya apa? Supaya tambah sesat. Itu menunjukkan Allah benci kepada orang tersebut. Ya. Mungkin bisa saja dia berkata, saya kok tenang aman-aman saja ya, ya. Saya makan riba kok gak diadab sama Allah ya. Saya kok makan berbuat maksiat kok tambah banyak duit saya ya. Aduh, jangan-jangan saya di atas kebenaran ini. Nah kan, kalau sudah seperti itu bahaya banget, Pak. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Kata Ibnu Abbas, dzalika su'alul kufar an adzabillahi wa huwa waqi'. Itu adalah permintaan orang-orang kafir supaya didatangkan azab Allah, dan azab Allah itu pasti akan menimpa mereka suatu ketika, kalau enggak di dunia, di mana? Di akhirat. Ya. Siapa yang minta? Kata Ibnu Abbas, namanya Nadhr bin Harith bin Kaladah. Ini orang musyrikin super bodoh. Ya. Dia minta kepada Rasulullah supaya dipercepatkan azab saja. Sa'ala sa'ilun, telah meminta orang yang meminta itu, maksudnya itu Nadhr bin Harith bin Kaladah ini, bi'adabi waqi', supaya dipercepat azab yang akan menimpa. Ikhwata Islam, azakumullahu wa iyyakum. Lalu Allah mengatakan, lil kafirina laisa lahu dafi'. Dan itu pasti akan menimpa orang-orang kafir dan tidak ada yang bisa menolaknya. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Kapan waktu yang paling tepat mereka diberikan azab? Terkadang, Pak, orang-orang kafir itu sengaja diberikan oleh Allah kenikmatan dulu, Pak. Kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, sehingga ketika mereka merasa gembira, tiba-tiba azab menimpa mereka. Sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam surat Al-An'am, ya. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun, kata Allah. Ketika mereka berpaling dari peringatan, mereka telah melupakan peringatan, kami bukakan pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Sehingga ketika mereka telah bergembira dengannya, sekonyong-konyong azab kami mendatangi mereka, maka mereka pun menjadi putus asa. Ya. Kalau ketika dia minta, ayo Muhammad azab kami, Allah langsung azab pada waktu itu, dia sudah siap kali, Pak. Tapi dibiarkan dia senang dulu, nikmat dulu. Ketika dia dengan senang-senangnya, tiba-tiba azab menimpa. Waduh, itu sakit banget itu, Pak. Iya. Bagi Allah itu mudah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ta'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Iya. Di mana azab itu? Untuk orang-orang kafirin. Adapun orang beriman, di hari kiamat ada yang diazab, tapi tidak sama dengan azabnya orang kafirin. Orang kafirin azabnya sangat pedih. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup tidak mati. Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka terkelupas diganti dengan kulit yang baru supaya tambah mereka merasakan azab. Sedangkan orang beriman diadab sesuai dengan dosanya saja. Setelah itu mati dan jadi arang. Ya, setelah itu Allah angkat dari api neraka, lalu dimasukkan ke sungai surga. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Untuk orang-orang kafir adab tersebut, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Siapa yang bisa mencegah adab Allah ketika adab itu datang? Ya, tidak ada. Sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalaupun Anda misalnya sekuat halak, hulak ya, hulak yang gede tuh hebat, atau Superman gitu ya, tapi kalau Allah hendak mengadab, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya akhi azakumullah wa iyakum. Silakan membuat senjata yang sangat canggih, nuklir dan yang lainnya. Kalau Allah inginkan Allah untuk mengadab kamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Adab itu berasal dari Allah. Dzil ma'arij, yang memiliki ma'arij. Apa sih ma'arij? Ya. Al ma'arij, Ibnu Abbas dalam riwayat Sa'id bin Jubair mengatakan ai dzuddarajat. Artinya yang memiliki derajat-derajat. Sementara dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah, Ibnu Abbas mengatakan al-ma'arij artinya al-ulu wal fawadil. Artinya ketinggian, ketinggian dan keutamaan. Iya. Sementara Imam Mujahid mengatakan al-ma'arij ay ma'arijus sama, artinya tempat naik di langit. Sementara Imam Qatadah berkata dzul fawadil wan ni'am. Al-ma'arij artinya keutamaan-keutamaan dan nikmat-nikmat. Iya. Yeah. Dan semua makna ini benar. Semua itu masuk dalam makna al-ma'arij. Kenapa? Karena Allah pemilik derajat-derajat. Allah pun pemilik keutamaan, Allah pun pemilik kenikmatan, dan Allah pun memiliki tingkatan-tingkatan di langit, tempat naik. Karena kan para malaikat itu kan naik ke langit, Pak. Iya. Demi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kan Mi'raj, Mi'raj gitu kan. Ma'arij itu. Dari kata ya araja, naik. Dzul ma'arij, dzil ma'arij, bizil ma'arij, ya, yang memiliki ma'arij. Jamak dari Mi'raj. Artinya tempat-tempat naik di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala pemilik itu semuanya. Ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Naik kepada Allah malaikat dan ruh. Ya. Yeah. Naik kepada Allah malaikat dan ruh. Saya mau tanya sama antum. Yang namanya naik itu dari mana ke mana, Pak? Dari bawah ke atas kan, Pak ya? Bukankah itu menunjukkan Allah berada di atas? Sebab Allah mengatakan bahwasannya para malaikat dan ruh naik kepadanya. Makanya aneh sekali orang-orang yang menolak keberadaan Allah di atas dengan alasan katanya gak masuk di akal. Ya, soalnya akal ente error. Ya. Yeah. Katanya kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Enggak harus. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Kamu berkata kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat, karena kamu mempersamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk betul, kalau ia berada di atas dia butuh tempat. Kalau tempatnya hilang jatuh, yaitu makhluk. Jangan disamakan dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Iya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ruh. Siapa yang dimaksud dengan ruh di sini? Sebagian mengatakan ruh itu malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ar-ruh di sini malaikat Jibril. Ya. Sebagian mengatakan roh di sini adalah makhluk-makhluk yang mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan roh di sini adalah arwah kaum mukminin. Karena disebutkan dalam hadis bahwa arwah kaum mukminin itu ketika dia meninggal, dia dinaik, dibawa naik oleh para malaikat. Ya. Dan makna-makna ini bisa diterima semuanya ya, ahli Islam, terutama malaikat Jibril dan para arwah kaum mukminin. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang menyerupai manusia, ini tidak ada dalil yang menguatkannya, wallahu a'lam.

0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
4: Dengan Abi Joyo di Bekasi.
5: Iya, barakallahu. Silakan, silakan, Bu.
4: Begini, Ustaz. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah, diuji oleh Allah dengan dizalimi seseorang, terus kemudian kita memohon kepada Allah untuk tidak bertemu pada orang tersebut, dan ternyata Allah kabulkan, kemudian orang tersebut tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah memohon maaf. Apakah salah kalau kita memohon seperti yang saya mohon tadi, minta tidak dipertemukan karena merasa sakit begitu? Itu saja Ustaz yang saya tanyakan.
5: Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
6: Iya, barakallahu fiik. Iya, Bapak ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kebaikan bagi beliau. Iya, apakah bertemu dengan orang tadi hanya untuk urusan ini saja kebaikannya? Kalau dia sama muslim, kita bertemu dengan dia, kita mengucapkan salam, kita dapat pahala. Kita senyum kepadanya, kita dapat pahala. Kita berurusan dalam perkara-perkara yang lain yang mungkin kita bisa menjadi sebab membantu dirinya, kita dapat pahala. Kemudian kalau kita berdoa kepada Allah, tidak bertemu dengan dirinya, satu saat misalnya ada urusan yang membutuhkan dia, kita tidak bertemu, apakah itu bukan keburukan bagi diri kita? Jadi banyak, Pak ya, hal-hal yang belum saat ini kita tahu, kita tidak sempat berpikir, ternyata nanti mungkin muncul perkara-perkara yang kita menyesal, kenapa tidak bertemu sama orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan yang terjadi sama diri Bapak tadi, kalau dalam urusan dunia, maka tidak boleh menjadikan kita benci seperti itu. Dia punya banyak kebaikan. Dia seorang muslim, apalagi dia orang yang misalnya cinta kepada sunnah, tidak boleh kita mendoakan tidak bertemu dengan dirinya. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah

0: kemuliaan, kecuali ketinggian. Jadi hal-hal seperti ini ya menunjukkan kita masih banyak memilih dengan kemauan nafsu kita, bukan dengan menyerahkannya kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Maka hendaknya kita pertimbangkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk Bapak ini dan untuk kita semua. Nah.
1: Mutiara nasihat.
2: Hakikat yang ketiga, dunia ini berputar. Kita sering dikasih nasihat sama orang tua, nak, dunia itu seperti roda yang berputar. Kadang kau di atas, kadang kau di samping, kadang kau di bawah. Itulah kehidupan dunia. Kesenangannya bercampur dengan kesedihan. Kesenangannya bercampur dengan kesedihan. Buktikan. Kita tahu anak-anak, Masya Allah, ketika dia lulus dengan nilai baik, juara pertama, dia pulang ke rumahnya, dapat berita ibunya meninggal dunia. Mana kebahagiaan dia mendapatkan nilai? Gak ada. Seperti itu kita akan dapatkan dalam kehidupan ini. Selalu bercampur dengan kesedihan. Kadang-kadang antum dapat rezeki yang banyak, Masya Allah, dapat fulus banyak nih, pulang ke rumahnya, dapat anaknya sakit. Sedih hati kita. Yang awalnya bahagia, tahu-tahu sedih. Kadang-kadang kita dapat pekerjaan, Masya Allah, yang sukses, bahagia sekali. Keluar dari tempat pekerjaannya, motornya hilang. Itu kehidupan dunia. Kebahagiaannya tidak akan berlangsung lama, pasti bercampur dengan kesedihan. Hari ini kita tersenyum, besok kita bisa menangis. Hari ini kita berwajah ceria, besok kita bermuram durja. Hari ini kita sehat kuat, tidak akan selamanya. Kita lihatlah petinju-petinju umpamanya, atau binaraga-binaraga yang badannya gede, sampai berapa lama badan itu akan bersama dia? Badan yang kuat akan menjadi lemah, akan sakit, terakhir kau pun akan mati. Itu kehidupan dunia. Yang cantik akan bertahan berapa lama kecantikannya? Lambat laun kulitnya akan keriput, uban akan tumbuh, lekuk matanya akan kelihatan, punggungnya akan terasa lemah, belum lagi ditambah penyakit buat dia. Maka tidak ada kebahagiaan dunia, kegembiraan dunia yang panjang itu tidak ada, mesti akan berbalut dengan kesedihan. Dan Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, akan ada kesulitan dan ada akan kemudahan. Itu kehidupan dunia. Kemudian hakikat yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat. Hakikat yang keempat, nilainya sangat rendah sekali. Antum lihat kadangkala ada orang bekerja dari pagi sampai sore, sampai kulitnya legam, hitam legam, kemudian sampai lecet-lecet punggungnya, yang dihasilkan cuma 50 ribu. Tatkala kita ditawarin pekerjaan itu, ente mau? Buat apa? Kerjanya dari jam 7 sampai jam 4 sore, gajinya 50 ribu, capek lagi enggak? Kita tidak akan mau pekerjaan seperti itu. Kita mau pekerjaan yang sedikit nilainya besar. Dan manusia memiliki hal itu. Dan dunia ini ternyata nilainya hanya Allahu Akbar. Para jemaah, kalau antum memiliki kota Jember dan isinya, kota Jember dan isinya, terlalu sedikit. Kalau antum menjadi pemilik Bali, Pulau Bali, semua penduduk Bali itu budak antum. Semua harta yang di Bali milik antum, itu sedikit nilainya. Apa buktinya? Dalam hadis riwayat

0: Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq dakhilan min ba'd al-aliyah. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat dari Aliyah. Jadi di Madinah itu ada daerah tinggi yang disebut Awali atau Ali, daerah Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari daerah sana itu mau masuk ke kota Madinah lewat pasar. Belum masuk pasar. Wan nasu kana fatahu. Orang lagi sibuk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famarra bi jaddin asakin mayyit. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lewat di pasar itu kelihatan di pinggir jalan ada anaknya kambing cacat, kupingnya kecil ya, mati, bangkai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatana walahu fa akhadha bi udhunihi. Rasul pegang tuh kambing dan dipegang kupingnya yang cacat. Orang pada ngerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ingin memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu hadza bidirhamin? Siapa yang mau beli ini satu dirham? Faqalu ma nuhibbu lana an ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Rasul sallallahu buat apa tuh kambing? Kita enggak mau bayar untuk bangkai kayak gitu, kata dia. Buat apa, kata dia? Qala atuhibbuna annahu lakum? Kalian mau gratis buat kalian? Tadi katanya enggak mau kalau bayar. Gratis buat kalian. Mau? Faqalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak. Kalau dia hidup wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini binatang cacat. Orang merawat binatang cacat itu apa gunanya? Nanti mau dijual juga enggak ada yang mau. Maka dia itu cacat. Fa kaifa wa huma, gimana dia cacat dan dia bangkai? Kalau hidup orang masih berpikir. Tapi sekarang udah jadi bangkai. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, nilai dunia itu lebih rendah di sisi Allah, seperti lebih dari kerendahan bangkai ini di mata kalian. Jadi buat Allah dunia ini enggak ada artinya, jemaah. Bayangkan dunia yang begitu indahnya ini. Kemarin kejadian di Ekuador. Gempa di mana? Ekuador. Antum lihat gempa di Ekuador. Berapa kerugian mereka? Ratusan orang mati, bahkan mungkin nanti akan ribuan. Gempa yang sebelumnya di Haiti, hancur negeri itu, jemaah. Enggak ada nilainya buat Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala Allah jadikan tsunami. Allah hancurkan negeri itu, semua harta emas-emasan yang di situ, mobil-mobil yang mewah, kita kadangkala eman-eman sama mobil gitu, ribuan mobil Allah tenggelamkan, Allah hancurkan, dan tidak ada gunanya. Dan bukti lain kalau dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita enggak perlu rebutan sebenarnya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dulu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah, seperti nilainya satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Dunia dan isinya. Indonesia dengan emasnya yang di Papua. Asia, Amerika, Australia dan Afrika semuanya, serta Eropa, kalau semua nilai dunia ini dibandingkan dengan satu sayap nyamuk, kalau sama dengan satu sayap nyamuk, Allah enggak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah enggak akan kasih. Tapi kita lihat orang kafir Allah kasih semaunya Allah Subhanahu wa taala. Orang terkaya di muka bumi di Indonesia ini, muslim apa non muslim? Yang punya gedung-gedung besar di Jember, kita lihat muslim apa non muslim? Muslim. Kenapa Allah kasih? Enggak ada nilainya. Dia mati, dia tinggal. Dan kelak semua isi dunia ini, kata Allah, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Semuanya akan Allah jadikan rata dengan tanah. Masjid ini berapa miliar mungkin kita bangun, mobil-mobil, motor-motor yang harganya miliaran, jam-jam yang harganya miliaran, rumah-rumah yang triliunan, pabrik-pabrik yang besar. Astra, tiap hari, kata teman yang kerja di Astra, tiap hari itu dia membuat motor 17 ribu motor, tiap hari 17 ribu motor yang jadi yang dijual. Kalau keuntungan tiap motor itu 1 juta, berapa keuntungannya? 17 miliar tiap hari. Itu pabrik akan Allah jadikan rata sama tanah, semuanya. Antum lihat mobil-mobil yang mahal-mahal yang Allah akan jadikan rata sama tanah. Enggak ada nilainya sama sekali. Dan kita akan tahu sebenarnya tatkala kita ke kuburan. Antum datangi kuburan orang paling kaya di Jember yang mati. Antum melihat, ternyata ini tidak bawa apa-apa, ya, tadi. Enggak bawa apa-apa, cuma selesai, ditinggal semuanya. Maka ingat, dunia itu tidak ada nilainya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam, edisi Sabtu 12 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Harta Adalah Titipan.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada kesempatan majelis kita ini, yang akan kita bahas adalah sebuah judul mensyukuri nikmat harta. Hah? Harta adalah titipan, masya Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengamanahkan atau ketika menitipkan harta kepada seorang hamba, ingat baik-baik bahwa ketika Allah mengamanahkan atau menitipkan harta kepada seorang, ingat, itu bukan tanda cinta. Jangan kemudian seorang ketika diberi harta oleh Allah, diberikan masya Allah melimpah ruah hartanya, yang levelnya sampai bisa beli pulau, yang levelnya punya sampai kapal pesiar, yang levelnya sampai punya pesawat jet pribadi, ataupun yang lainnya, silahkan sebutkan dari harta yang begitu mewah. Sesungguhnya enggak ada kaitannya Allah cinta kepada seorang hamba ketika memberikan kekayaan. Enggak ada sama sekali. Bahkan kalau kita melihat kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, siapa yang bisa menandingi kedekatan beliau dengan Allah? Beliau sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dijadikan sebagai sosok yang kaya raya menjadi raja di raja? Tidak. Beliau memang memiliki kekayaan, tapi kehidupan beliau seperti apa? Kita lihat. Kita simak hadis-hadis tentang kehidupan beliau seperti apa. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, diberikan kedudukan, diberikan harta, manusia lengah di saat itu, merasa dirinya itu Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Kalau sampai kita merasa ada rasa semacam itu ketika Allah jembarkan rezeki kita, dibanding dengan kanan, dibanding dengan kiri, depan belakang kita, kita kok jembar banget. Kemudian muncul Allah memuliakanku dengan semacam ini. Salah. Karena sesungguhnya kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan dengan itu. Allah Ta'ala muliakan seorang hamba itu dengan ilmu. Allah muliakan hamba dengan ilmu. Dengan ilmu tersebut, Allah mengangkatnya sampai derajat taqwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh orang-orang yang berilmu tersebut. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi, jangan pernah muncul dalam diri kita lebih hebat dari orang lain hanya karena harta yang dimiliki, hanya karena titipan harta yang Allah berikan. Mendingan aku mobilnya kayak gini, mendingan aku umay kayak gini, mendingan aku gitu. Jangan sampai seperti itu. Hilangkan itu semuanya. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah adalah dengan takwa, bukan dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita terkadang bisa menjadi nikmat, terkadang bisa menjadi laknat. Kapan seorang hamba itu ketika mendapatkan harta jadi nikmat? Ketika dia gunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kapan seorang hamba ketika mendapatkan harta kemudian dia menjadi terlaknat? Ketika dia gunakan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memberikan segala macam bentuk kenikmatan, termasuk di dalamnya harta. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, kenikmatan, kesenangan yang ada pada manusia, faminallah, maka itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada seorang, ingat, itu benar-benar pemberian Allah. Itu tidak ada kaitannya dengan kecerdikan, tidak ada kaitannya dengan kerja keras. Cuma sekedar lantaran saja, kecerdikan, kerja keras, usaha maksimal, itu sebab. Tapi yang menetapkan, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melapangkan rizki bagi sebagian hambanya. Allah yang menyempitkan rizki bagi hamba yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah juga menyempitkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki. Yang dilapangkan rizkinya enggak mesti dicintai oleh Allah. Yang disempitkan rizkinya enggak mesti dibenci oleh Allah. Jadikan patokan dalam kehidupan kita semacam ini. Kalau dia bertakwa kepada Allah dengan rizkinya, maka dia orang mulia di sisi Allah, dicintai oleh Allah. Kalau dengan kemiskinannya dia bertakwa kepada Allah, kemiskinannya bahkan itu adalah merupakan tanda cinta yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kaitannya kekayaan dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang dia kerjakan dengan kekayaan tersebut, itulah yang menjadi tanda dia dicintai ataukah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya harta adalah nikmat yang Allah amanahkan kepada manusia. Ia menjadi kebaikan jika digunakan dalam taat, dan sebaliknya menjadi petaka jika digunakan dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mencari harta, berusahalah pilih mana yang halal. Ketika mau menggunakan harta juga harus pilih mana yang halal dan benar. Jangan cuma sekedar nyarinya halal digunakan semau sendiri, jangan sampai seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mensyukuri nikmat harta itu merupakan indikasi bahwasanya seorang itu punya iman. Seorang yang bersyukur atas kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan tanda keimanan. Karena harta itu adalah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, begitu menakjubkan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusan seorang mukmin baginya adalah kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kemudian wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, ketika dia mendapatkan satu yang tidak mengenakan, musibah, malapetaka dan lain sebagainya, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan untuknya. Kemudian Nabi mengatakan, wala yakunu dzaka illa lil mu'min, dan itu enggak mungkin akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman saja. Hanya orang beriman saja yang bisa bersyukur, hanya orang beriman saja yang bisa bersabar. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, di antaranya nikmat harta, maka indikasi kuat bahwasanya orang tersebut memiliki keimanan. Memiliki keimanan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menas di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jadi berusahalah untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, karena sesungguhnya itu merupakan tanda keimanan. Dan Nabi sudah memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa bersyukur. Apa doanya? Ada yang hafal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu hamba untuk bisa berzikir kepada-Mu, untuk senantiasa berzikir ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari-hari ini merupakan buah dari hari-hari kemarin jamaah. Hari-hari ini zikir itu paling istimewa sudah. Hari-hari ini kalau lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk berzikir, untuk bertakbir yang paling banyak itu ya. Mungkin bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hari-hari ini ketika lisan kita kok tergerak untuk terus berzikir kepada Allah, ingat, ini merupakan buah dari hari kemarin. Yang kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Buahnya sekarang. Kalau seandainya sekarang ini kok susah bagi kita untuk berzikir, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala susah, maka ada indikasi kita itu kurang maksimal dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memaksimalkan zikir tersebut? Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan sekarang tentang realisasi dari syukur nikmat. Terkhusus dalam masalah ini adalah nikmat harta. Bagaimana realisasi syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat harta yang Allah karuniakan kepada kita? Yang pertama, mengakui nikmat tersebut adalah dari Allah. Adapun bagian kita di situ cuma mengusahakan menjadi sebab kerja kita, usaha kita, semuanya cuma sekedar sebab kecil. Adapun nikmat ini berasalnya dari Allah, bukan dari usaha kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, realisasi dari pengakuan nikmat tersebut adalah kita tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kalau kita mengakui bahwasanya itu pemberian Allah, kita megang sesuatu sekarang, punya rumah, punya kendaraan, punya apalagi, punya usaha. Ketika kita memang sudah mengikrarkan ini dari Allah, harus muncul. Munculnya apa? Tidak ada kesombongan di hadapan orang lain. Tidak mentang-mentang, tidak menganggap remeh orang yang tidak memiliki harta. Namun sekali lagi, banyak orang diuji dengan harta itu gagal. Kenapa kita katakan banyak orang diuji dengan harta gagal? Karena tadi ayatnya waqalilun min ibadiyasyakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Sudah, itu nasnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang itu gagal ketika diuji dengan harta. Jadi gemagusan, jadi petantang petenteng, menganggap remeh orang, tidak menghargai pendapat orang, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Namun kalau seandainya memang seorang tersebut diuji dengan harta, kemudian dia tetap saja dalam keadaannya, dia tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain, merasa biasa saja, maka insya Allah itu adalah keberkahan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Qarun yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Yang Qarun ini mengatakan dia punya harta karena ilmu yang dimilikinya. Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Maka kalau seandainya ada orang di zaman kita sekarang ini mengatakan, saya dapat ini ya karena kecerdasan yang aku miliki, ketekunan usaha, dan lain sebagainya, maka ini ya cilikannya Qarun gitu lah. Kalau dikatakan Qarun ya tidak gitu, cilikannya Qarun seperti itu, karena memang sama perkataannya gitu. Jangan pernah menyandarkan itu kepada diri kita. Celaka kalau kita sampai seperti itu. Memang kita tidak dinas di dalam Al-Quran, namun kalau kita sampai melakukan sesuatu yang dimurkai dan disebutkan di dalam Al-Quran, kita otomatis akan termasuk di dalamnya. Sebagaimana para ulama ketika menjelaskan ghairil maghdubi alaihim waladdalin, itu Yahudi dan Nasrani. Namun para ulama mengatakan, siapa di antara ulama kaum muslimin yang tidak mengamalkan ilmunya, di dalamnya ada keserupaan dengan Yahudi. Ahli ibadah dari kaum muslimin yang beramal tanpa ilmu, ada keserupaan dengan Nasrani. Dan dapat bagian murka Allah yang nyerupai Yahudi, dapat bagian berupa kesesatan yang menyerupai orang-orang Nasrani. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan menata diri kita lagi agar kita benar-benar yakin bahwasanya nikmat ini dari Allah. Buat apa kita gemagusan di hadapan orang lain? Buat apa kita merasa hebat di hadapan orang lain? Kemudian, realisasi daripada syukur nikmat atas nikmat harta adalah yang kedua, menggunakannya di jalan Allah. Menggunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah realisasi syukur atas nikmat harta. Kita gunakan harta di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada kurban. Ya. Yang merupakan amal ibadah yang paling istimewa di hari Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan memberikan ganti untuk orang-orang yang berinfak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan, Allah jamin Dia akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia Allah sebaik-baik pemberi rizki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berinfak, jangan langsung nuntut akan digantine gitu. Allah bakal mengganti, ganti dari Allah, mungkin saja Allah segerakan di dunia. Namun kalau seandainya disegerakan di dunia, gantinya enggak lama, konsekuensinya seperti itu. Seorang berinfak, kemudian dia mendapatkan balasan sekian kali lipatnya dari infak yang dia keluarkan. Apakah akan segera apa bertahan lama? Tidak, habis kalau seandainya kita mengeluarkan harta, balik harta, cepat banget selesainya habisnya. Namun ganti dari Allah yang terbaik adalah pahala. Seorang yang berinfak fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti sebutir biji menumbuhkan berapa cabang? 7 cabang. Setiap cabangnya ada berapa? 100, Masya Allah. Sebutir, kemudian bercabang 7, setiap cabangnya itu ada 100. 700 kali lipat jamaah. Dan itu pahala semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelipatan yang sangat luar biasa. Menggunakan harta di jalan yang diridhai oleh Allah. Kewajiban terkait dengan harta ini adalah zakat. Terkadang seorang ngitung zakat itu sudah gemeteran dulu karena terlalu besar yang harus dia keluarkan. Ngitung hartanya ketika wajib dikeluarkan zakatnya itu sudah gemeteran. 2,5% itu ternyata sampai sekian miliar kayak gitu. Sebagian orang, Masya Allah, hartanya luar biasa. Zakatnya saja sekian miliar. Maka ketika harus dikeluarkan, itu bukan milik dia, sudah. Tidak boleh, apa namanya, ini kasih ini, enggak dikasih ini. Orang yang miskin, fakir, semuanya sudah dikasih, diberikan saja. Enggak perlu digatoli lagi kalau sudah dihitung 2,5%, itu enggak perlu digatoli lagi. Bahasa Indonesia apa digatoli? Orang perlu ditahan-tahan maning, tidak perlu dipertahankan lagi gitu ya. Sudah dilepas. Karena jaminannya kalau dilepas itu hartanya terjaga, jiwanya bersih, hartanya bersih. Masya Allah. Banyak sekali hikmah ketika disebutkan hikmah pensyariatan zakat itu, Masya Allah. Orangnya bersih dari sifat-sifat jelek, orangnya bersih dari pengaruh-pengaruh dosa yang pernah dia lakukan, hartanya bersih, hartanya menjadi berkah, akan tumbuh berkembang. Masya Allah, banyak sekali keterangan para ulama terkait dengan hikmah pensyariatan zakat. Tunaikan zakat, jemaah, tunaikan zakat. Banyak di masyarakat kita orang paham ngerti zakat itu ya zakat fitrah. Rukun Islam ke 3 zakat fitrah. Ya selesai. Zakat mal jelas gak tahu kayak gitu. 2,5% dari emas yang dimiliki, 2,5% dari tabungan yang dimiliki, jika sudah sampai nisab dan itu berumur 1 tahun itu gak tahu kayak gitu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk menggunakan harta di jalan yang diridhoi oleh Allah adalah memberikan nafkah untuk keluarga. Dan ini termasuk yang paling besar pahalanya. Seorang dapat harta digunakan untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, atau istri-istri dan anak-anak. Yenak dua lebih dari satu kan ya, istri-istri dan anak-anak. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan orang yang tidak peduli kepada nafkah itu dia berdosa. Maka nafkah itu hukumnya adalah apa? Wajib. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Cukup bagi seorang dia berdosa ketika dia dia menyia-nyiakan orang yang menjadi kewajibannya untuk dinafkahi. Dia tidak peduli kepada nafkah keluarganya. Itu kata Nabi, dikatakan cukup seorang itu telah berdosa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meskipun panjenengan mungkin dapati istri panjenengan itu lebih banyak hasilnya daripada panjenengan. Ya misalnya seorang suami pangkatnya biasa, istrinya Kapolres kayak gitu misalnya, gajinya gede nanti. Hah? Misalnya suaminya Kapolsek, istrinya Kapolres, gajinya gede nanti. Orang mungkin sih gede sih lanang kan. Kalaupun seandainya demikian, tugas dia sebagai laki-laki, sebagai suami memberikan nafkah, ya dia harus mengatakan kepada istrinya, kamu punya hasil itu untuk kamu sendiri sudah. Kamu hidup itu tanggungan saya. Gitu. Saya punya teman seorang ustaz, istrinya itu lulusan Amerika, S3 Amerika kalau nggak salah seperti itu. Istri ketiganya itu, istri ketiganya, masya Allah, penghasilnya gede banget lah, bulanannya masya Allah, fantastis. Tapi teman saya ini tetap mengatakan, saya sebagai laki-laki, kamu harus hidup dari apa yang saya berikan. Kalau kamu punya sesuatu, punya harta, sudah, belikan untuk aset, untuk tabungan, untuk diinfakkan silahkan, untuk beli tanah silahkan, beli apa silahkan. Modelnya seperti itu. Sehingga suami, ya alhamdulillah, saya tetap dihormati oleh istri saya. Meskipun gaji saya, kata teman saya, meskipun gaji saya jauh sekali dibandingkan dengan istri. Istrinya sampai 1 juta sebulan ya. Sementara ya cuma sekedar ustaz saja, guru ngajar kemana-mana gitu. Ya sangat jauh perbandingannya. Namun demikianlah kehormatan seorang suami ketika istri itu hidup dari tanggungan dia. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, di antara realisasi syukur atas nikmat harta adalah tidak bakhil dan tidak boros. Pelit tercela, boros juga tidak disuka. Di dalam agama kita seperti itu. Pelit itu enggak diridhai. Kemudian boros juga jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam masalah membelanjakan harta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Maksudnya benar-benar enggak mau ngasih, kenceng banget kayak gitu. Wala tabsutha kullal bast, dan jangan pula terlalu mengulurkannya. Awean ya aja kawat, aja cor-coran banget gitu ya. Artinya ya pedulilah kepada bekal untuk besok, dipikirkan kayak gitu. Karena seorang ketika meninggal, meninggalkan anaknya yang berkecukupan jauh lebih baik daripada meninggalkan anaknya berkekurangan sehingga anak keturunannya kemudian meminta-minta. Jangan sampai wakafkan total semuanya, biar anak-anak pada apa namanya usaha sendiri dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang bakhil tercela. Bakhil tercela. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Standar orang dikatakan bakhil itu apa? Kalau kewajibannya enggak ditunaikan sudah bakhil. Kewajiban dia terhadap Allah terkait dengan harta enggak ditunaikan, dia bakhil. 2,5% tadi. Atau 10% dari hasil panen enggak dikeluarkan, itu bakhil. Panen padi nih. Panen padi 2 ton sudah kena zakat. Batasan minimal kena zakat berapa? Sekitar 600 sekian gitu. 600 sekian kilo sudah kena. Tapi ingat, sudah dikeringkan dulu. Hasil panen dikeringkan atau taksiran dari keumuman keringnya kayak gitu. Jadi diwajibkan dikeluarkan zakat itu ketika sudah dikeringkan. Dan tidak dikurangi dengan bawon. Sebelum dikurangi, hasil kotor dikeluarkan sepuluh. Airnya itu pakai pompa, ngebor. Maka di situ dikurangi prosentase zakatnya, 1/20. Bukan 1/10, bukan 10%-nya, tetapi berapa? 20%-nya. Bisa dipahami? Yang pengairannya gratis 10%. Yang pengairannya berbayar setengah dari itu gitu. Tapi hitungannya tadi yang saya katakan tidak dikurangi, oh dibawani semena-mena dikurangi dan lain sebagainya, tidak. Kotor, tapi hitungannya kering. Ketika seorang sudah menunaikan zakat yang wajib tadi, maka tidak dikatakan sebagai bakhil, walaupun dijuluki orang sebagai bakhil. Orang itu bukan bakhil. Enggak masalah kalau dicap sama orang itu sebagai bakhil. Karena intinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau orang sudah menunaikan kewajiban dia kepada Allah terkait dengan harta yang sifatnya tadi wajib itu, maka dia tidak dikatakan sebagai bakhil. Kemudian, di antara bentuk syukur atau realisasi syukur atas nikmat harta adalah terbiasa untuk berbagi dengan sesama. Ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa berbagi itu, yang berbahagia sebenarnya bukan sing dibagi, tapi yang berbagi gitu loh. Yang berbagi itulah yang berbahagia, bukan yang dibagi. Dan silahkan dirasakan panjenengan yang punya harta berbagi, punya harta berbagi itu masya Allah, di dalam dadanya itu rasanya plong, nyaman. Baru ketemu dengan orang ngasih gitu ya, orangnya sudah senyum-senyum, kita sudah bahagia terlebih dahulu. Belum lepas harta dari kita, masih di tangan kita sudah Masya Allah, ada orang yang begitu bersyukur ketemu dengan nasi bok isinya ayam gitu. Senang banget, luar biasa. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika berbagi itu tidaklah harus dengan yang banyak. Ki jamaah majelis taklim Al-Hidayah bira nek diitung ya sidane malah ora sida. Lho larang temen ki nasi bok wong semene ki nggo buka Arafah ngesuk puasa Arafah. Lho akeh temen ki ora sida malahan. Iya, enggak sida. Tapi kalau kita berbagi dengan apa yang kita mampu. Lihat bagaimana Nabi mengajari kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka meskipun dengan separuh kurma. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan separuh kurma. Bisa ya mah, separuh kurma bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Ini kan luar biasa. Lalu bagaimana dengan nasi bok? Nasi bok itu berapa butir kurma harganya? Sebanding dengan berapa itu? Nasi bok 15.000, kurma sekilo 30.000 mungkin. Masya Allah jemaah. Kalau seandainya kita bisa berbagi dengan yang baik, maka berusahalah, cari tahu. Jemaah Masjid Al-Hidayah sing puasa ki awal Dzulhijjah sapa bae di data. Wong 5 alhamdulillah, wong 5 kejangkau kayak gitu. Alhamdulillah. Hah? Puasa kabeh. Ya bisa ki nyokong wong 5 lah. Aku mampune semene ora masalah kayak gitu. Bismillah. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita khawatir ketika kita berinfak, ketika kita berbagi, khawatir kosi kepriwe enggak. Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Allah begitu sayang kepada hambanya yang suka berbagi dengan sesama. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa bentuk realisasi syukur atas nikmat harta yang bisa saya sebutkan. Kembali kepada perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya bersyukur itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah pengakuan dengan hati, yang kedua pujian dengan lisan, yang ketiga penggunaan nikmat dalam ketaatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pernah saya sampaikan bahwasanya ada sebagian orang yang lisannya bertahmid namun dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dapat nikmat cuma memuji Allah, alhamdulillah, tapi tidak menggunakan nikmat tersebut dalam taat. Tidak membawa nikmat tersebut menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dia mengatakan alhamdulillah, tapi ternyata harta yang dia dapatkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak yang semacam itu. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah terkait dengan bahaya kufur nikmat. Kufur nikmat itu seorang mengingkari bahwa nikmat tersebut asalnya dari Allah, ya kebalikan daripada syukur. Lisannya tidak pernah memuji Allah, mendapatkan nikmat dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur nikmat akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dicabutnya keberkahan. Hilang keberkahan dalam kehidupannya. Mungkin dia dapat banyak, tetapi berkahnya enggak ada sama sekali. Sangat mungkin sekali orang tersebut merasakan kekayaan yang luar biasa. Karena kita lagi berbicara tentang kekayaan, tentang harta. Orang tersebut mungkin saja dia dibukakan harta yang luar biasa oleh Allah, namun tidak pernah terlihat batang hidungnya mengerjakan salat jamaah misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hilangnya berkah. Karena rizki yang berkah, harta yang berkah itu adalah harta yang membawa pemiliknya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berkah. Terkadang yang sedikit itu berkahnya luar biasa. Terkadang yang banyak enggak ada keberkahannya sama sekali. Yang ada adalah tersiksa. Lupa jenengan, misalnya punya satu toko aja sudah mumet kan? Punya toko, supplier datang, kemudian ada tagihan yang datang, ada hitung-hitungan uang masuk, uang keluar, dan lain sebagainya gitu. Itu sudah mumeti banget bener. Apalagi tokonya laris kayak gitu, pengunjungnya terus datang-datang. Itu baru satu. Kalau nambah lagi, memang gak pusing apa? Satu toko itemnya sampai sekian ratus item. Di toko yang lain buka lagi, dimudahkan lagi. Tersiksa apa tidak? Kalau ada orang mengatakan, saya bahagia banget. Jeres apa gitu? Jeres apa? Bagaimana seorang bisa bahagia banget? Wong habis tokonya tutup, sampai ngitung-ngitung jam 11 malam, rekapan baru selesai jam 11 malam. Itu cerita sendiri orangnya sama saya. Rekapan itu selesai jam 11 malam. Tidur lep pagi jam 6 baru bangun. Ya orang kenal subuhan ono nonis. Orang kenal subuhan blas. Ah enggak ada subuhan enggak ada. Jam 6 baru bangun. Sarapan, siap-siap lagi, nanti berangkat ke tokonya lagi jam 9 sudah tet di toko. Sampai maghrib. Harinya kayak gitu terus, kecuali liburan. La haula wala quwata illa billah. Betapa tersiksanya kebiasaan yang semacam ini. Ini enggak nyaman banget. Kemudian, selanjutnya, di antara bahaya kufur nikmat adalah harta tersebut menjadi sumber bencana. Harta yang dimilikinya atau yang diamanahkan oleh Allah kepadanya jadi bencana. Konsumsi narkoba, untuk berzina, untuk berjudi, untuk apa nyuap dan lain sebagainya. Ini kan harta. Karena apa? Karena seorang gak bersyukur kepada Allah, kemudian digunakan untuk sesuatu yang gak jelas, bahkan itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara bahaya kufur nikmat adalah azab di dunia dan juga di akhirat. Di dunia mendapatkan sesuatu yang sangat memberatkan, kemudian di akhirat juga mendapatkan hukuman di neraka. Sebagaimana kita mengetahui tentang bagaimana Qarun di dunia dibenamkan dengan begitu mengerikan, semua harta yang dikumpulkan dibenamkan ke dalam perut bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir adalah tentang keteladanan. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta yang begitu luar biasa, namun beliau sukses dalam ujiannya. Ketika beliau mendapati kekayaan yang begitu luar biasa, maka beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita sering dapati mobil tulisannya hadza min fadli rabbi di kaca belakang, itu sering sekali. Harus ditambahi. Ditambahi apa belakangnya? Liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia dari Rabbku. Tetapi untuk nguji aku, mau bersyukur ataukah kufur, kayak gitu. Sebagian orang menuliskan itu hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Rabbku, kayaknya untuk berbangga-bangga. Iya benar, karunia dari Rabb, tapi ujian. Mobil itu digunakan untuk apa? Taat ataukah untuk maksiat? Kalau digunakan untuk taat, pasti itu adalah karunia yang sangat luar biasa, masya Allah. Kalau digunakan untuk maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah membaca tulisan juga, hadza min fadli rabbi, tapi cicilan. Astagfirullah, saya mau ketawa. Saya mesem-mesem di belakang. Hadza min fadli rabbi, tapi cicilan. Bawahnya kecil tulisannya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. bagaimana dikatakan fadilah, karunia dari Allah, cicilan ini, petaka ini mumeti banget. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diuji dengan harta, ditawarkan kepada beliau Mekah, Bathah Mekah, jadi emas, beliau tidak mau. Beliau memilih terkadang lapar, terkadang kenyang. Kalau lapar dia merengek kepada Allah, ketika sedang kenyang maka beliau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidur di atas tikar kasar sampai, kalau bahasa kita, ngeblak di badannya, ngecap di badan beliau. Pelepah kurma ada di badan beliau, nempel gitu ya, masya Allah. Beliau terkadang perutnya diikat dengan apa? Dengan batu. Maka ini menunjukkan kepada kita, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bergelimang dengan harta. Meskipun beliau secara kemampuan itu ada, namun beliau memilih sederhana, karena beliau sadar bahwasanya di dunia cuma sebentar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat juga luar biasa. Seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau disebutkan menginfakkan 1,000 dinar untuk membiayai pasukan perang. 1,000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Kalikan, silahkan. Demikian juga disebutkan Abdurrahman bin Auf menyiapkan pasukan itu 700 unta yang semuanya lengkap dengan perbekalannya untuk jihad. Subhanallah. Demikianlah mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka diuji dengan harta mereka sukses. Semoga ketika Allah uji kita dengan harta pun kita bisa sukses, dan kita termasuk orang yang sedikit. Maksudnya apa? Wa qalilun min ibadiya syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau kita sukses diuji dengan harta, kita termasuk orang yang sedikit, orang yang nganeh-nganeh dibandingkan dengan yang lain, kayak gitu. Pasti sudah seperti itu. Sunnatullah. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, perkenankan di akhir majlis saya menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, harta adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu untuk disyukuri. Ingat, syukur bukan hanya

0: Ketika menguji kita semuanya dengan harta, menitipkan harta kepada kita, kita tidak silau dengannya, kita tidak membanggakan diri dengan harta tersebut, namun kita sadar bahwasanya itu ujian dari Allah. Mau syukur, mau kufur, tergantung mana yang kita pilih. Barakallahu fikum jami'an, ini saja. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
0: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami taati, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu.
0: Ya

0: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilussalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim.
0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Walladhina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
0: Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal.
2: Mutiara Belajar.

0: Para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu dari rukun salat yang teragung. Berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, wa iyyaka nasta'in, yang artinya dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami memohon pertolongan. Kita perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ungkapan hanya kepada-Mulah kami beribadah dengan ungkapan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara pernyataan hanya kepada-Mulah kami beribadah dengan pernyataan hanya kepada-Mulah kami minta tolong? Kenapa Allah gandengkan antara dua pernyataan tersebut? Para ulama kita menjelaskan antara lain oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala bahwa ibadah adalah merupakan hak Allah Azza wa Jalla atas para hambanya. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mulah kami beribadah. Hak Allah atas para hambanya. Alias itu adalah kewajiban hamba yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang hamba tidak akan mungkin bisa menunaikan hak tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik, kalau dia tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala andaikan dia tidak mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Makanya di sini setelah kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada-Mulah kami beribadah, kita nyatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami mohon pertolongan, untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik kalau kita enggak dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat lemah. Ustaz, emang kita enggak bisa nih salat kalau enggak ada bantuan dari Allah? Iya. Bahkan saya katakan enggak mungkin kita itu bisa mengucapkan kalimat tasbih walaupun cuma sekali. Mengucapkan subhanallah. Atau kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Atau kalimat tahmid alhamdulillah. Atau kalimat takbir Allahu akbar. Kita tuh enggak mungkin bisa mengucapkan kalimat-kalimat mulia yang sangat pendek itu kecuali kalau kita mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita ini sangat butuh bantuan dari Allah untuk bisa berzikir, untuk bisa sholat, untuk bisa puasa, untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Jangan harap kita bisa melakukan ibadah-ibadah mulia tadi dan kita tergerak untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kalau kita enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mimpi kita bisa melakukan. Mau bukti? Pernah enggak Anda menyaksikan orang dalam keadaan sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sebuah kalimat yang saya yakin para pendengar, para pemirsa, disuruh ngucapin sekarang bisa. Disuruh ngucapin sekarang bisa. Bahkan mungkin ada yang menantang berapa kali? 1000 kali pun bisa. Oke. Tapi tahukah Anda betapa banyak orang-orang yang sebelum meninggalnya, walaupun ketika dia masih sehat, Dia begitu mudahnya mengucapkan la ilaha illallah. Dan begitu ringannya dia mengucapkan. Tahukah anda bahwa tidak sedikit di antara mereka yang sebelum meninggalnya tidak kuasa untuk mengucapkan kalimat mulia ini? Dituntun berkali-kali untuk mengucapkan kalimat tahlil. Ternyata tidak terucap sepotong pun. Bahkan a'udzubillah min dzalik, mungkin ada di antara mereka baru sampai la ilaha, mati dia menghembuskan nafas terakhirnya. Subhanallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti menafikan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah kalimat yang berisi pengingkaran tentang keberadaan Allah azza wa jalla. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal semasa sehatnya, semasa hidupnya, dengan ringan dia bisa mengucapkan. Akan tetapi justru di saat-saat genting, di saat-saat yang sangat menentukan, dia tidak kuasa untuk mengucapkan kalimat mulia itu. Kenapa kok bisa? Jawabannya adalah karena taufik dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini dibantu sama Allah sehingga dia bisa mengucapkan kalimat mulia ini sebelum meninggal dunia. Sehingga dia dengan izin Allah azza wa jalla dijanjikan untuk bisa masuk surga. Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Sedangkan yang ini enggak bisa mengucapkan karena enggak dibantu, belum dibantu, tidak mendapatkan bantuan dari Allah azza wa jalla. Maka dari situlah kemudian kita setelah mengucapkan iyyaka na'budu, kita ucapkan wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami beribadah. Dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kami enggak mungkin bisa beribadah dengan baik kepada-Mu ya Allah kalau tidak mendapatkan pertolongan dari-Mu. Maka kami mohon pertolongan kepada-Mu. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Bahwa janganlah kita bersombong. Janganlah kita bersikap angkuh. Manakala kita sudah bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sudah bisa belajar salat dengan baik. Manakala kita sudah tergerak hati kita untuk bersedekah. Manakala kita bisa membiasakan diri untuk zikir pagi dan sore. Manakala kita sudah bisa baca Quran dengan baik. Jangan sombong. Kenapa? Karena kita bisa melakukan itu semua semata-mata bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena keimanan kita yang sudah tinggi. Bukan karena kepintaran kita. Bukan. Itu semuanya lah karena bantuan dari Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian iyyaka na'budu di sini didahulukan sebelum iyyaka nasta'in. Karena ibadah adalah merupakan tujuan. Sedangkan pertolongan dari Allah adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Saya ulangi, kenapa kok iyyaka na'budu dulu, bukan iyyaka nasta'in dulu? Kata para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ibadah adalah merupakan target kita, tujuan utama kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Jadi tujuan utama kita di muka bumi beribadah. Supaya kita bisa sampai tujuan utama itu, kita butuh sarana. Sarananya apa? Iyyaka nasta'in. Sarananya lah memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini tujuannya, maka didahulukan. Lebih penting dong. Tujuan sama sarana itu lebih penting tujuan. Makanya tujuannya didahulukan. Iyyaka na'budu. Baru kemudian sarannya disebutkan, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang kelima.
1: Salat lahir batin.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
0: doa setelah jenazah dimakamkan.
2: Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu.
0: Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia untuk menjawab pertanyaan malaikat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3/315 dan Al-Hakim disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi nomor 1/370. Mutiara Belajar Tajwid.
3: Kita masuk yaitu sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Ya. Para ulama ikhwan fillah menyebut 5 dengan masing-masing lawannya. Ya. Sebagiannya menyebut 4. Ya, anda pilih 4 saja, karena nanti sifat idlak dan ismat ini tidak berhubungan langsung dengan tajwid, tidak berhubungan langsung dengan apa? Tajwid. Ya, baik. Masalah yang pertama atau sifat yang pertama, jahr, lawannya adalah apa? Hams. Jahr lawannya apa? Hams. Ya, jahr lawannya hams. Ingat-ingat ya, ada huruf dia punya sifat hams. Apa itu hams? Hurufnya apa saja dan lawannya jahr. Apa itu jahr dan hurufnya apa saja? Ya, baik. Apa itu hamas? Antum perhatikan di sini. Yang ana tulis di sini ikhwan fillah, itu saya rujukannya di kitab ini, Hilyatu At-Tilawah. Hilyatu At-Tilawah, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita semua. Baik, hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Ini apabila maksudnya dibandingkan dengan sifat berikutnya, sifat lawannya. Karena jahar tidak sesamar hamas, ya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Nah, dalam buku Hilyatul Tilawah yang ditulis oleh Doktorah Rihab, beliau istrinya Syekh Aiman sendiri, itu ikhwan, beliau membuka atau menggambar makharid dan sifat itu pakai alat, minta bantuan para atibak, para dokter, untuk melihat dalamannya juga, semacam endoskopi gitu, dipoto dalamannya. Ketika mengucapkan huruf hamas bagaimana, ketika mengucapkan huruf jahar juga bagaimana. Oleh karena itu definisi ini antum enggak jumpai di kitab-kitab yang lama, ya, yang mutaqaddimin. Baik, perhatikan, terbukanya pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya, tidak ada getaran pada keduanya, serta banyaknya udara. Perhatikan, serta banyaknya udara, banyaknya nafas, banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya, ya. Jadi hamas itu, mengucapkan huruf-huruf hamas, banyak udara yang mengalir. Banyak apa? Udara yang mengalir. Baik. Hurufnya ada berapa? 10. Terkumpul dalam ungkapan fahathahu syakhsun sakata. Ya. Asalnya sakata fahathahu syakhsun. Ya. Baik. Fahathahu syakhsun sakata. Nah. Yaitu hurufnya lihat fa kemudian ha kemudian tha kemudian ha terus shin terus sad terus kha dulu ya kha sad sin kaf dan ta fahathahu syakhsun sakat. Jadi 10 huruf hams. Baik. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini ikhwan fillah, ya. Udara banyak yang mengalir, banyak yang keluar. Ya, ketika antum mengucapkan huruf fa, lihat af. Ya, af. Banyak enggak udara yang mengalir? Banyak. Af. Ya kan? Ha. Ah. Banyak udara yang mengalir. Tha. As. As. As. Terus apa lagi? Hah? Shin. Ash. Banyak. Ya? Dan semuanya. Ini 10 huruf disebut apa? Hams. Sin. As. Lihat. As. Ada udara yang mengalir banyak. Baik. Kita lihat jahr. Jahr adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Di sini enggak belum kita sempat apa namanya memberikan gambar yang jelas karena berhubung dengan yang kita inginkan dari praktisnya buku ini kan, mudah-mudahan di berikutnya ada gambar. Lihat ikhwan, ini hamas, ya, ini ketika mengucapkan huruf-huruf hamas pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan apa? Huruf-huruf hamas pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan huruf-huruf jahar pita suaranya tertutup. Ya. Jadi ini ketika hamas ini dari leher dari kita ini. Ketika mengucapkan hamas pita suaranya apa? Terbuka. Ketika jahar tertutup. Ya. Nah. Baik, hanya sekedar gambar saja ya. Kemudian lihat kalimat adanya getaran. Getaran pada apa namanya? Jahr itu terasa. Lihat. Dan adanya getaran pada keduanya. Serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi banyaknya yang tertahan. Nafasnya keluar enggak tetap? Tetap keluar. Karena kalau enggak punya nafas orang mati. Iya enggak? Nah. Tapi tertahan nafasnya banyak. Di mana? Di sifat jahr. Di sifat jahr. Contoh kita contoh dua huruf antara sin dan zai. Ya. Ketika kita mengucapkan sin as itu huruf apa itu? Hamas. Ya. Beda dengan kita mengucapkan huruf zai az. Makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Sin sama zai makhrajnya apa? Sama. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Lihat. As. Antum pegang ininya enggak ada getaran. As. Ada getaran enggak? Enggak ada getaran. Karena pita suaranya terbuka. Plong gitu kan. Tapi kalau misalkan nyebut az, ada getaran di sini. Az. Ada getaran tidak? Ada getaran. Ya. Nah ini. Ya, jadi itu di antara perbedaan antara sifat hams dan sifat jahr. Ya. Nah. Huruf-huruf jahr, ikhwani fillah, adalah selain huruf hams. Huruf-huruf jahr selain huruf hams. Berarti apa saja? Alif, a, hamzah. Itu hams. Jahr. A. A. Kemudian ba. Ab. Kalau ta, hamas. Tha, hamas. Jim, jahar. Jim, jahar. Aj. Aj. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Dal. Ad. Kemudian apa lagi? Dal. Ad. Ad. Kemudian apa lagi? Ra. Ar. Kemudian zai, az, ya, semua bergetar dan seterusnya. Pokoknya selain fahathahu syakhsun sakat, itu huruf apa namanya? Huruf jahr, huruf jahr. Nah, ya, wajib dihafal enggak? Wajib. Wajib dihafal tidak? Wajib. Nah, wajib hafal, ya. Baik.
0: Soal jawab.
4: Ya, kami mengatakan kalau kita doa dalam sujud, kita baca doa hadis-hadis atau firman-firman Allah dalam Al-Quran, setelah itu kita baca bahasa dengan bahasa Indonesia. Itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Kemudian di dalam satu sholat itu
5: cukup satu saja, Ibu, ya, mohon maaf.
4: Ya, maksudnya doa dalam sujud itu boleh berkali-kali atau hanya satu kali aja gitu?
5: Oh, baik.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, doa di dalam sujud sangat bagusnya itu dengan bahasa Arab, terlebih yang Rasulullah ajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun doa dari Al-Quran, terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah kita membaca doa dari Al-Quran dalam sujud kita? Sebab perselisihan adalah karena adanya hadis yang melarang untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Hadis itu sahih. Ya, Rasulullah melarang untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Nah, menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan doa yang ada dalam Al-Quran? Bolehkah kita membacanya? Ya, sebagian ulama mengatakan boleh, dengan syarat kita tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran, tapi niat kita adalah untuk berdoa. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena kalau kita membacanya tetap saja itu membaca Al-Quran walaupun tidak niat.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي.
0: Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله رب

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو متيارا قرآن، متيارا قرآن، متيارا قرآن.
4: راديو متيارا قرآن AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Ahad 12 Safar 1448 Hijriah, dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Bagai Secangkir Kopi. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, min min min min min min min, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita jadikan sebagai bahan renungan adalah bagai secangkir kopi. Mengapa secangkir kopi? Mungkin ada yang bertanya semacam itu. Ketahuilah bahwa secangkir kopi mengajarkan banyak pelajaran tentang kehidupan ini. Ketika awal mula diseduh, aromanya menyeruak. Kemudian ada uap atau asap yang mengepul. Uap. Ketika disiram air panas, menyeruak aroma yang begitu harum, begitu nikmat. Setelah itu uap mengepul darinya. Hangatnya terasa nikmat. Orang-orang berkumpul di sekelilingnya, berbincang, ngobrolin, ngalor ngidul, sesuatu yang mereka anggap penting. Tetapi ingat, beberapa saat kemudian uap itu hilang. Hangatnya berubah menjadi dingin. Tidak lama kemudian cangkir itu kembali menjadi kosong. Itulah yang kita dapati. Kehidupan dunia adalah seperti itu gambarannya. Kita terlahir ke dunia begitu ditunggu-tunggu, terkhusus oleh orang tua kita. Kabar gembira tentang kelahiran kita ditunggu-tunggu benar-benar. Kemudian setelah itu kita terlahir ke dunia, semua orang di sekeliling kita bergembira, bersuka cita. Terkhusus tentunya ya orang-orang dekat kita. Ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, kakak kita, saudara-saudara kita semuanya bergembira tentang kelahiran kita. Kemudian kita tumbuh berkembang menjadi anak-anak. Setelah itu tumbuh besar menjadi dewasa. Ketika dewasa, seakan-akan kita benar-benar menguasai dunia nih, kita yang miliki dunia nih. Namun tanpa terasa, waktu berputar terus seperti itu, tiba-tiba yang tadinya kita merasa kayaknya merengkuh dunia, ternyata tenaga kita melemah. Teman-teman bepergian satu persatu yang kita tidak bisa bertemu dengannya lagi. Akhirnya tibalah giliran kita akan berpisah dari kehidupan dunia. Demikianlah jamaah, kita mengetahui dan kita merasakan bahwa seakan-akan baru kemarin kita belajar masuk sekolah, ternyata nyuwun sewu panjenengan kathah sing pun gadah putu mbok. Masya Allah, tesi kelingan sekolah nembek melebet SD riyen, kelingan dolanan dir-diran pelayon, masya Allah. Teman-teman sebagainya sudah enggak ada. Ada yang masih ada, alhamdulillah. Tapi ternyata demikianlah kehidupan dunia. Yang tadinya masya Allah masih celana merah pendek, sekarang sudah punya anak banyak. Yang tadinya ketika masuk sekolah begitu malu-malu, sekarang sudah menjadi seorang yang dituakan di masyarakat kayak gitu. Menjadi tokoh masyarakat. Oh, itu yang paling sepuh di desa ini kayak gitu kan. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehidupan dunia itu sangat singkat. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perkataan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu bersumpah bahwasannya mereka hidup di dunia itu cuma sekedar sesaat saja. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika terjadinya hari kiamat, yuqsimul mujrimun, orang-orang zalim mereka itu bersumpah, ma labithu ghaira sa'ah, mereka tidak tinggal di dunia melainkan hanya sesaat saja. Padahal bertahun-tahun di dunia. Padahal ya cukup lama dia tinggal di dunia. Namun ketika sudah terjadinya hari kiamat, kehidupan dunia cuma sekedar seperti sesaat saja. Sebagaimana juga Allah Ta'ala sebutkan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kiamat, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia kecuali hanya waktu sore dan waktu pagi hari saja. Begitu singkat banget. Sekarang masih mungkin terasa, tapi kalau sudah kepala 4 sih ngerasanya cepat banget. Kalau sudah kepala 4, apalagi kepala 5, berjalannya waktu itu begitu cepat. Yang masih lama itu angkatan belasan tahun, itu masih lama ngerasanya. Suruh sekolah lama banget sih sekolah, gak selesai-selesai. Ketika udah masa kuliah juga masih merasa lama, nanjak. Namun ketika sudah di 40 tahun kesini, seorang akan merasakan, dening cepet temen ya, dening pun setuan maning ya, kan bayar karyawan maning ya, tanggal no maning ya, kan bayar karyawan dan lain sebagainya. Itu orang rasakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Allah gambarkan begitu singkatnya kehidupan dunia. Puluhan tahun yang kita lewati, puluhan tahun oleh yang dilewati oleh saudara-saudara kita, ternyata hanya sekedar seperti waktu pagi, hanya sekedar seperti waktu sore saja sudah selesai setelah itu. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat yang kelima, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian. Jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Cuma sebentar. Kalau sudah di dunia ini ya, bakal akan segera berpindah kepada kehidupan alam barzakh, kemudian setelahnya kehidupan abadi di akhirat. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian jamaah majlis taklim, mari kita upayakan berbekal diri dengan pemahaman terkait dengan kehidupan dunia. Bekal yang pertama, pahami bahwasanya di dunia cuma sekedar singgah, bukan untuk selamanya. Dunia hanya sekedar persinggahan, bukan kampung halaman bagi kita. Persinggahan ya sering saya sampaikan ya, seperti rest area lah, seperti mampir di satu tempat, kita mencari bekal, ngisi BBM, yang solar-solar, yang pertalet-pertalet dan lain sebagainya kendaraannya, kemudian setelah itu orangnya, sopirnya, penumpangnya, semuanya juga berbekal. Untuk apa? Mengisi perut agar tidak kehausan di tengah jalan. Seorang mempersiapkan bekal saja sudah lanjut. Demikianlah gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Seorang muslim di kehidupannya di dunia pilihannya dua. Yang pertama menjadi orang asing, yang kedua menjadi seorang musafir. Orang asing itu ya, kalau orang kita sekarang ini orang asing yang seperti apa? Kalau ada orang sini jadi pekerja di luar negeri, itu orang asing namanya, BMI istilahnya kan? Buruh Migran Indonesia sekarang istilahnya. Karena bukan TKI lagi, bukan TKW lagi, BMI, Buruh Migran Indonesia. Orang asingnya seperti itu. Apakah mereka ketika tinggal di Jepang, ketika tinggal di Korea, di Taiwan, Malaysia, Saudi Arabia dan lain sebagainya, apakah untuk selamanya? Tidak. Mereka akan balik lagi ke kampung asalnya, ke kampung halamannya. Pilihan kedua adalah seperti orang yang tadi saya katakan, orang yang singgah di rest area untuk lanjut perjalanan, ngambil bekal secukupnya kemudian lanjut. Pilihannya cuma dua ini saja. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Orang asing yang dia berpikir kemudian apa? Untuk bisa balik ke kampung halamannya membawa sesuatu yang istimewa. Yang kedua, aw 'abirus sabilin, atau orang yang sedang menempuh perjalanan, seorang musafir. Maka perhatikan baik-baik. Adakah musafir yang sekarang ketika singgah di rest area kemudian bangun rumah di situ, ngecat rumah, kerja macam-macam, ada? Enggak ada kan? Tahu mau ngapain dia di situ. Demikian juga kita di dunia. Masa iya kita kemudian di dunia itu terlalu betah, sudah berjuang habis-habisan untuk apa di dunia? Ya kan aneh kalau seandainya ada seorang musafir lagi perjalanan, kemudian dia di rest area, kemudian ada tempat yang istirahatnya bagus, kemudian dihiasi dengan berbagai macam, semuanya dikonsentrasikan di situ. Ini sudah nyaman banget nih, enak banget nih. Ketika teman yang di sana sedang nunggu, "Lo jenengan di mana?" "Saya nyaman banget di sini nih, enak banget di sini. Di rest area saya sudah berikan pernak-pernik. Ruang tunggunya sudah nyaman banget di terminal nih, ataupun di rest area ini. Toiletnya sudah bersih, tempat makan banyak. Kemudian saya berikan hiasan, berikan taman dan lain sebagainya." Apakah kita akan melakukan seperti itu di rest area? Tidak. Seorang muslim senantiasa dalam kehidupannya, dia itu berpikir, dia akan segera berangkat menuju tujuan yang sebenar-benarnya, kehidupan abadi. Ancer-ancernya ya kira-kiranya sudah ada dari Nabi SAW 60-70 tahun. Tapi itu bukan sesuatu yang baku, cuma globalnya sajalah. Keumumannya umat Nabi Muhammad SAW 60-70 tahun. Di mana? Di rest areanya. Di rest areanya di sini, di dunia ini. 60-70 tahun. Yang lebih sedikit. Orang yang lebih daripada 70 tahun itu sulit mencari teman. Batir, Mas. Ngomong katakan seperti itu. Aku wis ora duwe kanca batir. Wis ora ana kabeh. Disit bapak jenengan sing paling sepuh nang kene. Siki aku temenan nggih. Gemen aku cok ngayem-ayem esi ana papat sing sendhuwurku. Siki wis ora ana kabeh. La haula wala quwata illa billah. Demikianlah kehidupan dunia, jamaah. Demikian kehidupan dunia. Persiapan wajib. Kita hidup nyaman, punya rumah, punya kendaraan yang nyaman, enggak ada masalah. Sing penting aja ngantek cipta. Yang repot adalah apa? Punya rumah yang permanen, punya kendaraan yang masya Allah bagus, nyaman dikendarai, sawah ladang yang luas, mengakibatkan kemudian lupa bahwasannya itu semuanya akan didirikan seorang bisa kekal di dunia. Itu ya Allah, betapa repotnya kita. Karena kebayang kalau kita hidupnya seperti ini terus gitu ya, sekarang seperti sekarang ini, lelah, letih, capek, terus kita dapati sakit, ada ujian apalagi, ngantek, kesel banget, capeknya luar biasa. Kalau sampai 500 tahun saja sudah, enggak usah lama-lama lah. 500 tahun saja itu capeknya tambah lagi 20 tahun lagi. Tambah repot lagi. Ngantek 500 kayak yang apa? Repot deh kehidupan dunia. Ada orang-orang yang seperti itu mendahului kita. Orang-orang hebat mendahului kita. Namun mereka dalam benak, dalam diri mereka senantiasa terbayang kehidupan akhir, berpisah dari sebagainya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang memperdayakan, yang menjadi bekal bagi setiap kita datang di hadapan kita. Allah, ketika Abdullah bin Umar mendapatkan pesan dari Nabi, hadis yang tadi kita sebutkan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau yang kedua. Sudah banyak kesibukan, banyak ketakutan yang datang. Mungkin sekali seperti itu. Sehingga apa? Seorang terhalang dari amal tersebut. Kalau sudah ada kesempatan, nanti saja, ini lagi sibuk banget. Anggo peci putih, maring masjid, jamaah, orang pantas. Anak-anak muda pantasnya di mana? Di kafe. Dianggapnya seperti itu yang paling adalah nanti. Pas wis pensiun, nyari ganti tunjangan, tunjangan macam-macam kayak gitu ya. Kemudian ketika pulang nek ora di tunjangan macam-macam kayak gitu ya. Kemudian ketika pulang nek ora di istiq buka gitulah. Beban anak-anak daftar haji dan lain sebagainya. Ternyata anak-anak sudah dimapankan semuanya, tinggal muncul setelah anak apa? Putu. Cucu datang. Dipikirkan juga oleh seorang itu ternyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bahwa ketika jatah hidup berakhir, seorang semuanya akan berharap ingin kembali ke kehidupan dunia untuk beramal saleh. Semua orang, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika datangnya kematian kepada salah seorang di antara mereka. Apa yang mereka katakan? Ketika kematian datang barulah dia minta kepada Allah, minta kembali. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalau sudah seperti ini, bisa balik? Enggak sudah. Kalau kematian sudah datang, enggak mungkin untuk balik kepada kehidupan sebelumnya. Maka sebelum kedatangan malaikat maut, sebelum datangnya jadwal kita untuk meninggalkan dunia ini, mari kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kehidupan kita dengan taat kepada Allah. Enggak harus sholat terus, Bapak Ibu, karena sholat kan ada batas waktunya. Sholat itu cuma 5 waktu yang wajib. Kalau mau nambah cuma sunnah. Sunnah pun enggak akan menghabiskan apa? Tidak akan menghabiskan waktu panjenengan. Seandainya panjenengan melaksanakan 12 rakaat rawatib dalam sehari semalam, karena di sana ada janji dibangunkan istana di dalam surga bagi yang menjalankan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Kalau seandainya jenengan ngerjakan, apakah jenengan waktunya akan habis? Ternyata tidak. Coba saja ji dihitung rawatib 2 rakaat. 3 menit kan selesai kan dalam 2 rakaat itu? Selesai 36 menit plus yang wajibnya taruhlah 5 menitan 25 menit. Masya Allah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain enggak akan menghabiskan energi kita, tenaga kita. Yang namanya zakat, infak itu enggak menghabiskan harta kita, enggak sama sekali. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kematian datang kepada kita, barulah kita akan menyesal. Pengen balik untuk bisa sholat, pengen balik untuk bisa puasa. Yang tadinya sholat dan puasa itu memberatkan kita, kita rasa menjadi sesuatu yang berat, tanggungan yang berat ini. Namun ternyata suatu saat kita akan pengen bersusah payah, merasakan haus, merasakan lapar, merasakan capek berdiri untuk sholat malam misalnya. Pengen balik ke dunia untuk berpisah dari sebagian harta yang dimiliki dengan diinfakkan, disedekahkan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingat kematian, jangan sampai berputus asa, Bapak Ibu. Jangan berputus asa. Sebagian orang kan mengatakan, nek kemutan mati jangan ngelokro, teman. Lemes banget Arab ngapa-ngapa, malas. Itu karena apa? Karena kita masih cuma sekedar yang senang-senang, yang bahagia itu cuma di dunia saja gitu lah. Kita selama di dunia itu kan kadang-kadang ngertinya kenikmatan itu cuma makanan, minuman. Yang kaitannya dengan fisik kita, kenikmatan, kesenangan cuma itu saja. Padahal Nabi SAW mengabarkan bahwasanya iman itu ada kenikmatannya. Ibadah kepada Allah itu ada lezatnya. Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Akan merasakan manisnya iman siapa? Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, orang yang ridha Islam sebagai agamanya, orang yang ridha Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang diutus kepadanya. Ibadah itu ada nikmatnya. Itu yang kadang-kadang belum level kita belum sampai ke sana. Kalau berbicara kenikmatan ya minuman, berbicara kesenangan ya makanan, hobi dan seterusnya gitu saja. Padahal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya itu ada kenikmatannya. Masyarul muslimina rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita mengingat kematian, jangan sampai kemudian kita malah tambah malas beribadah, ada masalah di kita. Berarti kita punya masalah yang belum terselesaikan. Harusnya ketika kita ingat bahwasanya kita akan mati, harusnya tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang bisa kita upayakan adalah berbekal dengan bekal terbaik di dunia. Yang ketiga ini, berbekallah di dunia dengan bekal terbaik. Apa bekal terbaik di kehidupan dunia? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengupayakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan melakukan perjalanan, semuanya pasti akan berbekal. Dan perbekalan untuk negeri akhirat yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang kita tidak akan pernah kembali lagi. Ini yang kadang-kadang kita membuat, ya Allah, kita akan melakukan perjalanan dan semua kita akan seperti itu, pergi dan tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Dan bukan mati selamanya, tapi hidup selamanya. Karena mati kan cuma titik pisah, tek. Kemudian apa? Hidup setelahnya abadi. Itu yang kadang-kadang kita membuat kita, subhanallah, kita akan hidup abadi, jamaah. Seperti apakah kehidupan kita nanti? Apa yang kita dapatkan di sana nanti? Itulah hasil perjuangan kita. Kalau kita serius dalam beribadah kepada Allah, menjaga ketaatan kepada Allah, maka seorang akan mendapatkan fasilitas yang fantastis. Sebelum di surga, di alam barzah sudah nyamannya luar biasa. Sebelum di surga, di alam barzah sudah sangat-sangat nyaman. Maka jamaah sekalian yang dimuliakanlah Allah, marilah kita mengupayakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara maksimal. Jalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan sarana untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, ini nih, kita dimudahkan di masjid ini, kita bermajelis, jadi ngerti ilmunya. Di majelis yang lainnya diajarkan tentang akidah. Di majelis yang lainnya diajarkan tentang ibadah, tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang lainnya dibicarakan tentang masalah adab. Ini sarana yang Allah hadirkan, masya Allah, melalui siapa? Orang-orang yang peduli kepada kita. Takmir masjid berkoordinasi dengan ustaz, dengan para donatur masjid ini, kemudian diadakanlah majelis taklim. Subhanallah, ini sebuah sarana yang Allah hadirkan di hadapan kita sebagai sarana agar kita ngerti perintah, agar kita ngerti larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah, Bapak Ibu. Banyak yang masjid itu cuma sekedar kosong melompong. Banyak sekali masjid-masjid yang di sana mereka enggak ada majelis taklimnya, adanya cuma Jumatan saja. Sebagaimana jenengan tahu, kalau majelis Jumat itu kan kebanyakan, nah Bapak, meremelek kayak gitu. Kalau beda sama di sini kan, masya Allah, melek kabeh nih. Kalau di majelis Jumat, pemaning kipasnya banter, anu terus kesel. Kesel, balik rumah, adus, mangkat Jumatan, ya Allah, seger temen. Ya takmir kudune PR ge nyiapna kopi ge. Kopi yang kental banget men pada melek Jumatan. Nang arep monggo Pak, langsung monggo Pak. Men Jumatan aja nang ngantuk kayak gitu. Apa tujuannya pancen men ngantuk? Kena ngaso Ustaz maning kayak gitu. Astagfirullah. Hari ini Allah taala berikan kesehatan kepada kita. Kita masih bisa sujud sekian kali dalam sehari. Hari ini masih kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Beberapa lembar, mungkin beberapa menit yang bisa kita alokasikan

mengetahui perintah-perintah Allah. Dari Al-Quran kita mengetahui larangan-larangan Allah. Dari Al-Quran kita mengetahui yang membanggakan kepada para nabi dan rasul. Kita tahu kesudahannya seperti apa. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai penerang di kehidupan kita. Berupayalah setelah bisa membaca Al-Quran, lanjut dengan mengkaji Al-Quran. Berusaha semaksimal mungkin. Saya sering mengingatkan, mumpung masih ada kesempatan, upayakan sebelum ajal datang, bacalah Al-Quran terjemah walaupun cuma sekali seumur hidup. Artinya khatam terjemah Al-Quran walaupun hanya sekali seumur hidup. Itu akan ada perubahan signifikan dalam hidup kita insyaallah. Tapi bukan hanya sekedar dremimil baca gitu ya. Tapi bacakan, baca terjemahnya, baca terjemahnya, baca terjemahnya. Sekali seumur hidup, insyaallah akan ada perubahan yang luar biasa. Kita ngerti, oh ada seperti ini, ada seperti ini. Ada perintah, ada larangan, ada umat terdahulu seperti apa. Ada surga, kabarnya begitu detail. Ada neraka, kabarnya begitu detail di dalam Al-Quran. Kan seperti itu. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran? Al-Quran ini adalah sahabat setia. Enggak akan mengecewakan orang yang bersahabat dengannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Pemberi syafaat itu apa? Pemberi pertolongan. Al-Quran akan datang memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran akan dapat syafaatnya. Bahkan Al-Quran nanti akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa dan Al-Quran keduanya akan datang kepada Allah. Puasa mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku menghalangi dia dari makannya, dari minumnya. Fasyafi'hu fiyya, berikan syafaat melaluiku untuknya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Mana'tuhu an-nauma bil-lail, aku halangi seorang itu tidur di malam hari. Dia begadang karena membaca Al-Quran. Dia membaca, memahami Al-Quran. Berikan syafaat melaluiku untuknya. Al-Quran akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nantinya akan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat jamaah, bahwasannya keberuntungan yang sangat besar sekali. Ketika di dalam hati kita ada porsi cinta kepada Quran. Ketika ada porsi dalam hati kita cinta kepada Quran, itu sangat beruntung. Karena semakin besar porsi cinta kita kepada Al-Quran, semakin besar bagian kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semakin sedikit porsi cintanya, semakin kecil juga bagian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk mencelakakannya, bukan untuk menjadikan beliau itu sengsara, tetapi agar beliau mendapatkan kebahagiaan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar engkau sengsara, agar engkau celaka. Tidak. Berarti apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka ketika panjenengan, keluarga panjenengan menjadi orang-orang yang dalam hatinya terdapat porsi cinta kepada Al-Quran, berbahagialah. Karena disitulah ada kebahagiaan yang bakal Allah hadirkan di kehidupan panjenengan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya ahlul Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa menumbuhkan cinta kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah bahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini.
Yang intinya adalah bagaimana di kehidupan dunia kita maksimal beribadah kepada Allah, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Dunia hanya sekedar seperti secangkir kopi, ditunggu, kemudian dinikmati, ternyata langsung habis. Demikianlah kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa sadar dalam kehidupan dunia, tidak tertipu dengan dunia. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Yang bertanya, ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimanakah jika seorang istri tidak berlaku baik kepada suami karena suami tidak menunaikan tugas dan kewajibannya lahir dan batin. Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan ya Syekh.
3: Al-asl kama asyart fi thanaya al-dars anna al-mar'a tuaddi الحق الذي عليها لأن الله سبحانه وتعالى سيسألها عنه وأما الحق الذي على الزوج فإن قصر فيه فإنها تناصحه برفق وتطلب منه حقها بلطف وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها ذلك فعليها أن تؤدي الحق الذي عليها لأن الله سيسألها عنه يوم القيامة وتسأل الله الذي لها.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya asalnya sebagaimana telah kita jelaskan dalam pengajian itu seorang wanita berusaha untuk menunaikan hak kewajibannya. Kewajibannya terhadap suami harus dia kerjakan. Kenapa? Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang statusnya istri, maka dia harus menjalankan kewajibannya. Adapun hak dia yang tidak ditunaikan oleh suami, maka dia berusaha melihat suami dengan cara yang baik. Dia berusaha meminta, dia berhak untuk meminta haknya tapi dengan cara yang baik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan suaminya untuk menunaikan kewajibannya atau menunaikan hak istrinya.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: Afala yatadabbarun Al-Quran.
7: Masuk ke surat Al-Ma'arij. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan roh naik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaru khamsina alfasanah. Yang miqdarnya, kadar waktunya itu sama dengan 50.000 tahun. Iya. Sementara dalam ayat yang lain disebutkan 1.000 tahun. Sebagian ulama menjamak 1.000 tahun itu naik dari dunia ke langit dunia. Itu 1.000 tahun. Adapun 50.000 tahun itu dari keraknya bumi sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu 50.000 tahun. Bayangkan jauh sekali ya jarak antara bumi dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi yaumin kana miqdaru 50.000 sanah. Di satu hari yang waktunya itu sama dengan 50.000 tahun. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan 50.000 tahun di sini nanti pada hari kiamat, di mana satu harinya di hari kiamat di dalam api neraka itu sama dengan 50.000 tahun. Iya. Kata Ibnu Katsir, wa fihi arba'atu aqwal mengenai ayat ini 50.000 tahun, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud adalah masafah ma bainal arsyil azim ila asfalis safilin. Ini jarak antara arasy Allah dengan bumi yang paling rendah. Ya. Yeah. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah karena ayat itu menunjukkan kepada hal itu. Dan Allah mengatakan malaikat dan roh naik kepadanya di satu hari yang jauhnya sama dengan 50.000 tahun. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan 50.000 tahun artinya bahwa 50.000 tahun itu usianya bumi, bahwa bumi dari semenjak penciptaan sampai kehancurannya itu semuanya 50.000 tahun. Ya. Pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud 50.000 tahun adalah al-yaumul fasil bainad dunya wal akhirah. yaitu hari yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Namun menurut Ibnu Katsir ini pendapat yang aneh sekali. Pendapat yang keempat yang dimaksud yaitu hari nanti pada hari kiamat. Di mana di hari kiamat itu ya satu harinya sama dengan apa? 50 ribu tahun. Ya. Kemudian Ibnu Katsir membawakan dalil-dalilnya dan ini juga kuat wallahu a'lam. Namun siyak ayat itu menunjukkan kepada yang pertama. Karena Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu fiha ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sana. Para malaikat dan ruh naik kepadanya di satu hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun. Subhanallah. Ikhwatul Islam, itu menunjukkan betapa luasnya kerajaan Allah ya. Ya. Bayangkan jarak antara arasy dengan bumi 50 ribu tahun. Dan ternyata ada di antara makhluk Allah yang besarnya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, "Udhinali an uhadithakum an dikin qad maraqat rijlahul arda wa ra'suhu munthanin tahtal arsh." Aku diizinkan oleh Allah menceritakan tentang seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arsh. Ini ayam paling gede di dunia, Pak. Syekh Utsaimin mengatakan ini salah satu malaikat pemikul arasy, namun berbentuk ayam jago. Bayangkan ayam ini, kata Rasulullah, kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Lalu ia berkata, "Subhanaka ya Rabb ma'adzamak." Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Ternyata ayam yang sudah begitu besar ini ya di hadapan Allah sangat kecil. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi? Allahu Akbar. Allah yang paling besar ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Malaikat saja naik ya ke arasy itu sampai 50 ribu tahun dalam satu hari yang sama dengan 50 ribu tahun. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Di sana ada makhluk-makhluk yang luar biasa yang Allah ciptakan, ternyata besar sekali. Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Para malaikat dan roh naik kepada Allah di satu hari yang kadarnya sama dengan 50 ribu tahun. Fasbir sabron jamila, maka sabarlah kamu dengan sabar yang indah, hai Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh Rasulullah SAW untuk sabar dengan sabar yang indah ya akhi. Ai isbir ya Muhammad ala taqdibi qaumi kalak wastijalihim al'adzaba istiba'adan liwuqu'i. Artinya sabarlah hai Muhammad terhadap pendustaan kaummu terhadap kamu. Sabar ketika mereka minta dipercepat azab karena mereka tidak yakin akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah. Fasbir, sabarlah sabron jamila, dengan sabar yang indah. Apa sih sabar yang indah itu, Pak? Imam Mujahid menafsirkan sabar yang indah itu sabar yang tidak disertai dengan keluhan. Ada orang terkadang sabar, Pak, tapi suka ngeluh. Iya. Kamu sabar napa? Iya, saya sabar. Tapi setiap ada yang ngunjungi dia, nengok ngejenguk dia, ngeluh. Ini bukan sabar yang indah namanya. Sabar yang indah itu dia hanya mengeluhkan keluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesedihanku ya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum, mengadu kepada manusia itu sama saja dengan mengadukan perbuatan Allah yang maha kuasa kepada manusia yang lemah. Kalau antum sakit, lalu antum mengadu ke orang yang menjenguk antum tentang sakit antum. Sekarang saya mau tanya, yang memberikan sakit siapa? Aib Allah. Itu perbuatan Allah terhadap dirimu. Iya. Lalu kenapa kamu adukan perbuatan Allah kepada makhluk? Yang manusia itu sendiri tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Makanya mengadukan kesusahan, mengadukan ujian yang menimpa kita, ini menunjukkan Pak, kesabarannya tidak indah, Pak. Maka Allah mengatakan fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu jauh, sementara kami melihatnya dekat. Ya. Bagi kita kayaknya jauh sih, kapan sih hari kiamat? Tapi bagi Allah dekat, dekat. Gimana tidak? Satu harinya di sisi Allah 1000 tahun. Satu harinya di sisi Allah 1000 tahun. Sementara kita hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun. Berarti kalau kita hidup di dunia 60 tahun, berapa harinya Allah, Pak? Enggak sampai sehari. Hanya 1,5 jamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cepat ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Iya. Maka sabarlah kamu wahai Muhammad, yang menghadapi pendustaan kaummu itu. Ini menunjukkan, Pak, ya, modal utama seorang dai itu harus sabar. Kalau seorang dai enggak sabaran, susah. Terkadang seorang dai itu pengen tergesa-gesa cepat-cepat ngelihat hasil dakwah. Ketika kita nasihati orang, kita enggak sabaran, pengennya kita ini orang langsung simsalabim jadi. Susah, Pak. Enggak mungkin. Iya. Ada orang sudah berdakwah tahunan, tapi kok dia ngelihat dakwah saya sia-sia saja. Jangan begitu. Yang penting tugas kita berdakwah. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan risalah. Masalah hasil di tangan Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha mengikuti manhaj para nabi, metode para nabi dalam berdakwah. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum, ayat ini ya memberikan kepada kita ya sebuah rambu yang harus kita perhatikan dalam berdakwah, yaitu hendaknya dia sabar. Sabar. Memang kamu sudah berdakwah berapa tahun? 20 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh enggak mengeluh. Kamu baru 20 tahun aja ngeluh, ngapain? Ya. Terus berdakwah sampai Allah berikan kemenangan atau Allah berikan kepada kita wafat di atas fisabilillah. Allahu a'lam.

0: Soal jawab.
1: Ya Ustaz, sering saya dengar di murotal ataupun beberapa imam apabila lewati salah satu ayat itu sering dibaca lebih dari satu kali bahkan sampai tiga kali. Mohon penjelasannya, kapan hal tersebut dilakukan dan di manakah tempatnya yang cocok untuk diulangi tersebut lebih dari satu kali? Biasanya.
2: Membaca ayat berulang-ulang itu pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sholat malam, ya, karena mentadaburi ayat tersebut, ya, karena mentadaburi ayat tersebut. Beliau Rasulullah SAW pernah membaca satu ayat dalam sholat itu diulang-ulang, ya, karena keagungan ayat tersebut dan beliau, ya, mentadaburinya. Ini boleh. Berapa kali diulang, ya? Ya, terserah yang mau mengulang. Ingat ketika dia sholat malam dan sendiri, ya. Namun kalau kita menjadi imam, ya, tentu kalau kita mengulang-ulang, ya, dengan pengulangan yang banyak akan membuat resah jamaah, ya. Makanya kita melihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang ayat adalah ketika beliau sholat sendiri. Tetapi boleh kalau kita memang ulangnya itu, ya, mungkin mengulangnya dua kali, ya, atau paling banyak tiga kali. Itu pun pada ayat-ayat yang pendek, ya. Dan itu pun kalau kita lakukan pada sholat malam seperti sholat tarawih, ya, yang berjamaah, ya. Artinya dia memahami ayat tersebut, ya, dan dia ingin, ya, mengingatkan juga jamaah atau makmum agar sama-sama mentadaburi ayat tersebut sehingga dia ulang kembali. Misalnya, ya, ayat-ayat yang ketika dia baca membuat dia sedih, ya, karena menceritakan tentang pedihnya azab neraka, ya, maka, ya, hal itu diulang, ya, itu diperbolehkan, ya, tetapi tidak terlalu banyak mengulangnya karena khawatir, ya, akan hilang, ya, justru kekhusyuan kita dalam sholatnya, ya, akan terganggu, ya. Jadi sewajarnya saja, ya. Demikian, wallahu a'lam.
3: Mutiara nasihat.
4: Hakikat yang keenam. Hakikat yang pertama tadi apa? Permainan. Yang kedua? Tidak lama, sementara. Yang ketiga, dunia itu berputar, kadang kita di atas, kadang di bawah, kebahagiaannya bercampur dengan kesedihan, dan kesedihannya pun tidak akan lama, akan datang kebahagiaan nantinya. Yang keempat, apa? Nilainya sangat rendah sekali. Dan yang kelima yang kita bicarakan, dunia ini tempat pengasingan, antum diasingkan di tempat ini. Insya Allah kita akan balik ke surga Allah SWT. Yang keenam, setelah permainan itu, waktunya yang sedikit, yang bercampur dengan kesedihan, kebahagiaannya, yang nilainya sangat rendah, ternyata nanti ada pertanggungjawaban. Kita akan mati dan diminta pertanggungjawaban tentang kehidupan yang sebentar ini. Akan ada kebangkitan. Jangan berpikir orang kalau mati selesai urusannya. Biasanya orang yang susah hidupnya kepingin cepat mati, apalagi banyak utangnya. Dia mikir, tuh, ya apa, kata dia, anak ini belum bayar, itu belum bayar, rumah sudah disita, itu sudah disita. Yang dia inginkan mati. Jangan dipikir engkau mati selesai kehidupan ini. Tidak. Sebenarnya kematian itu adalah permulaan kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian ini sia-sia? Allah menciptakan kita sia-sia menurut kita. Kalian tidak akan dibalikkan kepada Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Enggak. Tidak ada dalam ciptaan Allah yang sia-sia. Semua Allah ciptakan dengan hikmah dan tujuan. Kalian bakal dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap kita mau tidur, kita baca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Aku mati dan hidup dengan namamu. Ketika kita bangun dari tidur, kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita setelah dia mematikan kita, wa ilaihin nusyur. Kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata jemaah, setelah kematian itu selesai, enggak ada apa-apa, pasti banyak orang bunuh diri. Ketika orang melihat aduh anak capek, apalagi yang di Masjid Al-Hikmah, melihat ada kereta lewat, itulah anak sudah capek, anak mau berangkat ke rel kereta api. Ketika dia berpikir hidupnya susah, mati selesai. Seorang ulama mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli shay'in. Andai kata kalau kita mati, kita dibiarkan seperti itu saja, maka pasti kematian itu tempat istirahat bagi orang-orang yang hidup. Tempat istirahat. Makanya orang ketika bunuh diri, dia berpikir, bunuh diri, mati, selesai urusan dia. Utang punya dia, dia gak perlu bayar lagi. Ya. Kemudian urusan-urusan dia pernah nyakitin orang, mungkin dia dikejar-kejar sama orang, orang tidak bisa mengejar dia, karena dia sudah mati. Andai kata kematian itu diselesaikan semua urusan, maka tempat istirahat. Yang jadi masalah, kita kalau mati kita akan dibangkitkan dan ditanya segala sesuatu. Segala sesuatu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Antum berbuat kebaikan sebesar zarrah. Zar itu atom kecil. Ada yang mengatakan semut yang kecil yang gak kelihatan sama mata. Antum berbuat kebaikan seperti itu akan antum lihat. Dan antum berbuat keburukan sekecil itu antum akan lihat. Semuanya akan melihat hasil pekerjaan dia. Itu hakikat dunia, ingat. Setelah kita mati, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dihisap semuanya. Apa yang kita milikin. Antum tahu ada 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan yang akan ditanya. Umurnya, masa mudanya, hartanya dan ilmunya, kita akan ditanya semuanya. Kita akan diminta pertanggungjawaban.
5: Surah Al-Ma'idah ayat 20-26.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."
0: Ya qaum, idkhulul ardh al-muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin.
1: Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.

0: فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ.
1: Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya."
0: Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

0: Fir'aun.
1: Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."
0: Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin.
1: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."
0: Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardh, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
1: Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang teh itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.

0: Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang tafsir dari ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang surat Al-Fatihah, yaitu dari ayat yang keenam sampai ayat yang terakhir. Ayat yang keenam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah atau berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada kami pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ayat ini berisi permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ayat yang keenam, di mana di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima belum ada isi atau isi yang berisikan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Baru di ayat yang keenam ini kita meminta kepada Allah. Adapun dari ayat pertama sampai ayat kelima, di situ tidak ada permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa baru kita meminta kepada Allah di ayat yang keenam? Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, apa yang kita baca? Kenapa kita baru meminta kepada Allah di ayat yang keenam? Susunan seperti ini memberikan sebuah pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa manakala seorang meminta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam meminta kita perlu untuk memperhatikan etika di dalam meminta. Susunan ini memberikan pelajaran tentang etika di dalam meminta. Makanya para ulama menjelaskan bahwa seorang yang akan berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dia perlu mengawali permintaannya itu dengan tawassul, yaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara sebelum dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini atau dalam surat Al-Fatihah ini kita diajari untuk bertawassul dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebutkan nama-nama Allah yang mulia dengan Asma'ul Husna. Kemudian yang kedua adalah kita bertawassul memuji Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan amalan yang kita kerjakan. Ini tawassul dengan amal saleh. Adapun tawassul dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla itu ada di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini semuanya berisikan pujian kepada Allah tabaraka wa taala. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya kita menyebutkan amal soleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami minta tolong. Jadi di sini kita menyebutkan amal kita yaitu beribadah kepada Allah dan isi doa kita atau doa-doa kita yaitu permintaan tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini kita diajarkan di dalam Al-Qur'an untuk mengawali doa kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebutkan amal saleh yang kita kerjakan sebagai bentuk wasilah atau sarana kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami. Sebenarnya yang meminta adalah satu orang, yaitu kita. Ya, saya, kita, aku minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk kepada Allah. Secara bahasa sebenarnya bukan ihdina, karena kalau ihdina adalah berilah petunjuk kepada kami, orang banyak. Sedangkan kita saat itu, saya membaca ihdini, ya, berilah petunjuk kepadaku, satu orang. Kenapa kok di sini kita menggunakan kata ganti plural atau jamak? Kita mengatakan ihdina, berilah petunjuk kepada kami. Kenapa kita gunakan kata kami di sini? Kenapa kita tidak gunakan berilah petunjuk kepadaku? Nah, satu orang. Kenapa di sini digunakan kata ganti plural atau jamak? Para ulama kita menjelaskan bahwa manakala seorang hamba mengatakan ihdina, karena momennya di sini adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan ihdina, kita ini sedang mengagungkan Allah. Dari sisi apa Ustaz pengagungannya? Karena kita ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang meminta petunjuk kepadamu ya Allah, itu bukan cuma satu orang aku saja. Akan tetapi yang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sangat banyak. Kami semuanya membutuhkan petunjuk darimu ya Allah. Hal ini mirip kayak seorang rakyat misalnya yang akan memuji rajanya, yang akan memuji rajanya dan ingin menggambarkan bahwa seluruh rakyat semuanya itu menyatakan ketaatannya kepada sang raja. Maka ketika dia ingin mengungkapkan itu, dia akan mengatakan, kami rakyatmu siap untuk taat kepadamu. Kami rakyatmu siap untuk taat kepadamu. Itu kalau ingin memuji. Coba sekarang kalau misalnya ungkapannya diganti, bukan kami rakyatmu siap taat kepadamu, tapi aku rakyatmu siap taat kepadamu. Nah, bedakan kami rakyatmu siap untuk taat kepadamu dengan aku rakyatmu siap untuk taat kepadamu. Ketika kita ungkapkan aku rakyatmu, seakan-akan yang taat sama rajanya cuma satu orang saja, yaitu aku saja rakyatmu. Tapi ketika kita menggunakan kalimat kami rakyatmu siap taat kepadamu, maka di sini menggambarkan bahwa kami seluruhnya rakyat taat kepadamu, menghormatimu. Begitu pula ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami. Yang membutuhkan petunjukmu ya Allah itu kami, ya, kami semuanya manusia, bukan cuma aku seorang, enggak, tapi seluruh rakyat, seluruh manusia semuanya membutuhkan petunjuk kepadamu. Ihdina, berilah petunjuk kepada kami. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas yang tidak ada belokan di dalamnya. Nah, itu maksud dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas yang tidak ada belokan di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah agama Islam. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-siratu al-Islam." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus itu adalah Islam. Jadi setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ya. Dan di sini, ya, mungkin timbul pertanyaan, kita kan sudah beragama Islam. Ngapain kita minta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada ajaran Islam, kepada agama Islam? Bahwa kita sendiri sudah beragama Islam. Kalau yang ngomong seperti itu non-Muslim, cocok. Kita orang Islam, ngapain kita minta lagi? Jawabannya para ulama menjelaskan bahwa yang kita minta, kenapa kita tetap meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam? Yang pertama karena kita disuruh sama Allah. Karena kita diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala agar kita meminta kepada Allah azza wa jalla ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kita membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan kepada agama Islam. Walaupun kita sudah beragama Islam, kita baca ini karena apa? Karena Allah memerintahkannya. Jadi kita membaca ini dalam rangka menunjukkan ketaatan kita kepada Allah azza wa jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sudah berada di dalam agama Islam, tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap berada di atas jalan yang lurus ini sampai kita meninggal dunia. Betapa banyak orang-orang yang awalnya beriman, kemudian akhirnya dia kufur. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian akhirnya dia murtad dari agama Allah. Dan itu pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ketika menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Kata Nabi SAW, ada sebagian orang yang pagi harinya masih beriman, tahu-tahu sore harinya dia sudah kafir. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari situlah kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karena barangkali ada sebagian orang sudah meniti jalan yang lurus tersebut, kemudian karena godaan dari syaitan, karena dorongan dari hawa nafsunya, kemudian dia menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, sehingga tidak lagi dia berada di atas jalan yang lurus. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam sholat-sholat kita, agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus tersebut. Tidak belok, tidak menyimpang, walaupun cuma sedikit. Seandainya suatu saat kita menyimpang, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dikembalikan, agar kita dikembalikan lagi ke jalan yang lurus tersebut. Kita tidak dibiarkan menyimpang yang awalnya mungkin cuma sedikit, lama-lama semakin jauh penyimpangan tersebut. Maka kita meminta kepada Allah di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim.
1: Sholat lahir batin.

0: Pahamilah, setiap doa yang kita panjatkan selama tidak mengandung keburukan akan dikabulkan oleh Allah meskipun tidak dalam bentuk seperti yang kita minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Apabila seorang muslim berdoa dan dalam doanya tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Tiga kemungkinan itu, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala segerakan doanya seperti yang dia minta. Atau kemungkinan yang kedua, Allah simpan dan Allah baru berikan kelak di hari kiamat. Atau kemungkinan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari sebuah bencana yang nilainya semisal dengan apa yang dia minta. Karena itulah, jangan bosan untuk berdoa. Mengulang doa ibarat Anda mengayuh sepeda. Suatu saat akan membawa Anda ke arah yang Anda tuju. Setahap demi setahap, Anda akan sampai pada tujuan.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Ra yang dibaca tipis, ya, keadaan yang keempat adalah ketika ra tersebut sukun karena waqaf, ya. Ra tersebut sukun karena waqaf yang didahului kasrah, ya. Ra-nya sukun karena waqaf sebelumnya kasrah. Ya, sebelumnya kasrah. Meskipun diselingi dengan huruf sukun yang lain, ya. Contohnya, ya. Contohnya ra yang dibaca tipis, ya, dalam keadaan yang keempat ini adalah pada baris ke 5. Ya, pada baris ke 5. Fa'rid, ya. Fa'rid anhum wantadhir. Wantadhir. Dhir, dhir, ya. Wantadhir, ya. Ra sukun karena waqaf. Ra sukun karena waqaf sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah, maka ini dibaca tipis. Fa'rid anhum wantadhir dhir, ya. 1, 2, 3, terukan.
3: Fa'rid anhum wantadhir.
2: Ya, sekali lagi kurang tipis, ya. Wan

yang dibaca sukun dikala waqaf ya, yang didahului oleh ya sukun, yang didahului oleh ya sukun ya. Ro'nya sukun karena waqaf ya, didahului oleh ya sukun ya. Contohnya masih di halaman 19 baris yang pertama.

0: Ya, seperti itu. Ya, satu, dua, tiga.
1: Malakum min waliyyin wa la nasir.
0: Ya, tipis ya, yang tipis. Kemudian contoh yang lain lagi pada baris yang kelima. Baris yang kelima sebelah kiri. Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir, yaumun 'asir. Ya. Sekali lagi, fadzalika yauma idzi yaumun 'asir. Ya, 1 2 3.
1: Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir.
0: Ya, bawahnya, baris bawahnya. Walibasuhum fiha harir. Ya, 1 2 3.
1: Walibasuhum fiha harir.
0: Sampingnya. Wathiyabaka fatahhir. Ya, 1 2 3.
1: Wathiyabaka fatahhir.
0: Ya, ini contoh yang tadi ya. Ra sukun karena waqaf yang sebelumnya kasrah. Ya, demikian. Ya, contoh bacaan ro yang dibaca tipis ya, yaitu yang terakhir ini kita bahas adalah ro sukun ya, karena wakof yang sebelumnya adalah ya sukun yang didahului oleh ya sukun. Ya, contoh yang terakhir ya, kita yang akan mempraktikkan bersama-sama pada baris yang terakhir ya, pada baris yang terakhir. Wa'atadna lahum adab as-sa'ir. Wa'atadna

Ya, demikian ya pembahasan ro yang dibaca tipis ya. Terakhir ya, terakhir masih satu lagi, yaitu ro yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis ya. Ya juzu at-tafkhimu wa tarqiqu. Ya. Boleh menebalkan dan menipiskan ra. Ya. Boleh menebalkan dan menipiskan ra. Ini ada pada halaman yang sebelahnya, halaman yang ke-20 ya. Boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Ini memiliki dua keadaan ya, memiliki dua keadaan. Yaitu ra sukun ya, ra sukun firqa ya. Ra sukun yang sebelumnya huruf kasrah, harokatnya kasrah, setelahnya huruf isti'la kasrah. Ya, setelahnya huruf isti'la kasrah. Ya, qaf itu termasuk huruf isti'la tapi kasrah. Maka dibaca tipis atau tebal, boleh. Firqa. Ya, dibaca tipis. Kalau dibaca tebal, firqa. Ya, dibaca tipis, firqa. Ya. Sedikit perbedaan di sini, ya. Keadaan yang kedua adalah ra yang berharokat sukun karena waqaf, ya. Ra yang berharokat sukun karena waqaf yang sebelumnya adalah huruf isti'la sukun, ya. Huruf isti'la sukun, dan sebelum huruf isti'la ini ada huruf yang berharokat kasrah pada baris yang pertama. Bimisr atau dibaca tipis bimisr, ya. Misr ya, dengan misr ya. Ra boleh tebal.

halal dan boleh dibaca tipis ya. Ini pada jilid yang kelima halaman 20, yaitu tentang tafkhim wa tarkik ya, menebalkan atau menipiskan yang boleh dibaca kedua-duanya. Hanya pada dua keadaan ini, keadaan yang pertama ya pada firqa ya, boleh dibaca tebal dan tipis dengan misr, atau di baris yang ketiga ainal qitr, qitr. Baris yang ketiga ainal qitr, atau dibaca tipis ainal qitr ya, qitr. Ya, sedikit memang perbedaannya di sini. Taib, kita akan langsung saja latihan pada pembahasan yang terakhir ini, bolehnya menebalkan dan menipiskan ra ya. Pada baris yang pertama.

0: Abi Misr.
1: Ya, dibaca tipis. Ya, seperti itu. Ya, boleh dibaca tebal maupun dibaca tipis. Ya, demikian ya pembahasan tentang tafkhim wa tarkik, ya, menebalkan atau menipiskan huruf, terutama yang kita bahas sekarang adalah pada huruf ra. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan saya mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada, segala kesalahan mungkin datang dari saya, dan kita semua sama-sama belajar dan mudah-mudahan terus memperbaiki dalam bacaan kita. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.